0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
5: Lebih ringan dan lebih
4: tahan lama, kan, ya? Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa, berkoyor, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Oh.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
6: Semua. Jadi sempat ramai Pak Melko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
8: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
7: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
9: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
11: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
12: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
11: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak
15: 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, paparan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum berus ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Yosua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Hmm, menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan, karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya. Kalau berdasarkan kategori, kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak di kelompok lulus dan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang, dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun berdampak itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
15: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,000,000. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah kita dengarkan bersama rangkaian informasi terkini yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta. Dan kembali ada masih bersama kami di pagi ini di Pro 1 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi juga bagi Anda yang terus setia bersama kami di pagi ini. Kita

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.

0: Siap Bu, ini awalnya cuma mau nyoba aja, karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya Pak, sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi, tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: banyak sekali.
1: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih, mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini, gak ada yang lihat kok Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu Bu, memang masih harus ya?
1: Wajib Bu, mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah Bu, jangan lupakan sejarah.
0: Iya Bu, maaf, nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel gak apa ya Bu ya?
1: Aduh gimana sih Bu, itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak, tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dan seperti yang kami janjikan, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Pontianak Menyapa dan
1: terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya pernikahan dan para keluarga, tetangga maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama 2 hari, yaitu hari motong atau antar pakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Senang sekali pendengar pada pagi hari ini bisa menemani Anda dalam program Sambas Menyapa, ruang dialog kita bersama untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Sambas. Nah, pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin sering kita dengar tapi belum tentu benar-benar kita pahami. Peran desa dalam pengendalian perubahan iklim nih. Kalau mendengar istilah perubahan iklim ya pendengar ya, mungkin kita sering langsung membayangkan mencairnya es di kutub atau naiknya permukaan laut ya mungkin ya, atau konferensi internasional. Padahal sesungguhnya perubahan iklim itu mungkin sering terjadi di sekitar kita. Nah, musim yang susah diprediksi, hujan deras ya, kemarau panjang, hasil pertanian berubah mungkin ya, atau nelayan yang susah buat nyari waktu melaut. Pertanyaannya, apakah desa memiliki peran untuk menghadapi semua itu? Apakah perubahan iklim menjadi urusan pemerintah pusat atau justru desa menjadi garda terdepan? Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama kita dua narasumber dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas ya. Yang pertama ada Bapak Khazarudin ya. Nah, Bapak Khazarudin, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Kompresi Daya Alam. Selamat pagi Pak Khazarudin.
1: Pagi.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di RRI ini Pak. Pertama kali atau yang kedua kali?
1: Ini yang kedua kali.
0: Kedua kali iya. Pak ya. Alhamdulillah masih betah nih. Kita juga ketemu bersama Ibu Rusmaini Lawati. Benar?
2: Iya.
0: Oh, agak susah nyebutnya Bu ya. Atau dipanggil singkat apa nih Bu? Apa?
2: Wati.
0: Bu Wati. Nah, lebih enak Bu Wati. Kalau ini Bung Uus juga bisa manggil. Panggilan nama panggungnya aja ya. Nah, sebagai penelaah teknis kebijakan ya. Terima kasih juga sudah hadir ya, Ibu. Dan mungkin kita akan mulai di pagi hari ini ya dengan singkat ataupun pertanyaan yang mungkin cukup awam nih. Nah, Pak Khazarudin, mungkin dari Bapak dulu nih kita mulai ya. Kalau kita bicara tentang perubahan iklim ya, Pak. Kadang masyarakat nih nganggap isunya sangat besar, bahkan ada yang berpikir urusan negara itu. Nah, padahal sebenarnya seberapa dekat sih perubahan iklim itu dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Sambas?
1: Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, perubahan iklim itu kan adalah sesuatu yang pasti. Berubah adalah kepastian.
0: Berubah adalah
1: karena
0: kepastian.
1: Tiap orang mengalami perubahan. Dari kecil besar ibu berubah. Siang malam berubah. Walaupun siang malam sama waktunya, tapi kondisinya berubah. Dan perubahan itu adalah kepastian. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi perubahan itu. Bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menghadapinya ke depan. Itu yang terpenting yang karena kita tidak bisa menghindari perubahan. Yang perlu kita perhatikan, perubahan adalah suatu kepastian.
0: Suatu kepastian, menarik nih. Berarti perubahan ini adalah suatu kepastian. Kalau boleh sederhana ya Pak, misalnya seorang petani deh di Sambas, apa sebenarnya tanda-tanda perubahan iklim yang paling mudah mereka rasa gitu?
1: Yang jelas sekarang kita gitu kan, kalau di kampung kita ini orang kampung semua nih, orang desa, makanya peran Sambas. Desa gitu. Peran desa, makanya kita tinggal di desa. Jadi kita lihat sendiri sekarang musim durian, musim rambutan, musim buah-buahan sudah tidak stabil. Kalau dulu kan kalau musim durian bulan-bulan tertentu gitu kan. Sekarang ada kampung yang duriannya berbuah, ada yang tidak. Kemudian musim hujan, orang dulu jelas kalau mau nanam padi bulan-bulannya udah jelas gitu kan. Sekarang orang nanam padi udah enggak serentak.
0: Udah
1: berbeda serentak. Karena waktu sendiri, waktu hujannya sudah enggak bisa dipastikan. Ini terjadi. Nah, belum lagi dengan kondisi perubahan iklim ini, iklim semakin ekstrim gitu. Kalau hujan mau lebat-lebat sekali sampai banjir.
0: Lebat sekali betul.
1: Kemudian kalau mau panas-panas sekali.
0: Betul.
1: Dan beberapa tempat di luar negeri hujan es tuh udah besar-besar kepala gitu.
0: Waduh.
1: Enggak kepala, kelapa.
0: Kelapa gitu. Itu kena di mana?
1: Jadi sudah semakin ekstrim gitu. Dan sederhananya begini, ada beberapa ahli yang kita lihat nanti biasanya di National Geographic bicara tentang perubahan iklim ini sendiri gitu kan. Bahwa bumi itu ibaratkan manusia. Kalau manusia terlalu banyak menerima sinar matahari misalnya, dia akan panas, gerah. Kalau kita panas kan mau mandi, mau berkipas, kalau malam baring mau tidur gelisah. Nah, seperti itulah bumi menyikapi kondisi energi yang mereka terima. Nah, dan ini akan semakin sulit atau semakin menimbulkan masalah apabila kondisi lingkungan hidup yang sudah rusak. Soalnya kalau alam sendiri kan begini, alam punya kemampuan untuk menetralkan lingkungan itu sendiri menjadi lebih baik gitu. Secara alami dari proses rantai makanan namanya gitu kan,
0: rantai
1: kemudian
0: makanan.
1: Siklus energi udah jelas. Kita bernapas mengeluarkan oksigen, memerlukan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan kebalikannya. Nah, mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Keseimbangan inilah yang perlu kita jaga agar lingkungan kita tetap layak gitu untuk kita huni dan kita warisan kepada anak cucu. Seperti itu.
0: Berarti mudahnya dirasakan. Memang perubahan iklim ini kalau bukan cuma petani sebenarnya, nelayan juga mungkin merasakan yang sama ya Pak.
1: Semua
0: ya?
1: Sama.
0: Karena memang kalau nelayan susah kadang buat waktu melaut ya.
1: Iya.
0: Nah, bagus sekali ini, kayak bumi ini ibarat manusia.
1: Iya.
0: Menarik ya. Ini penelitian ya Pak ya?
1: Penelitian.
0: Wah.
1: Karena pada dasarnya bumi itu hidup.
0: Bumi itu hidup?
1: Hidup.
0: Wah, memang benar-benar pemberi kehidupan ini. Yang menjaganya itu adalah orang-orang kita ini sendiri ya? Ya,
1: kita kan khalifah sebenarnya.
0: Khalifah ya.
1: Khalifah yang harus menjaga dan memakmurkan, yang bukan merusak gitu.
0: Bukan merusak, setuju banget sama pendapatnya Pak Khazarudin. Menarik nih, oke. Kalau tadi mungkin udah kita lihat ya, bagaimana kalau perubahan iklim ini bisa kita rasakan. Nah, kalau mungkin saya juga pengen tanya nih Pak. Kalau dari sisi lingkungan ya, apakah memang ada indikator yang menunjukkan kalau kondisi lingkungan kita di Sambas ini berubah dibanding beberapa tahun yang lalu?
1: Sederhananya begini, kita tiap hari kan Sambas itu banyak sungai, mandi di sungai, aktivitas di sungai. Saya kelahiran tahun 70, pada saat kita masih SD, SMP 80-an lah gitu kan ya. Kita mandi di sungai, bisa terjun sambil minum air. Sekarang coba yang berani terjun ke sungai, mandi, berenang, nyelam, minum air. Khawatir sakit perut.
0: Itu dia.
1: Karena kondisi yang paling sederhana bisa kita lihat di air. Jadi air tuh di ibarat darah dalam tubuh manusia. Kalau kita melihat bagaimana kondisi kesehatan lingkungan kita, lingkungan ini ibarat badan lah, bumi ini badan kan, karena hidup. Kita lihat sungainya. Kalau sungai itu masih bagus, jernih, pencemaran tidak terjadi, maka sehatlah bumi itu.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau sama darah kita dicek, macam-macam kan, ternyata kolesterol tinggi, galbil darah tinggi, berarti penyakit sudah ada. Nah, seperti
0: betul.
1: Itulah sederhananya kita melihat indikasi lingkungan kita apa baik atau tidak dari sungai. Itu paling sederhana.
0: Paling sederhananya gitu. Kalau memang ada yang mau terjun
1: silakan.
0: Jangan sambil minum deh, terminum misalnya. Kan banyak. Jangan kan terjun minum, sekarang udah mandi sungai jarang ya Pak.
1: Iya, jarang.
0: Dan enggak ada mungkin ya.
1: Orang mau berenang tiap pagi ke sungai pun udah ngeri.
0: Udah ngeri, betul. Apalagi kalau di Sambas sungainya kadang lihat ada yang keruh, ada yang sekali jernih-jernih sekali. Unik ya Pak ya. Itu memang perubahan iklim ya Pak ya?
1: Iya, seperti itulah. Perubahan iklim salah satu sisi terjadi gitu kan, tapi yang menyebabkan kurus segala macam itu aktivitas manusia.
0: Pantas.
1: Kan penyebab utama kerusakan di langit dan di bumi ada tangan-tangan kita juga gitu. Nah itu jelas dah.
0: Oke, menarik ya. Sekarang mungkin saya juga mau bergeser ke Bu Bu Rusmi atau Bu Wati tadi ya, Bu Wati aja ya. Kalau mungkin sering kali kita nganggap perubahan iklim ini kan isu global yang jauh dari kehidupan sehari-hari ini. Kenapa nih justru desa punya peran yang sangat penting upaya pengendalian perubahan iklim, Bu?
2: Oke, terima kasih Bang Uus ya. Jadi kenapa perubahan iklim itu seharusnya tuh, kalau perubahan iklim itu bukan hanya sebagai wewenang dari pemerintah daerah ataupun nasional, tetapi kita itu perlu melibatkan keterlibatan masyarakat setempat gitu kan. Karena semuanya itu kan terkait tadi bahwa sudah Pak Udin sampaikan bahwa semua itu kan tergantung dari aktivitas masyarakat kita. Jadi kemudian kita dari LH ini kan dari khususnya sih dari kementerian ada namanya salah satu program Proklim, program Kampung Iklim. Itu merupakan salah satu program dari kementerian lingkungan hidup di mana di situ kan kita itu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas bagaimana supaya penurunan emisi gas rumah kacanya gitu kan, bagaimana masyarakat itu melakukan beradaptasi terhadap perubahan iklim, mitigasi dan perlunya kelembagaan seperti itu. Karena sebuah program kalau hanya sebagai apa SK aja tapi tidak ada program yang berkelanjutan itu kan pastinya akan berhenti sampai di situ aja gitu kan. Kalau program ini setidaknya tuh harus mempunyai aksi paling tidak tuh 2 tahun dan tetap berjalan, dan di mana di situ juga ada keterlibatan dari masyarakat, ada kelembagaannya agar program itu bisa berkelanjutan supaya tidak perubahan iklim itu mengurangi lah ya Pak ya, atau gimana Pak ya?
0: Oke. Gitu sepertinya lah. Ada proklim ya?
2: Iya, proklim, Pak.
0: Program
2: Kampung Iklim.
0: Kampung Iklim.
2: Iya.
0: Ini dari pemerintah ya?
2: Iya, dari pusat. Nasional pusat. Mm-hmm. Dan di situ tuh ada kegiatan aksinya, aksi adaptasi, mitigasi dan kelembagaan seperti itu. Dan setiap aksi itu pun mempunyai komponen masing-masing gitu. Nah, dan di situ pun kita melibatkan masyarakat tadi. Dan kalau kami dari LH itu tugasnya sih paling mendata sih kegiatan-kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan aksi adaptasi dan mitigasinya. Seperti misalnya kalau pemainan air hujan gitu kan ya. Itu kan masyarakat tuh biasa punya pah, tempayan, blong gitu ya. Kemudian bagaimana sih masyarakat setempat itu melakukan pengendalian terkait banjirnya gitu. Seperti itu Pak.
0: Menarik nih ya Bu ya. Dan juga ke Bung Us, sebelum kita lanjut masih pertanyaan, banyak sekali yang bisa kita ungkap di sini. Tapi buat pendengar RRI, seperti biasa kami juga membuka kesempatan ya bagi Anda yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp ataupun telepon. Silakan sampaikan pertanyaan atau pengalaman atau pendapat mengenai kondisi lingkungan ya di desa tempat tinggal Anda. Karena boleh jadi apa yang Anda alami juga dialami masyarakat di daerah lain. Jadi kalau mau ingin bergabung silakan aja di line interaktif via telepon, WhatsApp ataupun SMS 0851-7670-0977 ya pendengar. Oke, itu dia. Dan kalau tadi kalau udah Bung Us dengar ya dari Bu Wati. Kali ini Bung Us juga mau tahu nih tentang kondisi lapangan. Balik lagi ya kayaknya ke Pak Khazarudin.
1: Iya, siap.
0: Kalau mungkin dari pemantauan DPR KPLH ya. Nah, tentang lingkungan apa yang paling sering ditemuin di desa di Kabupaten Sambas dan potensi yang memperburuk dampak perubahan iklim, Pak?
1: Yang jelas gini, yang menyangkut perubahan iklim kan salah satu adalah kandungan karbon atau pencemar lah, zat pencemar di udara. Itu yang jelas. Yang kita lihat begini, kalau masyarakat, maka kita libatkan desa melakukan pembakaran lahan lah untuk persiapan pertanian. Bayangkan kalau kita kalau tidak salah 54 ribu hektar itu sawah ya, rumah-rumah ladang.
0: Wow.
1: Nah itu di kabupaten sama saja gitu kan. Kalau mereka bakar semua, bayangkan apa yang terjadi.
0: Wow.
1: Nah, dan ini kita sering juga terjadi kebakaran lahan, terutama di gambut. Ini berhubungan dengan instansi lain, tapi kita bicara di pencemarannya gitu kan. Kalau kebakaran kan itu kewenangan dari, kalau di kita ada Manggala Agni, BPBD. Nah kita khusus untuk masalah pencemaran. Apa sih yang kalau di BPBD kan ada keadaan darurat, salah satu penentunya adalah kondisi cuaca, kondisi udara. Kalau udah tercemar berat, ada indikatornya, udah bisa yang darurat. Nah, karena gini, kebakaran sudah pastilah melepaskan karbon gitu kan. Manusia pun bernapas melepaskan karbon, tapi alam mampu menyerapnya hingga menetralisir itu gitu kan, melalui proses fotosintesa atau siklus oksigen atau siklus karbon. Nah, kalau dilepaskan dalam jumlah besar karena kebakaran lahan, ini tidak mampu kita menghadapinya gitu. Alam tidak mampu menyerap dalam waktu singkat. Hingga nanti khawatirnya kita gini, kita daerah perbatasan juga gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, jadi kita mengekspor asap ke luar negeri, Singapura protes, Malaysia protes.
0: Dampaknya ke yang lain ya.
1: Tapi apabila kita saat tidak ada kebakaran, kita mau ekspor oksigen, mereka tidak mau bayar gitu. Nah, nah itu. Dunia itu tidak adil gitu, seharusnya ya kalau, mereka, seharusnya berimbang.
0: Betul ya, kritis tuh kayaknya tidak adil kadang ya, pandangan ya. Singkatnya kayak tidak adil nih ya. Ini ekspor asap, yang ini tidak mau
1: gitu. Nah, tapi saat oksigen mereka nikmati, nah, mereka diam-diam tenang-tenang aja ya. Gitu.
0: Harusnya adil dong.
1: Adil dong, harus. Ini paling nggak kan gini, kalau kebakaran terjadi kita, mereka bantulah gitu kan.
0: Iya.
1: Sarana prasarana, kemudian biaya operasional kita ke sekarang kesulitan seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Madamkan api di desa saat kebakaran gambut misalnya, itu teman-teman kita menggalak aknin BPBD lintang pungkang masa kita gitu kan. Mm. Capek mereka, belum kondisi air pada saat kemarau susah dicari, kemudian karena jauh ke dalam mau ngantar bolak-balik ngantar nah, ransum dan minyak jadi sulit
0: susah
1: kan.
0: Ya
1: sehingga sering kita lihat kan pesawat
0: ya,
1: pengebom ya akses itu dan itu kan perlu melibatkan desa.
0: Hmm.
1: Masyarakat desa dalam program kita ajak untuk membuka lahan tanpa bakar.
0: Hmm.
1: Tapi siapa sih yang ingin terjadi kecelakaan atau
0: betul,
1: bencana? Tidak ada yang mau itu. Tidak biasanya ada. tidak sengaja tadi kebakaran, karena pada prinsipnya gini, setiap orang tuh tidak mau sulit gitu kan.
0: Betul.
1: Ya, orang mau mudah gitu,
0: tidak
1: mau susah. Dan kita sering ke lapangan saat kebakaran itu, kebun sawit terbakar, kebun nanas terbakar, kemudian jagung, kelapa. Tapi ada sesuatu yang unik pada saat madam kebakaran saat itu di lapangan.
0: Apa tuh Pak?
1: Kita dapat makan gratis di lapangan. Terutama dari Bandung atau ubi kayu bakar, nanas
0: ya,
1: bakar, kelapa bakar itu. Jadi walaupun kesulitan, pasti ada hal-hal yang unik di lapangan. Itu hal unik ini kalau kita terlibat waktu saya di BPBD memadamkan api dalam rangka seperti itulah gitu. Karena makanan sulit, susah, kadang ransum lambat datang kan, kita kreatif gitu. Nah, hingga sesuatu yang dinikmati pada saat-saat kita benar-benar lapar, itulah paling nikmat.
0: Oh, kayak ibarat film Markov ya, ada kesempatan dalam kesempitan ya.
1: Jadi memang menghadapi masalah, kita jangan terlalu fokus terhadap masalah itu.
0: Betul.
1: Kita cari hal-hal lain yang bapak kita misalnya memadamkan api di lapangan, itu saya pengalaman juga gitu ya. Saat kita fokus ke hal yang itu yang membuat kita tekan secara fisik dan emosional, kita cepat lelah gitu.
0: Betul, mental ya.
1: Mental. Jadi cari suasana yang bisa menjawab kita lega kendur gitu kan. Gak tenang. Salah satu menikmati makanan yang dibakar secara gratis di lapangan.
0: Dapat gratis ya, nggak perlu cari api pak ya. Apinya dari makanannya ada ya.
1: Secara alami tersedia. Gitu.
0: Untung-untung nggak bawa ikan sama itu ayam ya. Itu lebih enak. Nah menarik nih, kalau dari kondisi lapangan yang dijabarkan Pak Kazarudin, mungkin Bu Wati juga bisa jelaskan dari hasil telaah atau evaluasi yang mungkin sudah dilakukan ya Bu. Bagaimana tingkat kepedulian masyarakat desa di terhadap isu perubahan iklim? Ini apakah udah ada tumbuh atau masih perlu banyak penguatan gitu?
2: Kalau berdasarkan pengalaman kami gitu kan ya Pak ya.
0: Mm-hmm.
2: Untuk sekarang itu kan desa program di Kabupaten Sambas itu kan ada 37 lokasi. Di situ di mana mereka itu ada 3 desa yang sudah menerima tropi utama, kemudian 7 desa yang menerima program utama, dan di situ kemudian ada beberapa desa yang dalam kategori program madya dan pratama.
0: Mm-hmm.
2: Kalau dilihat seperti itu sih kayaknya mereka udah bisa beradaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Mereka sudah siap gitu.
0: Itu di antara desanya itu desa apa itu kalau mungkin bisa dijabarkan ya?
2: Kalau untuk tropi utama kemarin itu 2016 kalau saya desa Nibung Kecamatan Paloh, kemudian desa Sebubus di Kecamatan Paloh, terakhir itu 2024 desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat yang sudah menerima tropi proklim utama. Dan sekarang pun untuk Sayang Sedayu akan mengajukan proklim lestari gitu Pak. Iya, ada tingkatannya lagi, karena kalau proklim itu ada 4 tingkatan Pak. Jadi pratama kan ada skornya tuh Pak ya. Kalau pratama itu nilainya di bawah 51%, kemudian madya itu 51-81%, kemudian utama itu 81 ke atas. Tapi tidak bisa langsung ke lestari, karena kalau untuk mengajukan lestari itu desa yang telah menerima proklim utama ataupun tropi proklim utama harus melakukan 10 lokasi binaan. Bagaimana sih mereka itu harus menyebarluaskan aksi adaptasi, mitigasi dan kelembagaannya gitu. Jadi mereka mengajarkan aksi-aksi yang perlu dilakukan gitu kan, seperti itu, supaya tadi kan berkaitan dengan perubahan iklim gitu.
0: Itu tropi itu diberi oleh siapa tuh?
2: Dari kementerian langsung, Pak.
0: Dari kementerian?
2: Iya, Kementerian Lingkungan Hidup gitu.
0: Berarti dari desa bisa dapat reward gitu ya. Ini penghargaan buat desa yang udah melakukan mitigasi.
2: Iya, aksi adaptasi dan mitigasi. Kalau mitigasi itu kan salah satunya mungkin ada kegiatan bagaimana sih mereka mencegah kebakaran hutan dan lahan gitu. Apa-apa aja sih yang harus mereka lakukan gitu kan terkait dengan hutan. Kemudian selain itu juga ada kegiatan bagaimana mereka melakukan peningkatan tutupan vegetasi dan mempertahankan tutupan vegetasinya, seperti itu. Kan seperti melakukan penghijauan atau penanaman gitu kan. Kalau misalnya di daerah gambut itu kan mereka itu kesadaran dari masyarakat setempat sih untuk tidak melakukan pembakaran di daerah gambut gitu. Kearifan lokal mereka juga. Betul, gitu, Pak. Itu.
0: Memang kebanyakan nih gambut kadang sering diremehkan.
2: Iya.
0: Gara-gara sepele ya. Mungkin balik lagi ke Pak Kasarudin. Kalau iklim ini kan banyak dipengaruhi oleh faktor alam sebenarnya, Pak ya. Tapi justru manusia sendiri itu kan tanpa sadar mungkin memperparah kondisinya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Kalau ada yang meremehkan, nah bakar sampah aja lah. Padahal kalau pagi-pagi, Pak, biasanya saya di sampah saja kabut, belum lagi asap. Ini dari mana saya nggak tahu. Tapi masih ada yang bakar. Gimana menurut Bapak?
1: Jadi begini ya, kalau kondisi tidak kemarau, kalau orang bakar jumlah sedikit biasanya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau bakarnya serentak,
0: Nah itu
1: yang masalahnya kan. Bayangkan gitu satu ruangan semua merokok, nggak ada yang putus-putus gitu kan,
0: mana udara ini.
1: Jadi seperti itulah. Jadi kondisi perubahan iklim kan berubah itu pasti. Tapi manusia menyebabkan, karena manusia gini, di alam sebenarnya mekanisme alam untuk kembali pulih itu udah ada hukum-hukumnya lah, hukum alam itu udah ada gitu kan. Kadang kita manusia ini merasa lebih pintar dari alam itu sendiri. Hukum susah, alam itu, itu susah. Nah, sama gini, hal sederhana misalnya kan, kita manusia ini nganggap sungai berkelok-kelok itu tidak bagus gitu kan. Oh, kita luruskan saja gitu kan. Jadi ada beberapa penelitian menyebabkan kerusakan ekosistem, keseimbangan alam terusak karena campur tangan manusia sendiri yang merasa lebih pintar dari hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan kita gitu.
0: Udah ditetapkan yang di atas masih mau ngatur kita ya,
1: justru
0: diluruskan.
1: Beberapa tempat sih memungkinkan bagus gitu kan dalam hal, tapi dalam ekosistem dan ekologi kita kan lingkungan hidup gitu kan, itu berbahaya. Karena gini, sungai berkelok, kenapa dibuat berkelok?
0: Kenapa itu?
1: Pertama, pada saat dia hujan gitu kan, terjadi hujan, kan terjadi banjir. Banjir yang mengenangi daerah das lah, daerah aliran sungai di sekitarnya. Kalau itu tidak banjir ekstrim, kalau banjir yang normatif, musim, berdasarkan musim, itu kan dalam rangka untuk berkembang biakan ikan. Pada saat banjir, ikan kan pergi kemana-mana, masuk ke daratan, masuk ke kebun, masuk ke hutan gitu kan. Itu dia memakan serangga segala macam. Nah, itu rantai makanan dari siklus energi tadi akan terjadi dalam rangka menetralisir kemungkinan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi gitu kan. Kemudian menyeimbangkan antara rantai makanan itu salah satu. Kemudian yang kedua, pada saat sungai berkelok-kelok kan terjadi perlambatan aliran. Sungai membawa lumpur. Kemudian pada saat melambat, lumpur itu akan mengendap dan menyuburkan sekitarnya. Kita ingat cerita lembah Nil. Lembah Nil tidak banjir, itu tidak subur. Jadi jangan menganggap banjir ini sebagai sesuatu yang tidak bagus. Tapi gimana kita mengantisipasinya?

0: Memang sampai ada lagunya ya Pak ya, Sungai Sambas kebanjiran 7 hari 7 malam ya. Bukan-bukannya ya.
1: Tapi gini, kita lihat gini. Banjir seperti tahun berapa kemarin ya? 63 ya. Sambas kebanjiran itu yang sampai geratak sabuk bepatahan.
0: Betul.
1: Itu tidak pernah terulang kembali gitu. Dan berarti kan selain perubahan iklim, curah hujan pun dah berubah juga. Saya ingat waktu kita bandingkan lah waktu kecil tuh banjir tuh sering terjadi, sering terjadi. Cuman banjirnya tidak membawa air yang keruh. Banjir karena hutan masih banyak, jadi air mengalir turun perlahan. Walaupun banjir kita anggap pasang gitu kan, tapi itu menyenangkan waktu kecil. Karena apa? Airnya masih bagus.
0: Airnya masih bagus.
1: Sekarang cuma ke banjir. Air keruh, siapa mau mandi?
0: Banjir sekarang bukannya air yang jernih ya, limbah semuanya keluar ya. Apa-apa yang belum nampak tuh.
1: Siapa penyebab limbah itu?
0: Nah,
1: kembali ke kita juga.
0: Betul.
1: Maka kita terapkanlah program iklim ini dalam rangka masyarakat kampung, masyarakat desa itu yang berperan aktif untuk menjaga kelestarian lingkungannya.
0: Nah kalau misalnya Pak, kita tadi kan banyak kita bahas nih, memang kadang memang ada manusia-manusianya yang buat kerusakan. Itu bagi mereka-mereka itu ada bentuk apa ya, sanksi nggak Pak kalau yang melanggar atau ketahuan deh misalnya udah tahu asap kabur. Kadang saya kesal Pak kalau misalnya jalan dari sini ke mau ke Sukura gitu kan, udah tahu asap nih masih ada yang bakar gitu. Walaupun memang hak mereka, tapi ini asap loh.
1: Jadi kan jelas gini ya, bencana turun kan memang tidak kita inginkan gitu kan. Kalau orang sekedar bakar, saya rasa kalau tidak ada penyebab kebakaran yang lebih besar, bang, tidak terlalu parah gitu kan. Kalau kita lihat rutin, kalau tidak ada kebakaran lahan yang banyak menghasilkan asap, kita bakar masing-masing dekat rumah tidak masalah, paling tidak sejam dua jam habis apinya. Tapi kalau kebakaran gambut misalnya, itu habis berjam-jam, berhari-hari tidak bisa dipadamkan.
0: Betul. Itu susah kalau lahan gambut ya. Berarti kalau mereka ini untuk masyarakat ini gak ada sanksi ini atau bukan?
1: Kembali ke sanksi ya. Sementara ini kalau beberapa kejadian kan pemerintah ini kan rakyat kan seperti anak gitu kan ya. Seperti anak yang harus kita arahkan, kita didik. Nah, memang kalau nakal perlu dicubit juga.
0: Betul.
1: Perlu ditapek bahasa kita gitu. Jadi beberapa tempat seingat saya memang sudah ada penegakan hukum. Jadi kita masyarakat, pemerintah bagus juga selama saya di lapangan gitu ya, terhadap masyarakat kita yang bandel lah gitu ya, dalam tanda kutip bandel. Itu dikasih peringatan dulu, tidak langsung ditangkap dulu. Kasih peringatan, diomongin dulu, pasti kita win, tidak usah, tidak boleh, jangan bakar, jangan merusak.
0: Papa
1: sayang dulu. Udah tuh kedua kali, tiga kali dikasih tahu tidak bisa, baru surat panggilan. Terakhir apa boleh buatlah, itu harus penegakan. Dah terakhir, udah bahasa sama semingal.
0: Udah betuahnya
1: enggak ada ya.
0: Oke, menarik. Sebenarnya masih banyak Pak yang mau saya tanyakan. Tapi sebelum itu kita break satu lagu dulu ya, buat pendengar juga yang ingin bergabung atau mau menitip pertanyaan, boleh ya di 0851 767 0977. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Jadi senyoran ke adik nemi sate. Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ya, yeah, abang sate.
0: Ano, kawan abang mutuk be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah. Nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
0: Shh. Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.
1: Oke, pendengar, Anda kembali bersama kami di Sambas Menyapa ya. Masih bersama saya Firdaus Muklis dan dua narasumber kita. Ada Pak Azharuddin dengan Bu Wati. Masih semangat ya, Pak ya, Bu. Oke, kita balik lagi. Masih dalam peran desa dalam pengendalian perubahan iklim. Kita mulai lagi kalau memang faktor alam ini sudah ada dan tidak bisa diubah, Pak ya. Setuju, Pak ya?
2: Iya. Alam tetap ada,
1: alam
2: dan
1: tetap
2: selalu ada. Berubah, bukan tidak bisa diubah, selalu berubah.
1: Oh iya, selalu berubah, benar. Kalau pandangan dari sisi sistem alam memang selalu berubah. Nah, masalahnya memang ada manusia yang kadang melawan petuah nih Pak.
2: Yeah.
1: Suka ngubah-ngubah, buka lahan, gampang bakar ya. Ya simple, nanti kan lapang katanya, tapi gak tahu akibatnya apa. Nah, kalau dari program kita lagi mau tahu nih Bung Uus ya, kalau pemerintah kan punya peran program terkait lingkungan, salah satunya tadi kampung iklim ya, proklim. Ini kalau tujuan utamanya buat desa dan manfaatnya itu apa sebenarnya?
2: Sebenarnya gini, program proklim ini kan kita biar kan seperti gini sederhana ya ilustrasinya. Orang buat bur pedas, misalnya bur pedas, ibu-ibu kan tahu. Kalau membuat untuk porsi 10 orang, berapa daun kasum, berapa berasnya, berapa pusuk,
1: dikirekan.
2: Berapa kacang dikirekan tahu. Kemudian dalam program proklim ini kan disuruh dicatat, dibukukan, difoto, didokumentasikan, kemudian diarahkan. Seperti itu. Di desa mereka sudah melakukan beberapa aksi. Kan pemerintah melalui beberapa dinas instansi OPD terkait kan sebut banyak program di desa. Kami tidak membuat kegiatan-kegiatan baru, hanya mendokumentasikan, kemudian mencatat fakta-fakta itu dalam bentuk dokumentasi, foto segala macam, kemudian mengarahkan ke arah yang lebih benar gitu. Seperti itu, sederhana sebenarnya. Tidak ada kegiatan baru yang masuk ke situ, cuma mengarahkan yang sudah ada gitu. Sehingga tidak membebani Pak Kampung maksud gitu. Ini kegiatan baru ini kami mana lagi, enggak ada ininya gitu, enggak ada sumber dayanya. Jadi kalau sebenarnya akan mudah gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan lebih terarah. Sesuai dengan rangka dalam rangka mengendalikan perubahan iklim. Ya, seperti itu.
1: Program Kampung Iklim. Nah, kalau manfaatnya untuk desa itu apa, Pak?
2: Yang jelas kan gini. Kalau desa melakukan itu banyak kebaikan-kebaikan lah tentu ya. Diharapkan kan semua pembangunan kan diharapkan perbaiki keadaan menjadi lebih baik. Nah, sederhana gini, kita ada program pemanfaatan pembuatan kompos, memanfaatkan limbah rumah tangga, misalnya bekas sayur, kulit buah-buahan, semua buah-buahan. Itu kalau dapat jangan dibuang tong sampah. Nah, dibuat kalau desa mau mengumpulkan dibuat pabrik pupuk organik tingkat desa, diolahlah jadi pupuk organik. Nah, itu kan bermanfaat bagi desa.
1: Kreatif itu.
2: Kalau ada kemudian masyarakat menjadi kompos, pupuk kompos, lumayan nambah. Karena kalau kita sendiri lah, saya gitu kan pemakai kompos juga. Kalau ada orang jual pupuk kompos, tawarkan 20 karung, 30 karung itu beli. Nah, ini kan nampaknya bagi masyarakat kalau itu mereka lakukan yang benar, insya Allah akan nambah penghasilan mereka dan tentu nambah wawasan dan keilmuan mereka sendiri dalam berinovasi menghadapi kehidupan ini.
1: Ada income juga di situ ya.
2: Nah, ada cuan.
1: Ada cuan. Cuan itu betul. Kalau Bu Wati, kalau di desa kalau mau partisipasi dan proklim atau program serupa lah mungkin ya, langkah apa yang mungkin sebaiknya dilakukan tuh?
3: Kalau langkah-langkahnya mungkin ya. Kita kalau sama ini sih, kalau kita sih di Sambas ya, kita yang jemput bola. Tapi kalau pengalaman kayak seperti di Madiun kemarin tuh, desa yang mendaftarkan langsung ke LH gitu.
1: Keren sekali.
3: Iya, karena kalau di Madiun tuh mereka itu mempunyai kebiasaan ada mengikuti lomba yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Jadi dari situ kan bisa menjadikan bibit bobotnya untuk berkaitan dengan lokasi proklim, untuk pengusulan lokasi proklim. Karena itu kan berkaitan dengan lingkungan, kan di situ ada kegiatan gotong royongnya, kemudian peningkatan ketahanan pangannya, bagaimana cara mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti penggunaan pekarangan lah gitu ya. Kemudian penebangan pohon, maksudnya tidak menebang pohon gitu. Kemudian pengelolaan sampahnya gitu. Jadi cara mungkin kalaupun misal ada desa yang ingin mengusulkan desanya untuk mengikuti program, mungkin bisa langsung ke Dinas Perkim LH gitu kan Pak ya. Bisa ke bidang PPKLK SDA berhubungan sama kita, nanti akan kita melakukan pembinaan gitu Pak. Untuk bagaimana cara bisa untuk mengusulkan desanya di menjadi desa proklim gitu. Karena kan ada beberapa lembar isian harus kita isi gitu Pak. Kemudian data dukung yang perlu mereka siapkan seperti itu Pak.
1: Itu bayar enggak?
3: Enggak. Enggak ada. Kita enggak ada pungut biaya.
1: Biasa orang daftar-daftar ada admin enggak
3: nih? Enggak.
1: Aman ya.
3: Iya, aman.
1: Jadi memang harus ada kesadaran dari desa kalau mau silakan. Berarti terbuka ya.
3: Terbuka. Bu, ya? Malah kita sangat bersyukur gitu kan kalau mereka itu siap untuk diusulkan menjadi desa proklim.
1: Berarti
3: gitu.
1: Dinas sudah cukup memanjakan masyarakat nih, jemput bola ya. Tinggal masyarakat lagi nih mau terbuka enggak. Nah, ini tinggal kesempatan udah ada di depan mata ya. Kalau ngomongin ramah lingkungan Pak Kazarudin ya. Masyarakat kita kan lihat programnya biasanya ramai saat lomba atau penilaian ya. Setelah itu aktivitasnya berkurang katanya kan. Tapi bagaimana pemerintah memastikan kalau gerakan menjaga lingkungan ini bukan cuma seremonial?
2: Nah, ini yang penting memang. Memang udah menjadi kebiasaan masyarakat. Angkat-angkat di ayam istilahnya. Pada saat awal ini digaungkan, mereka semangat. Apapun itu. Menjaga kesinambungan itu yang perlu dilakukan kan. Tapi kembali kepada masyarakat tadi itu kan. Kalau masyarakat boleh manfaat dari upaya mereka, untuk apa mereka melakukan sesuatu, apa hasilnya, kalau mereka paham dan mereka merasakan nikmatnya itu, mereka akan mempertahankan. Misalnya gini sederhana, kalau kita berkebun, kenapa sih orang mau nanam limau misalnya, karena dia tahu ada cuannya gitu kan.
1: Nggak betul.
2: Tahu cara meliharanya gitu.
1: Ada manfaatnya.
2: Ada manfaatnya gitu kan. Kenapa orang-orang tua kita ini, aki kita dulu nanam durian, biolog kawannya, kau nanam nih umur 50 nanam durian. Nanti berbuah 20 tahun berbuah, kau udah jadi tanah. Baru ini untuk cucuku. Jadi sebenarnya masyarakat kalau tahu itu bermanfaat, dia sadar itu bermanfaat, dia akan melakukannya.
1: Berarti harus
2: kenapa orang nanam padi? Karena dia tahu itu perlu gitu kan.
1: Betul.
2: Kenapa mereka mancing? Mereka perlu. Karena mereka merasa perlu, mereka butuh, mereka melakukan. Sederhana. Untuk menumbuhkan itu, kita di pemerintah hanya mengarahkan. Menjadi ya, ini yang benar, aturannya begini, seperti itu. Dan kita kembali tadi ke saya, seperti Wati, memang kita gratis gitu kan. Kita ini pelayan masyarakat. Ini kita kan jadi jabatan, kedudukan kita ini amanah. Itu harus kita camkan. Dan kita adalah pelayan masyarakat, memang amanah, itu harus dilaksanakan. Kita bangga, kita akan bahagia kalau apa kita lakukan beri manfaat bagi masyarakat besar.
1: Betul.
2: Karena hidup ini bukan sekedar cuan kita cari, tapi keridoan salah satu.
1: Keridoan, setuju banget nih, mantap sekali ya. Analoginya gampang kali ya.
2: Gampang sekali.
1: Bisa ngopi santai nih 3 jam enggak terasa nih Pak. Tapi Bapak harus percaya juga ya, kalau memang pemerintah ini kadang pandangan paradigma masyarakat nih skeptis ya, banyak yang gitu ah angkat-angkat ayam ya kan, palingan untungan mereka. Tapi nggak semuanya itu buruk, tergantung memang dari pola pikir masyarakat yang Bapak jelaskan tadi. Kadang memang harus punya pola pikir jangka panjang, nanam durian walaupun tidak ambil buah itu nanti kena kan. Kalau jaga lingkungan, bakar jangan terlalu berlebihan, itu pola pikir jangka panjang yang harus diarahkan ya. Pemerintah membantu mengarahkan masyarakat. Oke, walaupun kadang masyarakat banyak yang pintar. Walaupun sepintarnya ada ya. Oke, balik lagi ya. Kalau dari dukungan atau apresiasi dari pemerintah nih Pak, ada enggak apresiasi dari pemerintah yang bagi ya desa yang aktif jaga lingkungan atau kontribusi pengendalian gitu?
2: Kalau sementara ini kan dari pemerintah kasih tropi, piagam, kemudian ada beberapa kegiatan yang mereka usulkan, kita fasilitasi. Misalnya kami perlu pak sampah sekarang nih, perlu tempat sampah, kita usulkanlah kepala dinas, nanti kita usulkan kegiatan-kegiatan tersebut di desa-desa yang aktif melakukan program, ikut program problem kita gitu. Dan kemudian di BPDAS kalau tidak salah yang mengajukan
3: ada
2: bibit,
3: ada peninjauan bibit,
2: bantuan bibit.
3: Kemudian UPTKPH pak.
2: UPTKPH. Jadi kita kolaborasi,
3: kolaborasi.
2: Karena dana di Pemda sedikit, karena efisiensi segala macam, kita kolaborasi. Bila perlu kita nanti rencana menggandinglah perusahaan-perusahaan sehingga bisa terlibat di dalam mensupport, ngasih reward kepada masyarakat yang aktif lah dalam program proklim ini gitu. Nah, pengendalian pengendalian perubahan iklim gitu.
1: Berarti itu kalau misalnya termasuk anggap kata yang punya engagement kreator. Kreator yang suka berkecimpung di dunia iklim. Itu mau menyebarkan berita-berita ataupun menginformasikan kejadian dan kendala itu bisa dapat apresiasi juga ya, Pak. Personal.
2: Seharusnya seperti itu gitu. Seharusnya seperti itu kan.
1: Memang harus ada pemancingnya juga ya. Kalau misalnya dari masyarakatnya ada yang ini kreatif, aktif, nah ya pasti dapat perhatian juga ya dari pemerintah. Nah lanjut lagi Pak, mungkin lebih kritis ya. Kalau anggapan lingkungan ini ramai soal lomba dan penilaian tadi ya. Kalau ini kan udah dapat juga bagaimana pemerintah memastikan gerakannya benar-benar berkelanjutan. Nah, tapi jujur yang dihadapi pemerintah dalam mengajak masyarakat ini apa nih tantangan yang paling susahnya Pak?
2: Yang jelas gini, masyarakat kan pola pikir masyarakat yang perlu dirubah, itu yang terpenting.
1: Itu sih.
2: Kalau itu belum berubah, susah, apapun susah masuk. Kalau sudah itu berubah, kita tinggal mengerahkan, semudahnya. Nah, membangun kesadaran dan merubah pola pikir itu menjadi tantangan utama.
1: Oke. Jadi kalau misalnya yang profesor datang, kalau dia tidak mau berubah, tidak bisa berubah ya, Pak. Harus ada sentuhan heart to heart nih, ya, hati ke hati nih.
2: Kemudian gini juga, mungkin saya peran swasta juga di sini ada gitu dalam program program ini pengaruhnya gitu kan. Saya tidak menyebutkan perusahaannya, salah satu nanti ini iklan nih nampaknya.
1: Tidak dibayar ini.
2: Jadi beberapa perusahaan kan mereka mengasih reward pada desa-desa di sekitar perusahaan mereka yang tidak melakukan pembakaran lahan. Kalau desa itu tidak terlalu pembakaran, nanti kasih reward berupa barang senilai 25 juta per desa. Jadi desa dengan hal itu tersebut otomatis
1: semangat ya.
2: Semangat. Oh, kalau gini kita ini kecil-kecil api dipadamkan aja, kalau kebakaran nanti kita dapat reward itu gitu. Nah, ini hal positif yang dilakukan beberapa perusahaan. Kalau di kita semua perusahaan seperti itu lumayan menekan juga. Dan mereka sadar walaupun ujung-ujungnya cuan juga gitu kan.
1: Nah,
2: tapi pola pikir masyarakat mulai berubah. Oh, ini bagus kita mempertahankan lahan mereka.
1: Karena memang perusahaan ini memang cuannya untuk sendiri.
2: Sendiri ya. Jadi bagi-bagi cuan lah sebenarnya.
1: Betul. Bagus juga mindset yang perusahaannya. Nah, perusahaan A misalnya tuh. Oke. Okay. Nah kalau Bu Wati ya, kita lihat kalau bahasanya masyarakat kan suka bakar sampah. Tapi banyak yang lihat nih buang ke sungai. Kondisi kayak ini menurut Ibu mana yang lebih efektif didahulukan? Penegakan aturan atau edukasinya dulu nih?
3: Edukasi, karena untuk mengubah pola perilaku itu susah. Tidak semudah yang kita inginkan gitu kan. Betul. Itu diperlu waktu gitu. Memang harus edukasi sih, sosialisasi, edukasi. Yang penting sih kesadaran dari masyarakat lah. Kalau misal kita kasih edukasi, sosialisasi, tetapi kalau memang belum ada niat untuk berubah itu kan enggak bisa langsung juga gitu Pak. Bangun seperti itu sih, memang perlu kesadaran dari masyarakat juga sih selain dari edukasi itu.
1: Memang harus diedukasi dulu ya.
3: Iya.
1: Tapi kadang memang ada yang udah diedukasi mingal.
3: Iya.
2: Itu kembali ke seperti tadi saya bilang, ditimang-timang, ditepek.
1: Tepek ya.
2: Enggak apa boleh buat terakhirlah itu
1: tepeknya. Harus S3 baru deh kan. Jewer ya. Kadang nak main fisik kan ham. Susah-susah nyaman ya. Memang kalau sampah di kalau di Sambas ini bisa dikategorikan aman, bersih, sedang atau gimana, Pak? Pencemaran udara sama sungainya.
2: Kita ringan.
3: Ringan.
2: Cuma ringan.
3: Kalau untuk air.
2: Ya, itu air.
1: Kalau udara di kita, Pak?
3: Kalau kategori sekarang sih kan masih
2: kondisinya
3: kabut
2: aman,
3: asap
2: bagus
3: sih.
2: Bagus sekarang.
3: Tapi kabut asap ya, Bang. Kalau dari ISPU sih sedang, Pak.
2: Iya, sedang. Tapi kan relatif masih, karena tempat yang terbakar misalnya gini, kemarin kita ada masalah gitu kan. Dalam penetapan keadaan darurat. Kebakaran misalnya di Paluh, Teluk Keramat, Jawa ya misalnya. Asap terkonsentrasi di sana, belum sampai ke kabupaten. Sedangkan alat ukur di kabupaten kita ada gitu kan. Jadi ini bagus nih. Ini tidak tercemar gitu kan. Karena di sana orang dah batuk-batuk. Wah. Seperti itulah. Jadi memang jadi relatif memang alat ukur kita masih kurang. Jadi untuk menentukan gimana kondisi sekarang di tempat tertentu sedang terbakar, misalnya di Selakau Timur, wah ini udah darurat sebenarnya. Orang kesulitan bernapas, tapi di kita belum. Karena indikasinya kan, karena kembali ke aturan penetapan. Karena terbaru itu udah cukup 3 kecamatan yang susah, itu bisa kita tentukan gitu.
4: Soalnya takut juga kita informasinya terampok ke. Di sini yang di situ ada juga P. Nah, dah kawan sinun kita ya. Oke, berarti emang tapi ada keterbatasan di alat ya, Pak ya. Mudah-mudahan harapannya bisa terpenuhi nih, alat-alat kita bisa terpenuhi.
2: Kita biar kemarin ngusul ke pusat ya, minta bantuan untuk
3: AKMS portable, mobil mobil AKMS itu pemantauan kualitas
2: air kualitas.
4: Itu emang ada alat khusus ya, Pak ya?
2: Ada alat khusus
4: kayak BMKG, ada alat gempa
2: yang sekarang kan kita ada di kantor bupati itu yang stasioner yang menetap lah gitu. Itu radiusnya kalau tidak salah 5 kilometer. Kilo. Kan enggak sampai ke Jawa, ke Palu, enggak sampai. Keterupati aja untuk ukurannya itu.
4: Siya ke situ
2: ya. Iya, 5 kilo. Sampailah ke RI ini di Keterupati sampai 5 kilo radiusnya.
4: Setidaknya kita yang nyebarkan ya lah. Was gempa. Tapi alhamdulillah kita enggak ada gempa ya, Pak ya, di Kalimantan ya. Pak Jokanya dibayanginnya nih. Ya karena waktu kita juga terbatas ya, pendengar enggak terasa. 1 jam ngobrol udah habis aja. Mungkin penutup nih untuk Pak Kazar Rudin sama Bu Ati, pengen pesan singkat deh dari masing-masing untuk seluruh kepala desa, mungkin perangkat desa atau tokoh masyarakat dan warga Kabupaten Sambas yang sedang dengarkan RRI. Pesan pentingnya untuk Bapak Ibu sampaikan nih, mungkin apa nih solusi dalam menghadapi perubahan iklim?
2: Perubahan iklim adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi dan berubah, dan menjadi tanggung jawab kita lah untuk agar perubahan itu tidak membahayakan kita. Yang penting itu, perubahan tetap terjadi dan bagaimana antisipasi kita menghadapi perubahan itu menjadi tidak membahayakan kita, itu yang penting.
4: Oke, kalau buat sih?
3: Kalau saya sih mungkin perlunya kesadaran lah dari kita gimana caranya untuk menjaga lingkungan supaya tetap lestari, tetap berkelanjutan seperti itu, hingga nanti anak cucu kita pun tetap bisa merasakan hal yang sama itu.
4: Setuju banget ya Bung Us ya, memang harus dari kesadaran dan juga jangan lupa bahwa setiap perubahan pasti terjadi, iklim perubahan pasti terjadi. Cukup sadar itu aja ya Pak ya. Sederhana memang Bapak ngomong, kalau dipahami itu mantap sekali ya. Kalau sadar, oh ada perubahan, oke, kita jadi tahu. Oke, itu dia pendengar, terima kasih banyak ya. Dan 1 jam sudah kita bersama di Sambas Menyapa. Sebelum itu Bung Us juga ucapkan maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih banyak ini buat kedua narasumber, Pak Kazarudin, terima kasih.
2: Ya, terima kasih kembali.
4: Ya, dan juga Bu Rusmiyalwati.
3: Rusmainilawati
4: ya.
2: Bu Wati sih.
4: Bu Wati aja gampangnya tadi itu. Terima kasih sudah hadir Ibu ya. Dan juga buat pendengar, terima kasih sudah bersama kami. Setelah ini pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bersama di Halo RRI bersama RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Perusahaan Sambas dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: cuacanya agak-agak gimana
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Iya betul, terasa banget asapnya ya Budi di luar ya. Tadi berangkat kerja juga dari Paris 2 Ayani sampai ke sini asapnya rata nih hari ini.
0: Waduh.
1: Biasanya kan tebelnya di Paris 2 sepakat gitu-gitu aja kan. Ini hari ini sampai kota juga sama.
0: Dan juga siang ini nampak kelihatan kabutnya juga ya.
1: Betul. Biasanya jam-jam segini kan udah agak bersih ya Budi kan.
0: Tapi mudah-mudahan ini segera kita lewati.
1: Amin.
0: Ya, amin.
1: Dan, walaupun kata BMKG sampai akhir September ya.
0: Iya, betul. Dan tentunya kita juga bersama rekan kita ya. Ada di Sambas ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
1: Oke, sepertinya tadi katanya lagi ke belakang sebentar, Budi. Kita lanjut dulu sambil menunggu Bang Dausnya.
0: Siap. Dan seperti biasa kita juga ajak mendengar semuanya untuk menyampaikan apa yang mungkin Anda dapatkan di pagi ini atau juga kemarin, tadi malam dan lain sebagainya ya. Bisa sampaikan begitu temuan mungkin apa namanya kebakaran lahan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kebakaran lahan atau jalan rusak mungkin ya Budi, karena makin hari ini makin lumayan ya aspal di jalanan kita agak udah nggak terlalu mulus lagi ya.
0: Betul. Atau juga mungkin hal lainnya mungkin Anda dapatkan keluhan misalkan airnya nggak ngalir.
1: Betul.
0: Ya,
1: atau mungkin fasilitas kesehatan juga bisa ya Budi, misalnya nunggunya kelamaan atau dilempar-lempar terus. Boleh pendengar, silakan bergabung bersama kami pagi ini di Halo RRI. Bisa kalian telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042.
0: Nah itu dia nomornya. Mungkin sudah terhubung, kita sapa lagi dulu. Firdaus, selamat pagi. Masih belum ya?
1: Masih belum, sepertinya.
0: Oke, Cherry. Kalau tadi berbicara asap ya tadi
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Kalau sepanjang jalan tadi, gimana keramaian kendaraan juga?
1: Kalau kendaraan sih ramai lancar ya, Budi. Nggak ada kemacetan yang berarti. Biasanya kan kalau jam-jam 7:30 itu di lampu merah Tugu Digulis kan macet ya, tapi hari ini tadi karena mungkin udah jam-jam 8:30 ya, orang udah pada masuk kerja jadi gak terlalu rame.
0: Oke, lancar jaya ya.
1: Lancar jaya.
0: Oke, tapi gak ada yang namanya ini ya, laka lantas gitu ya.
1: Oh puji Tuhan pagi ini gak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Aman
0: ya.
1: Aman pagi ini.
0: Sambil menunggu informasi dari Anda, saya juga punya sebuah informasi.
1: Terkait apa itu Budi?
0: Jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN ya. Ini unit layanan pelanggan ULP kota ya. Untuk hari ini 7 Agustus 2026 pekerjaannya yang pertama ini pukul 10 ya. Pukul 10 sampai 11. Ini pekerjaan jumper kabel JTR. Ini daerah terdampak pemadaman Jalan Sepakat 2 Ahmad Yani ya, Komplek Gading Boulevard dan Gang Graha Sepakat. Oke. Terus yang kedua pukul 13.30 sampai 14.30 ini pekerjaannya manajemen trafo dan jumper kabel JTR PRM Horizon yang terdampak ini Jalan Paris 2 ya, dan juga Komplek Beverly Hill Residen ya. Yang ketiga jam 9 sampai jam 11 ini pekerjaannya perbaikan dan juga konek kabel JTR yang terdampak ini Jalan Ampera Bayangkari. Itu dia. Jadi kalau misalkan terdampak atau untuk mendapatkan informasi kelistrikan lebih lanjut, silakan menghubungi kontak center 123 atau dapat menggunakan aplikasi PLN Mobile ya. Dan ini juga ada himbauan keselamatan ketenaga listrikan. Aduh, ini kayaknya belum ngopi nih.
1: Ngopi dulu Budi ya.
0: Jadi himbauan ini pertama, jangan mendirikan bangunan, tiang antena atau baliho dekat jaringan listrik ya. Di mana jarak aman 3 meter dari jaringan. Yang kedua, jangan bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik. Yang ketiga, jangan melakukan penebangan pohon dan juga kegiatan lainnya yang berdekatan dengan jaringan tanpa berkoordinasi dengan PLN. Nah, itu dia daerah terdampak. Jadi kalau daerah yang saya sebutkan tadi, jangan heran nanti kalau
1: mati lampu
0: ya, ya. Nanti bertanya-tanya lagi nih, padahal kita sudah sebutkan nih ya. Mungkin kita langsung sapa lagi ya.
1: Iya, boleh kita sapa lagi. Selamat pagi, Rekan Daus.
2: Selamat pagi.
1: Oh, sudah kembali. Ini gimana kabarnya? Iya, sama Cherry dan Budiman pagi hari
2: Wah,
1: ini.
2: Waduh, alhamdulillah pagi hari ini masih sehat ya, Bang Cherry. Bang Cherry kebalik Bang nih. Cherry.
1: Mohon maaf. Bang Cherry Kak Budi ini nanti.
2: Mohon maaf kebalik kurang minum kayaknya ini.
1: Ya, minum dulu minum.
0: Bisa jadi belum ngopi juga nih. Ayolah kita ngopi yuk.
2: Belum betul, itu serius belum ngopi.
1: Oh pantas.
0: Ya udah kita ngopi yuk.
2: Ayo di mana?
1: Ayo.
0: Oke. Gimana juga? Apa namanya Firdaus, keadaan mungkin kalau kita kaitkan dengan kebakaran lahan dan hutan di sana, kabut asapnya juga seperti apa pagi ini?
2: Nah, kebetulan tadi ya habis dialog sama orangnya langsung ya. Alhamdulillah kalau misalnya di Sambas ya, kalau kita lihat juga dari lingkungan untuk air di Sambas itu masih kategori ringan tercemarnya. Kalau udara juga masih aman ya. Walaupun sempat beberapa waktu ini belakangan, bahkan saat ini masih Panggala Agni ya, masih aktif sekali untuk penanganan rawan kebakaran gambut nih, kayak di Selakau itu, kayak di Sebubus Paloh, dan juga di Tepapan Hulu masih dalam pemantauan, yang dulu sempat jadi spot titik tinggi ya rawan api. Udara di pagi hari ini Sambas juga masih tergolong bersih ya, dan dua hari belakangan juga masih tergolong bersih. Meski sepekan ini ada beberapa hari itu kabut asap dan juga jerebu nih Budi.
0: Oke, sudah ini ya. Tapi hari ini normal ya?
2: Normal saja ya? Alhamdulillah normal. Kalau di Pontianak normal ya?
1: Kalau di Pontianak pagi ini, kalau dilihat dari IQR, ini tidak sehat ya Daus. Karena memang sehat, banyak juga asap dan jerebu juga. Jadi kami himbau juga buat pendengar di kota Pontianak dan sekitarnya, pakai masker kalau mau bepergian, karena asapnya cukup tebal pagi ini.
0: Kalau di Sambas sudah turun hujan, Daus?
2: Di Sambas udah sering, hampir tiap malam. Semalam enggak hujan. Tapi dalam sepekan itu udah terhitung 5 hari tiap malam di Sambas ini hujan. Wow. Jadi kalau malam mingguan sebaiknya planning aja ya, wacana malam mingguan itu hujan pasti itu.
0: Kalau bisa kirim dong hujannya.
1: Iya, biar sampai ke sini dulu gitu ya.
2: Gimana caranya?
0: Karena cukup terasa dampaknya. Dan juga kita ingatkan ya untuk masyarakat, jangan sembrono ya. Betul. ISPA mengintai ya. Infeksi saluran pernapasan akut ya, jangan sampai kita menderita kan, karena juga kalau udah musim asap ini ISPA yang pertama, dan juga diingatkan dari Dinas Kesehatan itu DBD ya. Nyamuknya udah mulai mengintai juga nih. Ada informasi apa nih dari Sambas News? Kalau misalkan ada yang ingin bergabung di Sambas, nomornya berapa juga?
2: Kalau di Sambas nih yang mau bergabung atau memberikan informasi dan juga memberikan saran, masukan atau memberitahukan kondisinya ya, bisa juga di Halo RRI melalui interaktif Sambas di 0851-7670-0977, itu aja Budi.
0: Belum ada yang mau bergabung ya?
2: Belum ya, masih kita tungguin tapi udah kita sebarkan.
0: Terima kasih Firdaus, dan juga kita masih, saya dapat informasi nih, ada kebakaran. Sebentar saya buka dulu ya. Tapi kalau fotonya ini foto rumah nih ya.
1: Kebakaran rumah di daerah mana tuh Budi?
0: Ini Parit Haji Muksin.
1: Parit Haji Muksin. Pagi ini berarti baru?
0: Ya pagi ini. Cuma betul ya, rumah ini ya. Ini katanya sih informasinya dekat ruko, tapi nggak tahu nih ruko yang mana nih. Lokasi di Parit Haji Muksin 2. Semoga tapi kalau videonya ini udah rata dengan ini ya, dilahap api nih rumahnya. Kasian sekali nih. Semoga ini jadi pembelajaran, mungkin rumahnya kosong ya. Jadi kalau Anda bepergian, kerja atau segala macam, meninggalkan rumah, sekali lagi cek lagi listriknya ya, colokannya, apalagi ya, kompor gasnya ya, dicek lagi apakah ada bau-bau yang mungkin bisa meningkatkan marah bahaya di rumah ya, termasuk listrik. Kalau misalkan ada peralatan yang mungkin tidak dipakai ya, cabut colokannya, dan tentunya kita harus cerdas begitu ya, dalam menggunakan alat perangkat juga, perangkat elektrik begitu. Jangan sampai Anda tinggalkan, karena kayak kemarin di mana ya, di Kota Pontianak juga ya, rumah ditinggal kosong, semua orang apa bekerja, akhirnya rumahnya kebakar.
1: Betul.
0: Nah ini yang harus kita antisipasi.
2: Apalagi kalau sekarang juga banyak ya informasi-informasi kebakaran seperti kemarin di Bukit Desa Condong ya, di Kabupaten Melawi, di Ketampang, itu kan juga ada ya, di kebakaran-kebakaran bukit tuh ya Budi ya. Ya, betul, memang sekali. Rawan sekali karena musim sekarang juga kalau di Sambas ya dibilangin masyarakat Sambas juga diperingatkan menghadapi El Nino nih di musim-musim sekarang.
0: Betul.
1: Betul. Baik, kalau begitu Budi, kalau saya dapat informasi nih semalam ya, kan lagi scroll-scroll gitu Budi. Jadi kita juga harus waspada sekarang, waspada curanmor dan curian helm Budi ya. Karena tadi dilihat-lihat juga diinformasikan itu beberapa kali dilihat di Pontianak informasi juga sama, itu banyak yang helmnya dicuri Budi, mulai kembali lagi ini sepertinya.
0: Walah, helm lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kayaknya kalau helm saya nggak bakal dicuri. Ya.
1: Helm saya juga kayaknya nggak bakal dicuri, udah butek soalnya.
0: Tapi memang kalau helm ini kan memang sesuatu yang bisa dianggap apa namanya mudah diambil, gitu ya.
1: Betul.
0: Tinggal tengok kanan tengok kiri, cilah. Ini pengalaman pengalaman ini ya, melihat CCTV ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tinggal memperhatikan suasana ya. Banyak apa memanfaatkan kelengahan begitu. Mungkin betul. Anggapannya singgah sebentar, nggak ada tukang parkir juga. Nah ini juga dibilang.
1: Kemarin tuh saya lihat tuh ada yang pelakunya itu ketangkep, jadi satpamnya yang nangkep. Jadi mereka berdua nih ke motor, udah mau pergi, satpamnya langsung menarik yang satu yang di belakang. Jadi ketangkep dan dilaporkan ke polisi. Jadi tetap hati-hati pendengar ya, untuk yang ya, helmnya masih bagus mungkin ya, bisa disangkutin di jok ya biar susah diambilnya gitu.
0: Tapi pengalaman nangkap-nangkap maling helm ini agak-agak gimana ya? Agak-agak kecewa sih ya.
1: Iya betul.
0: Karena apa ya, pernah melaporkan gitu kan, harinya gak bisa ditangkap, gak bisa ditahan ya. Karena apa sih alasannya kemarin, saya agak lupa. Karena barang buktinya angkanya itu di bawah 1 juta atau berapa gitu ya.
1: Jadinya tidak bisa ditindak.
2: Kurang berharga kali ya Budi.
0: Gak paham juga nih ceritanya ya. Tiba-tiba ada omongan kayak gitu, ya udahlah, kita ya pasrah saja begitu.
2: Tapi Daus kurang setuju nih kalau misalnya Budi bilang sama Cherry helm butek itu nggak bakal dicuri. Ini ini jujur pengalaman pribadi, udah hilang helm bungkus. Serius, itu nggak perlu dilaporin karena orangnya udah ikhlas, bungkusnya ikhlas, biarin lah putar. Tapi
1: sekalian ganti helm baru kalau itu
2: mau. Cuman nggak habis pikir, ini kenapa dah orangnya udah lepas karetnya masih dicuri gitu.
0: Oh gitu.
2: Kok bisa hilang ya? Saya juga nggak tahu ya. Tergantung anak-anak nakal mungkin ya, nggak tahu juga kita.
1: Tidak memandang helm bagus atau helm butek ya.
0: Atau bisa jadi dia nggak punya helm.
2: Oh, gitu. Bisa jadi.
0: Punya helm, betul. Jadi helmnya kamu yang dibawanya.
2: Hilang gitu. Itu.
0: Oke, sambil menunggu 0561734987 atau di 0811501042. Ini bagi Anda ya. Ini apa namanya, semacam apa namanya ya, pengingat saja ya. Jadi mungkin Anda niatnya pengen liburan lama gitu ya, terus juga apa namanya mencari parkir yang mungkin dirasa apa namanya bisa berlama-lama begitu. Nah ini jangan sampai Anda lupa kendaraan Anda, seperti kendaraan yang ada di rumah sakit Yarsi ya. Ini sudah ini infonya dari grup informasi Kalbar. Ini ada sebuah mobil ya, atau minibus X-Over ya. Ini katanya sudah lama tidak diambil pemiliknya. Lokasinya di parkiran Yarsi dengan platnya saya sebutkan ya.
1: Iya.
0: biar mungkin ada pendengar yang
1: ada yang tahu ini kayaknya mobil tetangga saya gitu
0: atau mobil saya. Keluarga adik atau apa segala macam ya, ini platnya KB1690HN ya, KB1690HN ini mobilnya sudah lama tidak diambil begitu, takutnya ya ini di manfaatkan orang gitu ya, bannya dicopot, akinya diambil dan lain sebagainya. Karena pengalaman saya parkir cuma beberapa jam aja di luar gang itu pelaknya sampai hilang loh, bannya.
2: Kok bisa?
0: Baru aja ditinggal 10 jam gitu ya. Sekali besok pagi dari dicek, bannya hilang satu. Apalagi yang udah berlama-lama tuh ya. Karena kalau parkir rumah sakit ini kan agak, ya bisa dikatakan, apalagi yang tidak ada tiketing ya.
1: Tiketingnya, betul. Kalau misalnya ada tiketingnya masih mending ya Budi ya, masih terpantau, CCTV juga ada gitu.
0: Tapi kalau tiketing mungkin kalau berapa hari mungkin apa gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin mereka cari yang mungkin agak murah, yang gak ada tiketing. Jadi bisa parkir seminggu.
1: Seminggu gak bayar gak apa-apa gitu, bayarnya 5.000 nanti ya.
2: Tahu-tahu hilang nanti itu.
1: Atau hilang, waduh.
0: Takutnya kayak gitu kan, memanfaatkan mencari sesuatu yang murah gitu kan.
1: Betul.
0: Dan tentunya bikin inilah yang jaga parkir ini agak bingung, ini mobil siapa nggak dia mengambil, nanti diambil sama orang bekalut pula.
1: Nah itu
2: betul.
0: Oke, sambil nunggu kita informasikan dulu beberapa titik arus lalu lintas ya. Ini kita ambil atau kita sadur dari CCTV live di sub kota Pontianak ya. Ini untuk simpang Tanjung Raya untuk menuju ke arah Sultan Hamid 2 ini cukup ramai ya. Sedangkan untuk arah yang menuju ke simpang Garuda ini cukup lengang begitu. Untuk arah enggak kelihatan ya, dari arah Sultan Hamid ke arah jembatan Kapuas ini tidak terlihat, tapi sepertinya masih mengantri lampu merah ya. Jadi harus berhati-hati juga. Ini banyak juga yang menerobos nih.
1: Udah kalau di situ udah biasa Budi ya.
0: Iya, simpang Legend ada juga yang langsung berbelok nih baru saya lihat.
1: Kemarin ada yang nyangkut di tengah tuh. Ada juga tuh.
2: Jadi tontonan.
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin warga tidak sabar ya. Mungkin karena cuacanya cukup panas juga mungkin.
1: Bisa jadi.
0: Jadi belum lampu hijau sudah langsung
1: Terabas.
0: Betul. Selain titik Tanjung Raya, saya hadirkan juga di simpang Garuda. Ini arah turun jembatan Kapuas 1 di simpang merahnya. Ini terpantau cukup ramai ya. Warganya cukup tertib nih, tidak melampaui garis kuning yang ada di depan marka jalan. Sedangkan di arah Tanjung Pura menuju ke Imam Bonjol ini lancar ya, tidak begitu ramai. Kendaraan-kendaraan besar pun sedang berlalu lalang ya. Apakah memang sudah jamnya? Saya belum update juga. Tapi kayaknya belum deh update untuk kendaraan besar nih ya. Oke, tapi lancar, tidak ada antrian kendaraan. Dan warga pun cukup patuh untuk taat arus lalu lintas. Kalau kita beralih ke titik lainnya, ini simpang Plamboyan. Wow, ini sepi nih.
1: Lagi pada lancar sih ya Budi ya.
0: Mungkin lagi belanja kali ya.
1: Ini juga saya monitor di Gulis Ayani juga lancar ya, lengang. Sama juga di simpang pajak juga, ini biasanya kan dua ini cukup macet ya, tapi jam segini lengang pendengar ya, jadi aman kalau mau melintas. Yang penting hati-hati kalau misalnya dari lampu hijau udah mau lampu merah, kalau lepas lampu kuningnya jangan makin diterabas ya.
0: Nanti kejadian lagi.
1: Ngerem nanti kejadian. Jangan.
0: Seperti apa kemarin tuh ceritanya.
1: Tiba-tiba ada motor dari kiri ke kanan menerabas, jadi saya yang ditabrak dari belakang.
2: Itu Cherry yang ngalamin ya?
1: Iya.
0: Wah, pribadi itu.
2: Wah, pribadi. Personal sekali ya.
1: Orang, soalnya orang lain yang nerabas saya yang kena.
2: Oh, mahal informasinya ini ya.
1: Iya.
0: Wah, berarti sempat ngalamin hal yang cukup apa gimana ya, tapi nggak kenapa-napa ya, Cer?
1: Puji Tuhannya nggak kenapa-napa, karena kebetulan pas itu mobil yang di belakang saya juga ngerem kan, berusaha ngerem, tapi ya apa daya gitu kan.
0: Nyerempet dikit ya?
1: Iya.
0: Waduh, ini yang tentunya warga Kota Pontianak ini kalau melihat lampu kuning itu kayaknya adrenalinnya itu terpicu.
1: Iya, adrenalin rush gitu, itu makin digas itu.
0: Buru-buru dia nih, oh jangan sampai merah nih.
1: Padahal itu jam pulang sekolah, Budi. Wah.
0: Biasalah kalau udah Kota Pontianak nih, warga Kota Pontianak. Saya pun kadang-kadang kayak gitu. Ya. Ini jujur ya, apalagi kalau cuacanya panas gitu ya, mungkin jaraknya mungkin 20 meter gitu, melihat lampu kuning tuh agak cepetan dikit gitu. Tapi kalau udah pas lampu merah ya udah kita berhenti gitu. Betul. Mau nggak mau jangan terabas. Ini cukup membahayakan juga, apalagi kalau udah yang di sisi lain nih, takutnya ada yang langsung nerobos juga begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang penting berhati-hati pendengar ya.
0: Betul.
1: Karena keselamatan Anda lebih penting tuh daripada sampai telat atau enggak.
0: Betul. Kita masih nantikan, kita juga nanti update apakah ada tindak lanjut informasi dari Anda dari minggu kemarin ya. Sebentar, saya coba buka dulu filenya, ada tidak. Tapi kita break dulu aja ya. Oke. Daus, kita break dulu ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, pendengar, kita masih hadirkan dan juga masih menunggu partisipasi Anda di Halo RRI. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Oke, kita masih di Halo RRI di pagi ini, masih bersama saya Budi, ada rekan saya Cherry dan juga Wahyu. Oh, ya di pagi
1: Firdaus. Wah, belum belum ngopi memang Budi. Ya,
2: setuju, belum ngopi kita.
0: Iya, sampai lupa nama-nama Firdaus.
1: Iya, udah mulai mengantuk Kak Budi.
2: Tenang Budi, habis ini kita ngopi ya.
1: Iya, habis ini ngopi ya.
0: Nah, betul. Nah, ini saya juga dapat beberapa informasi yang seperti Cherry katakan, helm dari
1: Ini kehilangan helm.
0: Bukan, malingnya malah kedapatan.
1: Oh, malingnya kedapatan di daerah mana tuh Budi?
0: Di belakang masjid Masjid Raya Mujahidin ya.
1: Oh iya.
0: Ini terduganya masih pelajar katanya.
1: Waduh.
0: Dan hampir diamuk massa ya. Dan mungkin masyarakat di atau orang-orang yang di sekitar ini agak-agak gimana gitu, agak-agak emosi mungkin.
1: Iya, betul.
0: Ini motornya sampai dihancurin ya.
1: Wow. Oh, waduh.
0: Untung orangnya enggak sampai bonyok nih.
1: Iya. Itulah lebih baik. Ya sudah, biarkan saja helmnya, daripada mencuri helm lebih baik menabung dan membeli helm.
2: Itu bukan lagi jera ya, trauma kayak gitu ya.
1: Betul. Karena ya dipikir-pikir juga, kalau helm itu sebenarnya ketika kita punya motor kan wajib ya Budi punya helm ya, Deus juga kan.
2: Betul.
1: Malah kadang dikasih free ya, kalau beli motor free helm biasanya.
0: Betul. Tapi biasanya orang milih nih, kalau helm yang free itu katanya nggak keren kan?
1: Wah. Salah dong, harusnya itu yang keren kan, beli motor kan berapa puluh juta dulu ya baru dapat helmnya.
2: Syukur-syukur dikasih itu ya.
1: Iya.
2: Tapi pelajaran pentingnya juga ya dari pengalaman pribadi tadi, walaupun mau butek keren dikasih, tapi kalau namanya barang kita memang harus selalu waspada, hati-hati. Yang butek aja hilang, apalagi yang bagus ya.
1: Iya, apalagi yang bagus yang masih baru dibeli mengkilat gitu ya Daus ya.
2: Awas itu ya.
1: Terpanggil itu maling helmnya nanti.
0: Oke, kita masih hadirkan DIY Halo RRI ya. Kita hadirkan juga beberapa informasi yang mungkin rekan saya Cherry yang akan menyampaikannya.
1: Boleh, baik Budi. Ini kita ada informasi terkait Samsat ya, pendengar. Hari ini ada Samsat Gokatan ya tadi sepertinya. Oh, ini kemarin. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat ini untuk pelayanan Samsat ada di Samsat Pontianak, Samsat Siantan, kemudian Samsat Rasau, ini dari pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu Samsat Keliling juga sama ya, operasionalnya dari pukul 9 sampai pukul 11. Lalu ada juga di Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik, baik itu di Jalan Kapten Marsan nomor 33 Pontianak ataupun di Mall Pelayanan Publik Kuburaya di Jalan Supadio Komplek Kantor Bupati Kuburaya. Ini pelayanannya dari pukul 8 sampai pukul 11. Kemudian ada juga di Samsat Drive-Thru Museum Provinsi Kalimantan Barat dari pukul 8 sampai pukul 11. Kemudian pelayanan Samsat Drive-Thru yang malam ini juga ada ya, dari sore ke malam, Senin sampai Jumat di museum juga dari pukul 14 sampai pukul 20. Dan terakhir ini ada pelayanan malam Samsat Keliling ya di depan Singmart Jalan Sungai Raya Dalam dari pukul 18.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar yang mau bayar pajaknya ya, silahkan bisa ke outlet-outlet tadi, dan informasinya juga bisa Anda buka di Instagram Samsat Pontianak. Ini rata-rata tutupnya jam 11 ya Budi hari ini, jadi masih ada waktu pendengar ya, sekitar 1 jaman lagi ya untuk segera melakukan pembayaran Anda hari ini.
0: Iya, jangan lupa juga

0: antri dan bawa duit.
1: Betul, bawa KTP juga jangan lupa ya.
0: Identitas diri.
1: Kemudian kalau mau bayar pajak kendaraan, jangan lupa juga dibawa STNK-nya. Nah, jangan lupa tuh. Oke, kami undang Anda kembali juga pendengar untuk bergabung menyampaikan aspirasi, keluhan, atau masukan Anda bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Masih ada waktu pendengar ya, sampai jelang pukul 10. Bisa bergabung bersama kami via telepon 0561-734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042.
0: Firdaus, mungkin di Sambas ada kejadian apa tadi malam hingga pagi ini begitu?
2: Kalau tadi malam hingga pagi ini memang alhamdulillah ya, kejadian-kejadian unik memang masih alhamdulillah terhindar. Tapi kalau mau dibahas tentang sorotan, nah ini sorotan dan juga informasi yang masih dikeluhkan di Sambas terkait jalan tergenang air dan juga rusak nih Budi. Pernah ke Sambas ya Budi ya?
0: Pernah.
2: Pernah ya, tahu Jalan Keraton ya?
0: Ya tahu.
2: Nah, pokoknya di jalan ini nih yang akan dibahas. Nah, di sini Budi sebenarnya jalannya cukup bagus, ada beberapa, tapi memang ada beberapa jalan yang ini nih belum pernah tersentuh padahal terlihat ya di Kota Sambas, karena memang genangannya ini cukup dalam nih Cherry dan juga Budi. Apalagi ini udah berlangsung sekitar beberapa tahun ya. Bukan lagi bulan.
1: Udah lama ya, berarti iya.
2: Juga udah hampir dikeluhkan setiap hari, tapi penanganan dari pihak terkait masih belum ada nih. Nah, mudah-mudahan.
0: Ya, mudah-mudahan nih abis disentil ini langsung bergerak. Oke, ini banyak sekali kejadian laka lantas tadi malam begitu ya. Apa 15 atau 12 hingga 15 jam yang lalu begitu. Kalau ini di Kota Pontianak, di tepatnya di Jalan Tengku Umar, ini terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil dengan motor pengangkut sampah. Lokasinya di Jalan Tengku Umar. Menurut informasi awal dari netizen ya, mobil yang terlibat ini bernomor polisi KB 1254 WZ ya. Dan akibatnya ini sampah ini ya, berserakan
1: betul Budi.
0: Di jalan luar biasa.
1: Ini kalau di komentarnya nih Budi ya, katanya kalau lihat di CCTV awal, motornya ini diam, berhenti, baru ditabrak sama mobilnya. Mobilnya laju dari belakang begitu.
0: Begitu kejadiannya ya. Oke, siap. Ini waspada juga, harus konsentrasi ya, berkendara. Kayak Bang Awan tuh, kalau Bang Awan nih kalau dia nyetir gitu konsentrasinya cukup tinggi nih. Diajak ngomong sampai gak mau dia, gak mau nyaut dia. Apalagi awal-awal waktu dia bawa mobil gitu ya.
1: Betul, harus konsentrasi tapi karena kalau gak konsen terus lambat kan ngantuk ya Budi.
0: Ya selain di Kota Pontianak, ini juga terjadi apa di Batang Tarang ya, yang melibatkan kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil tronton dan juga sepeda motor. Pengendara motor ini diduga terlindas ya atau tertimpa besi di bagian belakang tangki trontonnya begitu. Dan belum ada informasi keterangan resmi terkait kronologi maupun kondisi korban. Mudah-mudahan tidak kenapa-napa.
2: Amin ya, bahaya sekali.
0: Nah, Cherry, kamu tahu nggak sih pickleball?
1: Oh, pickleball. Pernah dengar sih Budi itu?
0: Itu perpaduan tenis ya, yang pakai raket itu.
1: Padel
0: kayak juga. Kayak tenis meja sama bulu tangkis lah gitu.
1: Kurang
0: lebih begitu, pickleball. Mobil pingpong ya. Jadi ini. Ada tempat nanti promosi pula ya. Ada tempatnya di Kota Pontianak ternyata.
1: Oh, udah ada ya.
0: Sekaligus tempatnya bisa untuk nyantai begitu ya. Nah,
1: Ya tuh udah pernah main pickleball, Budi?
0: Belum. Wow. Tapi pernah lihat sih.
1: Pernah lihat.
0: Pengen nyoba juga, soalnya dekat di daerah sini juga.
1: Oh, daerah sini. Ya,
0: kalau kita nyebrang tuh enggak sampai 15 menit, 10 menit lah. 5 menit. 5 menit mungkin ya. Kurang lebih kalau ada lampu merahnya hidup di depan gereja itu.
1: Iya, betul.
0: 5 menit lah kurang lebih. Kita bisa sampai.
1: Tapi sekarang memang kalau kita ngomongin olahraga makin banyak masyarakat yang olahraga ya, Budi ya. Lebih banyak tuh jogging gitu atau lari ya, itu eventnya juga banyak sekarang.
0: Betul. Tapi kalau kondisi saat ini, saya sarankan jangan dulu.
1: Iya, jangan dulu olahraga ya, pendengar, kalau asapnya lagi tebal.
0: Bener.
1: Hirup asap soalnya.
0: Betul, bukannya makin sehat ya.
1: Betul, karena saya juga kan waktu berapa hari lalu ya, Budi, hari Rabu ya, itu saya kan berenang, Budi ya, di daerah Jalan Adi Sucipto, kolam renang tentara itu. Nah itu kan asap lumayan tebal pagi. Jadi ketika saya berenang mau ngambil napas itu ngirup asap.
0: Waduh.
1: Jadi kerasa sekali asapnya, pendengar ya. Jadi memang lebih baik kalau mau olahraga cari yang indoor saja dulu ya, supaya kesehatan alat pernapasannya juga bisa terjaga. Oh,
0: tapi rame gak yang datang? Yang berenang tuh rame gak?
1: Enggak, kalau saya sih biasa berenang kan pagi, Budi, jam-jam 7, jadi masih sepi. Biasanya mulai ramai itu kadang ada anak sekolah, atau kadang BPBD, atau Badan SAR juga latihannya di situ. Jadi lebih baik datang jam 7 pagi itu sepi, kalau jam-jam 8 ke atas sudah mulai rame biasanya.
0: Oke, siap.
2: Masih pengen waspada ya.
1: Iya.
2: Nanti kalau niatnya olahraga malah jadi kena ispa tuh.
1: Nah itu makanya itu jadi lebih baik olahraganya yang indoor ya, Daus ya.
2: Betul, setuju.
1: Yoga. Contohnya seperti pingpong tadi bisa tuh kan indoor. Apalagi ya?
2: Yoga mungkin ya. Atur yoga, napas dalam betul. Kamar itu ya.
1: Zumba gitu kan. Zumba. Indoor, pendengar. Jadi utamakan yang indoor dulu saja, betul. Terutama kalau lihat kualitas udara Pontianak yang sedang tidak sehat ini ya, daripada kita kena ispa ya.
0: Betul. Lebih baik di rumah saja.
1: Betul.
0: Kurangi aktivitas di luar. Apalagi kalau panasnya kayak gini harus banyak minum air putih ya.
1: Betul.
0: Biar tidak dehidrasi.
1: Dan lebih mudah cepat aus juga sih memang ya, Budi, kalau cuaca seperti saat ini.
0: Tapi memang kalau panasnya ya. Kemarin coba gitu kan, jemput anak nggak pakai jaket gitu ya.
1: Waduh.
0: Tiba-tiba tangan ini terasa ini ya.
1: Panas juga.
0: Bukan terasa panas sih. Tiba-tiba kayak, loh kok hitam gitu. Gak sadar.
1: Efeknya instan ya, langsung hitamnya.
0: Langsung terasa, loh kok hitam gitu kan.
2: Kok ireng ya.
0: Apakah ini, apa namanya? Jadi bekas lengan baju itu kelihatan loh kok hitam gitu.
1: Iya, langsung dia.
0: Aku merasa gitu.
1: Biasanya kan enggak langsung segitunya ya, Budi ya.
0: Tapi ya mudah-mudahan juga ini menjadi pengingat kita biar lebih peduli terhadap lingkungan juga ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi perusaknya gitu.
1: Iya. Kalau di Sambas, Daus, apakah cuaca pada jam-jam segini juga sama berdengkang atau masih sejuk?
2: Baru aja dia bilang tadi, ya udah panas ini.
1: Udah panas ya?
2: Panas, ini coba aja ini kalau main-main Cherry, Budi ke Sambas jam segini gitu.
0: Cherry belum pernah ke Sambas kali?
1: Udah, tapi udah lama. Udah berapa tahun lalu itu ke Temaju, ke Palos itu, ke pantai.
2: Langsung ke ikon landmarknya ya.
1: Iya. Tapi waktu itu jalannya masih belum bagus ya.
2: Harus
1: jadi
2: datang
1: lama di perjalanan. Kalau lewat pelabuhan Ciremai juga waktu itu kan.
2: Kalau sekarang harus datang lagi kayaknya ya.
1: Iya, karena kayaknya harus berkunjung lagi karena katanya jalannya udah better ya. Udah bagus.
2: Harusnya kita ada
0: singa. Mampir ke Sambas ya, RRI Sambas.
1: Iya, boleh. Nanti meet up dulu sama Daus, Wahyu, sama Eca ya.
2: Kayaknya kita perlu RRI trip deh nih.
1: Oh, sepakat.
0: Kode ya.
1: Pak Epsta.
0: Nanti aja Us, kamu tripnya ke Pontianak, Us.
2: Oh, iya. Masih jerebu, aman-aman aja dulu nih.
0: Tanyanya tinggalin aja di sana gitu.
2: Oh, iya, gak apa-apa. Katanya mau jagain juga sih. Luar biasa Bapak.
1: Oh iya, luar biasa. Yang lain RRI trip gak apa-apa gitu ya.
0: Bunyi apa itu?
1: Aduh.
0: Oh, bungawan ya. Oke, okay, kita masih di Halo RRI. Kita masih nantikan apa kebersamaan kita dari Anda ya, untuk Anda. Nanti kalau Anda punya keluhan dan lain sebagainya, nanti kita bisa sampaikan terkait dengan apa yang mungkin Anda sampaikan, kita tindak lanjuti begitu ya.
1: Ke instansi terkait pendengar, mau swasta, BUMN, apapun itu silakan pendengar ya.
0: Oke, okay. Ada penelpon. Sudah ada penelpon? Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: RRI. Halo RRI. Bang Budi.
0: Betul, dengan?
3: Bang Richard.
0: Oh, Koko Wandi.
3: Apa di kabar?
0: Baik, Koko Wandi.
1: Koko Wandi sehat.
3: Saya nunggu di rumah Bang Budi habis siaran.
0: Waduh, kalau saya pagi ini, oh, enggak bisa kok. Kebetulan ada kita ada
1: silang Jumat. Ya. Salat Jumat siaran langsung.
3: Saya satu komplek dengan Harry itu.
1: Anda.
3: Betul.
0: Tetanggaan?
3: Saya sepakat dua, Cherry kan di mana?
1: Paris
3: di
1: dalam 2. Kan?
0: Paris 2.
3: Satu jalur gitu.
1: Oh iya, betul. Tetanggaan gangnya.
3: Gangnya sama.
1: Iya, searah-searah.
0: Betul.
3: Acara makan-makan ya Bang Budi?
0: Wah, saya nggak tahu nih, kakonya mau ngajak makan-makannya?
3: Enggak. RRI ini acara makan-makan.
1: Oh, ya. Itu wacana aja tuh kawan itu.
0: Tak kira kok kawan. Karena
3: makan-makan tadi.
0: Oh. Kayaknya lapar nih kok kawan ini.
3: OTW lah.
0: Tapi hari ini enggak bisa kok. Oh
3: iya. Mm-mm. Bang Rosi lebih parah lagi, enggak bisa loh.
0: Oh iya kok.
3: Itu saya dengar tuh masjid milik dia.
0: Oh, enggak bisa ditinggal emang. Jadi pejabat masjid ya?
3: Kemarin saya suruh dijual untuk bagi bank. Jadi bisa bebas deh.
0: Jadi pejabat masjid beliau.
3: Acara apa nih Bang Budi?
0: Halo RRI kok. Mungkin ada informasi kebakaran lahan atau apa segala macam.
1: Atau ada keluhan.
0: Keluhan apa, air PDAM nggak ngalir atau apa, listrik padam apa segala macam.
3: Itu dua sih enggak lah. Kalau asap, kalau enggak salah, Seri pun kena juga.
1: Betul.
3: Apa saya juga sih sini.
1: Masih ya, kok berarti asapnya di daerah situ sampai sekarang ya?
3: Masih. Sepakat dua kan dekat dengan itu. Seri enggak
1: gitu. Betul.
0: Siap.
3: Yang paling parah tuh pagi itu. Kalau malam sih enggak lah. Pagi paling kuat gitu.
0: Sampai jam berapa kok kira-kira?
3: Apanya?
0: Sampai jam berapa paginya?
3: Ya jam 9 ke atas lah biasanya. Asapnya awal-awal gak benar, udah ada ya.
1: Betul.
3: Jam 5 lewat udah itu berat.
1: Jam 5
3: itu.
1: Lewat udah pekat asapnya.
3: Suruh turun hujan lah Bang Budi.
0: Saya suruh tapi tak datang-datang nih.
3: Jangan tempat Bang Budi ya.
1: Iya, kadang tuh hujan, misalnya di sini hujan ya Bang Budi ya. Terus di daerah Tanjung Hulu sana hujan. Daerah kami enggak hujan.
3: Nah, kemarin hujan besar kan, Ceri?
1: Iya.
3: Lumayan lah itu.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan kemarau ini jangan terlalu panjang.
0: Amin.
3: Saya dengar air ledeng pun udah mulai payah-payah.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan jangan. Tempat Ceri masih lancar enggak air ledeng?
1: Tempat Cherry sih masih payah, udah payau juga sih.
0: Udah terasa ya?
1: Wandi udah terasa.
3: Tempat Cherry belum sih?
1: Oh iya kah? Nggak tahu. Soalnya kadang kalau misalnya sabunan busanya banyak gitu kan.
3: Oh iya sih, udah itu. Kurang. Gitu. Kalau nggak ada minum nanti saya kasih.
0: Sedap.
3: Saya kirim pakai galon.
0: Woi, siap.
3: Kita kan tetangga.
0: Oh betul, tetangga yang baik emang harus gitu ya.
3: Iya sih. Okay. Ya mudah-mudahan inilah ya bisa turun hujan.
0: Amin.
3: Ya nggak usah lebat-lebat kuat lah gitulah ya.
0: Yang penting hujan.
3: Yang penting hujan rata lah semuanya. Betul. Sehingga Kota Madya Pontianak
0: dan bisa, sekitarnya.
3: Ya dan sekitarnya asapnya bisa habis lah gitu.
0: Amin.
3: Oke,
0: terima kasih.
3: Selamat bertugas, salam sehat selalu.
0: Sehat selalu juga.
3: OTW sebentar lah Bang Budi.
0: Insya Allah kok. Baik, terima kasih Koko Wandi sudah bersama kita di pagi ini di Halo RRI ya. Dan ngomong-ngomong soal PDAM tadi, memang Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak ini memastikan juga produksi dan juga distribusi air masih berjalan di tengah musim kemarau saat ini. Meski salah satu instalasi pengolahan air ini mulai terdampak intrusi air laut.
1: Iya, makanya agak payo ya.
0: Iya, agak payo. Tapi ya sabarlah.
1: Betul.
0: Karena pernah mengalami dan merasakan air itu bukan payo lagi, asin.
1: Iya, udah asin.
0: Pernah mengalami ya.
2: Bisa ada rasanya gitu ya.
0: Iya.
1: Terus udah warnanya rasa, udah gak bening lagi juga pernah tuh.
0: Betul, jadi kalau kita mandi itu kalau kita bergaruk itu bekasnya ada. Sama seperti air laut ya.
1: Iya.
0: Kita sudah pernah mengalami, tapi mudah-mudahan kondisi ini segera
1: jangan
0: pernah
1: sampai lagi ya Budi.
0: Amin.
1: Amin.
0: Cherry dan Firdaus, tak terasa kita hampir berada di jam 10. Saatnya kita pamit dari Halo RRI pada pagi ini. Dan Senin pekan depan kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih Firdaus pada pagi ini yang
1: terima kasih Daus sudah bergabung pagi ini.
2: Terima kasih kembali buat rekan Budi dan juga Cherry ya.
1: Iya, selamat ngopi ya, kalian ya,
2: berdua
1: ya.
2: Akhirnya.
0: Dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya di RRI Sambas. Cherry juga terima kasih ya Cherry ya.
1: Iya, terima kasih juga Budi pagi
0: dan
1: hari ini.
0: Setelah ini ada acara apa nih?
1: Setelah ini ada Indonesia Sehat pagi hari ini. Kita akan bahas terkait tuberkulosis dan gizi. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak tentunya.
0: Oke, kita pamit di Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap stay tune di sini.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya pendengar ya. Wah, dari pagi sampai ke OTW siang ketemu Bang Gus lagi jam 10.05 waktu Indonesia Barat. Pendengar pada edisi kali ini ya, kembali hadir nih bersama Bung Uus ya. Semoga pada hari ini kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan setiap aktivitasnya tentu bisa tetap semangat ya. Dan juga pada pagi hari ini, siang ya, Bung Uus juga akan membahas nih tema dialog kita pada kali ini tentang susu nih, atau ASI ya, tapi sama Bang Uus ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, dan juga turut hadir juga bersama Bung Uus di sini ada dua narasumber hebat ya yang akan membahas tentang Indonesia Sehat ASI eksklusif investasi terbaik untuk masa depan anak. Memang anak ini aset yang paling penting ya. Ada pertama Bu Tantri Julianti. Selamat siang Bu.
1: Selamat siang.
0: Ketemu lagi.
1: Ketemu lagi.
0: Yang kedua kalinya ya. Yang pertama kalinya di sini ada Bu Yusniarti.
2: Iya. Yeah.
0: Selamat siang.
2: Siang.
0: Sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Makasih udah hadir ya. Pertama kali kali ya di RRI ya.
2: Iya.
0: Nah, first time ketemu Bu. Dan juga AMD Gizi ya, benar ya?
2: Iya.
0: Wah, ini harus jadi ketua MBG ini.
2: Boleh.
0: Oke. Tapi kita akan bahas juga di sini ya pendengar, buat pendengar kita yang ingin bergabung atau mau nyampaikan pertanyaannya, saran ataupun pengen juga via telepon bisa di 0851-7670-0977 ya. Bisa via WhatsApp ataupun juga SMS juga. Diutamakan pakai telepon ya pendengar. Nah, pada edisi kali ini kan kita akan memahami dan juga mempelajari tentang pentingnya ASI ya. Ini panggil Ibu boleh ya? Bu Yudiati.
2: Boleh.
0: Panggil Kak ya.
2: Boleh. Nah,
0: kalau Bu enggak mau kan. Atau boleh juga. Nah, mungkin saya mau ke Bu Tantri atau Kak Tantri aja.
2: Siap.
0: Lebih enaknya gitu.
2: Kalau
0: dengar tema ASI eksklusif ya. Investasi terbaik untuk masa depan. Mungkin sebagian orang ini nganggapnya urusan ibu yang baru melahirkan. Padahal sebenarnya mengapa topik ini penting untuk diketahui seluruh keluarga, okay, bukan cuman ibu. Mm-mm. Kenapa tuh?
2: Ya, yang pertama kita kembali dulu ke Pekan ASI ya. Jadi 1 sampai 7 Agustus itu diperingati sebagai Hari ASI Sedunia.
0: Oh,
2: ya, Pekan ASI, Pekan ASI Sedunia ASI, ya, 1 sampai 7 Agustus. Jadi pas masih dalam rangka Pekan ASI, RRI Sambas sudah memberikan peluang ya untuk menyampaikan terkait topik ASI ya. Untuk ASI memang bukan hanya tugas atau tanggung jawab seorang ibu menyusui, tapi memang perlu dukungan keluarga ya, terutama suami. Iya, terutama suami, untuk ya peran suami, peran orang tua, peran mertua, dan juga peran tenaga kesehatan ya, termasuk untuk memberikan dukungan supaya ibu menyusui ini bisa memberikan ASI terbaiknya, bisa melakukan praktek menyusui dengan baik agar bisa mendukung pemberian ASI untuk anak-anaknya gitu.
0: Itu kenapa sekarang masih dikampanyekan ya? Mengapa ASI eksklusif? Eksklusif ini dalam artian apa ya sebenarnya?
2: Eksklusif ya, jadi ASI eksklusif maksudnya ini 6 bulan tanpa pemberian makanan atau minuman yang lain.
0: Oh,
2: gitu ya. Jadi tidak boleh diberikan mohon maaf kalau bahasa kita mungkin susu formula itu,
0: asupan lain
2: ya, asupan ya, lain atau misalnya madu gitu kan ya.
0: Oh,
2: atau
0: iya,
2: misalnya betul-betul bubur instan, pokoknya hanya ASI saja. Itu di usia 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja, makanya ASI eksklusif. Tapi ASI tetap dilanjutkan sampai umur 2 tahun.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi nanti saat 6 bulan ke atas itu sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti jangan asupan-asupan lain dulu ya.
2: Iya, di 0 sampai 6 bulan memang harus ASI saja.
0: Harus ASI saja.
2: Iya.
0: Apalagi bubur padas jangan.
2: Atau mungkin biasanya mohon maaf ada kepercayaan tertentu yang diberikan kopi gitu kan, supaya anak tidak kejang katanya. Nah, itu sangat-sangat berbahaya ya.
0: Tapi ada yang kayak gitu ya?
2: Ya mungkin sebagian kecil lah ya. Mm-mm. Atau misalnya diberikan madu untuk menambah imun tubuh katanya seperti itu. Wow. Nah itu sebenarnya mitos-mitos ya, karena di dalam ASI sudah ada zat kekebalan tubuhnya.
0: Betul. Gitu. Itu kan katanya.
2: Katanya.
0: Jangan ya, sebaiknya iya, jangan. Dan, kita akan bicarakan juga kali ini kan udah ada ahlinya nih. Bu Istiarti, kalau ngomongin gizi nih, sebetulnya yang buat ASI itu sering disebut makanan terbaik bagi bayi ya. Apa yang tidak bisa digantikan oleh susu formula itu kenapa gitu?
1: Oke ya. Jadi seperti yang tadi Kak Tantri omongkan, memang ASI itu untuk bayi itu sampai 6 bulan ya. Hmm. Kenapa ASI itu sangat penting 6 bulan ya? Karena memang itulah ASI, hebatnya ASI ya. Hmm. Karena kenapa? Karena selama 6 bulan itu kebutuhan anak hanya bisa dipenuhi oleh ASI. Okay. Sampai 6 bulan ya. Sampai 6 bulan. Kenapa? Karena memang ASI itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang khusus untuk ASI, untuk anak-anak yang bayi yang umur 0 sampai 6 bulan ya. Hmm. Karena di situ apa yang diperlukan, zat gizi yang diperlukan oleh seorang bayi 0 sampai 6 bulan itu udah terpenuhi di ASI. Hmm. Ya, itulah hebatnya ASI. Ya, jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan formula atau susu lainnya. Mm-mm. Ya, tapi harus diingat setelah 6 bulan maka kita akan ASI itu tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan si bayi. Ya, makanya lah kita akan memberikan, mengenalkan kepada anak yang udah 6 bulan ke atas makanan pendamping ASI. Ya, jadi benar ASI itu yang ada pada seorang ibu yang melahirkan itu akan mengikuti tumbuh kembang anak dari 0 sampai 6 bulan. Hmm. Ya. Jadi, misalnya anak 1 bulan, kandungan zat gizinya akan berbeda dengan anak yang usianya misalnya ASI-nya 5 bulan. Ya, jadi memang itulah hebatnya ASI. Sekarang saya tanya, ada enggak misalnya susu formula ini sebulan, umur 2 bulan? Tidak ada. Paling enggak kalau di susu formula itu rangnya sekitar 6 bulan. Ya, 6 bulan atau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ASI itu berbeda. Misalnya dari saat masih nol dengan 2 bulan itu berbeda kandungan zat gizinya ASI ya.
0: Bisa beda ya?
1: Iya, memang beda, sangat beda dari kandungan zat gizi yang dihasilkan. Itulah yang tidak ada pada susu-susu lainnya. Itulah hebatnya ASI.
0: Amazing sekali ini. Wah, memang gak bisa digantikan sama formula manapun ya. Istilahnya buatan Tuhan gak bisa diganggu.
1: Iya.
0: Buatan tiruan ya, tahu. Pasti ada minusnya ya. Walaupun memang banyak banget juga manfaatnya. Menarik, itu dia kenapa ASI ini bisa jadi eksklusif ya. Kalau misalnya beli barang eksklusif kan mahal. Tapi bedanya ternyata ASI eksklusif bukan susunya yang mahal.
1: Kandungan zat gizinya.
0: Kandungannya yang mahal. Itu dapatnya memang udah ada, nanti itu bakal ada sendiri atau bisa dibuat atau bisa dipacu di apa ya, misal dipancing pakai zat-zat minuman, makanan, pisang, buah apa gitu, bisa ya untuk ibu-ibunya sih.
1: Oke. Saya coba menjelaskan ya. Kalau kita
0: di tahu ini.
1: Iya. Soalnya kalau kita di puskesmas atau di misalnya di kesehatan itu setiap ibu hamil itu kan harus mendapatkan pelayanan di klaster 2. Di situ biasanya peran seorang ahli gizi itu adalah memberikan konseling. Terutama apalagi kalau seperti saya di puskesmas itu ya. Di trimester terakhir seorang ibu itu akan diajari atau dikonselingkan atau konseling bahasanya ya. Itu akan diberikan konseling tentang menyusui. Jadi kita ajarin mereka untuk memperbaiki payudaranya gitu ya, misalnya membersihkan, memacu, membersihkan dan membersihkan
2: perawatan
1: payudara sebelum mereka melahirkan. Jadi biasanya di trimester ketiga itu akan kami lakukan, dan setelah itu tetap kami akan melakukan kunjungan, tetap kita kasihkan konseling menyusui ya, supaya mereka tetap paham bahwa ASI eksklusif itu, ASI sampai 6 bulan itu dapat memenuhi kebutuhan zat gizi anaknya.
0: Oke. Cukup mudah dipahami ya. Jadi Bung Uus ingat juga nih, kayak dulu tuh ada kawan Bung Uus lahiran gitu kan. Tiba-tiba banyak ada rapat keluarga sama dokter dadakan habis lahiran. Ada yang bilang neneknya, kakeknya, tante ini ada yang bilang ASI-nya kurang, ada yang nyuruh tambah susu formula, atau juga yang bilang bayi nangis artinya enggak cukup susunya. Itu perlu diluruskan kayaknya nih Bu ya. Karena banyak juga nih keluarga-keluarga tiba-tiba rapat dadakan, kecampur semua dokter dadakan ini. Gimana tuh?
2: Jadi kan kadang ya kalau bayi nangis diidentikan dengan bayi lapar gitu kan ya.
0: Betul.
2: Ya, tapi yang namanya bayi dia kan menyesuaikan dengan kondisi. Dia kan ibaratnya dari rahim terus keluar dengan lingkungan yang baru menurut dia kan ya. Jadi tentunya dia perlu beradaptasi. Makanya dia menangis gitu kan. Malah kalau enggak nangis lebih bahaya lagi kan. Nah, ada apa nih kan. Nah, makanya bayi kalau lahir kan harus nangis kan. Kalau misalnya masih sehari, dua hari dia kan masih beradaptasi. Kita kadang kalau di tempat baru juga kan perlu adaptasi. Nah, begitu juga dengan bayi kan. Jadi setelah dari rahim, keluar dari rahim, dia beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi ya menangis itu memang wajar. Nah, wajar. Jadi bukan berarti lapar, tapi memang ada beberapa yang ASI itu tidak keluar langsung untuk ibu menyusui. Jadi perlu proses gitu, perlu proses dan memang harus tetap disusukan walaupun memang tidak keluar gitu kan. Ya.
0: Betul.
2: Tetap karena ASI ini sebenarnya dia tergantung dengan permintaan. Ya, jadi ya jadi kalau misalnya tidak disusukan berarti menurut refleksnya ASI ini berarti dia bayi ini enggak perlu gitu karena tidak ada ya, tidak ada yang nyusu gitu kan ya. Jadi memang harus tetap disusukan untuk merangsang produksi ASI atau keluarnya ASI gitu.
0: Iya. Tapi menurut pandangan Bu Yusni Arti gimana? Ini mitos atau fakta nih kalau
1: betul. Sebagai konselor kami selalu di menghadapi dua masalah ini ya. Fakta atau mitos itu ada seorang konselor itu sudah paham ya kalau ada istilah mitos atau fakta ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ASI itu keluar itu memang berdasarkan isapan bayi seperti yang Bu Tantri omongkan tadi itu refleksnya ya. Jadi kalau anak itu sering diisapkan ASI-nya ia pasti akan keluar ya. Tapi kalau tidak diisapkan ia tidak akan keluar. Ya, jadi memang harus ASI itu akan keluar bila sering diisap oleh anak itu. Ya. Jadi misalnya banyak di masyarakat kita ya, udah saya katakan tadi ada mitos, ada fakta. Mitosnya biasanya kalau misalnya payudara ya, maaf ya, agak-agak mengarah ke sana. Namanya payudara itu kan ada puting ya, puting. Tahu ya, puting itu puting yang untuk menghisap itu biasanya ya. Jadi biasa ada di masyarakat kita tuh sebagian mengatakan bahwa puting yang terbelah itu tidak boleh banyak tuh masyarakat kita seperti itu. Kenapa puting terbelah itu bisa katanya itu mitos ya, mitos yang ada di masyarakat kita mengatakan
0: mitos.
1: Nanti faktanya memang ada gitu ya. Mitosnya bahwa payudara bentuk payudara seorang ibu itu kan berbeda-beda. Kalau yang udah puting terbenam dan terbelah itu tidak, kalau masyarakat kita kebanyakan masyarakat kita mengatakan jangan dikasihkan walaupun sebenarnya ada ASI-nya keluar gitu ya.
0: Itu definisi terbelah itu gimana?
1: Itu mungkin orang kesehatan yang tahu ya. Kita akan karena ini kan sensitif ya. Jadi memang biasanya sebelum udah saya katakan tadi kan sebelum kita
2: memasuki
1: ada konseling yang kita berikan sebelum proses persalinan. Jadi misalnya di trimester ketiga itu akan nanti ada konseling yang kita berikan. Disitulah biasanya saya sebagai petugas gizi dan konselor akan memberikan pelajaran kepada ibu-ibu yang tadi datang ke puskesmas. Ya, selain itu memang saya akan melihat kondisi payudara si ibu. Saya mencoba untuk memberikan pengertian kepada seorang ibu. Memang ada ya, bentuk payudara itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi memang itu rahasia lah. Jadi memang ada sebagian masyarakat kita kan yang memang payudaranya agak terbenam, maksudnya masuk ke dalam sedikit dan terbelah. Memang di bagian puting itu terbelah. Jadi jadi memang nanti saya sebagai seorang konselor akan memberikan pengertian kepada mereka ya. Jadi payudara yang terbenam itu bisa ditarik, artinya dikeluarkan. Itu
0: masih ada solusinya.
1: Iya
0: ya?
1: ada dan pokoknya adalah dari kesehatan tuh ada bagaimana solusinya. Itulah peran kami sebagai konselor nanti memberikan kepada mereka. Dan untuk kan yang terbelah ini kan memang kalau payudara ini kan memang udah jadi ya, artinya memang dia kecenderungannya memang keturunan ya. Genetik, bentuk payudara itu genetik. Jadi misalnya seorang ibu anaknya seperti ini, payudaranya kemungkinan anak gadisnya juga akan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mengatasi mitos tadi yang misalnya memang payudara terbelah dan terbenam itu tidak bisa menyusui karena akan menyebabkan yang fatalnya memang ya kematian katanya ya. Itu mungkin saja di waktu dulu itu memang pernah terjadi seperti itu. Tetapi sekarang sebagai konselor kami punya jalan untuk keluar untuk mengatasi seperti itu. Ada caranya. Ya, jadi nanti diberikan konseling, diberikan pembelajaran kepada seorang ibu itu untuk melakukan perawatan yang sesuai dengan anatomi dari payudaranya. Ya, jadi sebenarnya caranya itu mudah, selain kita tadi menarik atau mengeluarkan payudara yang terbenam, yang untuk susu payudara yang putingnya terbelah itu memang secara anatomi ya. Payudara itu kan puting, itu fungsinya kan sebagai macam kayak pipet gitu ya.
0: Pipet.
1: Sedangkan areola itu adalah sarap-sarap yang untuk menampung. Tapi artinya bagian yang dihisap itu bagian areolanya. Sedangkan puting itu adalah sebagai pipetnya, sebagai penyalurnya. Artinya kalaupun misalnya seorang ibu tidak memiliki payudara yang menonjol, itu berbentuknya berbeda-beda ya, itu masih bisa menyusui,
0: masih bisa menyusui.
1: Tetapi cara nanti dia menyusui itu berbeda.
0: Oh, caranya beda.
1: Ya, caranya berbeda karena tadi payudaranya, putingnya itu terbelah. Memang itu kan kayak saya katakan tadi kan kayak itu pipet. Jadi yang terbelah tadi itu adalah nanti menumpuk saluran asinya itu menumpuk. Jadi kayak sungai gitu. Jadi bebelah itu nanti jadi untukkan mereka bermuara, untuk mereka keluar.
0: Oh,
1: ya, kumpulan okay. tadi. Jadi kenapa mungkin dulu-dulu pengalaman orang-orang tua dengan kondisi payudara yang terbelah itu bisa menyebabkan bayi meninggal ya. Karena proses waktu memberian ASI itu salah, kurang tepat. Jadi sekarang sebagai konselor kami memberikan pemberitahuan kepada seorang ibu bahwa teknik menyusuinya berbeda. Tekniknya adalah berbaring. Karena misalnya kalau kita tidak berbaring, itu payudara itu kan tadi sudah saya bilang tadi yang terbelah itu kan kayak pipet. Jadi dia akan lebih menumpuk dan deras keluarnya, karena berbentuk muara tadi, terbelahnya itu seperti muara gitu.
0: Ada tekniknya juga berarti.
1: Jadi sekarang kalau ibu seperti kondisi itu datang pada saya, misalnya pada orang kesehatan, ya nanti akan diberikan solusi untuk menyusui. Bila dia ingin menyusui adalah dengan berbaring. Karena dengan berbaring
2: mengurangi
1: kederasan.
0: Biasanya kan digendong ya nyusuinya.
1: Kalau digendong kan artinya payudara itu akan maksudnya ke bawah gitu, lebih deras nanti. Itulah yang mungkin yang menyebabkan anak-anak mungkin tersedak ya.
0: Bisa tersedak
1: karena terlalu deras asinya terlalu deras. Makanya posisi yang tepat untuk kan seorang ibu yang mempunyai payudara yang terbelah ya, dan yang itu memang harus berbaring.
0: Menarik sekali itu dia. Banyak sekali ilmu hari ini ya. Itu dari Bu Yusniarti nih. Kalau Kak Tantri mungkin boleh mewakili para ayah di luar sana. Karena mungkin banyak ya bapak-bapak ini calon-calon ayah atau mungkin taunya nyusuin kan tugas istri ya kan. Sebetulnya apa yang bisa ayah bantu ini?
2: Memang yang menyusukan itu istri ya.
0: Betul.
2: Ya, tapi peran ayah apa sebenarnya gitu kan ya. Yang pertama tentunya dukungan emosional ya. Ya, dukungan kasih sayang, perhatian gitu kan ya. Jadi yang pertama mencukupi kebutuhan gizi untuk ibu menyusui gitu kan. Karena yang namanya menyusui kan perlu tenaga ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf makannya dipantang gitu masih kan ya, hanya cuman boleh makanan tertentu gitu kan ya. Nah, itu peran ayah di situ mencukupi kebutuhan gizinya. Jadi kalau misalnya nanti mohon maaf dari mertua atau orang tua menyarankan untuk pantang makanan tertentu, jadi suami bisa memberikan apa ya, semacam bukan pembelaan sih, maksudnya menyampaikan dengan baik kepada orang tua, menyampaikan dengan orang tua bahwa istri ini perlu makanan dengan gizi seimbang. Kalau misalnya pantang ini nanti berpengaruh terhadap energi ibu untuk menyusui gitu kan ya. Kemudian yang kedua, nah tadi sebenarnya untuk ASI ini kan dipengaruhi oleh dua hormon. Ada hormon prolaktin dan hormon oksitosin.
0: Apa itu?
2: Nah, hormon prolaktin ini caranya untuk meningkatkan hormon prolaktin harus dengan isapan bayi. Okay. Jadi itu untuk merangsang hormon prolaktin supaya ASI bisa diproduksi adalah dengan isapan bayi. Karena tadi kan kata Bu Yusniarti di areola itu banyak syaraf-syaraf yang akan memproduksi ASI, gitu kan ya. Jadi itu harus dilakukan melalui isapan-isapan bayi, terus sering disusukan agar payudara itu dikosongkan, gitu kan? Karena dengan pengosongan payudara itu malah bisa meningkatkan produksi ASI.
0: Oh, gitu. Dipancing gitu ya, berarti
2: ya? Harus tetap disusukan itu untuk meningkatkan prolaktinnya. Kemudian menyusui di malam hari, di subuh, misalkan habis sholat subuh itu disusukan, itu kan itu hormon prolaktin tinggi-tingginya saat jam tersebut gitu. Itu untuk hormon prolaktin satu. Kemudian untuk hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini identik dengan hormon cinta. Kenapa ibu menyusui ini tidak bisa dibiarkan sendiri? Ibu menyusui ini tidak harus perlu dukungan. Gitu tadi untuk meningkatkan hormon oksitosinnya. Salah satunya ada lingkungan suami, gitu kan ya, supaya istri ini merasa dicintai, akhirnya memacu hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI tersebut, gitu kan. Nah, tadi kan salah satunya dengan memfasilitasi untuk makanannya, gitu kan ya, dipenuhilah makanan untuk gizi seimbangnya. Kemudian yang kedua ada namanya pijit oksitosin.
0: Pijit oksitosin
2: itu untuk merangsang lah, untuk merangsang produksi ASI, gitu kan ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh suami, gitu, supaya istri rileks.
0: Itu Bos juga kalau nggak salah pernah lihat tuh waktu pas ke RSUD Sambas juga kan ada penyampaian materi
2: Pijit oksitosin yang kayak tadi. Di belakang.
0: Pakai jempol.
2: Iya, itu ya. Jempol, gitu. Nah, yaitu namanya pijit oksitosin. Nah, jadi kalau misalnya dengan suami kan bisa meningkatkan kasih sayang dari suami ke istri, gitu kan,
0: sambil cerita gitu
2: sambil cerita gitu. Lalu misalnya membantu pekerjaan rumah, gitu kan. Jadi yang namanya ibu setelah melahirkan itu kan ya harus fokus mengurus anak kan ya. Jadi boleh dibantu untuk misalnya mencuci atau ya beres-beres rumah, gitu kan. Atau misalnya sesekali ambil alih untuk pengasuhan, jadi membiarkan ibu untuk istirahat.
0: Betul.
2: Itu
0: penting sekali ya.
2: Iya, karena kalau misalnya lelah kan jadinya ya ibu stres, gitu kan.
0: Mentalnya
2: kena, akhirnya ASI pun seret, gitu kan, susah untuk keluar. Itu makanya pentingnya peran suami di dalam fase menyusui ini.
0: Bapak-bapak harus tahu nih.
2: Iya,
0: calon bapak juga.
2: Iya, calon bapak, ya calon bapak dan bapak-bapak, gitu kan. Jadi yang menyusukan memang istri, tapi ibu
1: dukungan
2: tentunya
1: dari keluarga
2: tidak bisa dibiarkan sendiri.
0: Iya, berarti bapak harus ingat juga nggak hanya dukungan duit aja ya.
2: Iya, itu salah satunya. Tapi dukungan emosional.
0: Emosionalnya harus ada juga.
2: Iya.
0: Jangan mentang-mentang kerja nih duitnya.
2: Iya.
0: Terserah beli apa, tinggalkan, gitu ya. Wah, semoga aja jangan kayak gitu ya. Nah, kalau Bu Yusniarti kan banyak nih. Kalau misalnya ada ibu bilang, sebenarnya saya mau berikan ASI eksklusif, tapi ASI-nya dikit. Nah, gimana itu, Bu?
1: Sedikit itu kan tergantung ya kan? Kalau misalnya baru satu hari, dua hari,
2: memang masih kecil.
1: Iya, lambung bayi aja masih kecil, gimana misalnya? Jadi sebenarnya sedikit itu kan relatif, harus ada kayak kita menilainya itu ya. Kalau misalnya sedikit itu, kalau terutama untuk bayi itu sedikit, artinya ya sedikit itu bisa kita lihat misalnya dari warna air kencingnya, kenaikan berat badannya
0: untuk si bayi.
1: Iya, itu indikator yang harus kita pahami. Sedikit itu, jadi bukan sedikit tuh kita lihat sedikit gitu ya. Sedikit misalnya hanya nampak misalnya waktu kita pencet sedikit gitu ya. Tetapi ternyata berat badan bayinya bagus. Itu artinya
2: berarti mencukupi.
1: Iya, cukup. Sedikit ini kan artinya tidak terlalu gimana ya. Menurut saya itu sedikit itu belum hanya pasti gitu ya. Iya, persepsi aja. Ternyata memang bayi sejak dia lahir masih bisa bertahan hidup. Bertahan hidup tanpa minum apapun selama 3 hari itu bisa. Makanya kita sering melihat kan, mendengar di Facebook, di televisi, di mana seorang bayi yang dibuang setelah melahirkan, ya kan, dimasukkan di dalam kardus, itu masih bisa hidup walaupun udah dikerumunin oleh semut.
0: Betul, masuk akal ya. Itu kan otomatis dingin, kotor, ya kan, nggak makan, nggak minum, tapi hidup.
1: Nah, masih hidup kan. Kalau misalnya ASI dikategorikan sedikit itu seperti apa ya? Jadi memang makanya kalau untuk merangsang pertumbuhan ASI ya tadi ya itu ya, pengeluaran ASI itu memang harus sering-sering disusukan ya.
0: Dipancing-pancing
1: ya, walaupun gitu misalnya ya, hanya seperti misalnya kata orang Samas tuh apa ya? Gatahnya miding gitu ya,
0: gatah
1: iya sikit gitu kan. Nyan. Tapi itu kan memang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan ASI untuk si bayi. Makanya kata saya tadi kan, ASI itu hebatnya, eksklusifnya ASI, ia itu mengikuti kebutuhan zat gizi anak pada hari ini. Jadi hari ini dengan hari besok berbeda. Keadaan dingin, keadaan panas juga berbeda ASI-nya. Yeah. Kandungan zat gizinya iya.
0: Memang ada pengaruh dari suhu juga ya.
1: Iya. Kalau dalam suasana yang panas, ASI itu akan lebih encer.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau dingin
1: agak kental. Ya.
0: Oh,
1: itulah hebatnya ASI, eksklusifnya ASI seperti itu, tidak bisa diganti atau dibandingkan dengan susu apapun.
0: Tapi ya, ada gak kemungkinan kalau ibu-ibu ini enggak keluar ASI-nya gitu?
1: Itu jarang.
0: Jarang.
1: Jarang sekali.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kata saya tadi kan, harusnya saat dia hamil itu udah dilakukan perawatan. Jadi kita itu tahu kendala seorang ibu saat dia hamil. Ini kan kalau misalnya sudah melahirkan itu kan ASI kan setelah melahirkan. Saya banyak menemukan memang ada yang sebagian ibu-ibu itu di trimester ketiga ASI-nya itu udah keluar. Ya, kalau benar-benar melakukan perawatan, makanya dilakukan perawatan.
0: Padahal belum lahir ya?
1: Iya, udah keluar ASI-nya. Okay. Makanya itulah pentingnya mungkin konsultasi atau konseling ASI di trimester akhir kehamilan. Seorang ibu itu nanti udah siap mempersiapkan diri. Misalnya memang biasanya tuh di puting itu kan maka katanya harus dibersihkan. Banyak terjadi kotoran-kotoran di puting. Artinya kan dengan kita memberikan konseling untuk perawatan ASI. Jadi nanti diharapkan setelah dia melahirkan itu kan hormon nanti udah langsung berubah kan.
0: Betul.
1: Produksi ASI itu pasti akan lebih banyak, itu otomatis bisa diatasi kendala seperti itu tadinya anggapan masyarakat yang tidak bisa mengeluarkan ASI. Saya rasa menurut penelitian pun hanya satu mungkin ya dari 10 seorang ibu hamil itu yang tidak bisa mengeluarkan ASI-nya. Pada umumnya bisa, semuanya bisa. Yang penting ada kemauan, belajar dengan benar, itu pasti ada jalannya.
0: Nah itu kan tadi kan harus lewat perawatan ya. Kira-kira dari ibu hamil itu apa yang bisa dilakukan, mungkin yang sederhana perawatannya ataupun yang bisa dilakukan?
1: Perawatannya. Jadi kalau di program pemerintah Puskesmas itu ya, terutama untuk kan trimester akhir itu akan seorang ibu itu kan akan datang pada konselor ASI atau petugas gizi. Di sana udah saya katakan kita akan melihat kondisi payudara seorang ibu dan kita ajari mereka sesuai dengan kondisi payudaranya. Kalau misalnya memang payudaranya udah benar-benar keluar, itu kan tinggal kita membersihkan aja. Kita akan melakukan membersihkan putih

0: keluar ya. Dan nanti dengan adanya bayi yang lahir itu kan udah bisa kita ajari untuk dia IMD dulu. IMD itu IMD itu inisiasi itu? menyusui dini. Ya, inisiasi menyusu dini. Jadi itu salah satu trik upaya kita supaya nanti ada kayak apa ya, bayi diajari untuk menyusu.
1: Mencari putingnya.
0: Nanti jadi dari situ kita udah memberikan pelajaran pertama kepada bayi. Bayi itu kalau inisiasi menyusu dini itu dia akan mencari puting, itu naluri. Bukan dibuat-buat. Ya, itulah mungkin ya kebesaran Allah ya untuk kan seorang bayi itu tanpa ibunya memberikan, asalkan itu namanya inisiasi menyusu dini itu kan prosesnya setelah melahirkan seorang ibu akan di seorang anak itu setelah melahirkan dengan bertelanjang dada, seorang ibu bayi akan diletakkan di tengah-tengah antara dua payudara ibu untuk kan mencari sendiri puting. Dan itu banyak terjadi bahwa seorang bayi yang lahir itu bisa mencari ASI, mencari puting susu.
1: Mencari.
0: Ya, mencari, bukan diarahkan gitu, tidak. Mencari, dia mencari sendiri. Itu naluri. Artinya nanti kan ia akan menghisap. Ya. Dan kita tahu hisapan bayi itulah yang menentukan jumlah banyaknya ASI yang akan keluar untuk selanjutnya. Semakin sering kita memberikan ASI, insya Allah semakin mudah ASI itu keluar. Karena dengan proses tadi kata Bu Tantri, kosong itulah yang menyebabkan hormon kita berfungsi untuk cepat-cepat isinya lagi.
2: Jadi bukan jangan-jangan bukan kurang ASI-nya. Tapi bisa jadi juga kurang istirahat dari ibunya. Tadi yang seperti yang disampaikan Kak Tantri ya. Nah, kalau ke Kak Tantri lagi, Bu, mau tanya, rasanya ini sedikit banyak juga ya yang bertanya mungkin. Kadang ibu sebenarnya ingin memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan ya, tadi ya, 6 bulan. Tetapi pada akhirnya tuh nyerah. Nah, menurut Kak Tantri, apa tantangan terbesarnya pada ibu? Tetapi ini ada pengaruhnya gak sih tidak dapat dukungan dari keluarga?
3: Ya, memang tantangan ASI eksklusif ini cukup besar ya. Yang pertama mungkin ya kurangnya kepercayaan diri dari seorang ibu menyusui. Karena tadi anggapannya susunya sedikit gitu kan ya. Atau ASI-nya kok keluarnya kurang banyak gitu kan. Akhirnya bayi tidak disusukan lagi, akhirnya memilih untuk berhenti atau mengganti dengan susu formula gitu kan. Karena tadi anaknya suka nangis gitu kan. Nah, jadi tadi mungkin dari orang tua, misalnya tinggal di rumah orang tua gitu kan, udah kasih aja susu formula atau makanan lain biar bayinya enggak nangis gitu ya, kan betul, ya. Nah, jadi tetap sangat-sangat berpengaruh dukungan dari suami maupun keluarga. Dukungan keluarga sangat-sangat berpengaruh. Tadi kata, karena tadi mungkin sebenarnya ibu ini masih tetap ingin menyusui, cuman karena tadi bayinya sering nangis, akhirnya dari orang tua atau mertua disarankan untuk kasih aja susu formula gitu. Akhirnya kan anak udahlah pasrah gitu. Betul. Kan
2: tantangannya di situ ya, berarti ya,
3: kepercayaan adanya diri, kurangnya kepercayaan diri, kurangnya dukungan dari keluarga.
2: Mungkin ada juga nasihat turun temurun.
3: Iya betul, mitos-mitos yang berlaku. Nah, yang paling besar ini tantangannya adalah, mohon maaf, iklan dari susu formula. Ya, itu masih menjadi tantangan besar ya. Ya kita tahu sendiri ya kadang ya mohon maaf kadang ya tadi bayi ASI sering dibandingkan dengan bayi susu formula. Jadi bayi susu formula dianggap gemoy gitu kan ya. Nah, sedangkan bayi ASI dianggap kok enggak segemoy bayi susu formula gitu kan. Padahal sebenarnya kita bukan melihat gemoy atau tidaknya. Tapi apakah berat badannya ini masih di dalam tahap ideal atau tidak gitu kan. Tapi jadi selama masih dalam batasan ideal berat badan anak ASI, bayi ASI itu ya tidak masalah gitu kan. Enggak harus yang gemoy gitu kan. Karena kalau gemoy kita ngeri juga, takutnya nanti
4: bermasalah gitu.
3: Ya, muncul penyakit baru, diabetes gitu kan. Gitu.
2: Jadi untung-untung kita harus cegah stunting.
3: Iya, jadi kita cegah stunting tapi muncul masalah baru
2: gitu kan. Tapi berarti gini ya. Kalau ASI sama susu formula artinya dua-duanya ini boleh ya. Kalau bicara boleh nih.
3: Ya,
2: sama
3: ya
2: susu formula.
3: Memang susu formula bukannya racun ya.
2: Bukan.
3: Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu memang tetap perlu di tetap diperlukan, tapi harus dengan indikasi tertentu gitu. Jadi tidak bisa sembarangan untuk diberikan susu

0: formula.
1: Dan gitu. Gizinya juga beda ya, Bu ya.
0: Gizi sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya, jadi ada kandungan yang tidak dimiliki oleh susu formula. Salah satunya adalah kandungan antibodi. Zat kekebalan tubuh. Jadi mau sama semahal apapun susu formulanya, tidak memiliki zat kekebalan tubuh itu, zat antibodinya gitu.
1: Tapi itu ibu, si ibu juga harus jaga dong ya kebersihan.
0: Iya, harus tetap harus menjaga kebersihan payudara
1: dari hamil sampai melahirkan,
0: sampai saat menyusui itu.
1: Iya. Tapi kenapa sampai 6 bulan masih eksklusif? Kenapa udah setahun tuh? Nanggung ya 6 bulan.
0: Itu berdasarkan penelitian ya.
1: Tapi Bu Us penasaran aja sih gitu.
2: Justru kalau di pada bayi-bayi yang misalnya yang indikasi tadi ya,
0: ya indikasi ya, tertentu
2: bisa saja dokter akan memberikan dokter spesialis ya, dokter anak gitu ya, memberikan lebih cepat pemberian susu formula kepada si bayi. Itu tergantung dari indikasi-indikasi yang menurut medis seperti itu ya. Tapi kalau saya pernah juga mendengar ya, untuk di daerah di Eropa gitu ya, memang mereka 4 bulan. 4 bulan saja udah bisa ASI eksklusif ya. Tapi itu tergantung. Tapi kalau untuk Indonesia, definisi ASI eksklusif tetap masih 6 bulan tanpa indikasi dari kelainan-kelainan yang pada anak tertentu gitu ya. Kayak biasanya BBLR ya. Bayi BBLR itu ya memang dengan indikasi dokter dengan resep dokter ya, memang harus dipacu karena dia kan harus tumbuh kejar ya. Jadi memang biasanya dokter di awal-awal usia bayi itu udah dikasih, boleh dikasih susu yang bukan ASI gitu ya. Itu tapi dari
0: harus ada indikasi
2: dari dokter,
0: tidak sembarangan,
2: ya. Kalau yang normal-normal aja ya, tetap 6 bulan ya, 6 bulan ASI-nya ya.
0: Dan itu rekomendasi
2: dari WHO juga ya.
0: Memang 6 bulan, tapi 6 bulan setelah 6 bulan harus tetap diberikan makanan pengganti ASI.
1: Tapi Bu Us ada pernah dengar gini, mungkin kita lebih amannya gini ya. Ada tokoh pemuka agama, ini cukup terkenal dan viral sekali videonya di, tapi pernah ngomong kayak gini, dalam ajaran itu boleh diberi ASI sampai umur 2 tahun. Itu gimana tuh?
0: Iya, memang ASI kan dilanjutkan sampai umur 2 tahun.
1: Memang harus segitu.
0: Iya. Berarti kan 0 sampai 6 bulan itu eksklusif ASI saja, tanpa tambahan makanan atau tambahan minuman makanan yang lain. Tapi saat memasuki 6 bulan itu ASI tetap dilanjutkan. Masih harus tetap dilanjutkan. Itu pun rekomendasi WHO pun juga seperti itu. Jadi tapi ASI harus didampingi oleh makanan pendamping ASI.
1: Pendamping ASI ya.
0: Pendamping ASI. Jadi itu panduannya ada di buku KIA ya. Jadi itu pun nggak sembarang juga, nggak langsung dikasih makanan macam dewasa kan, jadi harus ada panduannya kan, misalnya bubur saring di umur 6 sampai 8 bulan nih, seperti itu. Tapi ASI-nya tetap harus dilanjutkan sampai umur 2 tahun.
1: Berarti itu benar ya, sampai
0: benar,
1: 2 tahun
0: dan memang sesuai agama
2: itu
0: Islam,
2: ada di dalam Al-Quran
0: ya,
2: ada memang di dalam Al-Quran ya. Itu penggenapan penyusuan, itu penggenapan penyusuan itu misalnya dalam di dalam Islam itu misalnya ya, kalau misalnya kalian tidak bisa bersepakat sebenarnya hak untuk anak itu memang mendapat ASI sampai 2 tahun itu bukan dari WHO sebenarnya itu dari Al-Qur'an. Genapkan penyusuan sampai anak berusia 2 tahun.
1: Dari pedoman.
2: Iya, itu dari Al-Qur'an. Tapi kalau kalian tidak mempunyai kesepakatan misalnya udah hamil lagi ya. Indikasi kita kan biasanya kan ada orang sama-sama sebumbungan, jadi itu ada indikasi ya, memang harus disepakati. Makanya di dalam Islam itu diajarkan untuk kita bermusyawarah untuk menentukan yang terbaik. Dan saat kita memutuskan tidak akan memberikan ASI kepada anak, itu memang harus tanggung jawab seorang ayah adalah memberikan pengganti ASI. Misalnya pengganti ASI yang terbaik. Ya harus yang terbaik. Minimal contohnya, lebih kurang dengan ASI yang ada. Ya minimal lah carilah susu formula misal ya. Susu formula yang memang lebih baik. Memang susu formula kan kalau memang kita per aja ya. Kalau susu formula itu ya semakin mahal itu memang benar. Semakin banyak zat gizi tambahan di dalam susu formula itu. Ya.
1: Biasa zat yang paling penting itu apa sih kira-kira?
2: Itu yang kan fortifikasi, penambahan zat gizi. Jadi produk susu itu berbeda-beda. Berbeda-beda tergantung dari fortifikasi yang fortifikasi itu kan dimasukkan zat gizi di dalam susu itu kan. Itu berbeda-beda. Artinya misal produk ini susunya lain, susu ini nanti lainnya pakailah, maka nanti akan terjadilah harga susu yang berbeda-beda juga. Kalau misalnya sama semua seperti ASI, ya mungkin saya rasa tidak ada perbedaan harga susu, ya kan? Tapi di dalam Islam seperti tadi saya katakan, diberikanlah yang terbaik untuk anak itu. Saat kita orang sebagai orang tua memutuskan tidak akan memberikan ASI kepada anak padahal umurnya belum genap 2 tahun. Karena kewajiban sebagai orang tua memberikan penyusuan, menggenapkan sampai minimal umur 2 tahun. Kalau udah lewat 2 tahun, memang bukan lagi tanggung jawab kita, artinya tidak lagi wajib, ya kan? Tapi kalau masih di bawah 2 tahun, itu wajib memberikan penyusuan. Ya, jadi sebenarnya sih Islam ini kan memang hebat ya.
1: Luar biasa
2: ya,
1: sih memang.
2: Islam ini kan hebat ya. Jadi sebenarnya dalam 2 tahun itu untuk ibu setelah melahirkan, untuk pemulihan, masa pemulihan itu ya Bu Tantri ya, itu sangat udah lumayan udah siap gitu ya untuk hamil lagi. Wah. Gitu ya, udah bagus lah kesehatan seorang ibu. Itulah mungkin dalam Al-Qur'an diberi waktu untuk menggenapkan penyusuan itu minimal 2 tahun.
1: Ya. Memang benar ya, rahmatan lil alamin ini Al-Qur'an sudah menjelaskan luar biasa.
0: Atau bisa juga mungkin dicarikan ini ibu pengganti. Ibu yang ibu pengganti penyusu. Untuk menyusui anak tersebut gitu kan. Karena dalam Islam kita harus mempertimbangkan, nanti takutnya misalnya laki dan perempuan kan jadi enggak boleh nikah. Betul, jadi harus mempertimbangkan persesuannya gitu kan. Kemudian makanya di sini juga pentingnya untuk menjaga jarak kehamilan gitu kan. Nah, jadi karena kan 2 tahun ini kan dari hamil sampai umur 2 tahun ini masuk dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu ibaratnya periode emas tuh. Dari baru hamil nih sampai di umur 2 tahun periode emas. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat-sangat pesat gitu. Jadi makanya perlu dioptimalkan untuk pengasuhannya gitu.
1: Range paling aman untuk mulai lagi misalnya mulai hamil lagi itu
0: 2 tahun ini. 2 tahun. Jadi anak 2 tahun ya barulah hamil lagi.
1: Itu paling aman ya,
0: paling
1: sehat
0: aman
1: juga ya buat pasangannya.
0: Idealnya ya, tapi kalau misalnya memang lebih misalnya nunggu anak umur 5 tahun ya itu silakan gitu. Ya, tapi idealnya memang anak 2 tahun dulu nih, optimalkan dulu.
1: Nah, ya, betul. Lagi. Ya, Bapak Ibu tinggal kong kali kong aja ya gitu ya. Nah, gimana Bu? Ya gitu. Tanya-tanya aja itu.
0: Ya, nah itu juga istrinya. Peran suami lagi kan karena kan mohon maaf nih bapaknya udah pengen nambah anak lagi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu peran bapak untuk tetap menjaga jarak, mengatur jarak.
1: Betul. Karena bakal enggak menutup kemungkinan banyak istrinya bilang, kalau ke Pak Bang Munting aja.
0: Mungkin istrinya masih belum dulu gitu kan ya, tapi suami ini Mas pengen cepat-cepat gitu kan. Ya, tanpa mempertimbangkan kesehatan dan pengasuhan dari anak.
1: Mungkin dia enggak mau anak tunggal gitu.
0: Iya.
1: Oke, menarik ya. Ini tentang ASI ini banyak juga yang bisa kita dapatkan di sini. Buat para bapak mudah-mudahan banyak juga yang dengar nih. Calon bapak atau bapak-bapak. Ya boleh. Mahal ini ya. Yang ngomong juga calon bapak katanya. Ya enggak apa-apa, amin. Mudah-mudahan ya. Ini kan bekal mahal juga nih. Tapi kalau boleh jujur nih Bu, penyebab sering gagalnya ASI eksklusif itu kurang pengetahuan atau kurang dukungan? Nah, biasanya kan ada yang gagal ini.
2: Saya rasa sih dua-duanya ya.
0: Dua-duanya. Dua-duanya itu memang penyebab utama gitu ya.
2: Pertama, apalagi sebagai masyarakat kita ini kan banyak yang jadi kerja di luar gitu. Ya itu salah satunya penyebabnya ya kan. Artinya dukungan dari keluar terutama suami. Dukungan dari suami
0: kerja di luar.
2: Iya. Banyak saya kan termasuk orang yang bekerja di masyarakat desa gitu ya. Itulah yang sering menjadi penyebab kegagalan dari pemberian ASI eksklusif ya. Pertama memang dukungan. Jadi bukan salah satu, memang dua-duanya. Dukungan dan pengetahuan. Pengetahuan. Sekarang sebenarnya ya dengan adanya Facebook, YouTube, gitu ya, termasuk di sini ya kita acara ini gitu ya. Ya sebenarnya itu sebenarnya harus sering-sering ya harus sering-sering diberikan, bukan hanya lewat dari petugas kesehatan memberikan penyuluhan itu sudah tidak lagi apa ya, tidak lagi up to date gitu ya. Harusnya memang sekarang kan sudah terlalu banyak informasi tentang menyusui gitu ya. Jadi saya rasa belajar itu bukan bukan harus terbatas gitu. Memang memang kita begitu kita siap. Saya selalu menekankan kepada pasien-pasien saya kalau udah siap menikah. Itu harus siap menjadi orang tua.
1: Betul.
2: Ya, itu wajib itu. Artinya ya kita harus belajar ya, belajar. Jangan jadi kayak dulu gitu kan ya. Makku begitu, enggak bisa gitu. Jadi harus dolo. Kita ya gedolo. Jadi sekarang setiap orang yang ingin berumah tangga atau membina rumah tangga itu harus belajar. Kita itu ilmu kita sendiri dengan ilmu kita berumah tangga menjadi seorang ibu itu sangat berbeda.
1: Betul. Ya. Setuju banget. Ya. Berarti ibu setuju enggak? Ya. Misalnya Bung Us bilang gini. Ibu dengan Kak Tantri deh. Yuk. Jadi yang harus paling banyak tahu nih sebenarnya harusnya bapaknya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Betul.
1: Karena Pak ini kan Pak Imam nih.
2: Iya, Imam. Dia Imam, dia yang harus mengayomi keluarganya. Suaminya saya sama istrinya kan enak mau nyusui.
0: Iya.
2: Itu mana enggak peduli dengan
1: ya, istilahnya kalau di rumah dia enggak tahu. Ya anggap aja lah dia pengetahuannya enggak nyampe. Nanti bapaknya bilang atau suaminya bilang, nanti kalau habis mandi bersihin ya payudara. Boleh juga dipijit gitu. Kenapa? Katanya kan lebih baik gitu ya. Daripada kan sosialisasi.
2: Bang Uus, maaf ya. Biasanya saya kalau misalnya ada konseling yang untuk kan ibu hamil itu yang untuk payudara. Jadi saya biasanya maunya itu suaminya juga ikut saya kasih konseling. Nah, jadi sama-sama.
1: Walaupun mungkin pembahasannya ini intim, tapi bagi bapak ini penting.
2: Dukungan suami itu sangat-sangat penting dalam keberlangsungan ASI eksklusif.
1: Betul.
0: Ya, jadi tadi dari dukungan dan pengetahuan memang dua hal yang harus kita gabungkan kan. Dari dukungan dan pengetahuan itulah nanti membentuk sebuah kepercayaan diri. Ibu kepercayaan diri untuk ibu untuk memberikan ASI tadi.
1: Pengetahuan dan juga dukungan keluarga, dukungan suami.
0: Iya, misalnya ibunya udah tahu nih teorinya, tapi ternyata tidak didukung. Jadi tetap
1: ya tahu be kendaknya. Laki ku kaji kemalai ya.
2: Laka lah, gitu, ya. Lagi itu soda, gimana lah? Masih bisa aku belikan kau susu.
0: Iya.
1: Tapi gimana ya?
0: Iya, kadang kan mitosnya nih, mohon maaf, katanya kan menyusui akan membuat payudara kendur, gitu kan? Jadi ada beberapa bapak-bapak nih yang tidak mau istrinya menyusui karena takutnya nanti payudara kendur, gitu kan? Nah, itulah pentingnya dukungan dari seorang suami, gitu kan?
1: Walaupun sebenarnya banyak juga informasi receh.
0: Iya, banyak sekali mitos-mitos yang seputar ASI yang perlu kita luruskan.
1: Yang paling parah Bu Us pernah dengar tuh cerai gara-gara badannya jelek. Lah siapa juga yang bikin saya bilang. Kan?
0: Atau kadang katanya agak kan payudara kecil itu ASI-nya sedikit, padahal kan mau besar atau kecil itu tidak akan mempengaruhi banyaknya ASI.
1: Kalau menurut Bu Us sih semuanya kalau dalam hal medis sih pasti ada solusinya sih. Mau itu kendur, mau badannya gendut, pasti kalau ada dicari tahu kemungkinan ada solusinya. Malasnya yang cari tahu ya.
0: Ya karena yang namanya orang tua kan proses belajar ya. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan ilmu gitu kan, harus mencari info-info terkait tadi tentang menyusui gitu kan. Dan sekarang udah banyak sekali kan di Instagram, di Facebook itu ada kelas-kelas parenting yang membahas tentang edisi khusus untuk ibu hamil, untuk menyusui gitu kan. Jadi tinggal kita aja mau atau tidaknya.
1: Padahal
0: gitu.
1: Sekarang kalau Bu Ustiat AI juga udah bantu nih untuk informasi untuk umum
0: mencari
1: ya.
0: Informasi betul.
1: Informasi umum bahas ASI ataupun mungkin cara bersihin ASI. Ketik aja ya.
0: Iya.
1: Meta. Itu sekarang udah bisa di genggaman tangan semuanya. Enggak ada yang enggak mungkin. Nah, berarti kita perlu garis bawahi bapak-bapak harus ingat.
0: Iya, betul.
1: Biar enggak capek-capek nasihatin ibunya. Kadang ibunya stres.
0: Iya.
1: Ngadepin diri sendiri aja
0: pusing.
1: Karena
0: merasa sendiri kan. Gitu.
1: Ngadepin mood aja susah kata istrinya. Nah, si suami ngadepin mood istrinya, ngadepin keluar lagi ya. Lebih susah juga ya. Kayaknya harus ada persatuan bapak-bapak.
0: Persatuan bapak. Mendukung ASI gitu kan.
2: Sebenarnya ASI. Maaf ya. Sebenarnya untuk tadi usul yang seperti bapak-bapak pendukung ASI itu sebenarnya program pemerintah Kabupaten Sabah itu udah pernah. Udah lama. udah namanya ada. KPASI. Mm-hmm. Cuman mungkin ya sekarang
0: pendukung ASI.
2: Mungkin karena sekarang gawinya aja yang enggak kedengaran gitu ya. Dulu saya termasuk di desa tempat saya kerja itu ketua KPASI untuk Desa Sumber Harapan itu cowok.
1: Cowok.
2: Bapak-bapak. Iya. Cuman udah berapa tahun ke belakang ini ya, depan ini ya udah enggak jalan lagi. Tapi sebenarnya usaha pemerintah Kabupaten Samas itu udah ada. Udah lama, cuman memang enggak ada lagi gaung-gaungnya ya. KPASI.
1: Follow up-nya belum ada ya,
2: artinya. Mungkin sekitar 5 tahunan udah enggak ada
1: gitu. Itu KPASI itu apa?
2: Kelompok pendukung ASI eksklusif namanya.
1: Oh, KPASI.
2: Iya, itu udah lama. Dulu-dulu setiap desa tuh ada.
1: Berarti udah ada.
2: Udah dulunya. Ada, udah ada dah.
1: KPASI. Iya. Sekarang orang mungkin kagak peduli aja kali.
2: Iya. Mungkin memang karena selain kelompok ASI itu kan dulu kan mungkin pengaruh dari sedikitnya informasi dulu ya, makanya kita bentuk seperti itu. Sekarang kan informasi kan lebih mudah.
1: Iya.
2: Lebih mudah ya.
1: Justru banjir informasi.
2: Iya. Cuman kita mau aja atau enggak gitu ya. Mau mencari informasi itu.
0: Asal jangan salah informasi. Iya.
3: Saking banyak informasi jadi salah informasi.
2: Jadi media itu lebih banyak ya. Dulu kan memang enggak ada ya. Mungkin ya.
0: Kurang. Sekarang saking banyaknya terkadang harus kita filter juga kan. Nah, takut info hoax yang beredar.
1: Betul. Nanti pijat caranya seperti ini.
2: Tapi kalau cari Bu Meta kayaknya udah kayaknya 80% benar ya. Cari Bu Meta.
1: Bu Meta. Iya, Bu Meta. Alternatif tuh.
2: Iya, Bu Meta atau Google.
1: Iya. Nah, itu dia. Jadi selama menjadi konselor tuh gimana rasanya, Bu? Pengalaman yang paling berkesan ada enggak?
2: Pengalaman yang paling berkesan adalah saya bisa merelaktasi.
1: Iya. Merelaktasi
2: itu, merelaktasi seorang pasien untuk kembali ke ASI. Dia tuh sebenarnya gini, itulah problematika kita di hidup di terutama di Kabupaten Sambas ya. Kebanyakan kita tuh habis menikah tuh kan tinggal sama mertua gitu ya. Mertua tuh banyak lah. Itu pengalaman saya tuh. Itu yang tak terlupakan buat saya tuh. Adalah ya itulah akhirnya karena kita tinggal di rumah mertua, suami ke Malaysia, akhirnya kita kan mau apa-apa takut ya,
0: kurang
2: gitu kan.
0: Leluasa.
2: Kurang leluasa lah gitu ya.
1: Betul,
2: akhirnya anak itu mengalami gizi buruk ya, dirujuk di dulu ada PPG, Pusat Pemulihan Gizi Buruk di samping Gapsis itu ya. Saya salah satu tenaga konselor di situ. Jadi pasien itu sering apa ya, banyak tertekannya gitu. Habis melahirkan nih. Habis melahirkan anaknya langsung itulah tidak adanya dukungan suami menyebabkan seorang istri yang stres gitu ya, sehingga anaknya pun akhirnya berat badannya turun hingga akhirnya dirujuk di PPG. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kami di PPG berusaha untuk merelaktasi. Sempat dikasih susu, tapi encer. Udah saya katakan kan, semakin besar anak kan semakin banyak memerlukan susu kan. Pertama-tama tuh mungkin dari uang dari suaminya masih bisa. Udahlah kata mamanya, kau pakai susu permula aja. Akhirnya makin carau bahasa sambasnya.
1: Makin carau.
2: Iya, karena kita tahu dulu kan susu tuh kan susu permula tuh kan mahal. Akhirnya datanglah ke PPG itu kan dalam kondisi yang gizi buruk. Akhirnya kebetulan saya konselor di situ, kita kita kasihkan konseling, kita bujuk dia untuk kembali ke ASI ya, menyusui lagi masih bisa. Saya lakukan pemeriksaan ke ASI-nya, ternyata masih ada ya ASI-nya. Tapi waktu itu belum sampai sebulan ya, sekitar 2-3 minggu gitu dia berhenti menyusui. Itu masih bisa dilakukan relaktasi. Ternyata kami basikan masukan, ternyata ASI itu kan lebih murah, lebih mudah gitu kan. Diajari lagi menyusui dengan cara yang memang agak itulah semampu kami, sesuai dengan kami menjadi konselor ya, kami berikan upaya untuk relaksasi namanya. Kembali ke ASI kan. Akhirnya minggu kedua udah bisa Itulah rasanya bangga sebagai konselor. Artinya kita bisa mengembalikan seorang ibu memberikan ASI-nya kembali. Walaupun ya itulah ya pengalaman yang paling berkesan bagi
1: saya.
2: Karena susahnya bukan lagi.
1: Doan nanggung-nanggung.
2: Ya, pengalaman ya, itu pengalaman ya, pengalaman di lapangan ya.
1: Bukan-bukan nih kalau istilah.
2: Kurus kerengkeng.
1: Kurus kerengkeng. Lengkap sekali. Ya. Oke, tapi enggak terasa waktu udah 1 jam ya. Kayak masih belum habis kayaknya nanya Rasi tapi dahlah ya.
2: Banyak bahas.
1: Mungkin satu lagi deh pertanyaan terakhir kita ya. Kalau ini untuk ibu-ibu pekerja. Biasa kan ASI kan penting nih. Tapi malu di tempat umum. Ya. Gimana solusinya tuh?
2: Wah, sekarang udah zaman modern. Lebih hebat lagi sekarang. Dulu waktu saya jadi konselor diajari cara pompa ASI, ASI perah namanya kan. Sekarang udah canggih sekali. Saya rasa itu salah satu teknologi yang bisa membantu kita dalam tetap memberikan ASI eksklusif. Saya salut. Ya, sekarang orang udah berlomba-lomba cari alat untuk tetap bisa memberikan alat bantu untuk tetap memberikan ASI dengan komposisi ASI yang tetap eksklusif
1: tadi. Ya,
2: banyak. Dan saya tidak bisa ngomong tentang alatnya apa, tetapi banyaklah sekarang alat bantu untuk seorang ibu bisa tetap memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Tanpa harus macam dulu saya pakai pompa,
1: itu kan ya
2: pakai pijat, pijat pakai pompa dulu pakai pompa, alat pompa sekarang kan enggak lagi, udah ada pijernya, ada kantong,
1: lengkap, steril semua, ya.
2: Tinggal tergantung itunya
0: itu sih mungkin yang perlu diperhatikan tentang ruang menyusui, mungkin belum semua kantor memiliki fasilitas ruang menyusui ya, jadi itu perlu di tingkatkan.
1: Berarti memang
0: harusnya ada ya setiap instansi itu menyediakan ruang menyusui,
1: mendukung tuh. Harusnya itu dibuat regulasi juga kayaknya ya. Jadi ada tempat-tempatnya itu.
2: Mungkin KKBN ada ya? Ada. Makanya terutama di kesehatan ya, setahu saya ya. Tapi saya pernah pergi ke bandara gitu ya. Ada tuh ruang laktasi ya.
1: Ruang laktasi.
2: Kayaknya memang udah menjadi regulasi juga bagi pemerintah ya. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif.
1: Betul. Itu demi masa depan bangsa itu.
2: Sesuai dengan temanya kan.
1: Sesuai balik lagi ke tema. Oke, itu dia. Terima kasih ya Bu Yusniarti ya. Dan Kak Tantri. Mungkin satu pesan terakhir buat seluruh masyarakat Kabupaten Sambas tentang pentingnya ASI.
0: Pentingnya ASI ya. Yang pertama, ASI adalah makanan terbaik ya untuk anak 0 sampai 6 bulan tanpa tergantikan. Tuh, yang pertama. Kemudian yang selanjutnya tadi dukungan sangat-sangat diperlukan dari dukungan suami, keluarga, termasuk juga tenaga kesehatan, kemudian tetangga juga kan ya. Ya, agar tidak membandingkan tadi anak yang ASI dengan anak yang susu formula gitu kan, sangat diperlukan. Kemudian pentingnya mulai dari ibu hamil untuk mencari pengetahuan, untuk menggali pengetahuan, untuk mencari informasi terkait ASI eksklusif gitu kan. Mulai mengikuti kelas ibu hamil gitu kan, di desa ada kelas ibu hamil, jadi itu manfaatkanlah dengan sebaik mungkin gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kendala dari kehamilan sudah dirasakan gitu kan, misalnya tadi puting datar atau puting masuk ke dalam, itu bisa dikonsultasikan ke yang memang memahami hal tersebut gitu kan. Ya, kemudian untuk ASI ini teknik menyusui itu yang perlu dilakukan ya tadi. Untuk menyusui ini kan perlu teknik ya, ada teknik dipengaruhi oleh posisi dan pelekatan ya. Nah, itu yang harus diketahui oleh ibu menyusui, dan itu didapat informasinya dari tenaga kesehatan atau konselor menyusui gitu. Karena kalau misalnya posisinya salah atau pelekatannya kurang tepat, itu akan mempengaruhi kecukupan ASI dan membuat ibu merasa tidak nyaman gitu. Jadi entah nanti keluhannya bisa puting lecet lah gitu kan. Pelekatannya kurang baik, jadi carilah informasi sebanyak mungkin di konselor menyusui saat mulai dari hamil tadi, udah memasuki 8 bulan gitu kan, trimester 3 itu tadi.
1: Atau bisa langsung ke Bu Isnyar di itu.
0: Iya, iya, saya
2: siap, saya tetap siap sedia.
0: Iya.
1: Membantu ibu-ibu muda ya.
0: Membantu ibu-ibu.
1: Oke, okay, terima kasih kembali sekali lagi. Makasih Kak Tantri, Bu Yusniarti atas ilmu dan informasinya nih. Wah, ya semoga semua pada dialog siang hari ini banyak keluarga yang memahami bahwa ASI ini eksklusif bukan hanya buat kebutuhan bayi ya, tapi investasi terbaik untuk menciptakan generasi sehat, cerdas dan berkualitas. Ya, saya Firdaus Mukhlis beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pertandingan terakhir.
2: Devo cuidar para ver que a equipa está a melhorar, que se vê coisas que...
1: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hertz, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Oh, ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Top our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fields. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: The penalty on the final. Unfortunately, in other leagues, I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think we have
2: sama saya ingin
3: the best chances.
2: Tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus hari ini.
4: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada tersebut. Kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Balik kita lihat.
6: Nah, ini dia. Sebuah lagu.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Calak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau Pak untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Tadi udah kita ikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Dan di sini Kak Ica pendengar menemani para pendengar semua hingga nanti jam 6 dengan berbagai program acara, termasuk kita juga akan ikuti lagu religi hingga kita di jelang azan zuhur ya, dan juga pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang akan berkumandang di jam 11.52 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dengan cuaca saat ini sangat terpantau begitu cerah pendengar ya. Sebagian besar terlihat yang cuaca untuk di daerah Kabupaten Sambas lebih ke berawan hingga cerah berawan. Dan untuk para pendengar ya, kita hadirkan lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya. Nanti siang jam 12 kita juga hadirkan lagu-lagu daerah Sambas dan informasi untuk Anda di seni budaya tradisional. Jam 1 siang kita juga hadirkan warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Jam 1.30 siang hingga jam 3 sore nanti kita hadirkan Pro Dangdut untuk Anda. Dan lanjut lagi kita juga hadir ya dengan ragam informasi ataupun juga dialog di sore hari di jam 3 sambil menunggu juga kumandang azan asar ya di jam 15.13 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kabupaten Sambas. Hingga di jam 4 ada warta berita di Korwil ya, 9 Kalimantan Barat. Hingga jam 4.30 kami hadir dengan musik dan informasi kembali untuk Anda. Di jam 5 ada kisah inspiratif ataupun juga informasi inspiratif bagi para pendengar semua, ditemani dengan lagu religi dan juga zikir petang. Hingga kumandang azan maghrib kita akan dengarkan di jam 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman kita yang bertugas di Sambas Malam lanjut menemani para pendengar semua dengan rangkaian acara untuk Anda. Dan kita dengarkan berikut ini dari Alvina Nindya Umi, Sauma Umi, dengar tetap bersama di RRI.

0: Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia, Sambas mendengar, dan saatnya kita ikuti silang Jumat yang akan kita dengarkan melalui Facebooknya Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Ada Profesor Dr. Haji Sumarin sebagai khatib Jumat dan Iskandar sebagai muazin. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas.
1: Lain lagi menurutnya jika
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Saudara-saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah Pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan yang paling penting keislaman dan keimanan dalam dada kita sehingga seruan azan mampu menggetarkan tubuh kita, mampu melangkahkan kaki kita untuk memenuhi masjid ini karena sekali lagi azan Jumat di waktu zuhur ini adalah kewajiban bagi kita laki-laki yang beriman. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia yang pantas untuk kita rindukan yang mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca akan mempertemukan kita nanti di yaumil mahsyar diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Di awal pula khatib menyeru kepada diri khatib dan mengajak kepada jamaah semuanya. Marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Bahwa anjuran pesan takwa ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh khatib yang mestinya tidak hanya bersifat nuansa formalitas tapi bagaimana mampu menyentuh hati di relung-relung terdalam kita memahamkan esensi dan kehidupan kita di dunia ini sebentar yang menjadikan kita faham bahwa visi kita, tujuan kita dan apa yang menjadi esensi kita hidup di muka bumi tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar mengumpulkan harta, tidak hanya bersenda gurau, tapi bagaimana semua ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang itu sekali lagi menjadi penting untuk kita jaga ketakwaan ini. Karena dengan ketakwaan itulah yang akan menjadi cahaya menerangi hidup, yang akan menjadi penolong di alam barzah, yang selanjutnya menjadi bekal ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa persiapan untuk menghadapi hari esok dibarengi dengan pesan takwa yang begitu kuat dan berulang. Hal ini sekali lagi menjadi sebuah isyarat yang begitu besar yang mestinya senantiasa kita fahami yang setiap Jumat disampaikan oleh khatib untuk memahamkan bahwa takwa inilah bekal terbaik untuk menghadapi hari esok. Dan hari esok adalah sesuatu kepastian yang dalam agama disebut sebagai sebuah kematian. Bahwa tidak ada satu manusia pun yang mampu lari dari kematian. Tidak ada satu manusia pun yang mampu bisa mengelak dari maut yang menjemputnya. Hari ini
kita bisa masih berjalan di atas muka bumi. Hari ini kita masih bisa melihat anak kita menikmati makanan hidangan di meja makan atau bahkan di warung, bisa bercengkrama dengan sanak keluarga dan teman-teman kita. Tapi sekali lagi, esok tidak ada yang bisa menjamin. Mungkin saja esok tubuh kita sudah terbujur kaku. Kita menjadi orang yang akan dipikul di keranda yang akan dimasukkan ke dalam pemakaman. Hari ini kita alhamdulillah masih bisa mendengarkan suara azan, yang dengan telinga ini kita bisa menggerakkan kaki dan melangkahkannya untuk ke masjid. Tapi sekali lagi, esok barangkali tubuh ini sudah dingin dan kita menjadi orang yang akan disolatkan. Oleh itu, sebagai seorang manusia yang cerdas, yang memahami visi dan memahami akan esensi kehidupan, bahwa hidup ini tidak hanya sekedar untuk makan, tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan harta, tidak hanya sekedar untuk meraih kekuasaan, tidak hanya sekedar untuk meraih jabatan dan kemuliaan, tapi yang paling penting, bagaimana hidup ini adalah untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih berharga, yakni mempersiapkan kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahwa dalam pemahaman kita, mati itu bukanlah akhir. Ketika saudara kita hari ini masuk ke liang lahat, dikubur, ditemani hanya oleh keranda atau bahkan ulat belatung di dalamnya, mereka sesungguhnya bukanlah mati, tapi mereka hanyalah berpindah alam. Yang setiap detik hari ini ia lakukan, yang bahkan setiap apapun yang masuk ke dalam kerongkongan, yang setiap terucap dari lisan, demi Allah akan dipertanggungjawabkan. Oleh itu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sekali lagi sebagai manusia yang cerdas adalah bagaimana mereka senantiasa mempersiapkan untuk kematian. Bahwa mati bukanlah karena sakit, bahwa mati bukanlah karena tua, bahwa mati bukanlah karena sesuatu yang diminta. Tapi sekali lagi, kematian adalah sesuatu yang pasti. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun tapi juga tidak mati. Banyak orang yang sudah tua renta namun juga mati, belum mati. Begitu juga sebaliknya. Banyak anak muda, banyak orang yang sehat, namun ketika ia bangun dari tidurnya, ternyata tubuhnya telah kaku. Inilah misteri, rahasia yang selagi pasti akan kita hadapi. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, bayangkanlah saat ini ketika nama kita diumumkan sebagai orang yang telah mengakhiri kehidupan. Tubuh yang selama ini kita rawat dan kita mandikan, pakaian yang selama ini kita banggakan, jabatan dan kemuliaan yang selama ini kita jadikan sebagai sesuatu untuk kita sombongkan, sekali lagi itu akan kita tinggalkan. Ketahuilah, hanya kain kafan yang menjadi teman kita. Rumah hari ini yang kita bangun dengan megah atau bahkan kita tontonkan di media sosial, sekali lagi nanti hanya menjadi sesuatu warisan atau bahkan menjadi perkelahian oleh anak keluarga dan ahli waris kita. Ketahuilah, apa yang hari ini kita sayangi dari anak dan istri yang begitu kita cintai, berupaya untuk membesarkannya dan memberikan terbaik padanya, namun ketahuilah nanti ketika tubuh kita kaku, ketika nyawa kita sudah berpisah dengan jasad, pada saat itu mereka tidak akan pernah membantu kita. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah sabda, ya betagul mayyata salasatu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, bahwa tiga perkara yang mengiringi jenazah: keluarganya, kedua hartanya, ketiga amalnya. Wa yabqa wajiduh, dua akan kembali, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, dan sedangkan satu perkara tetap bersamanya, bahwa keluarga dan hartanya akan meninggalkannya, sedangkan amal yang ia kerjakan senantiasa menjadi sahabat dan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hari ini kita beruntung, kita masih punya keluarga, punya anak, punya istri, atau bahkan punya orang tua. Hari ini mungkin kita juga beruntung,
punya pakaian yang kita pakai, punya kendaraan untuk bisa pergi ke masjid, atau bahkan punya rumah yang megah, punya handphone yang mahal, atau bahkan punya tabungan yang begitu banyak. Tapi ketahuilah, keluarga tercinta, anak yang kita kasihi, orang tua yang membela kita, termasuk harta yang hari ini kita banggakan, termasuk jabatan yang hari ini kita sombongkan, demi Allah tidak akan pernah mampu untuk menemani kita di alam barzah. Hari ini yang mampu menemani kita adalah waktu ketika kita duduk di masjid, ketika kita memegang tasbih, ketika kita membaca Quran, ketika kita mengangkatkan tangan kita untuk mengucapkan Allahu Akbar dalam solat. Itulah yang sesungguhnya menjadi cahaya yang menyelamatkan kita, dan sekali lagi menjadi penerang nanti di alam yaumil mahsyar. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alam barzah itu adalah sesuatu alam yang begitu gelapnya, begitu menakutkan dan begitu menyeramkannya. Tidak ada orang yang punya cita-cita untuk cepat ke sana karena begitu khawatir dan takut untuk menghadapinya. Namun Allah dan Rasulnya mengingatkan bahwa manusia yang cerdas adalah yang mereka bagaimana ketika di dunia ini diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memaksimalkan, tidak hanya mengumpulkan harta, tidak hanya bersenda gurau dengan anak istrinya, tapi bagaimana melangkahkan kakinya juga senantiasa ke masjid, bagaimana juga mengoptimalkan lisannya untuk membaca Quran, untuk menyampaikan kebenaran, dan juga bagaimana hartanya digunakan untuk berinfak di jalan Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa hidup kita di muka bumi ini hanya sementara. Kita pernah mengalami fase yang panjang sebelumnya yang berada di alam azali, yang di alam itu kita tidak tahu berapa lamanya, namun kita sudah melewatinya. Lalu kita juga telah melewati sebuah alam di mana kita dibawa oleh ibu kita dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari, kita hanya mengharapkan konsumsi darinya. Itulah yang disebut dengan alam rahim. Tapi juga kita sudah melewatinya. Bagi orang yang berada di alam rahim, ketika ada orang lahir, sesungguhnya mereka mati. Begitu juga hari ini kita di dunia, ketika kita melihat saudara kita yang masuk ke alam barzah, bagi kita mereka telah menuju kematian. Tapi bagi saudara kita yang berada di alam barzah, mereka baru lahir. Itulah kehidupan. Setelah alam barzah, ada yaumil mahsyar yang begitu lama untuk menunggu setiap catatan amal diperlihatkan, dan begitu lamanya menjadikan kita bosan dan begitu khawatir. Dan ada suatu alam yang lebih lama, lebih panjang setelah yaumil mahsyar, yakni alam akhirat. Tidak ada kematian, tidak ada rasa jenuh dan rasa bosan, kecuali kenikmatan atau siksaan. Dan apa yang menjadi taruhannya adalah hari ini, detik ini, waktu ini, ketika kita berada di dunia. Oleh itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah, marilah kita renungkan, jangan sampai kita menjadi orang yang menunda tobat kita setelah mungkin kemarin mata kita digunakan untuk bermaksiat, melihat video yang tidak pantas dan tidak elok untuk kita saksikan. Marilah kita segera untuk bertobat, atau bahkan kemarin lisan kita digunakan untuk menfitnah, melakukan kebusukan dan permusuhan. Marilah kita bertobat, jangan sampai kita menundanya. Barangkali sebelumnya hati kita kotor, pikiran kita penuh dengan kebencian, dan sesungguhnya tubuh ini jarang ke masjid. Jangan sampai kita menyesal hanya karena kita meremehkan solat berjamaah, menyesal mata ini jarang digunakan untuk membuka Quran, menyesal langkah dan kaki ini jarang digunakan untuk silaturahmi, berbuat kepada sesama, atau bahkan berbakti kepada orang tua kita. Oleh ini di khutbah yang mulia ini, di mimbar yang begitu mulia dan penuh keberkahan ini, kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan kehidupan yang panjang, mempersiapkan kematian kita. Karena sekali lagi, jangan sampai ketika ajal datang, ketika malaikat maut menghampiri kita, kita menjadi orang yang gagap, menjadi orang yang begitu takut, dan akhirnya menjadi orang yang begitu menyesal. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Semoga dengan khutbah yang singkat dan sederhana ini mampu mengentuk kita bahwa waktu ini begitu berharga, bahwa ke masjid ini begitu mulia, bahwa memuliakan Quran itu begitu penting, bahwa menjaga silaturahmi adalah suatu keutamaan, bahwa berbaik sangka, menjaga hati adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Barakallahu lakum fil Quranil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, semoga semua para pendengar tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Masih menemani Anda di siang hari ini ya. Dan tadi udah kita dengarkan lagu-lagu daerah Samba. Nanti kita akan dengarkan lagi sampai jam 1 siang ya. Tapi kita ke informasi Zuti dulu pendengar ya. Nah, ada momen dari masyarakat ya yang memanfaatkan di bulan Agustus tuh menjadi tradisi untuk menghiasi lingkungannya dengan termasuk ada bendera merah putih di setiap sudut-sudut kampung berdengar ya, ataupun warna-warninya lah ya berdengar ya, nuansa kemerdekaan Republik Indonesia berdengar apa lagi di jelang hari ulang tahun kemerdekaannya berdengar ya. Nah, udah mulai kampung-kampungnya berubah warnanya berdengar. Ada bendera merah putih, umbul-umbul sampai ke gapura yang menghiasi jalan dan pemukiman-pemukiman warganya berdengar. Nah, seperti kita kutip di rri.co.id berdengar, sebagian besar daerah juga sudah mulai diantaranya gitu ya menghiasi lingkungan yang menjadi bagian dalam perayaan HUT Republik Indonesia. Kegiatannya biasa dilakukan melalui kerja bakti yang melibatkan diantaranya seluruh warganya berdengar ya. Nah, menghias kampung ye bukan sebagai mempercantik lingkungan berdengar ya, tapi tradisi yang bisa mewujudkan adanya kebersamaan dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Nah, selainlah memasang bendera, warga biasanya masang umbul-umbul di sepanjang jalan kampung. Gapura, lampu hiasnya, ornamen-ornamen yang bernuansa merah putih berdengar ya, menghiasi lingkungan. Tradisi yang umumnya dikerjakan sejarah gotong royong ya, mulai dari orang anak muda lah ya, sampai ke orang tuanya pun ikut berpartisipasi ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, sejumlah daerah yang nampak juga berdengar ya, menghiasi kampung disertai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ada para warga-warganya memperbaiki fasilitas umum agar nantinya kampungnya bisa nampak lebih rapi dan nyaman untuk melihatnya. Biasanya kalau Kak Eca lewat ya di daerah-daerah Teluk Keramat ya, ada ya. Nah, Kak Eca lupa nama desanya apa ya. Tapi di sini ya, wah, kalau untuk acara 17 Agustusan ya. Cari kan nampak bersinar ya, lampu merah putihnya, ada gapura apa ya, ucapan selamat datang di desa ya, dihiasi dengan rapi, bagusnya berdengar ya. Tapi tidak tahu untuk di tahun itu ya. Nah, tahun lalu ya nampak cari luar biasa kemeriahannya berdengar ya. Dan disialah diantaranya juga memang sudah disampaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali untuk di pemerintah daerah Kabupaten Sambas, Pak Bupati kita pun ya, yang sudah menghimbau masyarakat diantaranya menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan pemasangan bendera merah putih ya, kemudian dekorasi umbul-umbul ya selama di bulan Agustus tuh dengar ya. Dan adanya tadi tradisi menghias lingkungan yang bisa mempererat hubungan antar masyarakat yang lainnya dengan berbagai proses persiapannya menjadi ruang bagi warganya untuk saling bekerja sama dan berinteraksi. Biasanya di bersih-bersih kampung ya pendengar ya, sami-sami ya merapikan kampung ya, untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan tidak sedikit dari kampung ataupun desa-desa yang mengadakan lomba kebersihan untuk diantaranya menjaga keindahan lingkungannya dengan berbagai penilaiannya dari kreativitas dekorasinya, kekompakan warganya, sampai kebersihan kawasannya. Sampai kini itu pun nampaknya masih mendengar ya, tradisi menghias lingkungannya bertahan untuk di berbagai wilayah Indonesia, terutama untuk di kampung-kampung ya, di desa-desa lah mendengar ya.
dan kehadiran merah putih ya, warni ya, ataupun bendera gitu ya, jadi simbol semangat kebersamaan untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang umurnya udah ke usia 81 tahun mendengar ya. Dan mudah-mudahan kemeriahan yang akan dilaksanakannya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa mendengar ya, untuk kita bersama ya dengan semangat kemerdekaan kita di hari hal ulang tahunnya mendengar ya, ke-81. Oke, berdengar ya, lanjut aja kita dengarkan sedikit lagu sebelum kita bergabung ke RRI Pro 1 Pontianak di Warta Berita Siang. Ada lagu Bang Meji ya, Beja J. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan. Welcome.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRI.
2: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya KRI di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar petakan kendala penanganan karhutlah.
3: Mulai dari permasalahan lahan sampras, mulai dari permasalahan
2: perkuatan. Polresta Pontianak ungkap perdagangan sisik Terenggiling.
4: Sita dan Bapak Sulis sekarang dalam makam sisik Terenggiling. Mengingat jumlahnya sama.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 7 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Polresta Pontianak mengungkap kasus perdagangan sisik dan kuku Terenggiling. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap dua orang tersangka serta menyita lebih dari setengah ton barang bukti yang diduga akan diperjualbelikan kembali. Kita simak laporannya.
5: Kasus ini terungkap setelah Polresta Pontianak menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan adanya gudang penyimpanan sisik Terenggiling di kawasan Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan. Saat melakukan penggeledahan pada Sabtu malam 1 Agustus 2026, petugas mengamankan seorang pria berinisial HA yang diduga menyimpan bagian tubuh satwa dilindungi. Dari lokasi, polisi menyita 551,365 kg sisik Terenggiling, 42,015 kg kuku Terenggiling yang disimpan dalam 30 karung, serta satu unit timbangan digital. Berdasarkan hasil pemeriksaan, HA mengaku barang tersebut milik tersangka lain berinisial BS. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap BS di kawasan Jalan Purnama 2, Pontianak Selatan. Polisi mengungkap kedua tersangka mengaku memperoleh sisik Terenggiling dari wilayah Sintang dan Kapuas Hulu dengan harga sekitar Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali. Namun hingga kini, keduanya belum mengungkap sumber perolehan barang tersebut. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, besarnya jumlah barang bukti mengindikasikan praktik perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi ini diduga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
4: Mereka tidak menyebutkan dapatnya dari mana, hanya menyampaikan bahwa saya dapat dari Sintang dan Kapuas Hulu sekarang dalam makam sisik. Mengingat jumlahnya sampai dengan 500 kilo, hampir setengah ton.
5: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Polresta Pontianak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Rakor yang digelar dua hari sejak tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 itu membahas berbagai persoalan penanganan karhutla, mulai dari sarana dan prasarana hingga penguatan koordinasi lintas daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum penting karena sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan secara menyeluruh. Ridwan menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat dua daerah yang menghadapi tantangan paling besar dalam penanganan karhutla, yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Menurutnya, luas wilayah yang harus ditangani menjadi kendala utama disusul keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman.
7: Mulai tanggal 5, kita berkoordinasi rakor dengan kabupaten kota. Jadi sudah hampir sekian tahun kita tidak melaksanakan ini. Mulai dari permasalahan-permasalahan sampras, mulai masalah perkuatan organisasi, dan penanganan-penanganan kebencanaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ada beberapa hal tadi kesepakatan kami yang menjadi komitmen kita juga ke depannya supaya ini bisa terus dilaksanakan. Ada permintaan dari kabupaten, malah ada sampai dari satu tahun kalau bisa dilaksanakan satu sama yang dua kali.
6: Ridwan menjelaskan hal menjadi kendala paling krusial berada di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Permasalahan pertama adalah luas kawasan yang harus ditangani, kemudian persoalan sarana dan prasarana di lapangan. Hampir semua kabupaten juga mengeluhkan keterbatasan sarpras. Selain itu, BPBD Kalbar juga akan berupaya membantu pemenuhan kebutuhan peralatan yang menjadi kewenangan provinsi melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten kota. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, SD Negeri 5 Kecamatan Pontianak Timur menerapkan strategi khusus untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga pengajar atau guru di lingkungan sekolah. Langkah taktis ini diambil agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan kualitas pelayanan pendidikan bagi para siswa. Berikut laporannya.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Timur Bona Ventura menyebut masih kekurangan guru di sekolahnya karena terdapat satu guru yang pensiun tahun ini. Untuk mengatasi kekurangan guru ini, pihak sekolah memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di sekolah, salah satunya dengan memberdayakan guru pendidikan agama Islam. Sementara itu, untuk penugasan pengajar yang lebih berpengalaman, pihak sekolah tetap mempertahankan peran mereka sesuai keahliannya.
8: Strategi yang saya terapkan untuk mengkaper kekurangan guru, saya memberdayakan guru PAI. Kebetulan di sekolah kita ada guru PAI, jadi guru PAI yang muda, Ibu Mentari, saya jadikan wali kelas. Kemudian yang senior tetap mengajar guru PAI, kemudian untuk penanganan mata pelajaran PAI di kelas 1 saya serahkan kepada wali kelas.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtoro mengakui persoalan kekurangan guru tidak hanya terjadi di SDN 05, tetapi juga di beberapa sekolah lainnya. Karena setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun. Jumlah guru yang pensiun tersebut tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahun yang jumlahnya masih terbatas. Untuk mengatasi persoalan kekurangan guru ini, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9: Dari kekurangan guru kami sampaikan, karena kan setiap tahun kita hampir 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini. Sementara penerimaan itu per tahun ya, penerimaan guru melalui ASN tes itu terbatas. Jadi kita sudah usulkan ke Menpan untuk ada penambahan.
1: Melalui pengusulan penambahan kota, formasi diharapkan mampu menutupi kekurangan guru SD dan SMP di Kota Pontianak sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan lebih optimal. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, FISIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak, dari semua jurusan tampak bersemangat mengikuti pembekalan yang disampaikan tokoh publik Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan, pada Kamis pagi di halaman FISIP Untan. Berikut laporannya.
6: Antusias ratusan mahasiswa baru FISIP Untan ini terlihat saat tokoh publik Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan, melontarkan pertanyaan. Sejumlah mahasiswa memberanikan diri mengajukan pertanyaan kepada pria yang dikenal sebagai bupati pertama Kuburaya itu. Muda Mahendrawan mengatakan, diskusi ini memberikan motivasi dan penguatan karakter bagi mahasiswa baru FISIP Untan dalam mengenal jati diri mereka sebagai mahasiswa, terutama kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan kepribadian, cara berinteraksi dengan orang lain, dan kebiasaan kerja atau soft skill. Muda menambahkan, besarnya tantangan bagi generasi muda ke depan, tentunya pembekalan ini menjadi motivasi bagi mahasiswa dalam setiap perubahan.
10: Yakin bahwa sebenarnya bukan soal itu menggantikan manusia, tapi bagaimana kita menciptakan peluang-peluang kita itu melalui kreativitas dan komunikasi serta karakter yang unggul itu. Intinya bisa tetap fokus, ini barang mahal, angka hari ini. Bagaimana semuanya, jika banyak hampir sebagian besar terdistraksi, kita harus fokus, harus tetap paham bahwa kita ini hidup ini tetap, kita harus sadar bahwa kita ini manusia dan harus bermakna, bermanfaat, dan punya keilmuan itu harus dimaksimalkan untuk fondasi yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya.
6: Bupati pertama Kuburaya periode 2009-2014 itu menjelaskan pembekalan ini diberikan dengan harapan mahasiswa dalam 4 hingga 5 tahun ke depannya tidak hanya membawa ijazah maupun gelar, akan tetapi mahasiswa harus memiliki kompetensi, karakter unggul, dan berpikir progresif yang nantinya siap menghadapi dunia. Apalagi saat ini gempuran teknologi sudah sangat luar biasa. Makanya dengan pembekalan ini diharapkan mahasiswa di FISIP Untan mampu sebagai agen perubahan dalam menguasai dan mengendalikan teknologi. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Li, kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
3: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
4: Berlama-lama kemudian.
5: Li, aku dah sampai depan rumahmu.
3: Pipi,
5: Li, tang cari sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si antuk be yang kena batu Li.
3: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
5: Yo, tang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
5: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok suaranya gak kedengaran nih? Kita udah bersama di acara Prodangdut, gak hanya ke Ece sendiri ya. Jadi ada dua, tiga dong ya, dua yang lain soalnya ya. Ketiga dengan ke Ece ya, ke Ece dan siapa lagi?
2: Nah, di sini ada Nurhidayah, biasanya dipanggil Lili.
0: Oke, lanjut.
1: Dan Pipi.
0: Lili boleh agak majuan gak nih?
2: Oh iya.
0: Oke deh, kita bersama bertiga ini akan menemani para pendengar di acara Prodangdut kita. Kak Eca yakin ini bakalan rame ya. Oke, bagi para pendengar yang mau gabung bersama kita, mau request lagu-lagu dangdutnya ya kawan-kawan ya, ataupun juga mau salam-salam aja, pengen kenalan nih sama dua Dara di 0851760097 ya, via telepon, SMS ataupun WhatsApp untuk Anda. Dan Anda juga bisa gabung di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow dulu ya. Dengan cuaca, berasa panas banget ya teman-teman ya.
1: Panas banget.
0: Ya tapi nggak menyurutkan semangat kita.

0: Oke, sudah masuk nih teman-teman. Mungkin disapa, silakan siapa? Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, dengan siapa di mana?
1: Bang Senja di Parik Jawa.
2: Halo Bang Senja.
1: Halo juga.
0: Gimana Bang Senja kena siapa lah cewek tuh eh? Oke, baik ya tadi ya deh Kak Lili dengan Vivi menemani Kak Eca hari itu.
1: Kan enggak ada yang kafe nyarang baru-baru ya gratis.
0: Bagus kan suaranya kan dan kalau kan
1: Eca.
0: Alhamdulillah masyaallah. Gimana cuaca? Kita di situ panas ya guys ya.
1: Iya, bukan aja tadi berau dia berasap
0: kan. Sami, Pak kita sigi dah. Nolosak. Oke lah, biar lebih asik lagi kita ke lagunya. Lagu apa itu?
1: Sandiwara Cinte aja
0: deh. Sandiwara Cinte. Nah, dinyanyikan oleh siapa itu?
1: Siapa itu nyanyinya? Nah, bukan Sandiwara ada soang.
0: Bukan Sandiwara ya di saya huruf E. Huruf P di Kardila tadi. Bukan Sandiwara ya. Oke, lanjut.
1: Dalam-dalamnya terutama itu kan Kak Eca lah yang kendang berdua-berdua ya. Siap. Lalu.
0: Amin.
1: Kayak lagi tejo ya yang kepanasan terus kipas-kipas angin.
0: Ya Allah, bila kipas sih lah Bang Senja.
1: Udah udah dibantu pakai nyiruk.
0: Oh iya, pakai nyiruk.
1: Oh, kebarik nang kelajun.
0: Oh ya Allah, ya Allah, tolong lah.
1: Tolong. Dekat Bang Pawadi juga ya, panjang kita, Bang Jaja. Nah, penanda kita juga ya, Bang Roni. Adik Bulan kita, Pak Ade kita, Wanusu kita, Wanaki kita, Bunda Ari kita. Dilanjutkan Kak Ella kita.
0: Oke Kak Ella.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Cantik-cantiknya suara cewek teh kan.
0: Itulah ya mun suara cewek mun suara laki maco deh suaranya.
3: Oh iya.
0: Oke lah gimana kabarnya hari itu insyaallah sehat ke?
3: Alhamdulillah sehat, tapi panasnya di luar biasa ya, saya macam disapu lagi di.
0: Dah merah-merah pipi ya, sekemet panasnya. Oke lah, siap. Yang penting insya Allah ya, sepasang itu tetap bahagia dan sehat ya, amin. Guys. Amin. Bikin iri yang lain yang lagi jomblo soalnya. Oke, lagunya mau lagu apa?
3: Lagunya Senandung Merindu aja lah dari Roma Irama.
0: Senandung Merindu. Oke, dari Roma ya. Lanjut salamnya.
3: Salamnya buat tiga bidadari ya. Semoga sehat selalu. Kawan usut adik teh mangi teh dah putus yo.
0: Alah. Oh, nak gabung jurang kita bertiga usut.
3: Dewan usut ya Kak Esa. Kalau salamnya dilanjut kena wan usut ya.
0: Oh, oke okay, oke okay. Siap-siap.
3: Nah, silakan wan usut.
0: Oke, aduan tuh Ewan Usu kita dikawakan. Oke, halo.
4: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ca.
0: Halo juga, Ewan Usu. Bagaimana tuh kabarnya? Itu ada dua orang tuh agak tuh ya.
4: Baik, alhamdulillah sehat agak kepanasan tuh, Ca.
0: Oh, samilah kita kepanasan. Kita doakan aja lah, Ewan Usu. Esnya jajok kali hati.
2: Sejok kali.
0: Oke lah, itu ada Kak Vivi dengan Kak Lili itu
4: Oh, salam kenal juga dengan Kak Vivi dengan Kak Lili.
2: Iya, salam kenal juga.
4: Udah lama ke di sih ya, di RRIZ ya?
0: Setahun kali. Oh, belum, sebulan.
2: Oh, sebulan, sebulan lebih kan? Seminggu.
0: Jadi ya, makin ramai lah.
4: Jolah dengan yang berdua ya. Iya. Ketiga dengan Eca kita itu.
0: Oh iya, pasti kita. Suka lupakan kayak teman-teman dia yang
2: bantu kan.
4: Oh, enggak dilupakan ya.
0: Oke lah, siap.
4: Orang yang pertama ya.
0: Oh, alah yang edan juga. Oke lah lagunya kita.
4: Lagunya adalah Ca.
0: Lagu apa itu?
4: Lagunya Malang dari Nadia.
0: Malang dari Nadia.
4: Dahlia.
0: Oh, Dahlia. Oke, kita cari dulu sambilan.
4: Pertama buat Esra ya.

0: kalau misalnya tugas.
1: Siap.
0: Hai, pertama buat Uning Sangsut, buat Mia, Dedi, Bang Eli, buat Ella sepakai. Terima kasih lah dan numpangnya.
1: Jadi baiknya
0: Bang Manda, Pak Ade, Mama Eti, Wanaci, Mak Su, Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Risa, Bang Buket, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Memes Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Kak Ngamarwan, Pak Tamrusli, Pak Alang Pi'i, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di via telepon tadi langsung ya, satu telepon 3 orang ya. Adik Kak Ella, Bang Senja, Tadi Same, Wan Nusu. Oke, di 0851-7670-0977 kita buka juga layanan WhatsApp untuk para pendengar yang mau join bersama di acara Perundang DTD. Oke, ini sih ada chat WhatsApp ya, kita bacain mungkin ya. Tuh ya, ini dari Bang Jaja, teman-teman, di Tebas. Tapi Tebas. Dia di share ayonnya.
2: Oh, surat ayon di agak dalam.
1: Agak dalam lagi ya. Kalau Lili dalamnya
2: beda,
1: lagi.
2: Beda simpang.
1: Oh, beda jalur. Oke, okay, tapi satu daerah lah gitu ya.
2: Iya, masih.
1: Oke, katanya dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Request lagu Kenyataan vokalnya Rita Sugiarto yang duet dengan Zeki Zamahaya. Oke, nanti kita cari ya. Salamnya pertama buat Neng Eca dan kawan-kawan, semoga sehat, segera terkabul atas harapannya. Lagu ini dikirim untuk Kak Mar, Bujang S, Kak Ella, Bang Senjanye, Bang Nyayan, Kak Tia, Wanaci, Wanusu, Cik Ulan, Bang Alimin, Kak Eki Busri ya, Pak Anjang dan yang lainnya. Buat yang tugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, sudah ada telepon, kita terima. Halo.
3: Halo, Perundang Dut.
1: Nah, pasti.
3: Kita.
4: Dengan siapa di mana?
1: Dan kenal ke deh.
3: Apa kabarnya? Cewek-cewek cantik.
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
3: Apa kabarnya ye? Dek Pipi dengan Dek Lili ye, bersama Dek Melsa ye.
1: Selalu bahagia ya kalau ada nih Akib.
4: Selalu ceria.
1: Oke, baik. Gimana ya kabarnya nih Aki Jo ye?
3: Lagi kepanasan. Oh, tapi dengar sore cewek dingin rasanya.
1: Alah, yang dengar suaranya pun dah sajuk nih.
3: Dengar suaranya pun syukur alhamdulillah. Pagi menjumpai, jumpai ke pagi dengan cewek.
1: Mungkin baku kali ya nih Aki, mungkin sajuknya. Oke lah, nih Aki yang penting insyaallah kita doakan juga ya tetap baik.
3: Oh, ada nak carat nak pagi ke dari Aki nak jumpa cewek.
1: Jumpa dah nih Aki. Sebelum Aki.
4: Sebelum itu
3: hari apa lah mana pagi ya cewek?
1: Nak hari apa bisanya ya? Ada tolen ya, Senin sampai Jumat ya. Datang-datang aja nih Aki, dikawani oleh penyiar yang lain.
3: Iya lah, sebenarnya sih dengan cewek ya dah jumpa, ya dah berhentingan ya hidupnya. Tapi tang masih kurang.
1: Eh, salu kami ya.
4: Eh, salu
1: kami. Iya, dia ada nasi salu rindu.
3: Biasanya masih terbayang-bayang.
4: Aduh.
1: Jangan-jangan lagunya itu tuh, terbayang-bayang juga tuh ya. Nyan gak?
3: Nggak anjok. Udah. Lagunya yang ke satu aja lah.
1: Angka satu. Siapa di antara kita yang jadi angka satu nih?
4: Siapa akan jadi pilihan?
1: Atau semua nih Aki gitu yang soal yang ke satu.
3: Muneca sih tetapnya di yang kedua. Kawan-kawan yang di RRI ya. Bentar lagi hanya di yang kedua. Geca ya.
1: Oh, siapa yang di yang pertama ya? Udah lah, gak penting ya. Lanjut salam-salamnya mungkin ya.
3: Salamnya pertama buat cewek-cewek yang ada di RRI. Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Insya Allah, amin.
3: Mudah-mudahan lah bisa jumpa lagi dengan Nek Aki. Sana jumpan dengan Nek Aki.
1: Nyumpannya kali gitu guys ya.
3: Jumpan sih lah dapat kenalan. Nek Aki sarankan doan jumpan dengan cewek. Cewek sana jumpan. Cewek yang paling cantik ya doan jumpan dengan Nek Aki waktu dia kan.
1: Ganti ya kan.
3: Syukur alhamdulillah keyakinan bagi KRRI banyak juga. Cuma jumpa kawan-kawan yang bagi KRRI. Syukur alhamdulillah.
1: Lanjut tuh Teh.
3: Salam pertama buat Ela Bang Senja, Mbak Wanusu, Wanaci, Mak Sudi Sijang, Imana Bella, Bang Ahmarwan, Pak Dedung Cundung, Cik Kulan, Mak Lungam Siah di Sangek Kelampai, Bang Andi, Bang Dedi di Kantan, Bang Bujang Cahaye, Bang Pardi, siapa lagi? Bang Pawa di Kitejok di Samad, pesannya kawan-kawannya mendengarkan juga, Pak Alang Pingkite di Cimuli, Kak Meme bersama Bang Ariantonye, Bu Ari di Sungai Toman, Kak Jena, Ciambi, Mama Nasa, lagi dah lupa dah keramaian. Nah, Bang Alimin, Bang Lanius, Bang Pak Anjang, Bang Bujang S dengan Kak Marnye, lagi Kak Tia, Bang Yayan, Bang Eli juga di Sentangau. Apa kabar Bang Eli? Mudah-mudahannya Bang Eli kita bisa gabung. Mama Eci juga di Bangkayang. Tapi lagi, ya, banyak dah lupa-lupa juga kan kawan. Bang Nanda juga ya dengan bapaknya ya. Mudah-mudahannya bisa gabung juga. Ya. Yang lain dirangkul juga lah, tanpa kecuali dari A sampai Z.
1: Oke, siap.
3: Buat cewek-cewek ya, yang tiga cewek ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami nih, Aki. Terima kasih juga udah gabung bersama kita bertiga itu di acara Pro Dangdut. Nah, kawan-kawan semua dan juga para pendengar kita, kalau kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya gitu ya, nak. Istirahat dulu untuk mendengarkan lagu dong. Ya udah direquest oleh pendengar kita. Kita akan dengar satu persatu ya, nanti bisa gabung lagi lewat telepon, SMS ataupun WhatsApp untuk Anda. Jadi kita nanti bacain-bacain juga chat dari para pendengar kita ya, guys. Yeah. Oke, okay, tetap aja bersama kita di mana ya?
4: Di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: 97,4 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, assalamualaikum. Masih bersama dengan saya Echa dan juga
1: Dili di sini.
0: Dan Vivi ya, nantinya akan menemani para pendengar semua di acara Pro Dangdut sesi kedua ini. Tadi kita udah dengar ya lagu-lagunya nih, Lili ya. Kita juga akan masih menemani para pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdutnya, silakan aja ya hubungi kita di 0851760977. Kita coba terima dulu teleponnya.
1: Iya, boleh.
0: Sudah ada penelpon kita, ada siapakah di sana? Kita terima. Oke, halo juga. Ini siapa? Kenalan dulu tuh Bang Dedi. Oh, ala. Gimana ya? Suaranya? Oke, halo. Oh, Bang Andi, saatnya iya. Pak Lonyin, alias Pak Lonyin. Alhamdulillah, baik dan sehat. Itu suaranya agak kecil ya.
1: Iya,
0: sudah kita besarkan lah suaranya itu. Nah, gimana ya, gimana ya? Cuacanya di Sinun gimana itu ya, Pak Lonyin? Suara, cuaca.
2: Panas.
0: Sama ya.
1: Same.
0: Berarti rata-rata panas ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas untuk pendengar kita yang udah gabung tadi. Oke, Pak Lonyin, kita lanjut ya.
1: Iya,
0: Pak. Ke lagu. Oh, kenalan, udah kenalan katanya. Nah, di situ ada Lili, nanti di belakang ada Vivi.
1: Iya.
0: Ah, bagaimana nih, Bang? Ah, suaranya sangat ingin deh.
1: Iya,
0: betul.
1: Salam kenal, Bang.
0: Bang Pak Lonyin,
1: Pak Lonyin.
0: Pak Lonyin. Pak Lonyin. Bang perlu keramat dari
1: orang keramat.
0: Akhir.
2: Lagunya kerja.
0: Nah, itu baru lagu. Lagu apa ya? Dari siapa ya?
2: Asep KS.
0: Asep? Nah, dan kedengaran masih suaranya. Asep Irama. Asep ya, Asep Tulen. Judulnya apa ya?
2: Meringgis
0: ya. Seringgit, ya Allah, seringgit saangbe. Ya maklumlah ya, duit seebal hinun ya. Oke lah, lanjut salam-salamnya. Ade siap.
2: Salamnya yang pertama dua. Tiga lah ya.
0: Oh, tiga. Enggak deh orangnya.
2: Nah, yang pertama buat mengandalkan dengan lalu
0: insyaallah, amin.
2: Nah, terus juga Pak deh udah cenderung putri abang bawa adi gitu ya, warna itu ayolah terkenapi. Nah, ujang cahaya Bujang X dengan Pak Mahmud, Bang Oyot, Bang Minda, Bang Jaga. Nah, jadi
0: siapa lagi?
2: Hanya lagi kita rangkul aja.
0: Oke lah, siap.
2: Mabat pejama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, tadi udah bergabung Pak Lonyin dari Teluk Keramat ya, melalui via telepon ya. Nampaknya masih di via telepon, kita coba terima yang berikut itu. Mungkin Vivi terima, boleh. Oke, halo.
3: Halo juga.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Ade tuh.
0: Pak Ade Yusuf tuh ya.
3: Ah, Dungun Cendung.
0: Dari Dungun Cendung. Oke.
1: Okay. Okay. Salam kenal Pak Ade.
0: Itu Ade cewek tuh ya. Pak Ude.
1: Ada cewek baru.
0: Ade.
3: Ya
0: kenal.
3: Cewek
0: yang lama. Lama. Saking lama aku. Oh, ya Allah. Jadi dari owe-owe sampai ke yang halu-halu.
3: Bukan tahun.
0: Iya di. Itu Ade Vivi dengan Lili itu Pak De.
3: Ah, salam nyelahi Bapak.
0: Siap. Uang sama juga.
3: Salam ke tiga-tiganya senang.
0: Ya insyaallah ya, tetap baik sehat untuk Pak Ude.
3: Mudah-mudahan kena beri sehat
0: kala ya. Amin.
3: Sehat ke tiga-tiganya kala.
0: Amin.
3: Murahkan rezekinya.
0: Insyaallah amin.
3: Anak umroh kan.
0: Amin. Amin. Amin. Oh iya di tuh ya, mudah doa yang itu tuh ya.
1: Pastinya aminnya.
0: Sambil lah Pak Udi pun gaya juga, insyaallah umroh haji dah plus. Oke lah, kita
3: ke. Pagi dah.
0: Oh dah, ada langkah alhamdulillah. Ya tambah nyakit-nyakitnya ya.
1: Si amblam bayangnya.
3: Iya, lampan oke.
0: Jadi bang dah kedoaan ya. Oke lah Pak Ude, mau lagu ke?
3: Lagunya lagu Cinta Berawan.
0: Cinta.
3: Rita Sugiarto.
0: Oke, Berawan Rita Sugiarto.
3: Dalam sininya lah pokoknya.
0: Siap.
3: Dari fotokopi yang ada fotokopi Nati Busri.
0: Nyan, banyak ya sokoannya ya.
3: Banyak aku.
1: Banyak sebutan.
3: Fotokopi Nati Busri lah pokok.
0: Siap.
3: Pokok yang disebut Nati Busri, ha ini salam sini ya. Ada lah ya.
0: Iya, makasih Pak Ude.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Gue pedaan mau nak nutup telepon. Oke, terima kasih Pak Ude kita ya, udah gabung, mudah-mudahan ya tetap baik, sehat, ya, insyaallah bahagia, amin. Oke, lanjut kita ke penelpon berikutnya, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
4: Selamat jemaat berkah. Apa kabar dia ke BTG?
0: Alhamdulillah. Kita itu baik aja. Yang di sini nun
1: ada.
4: Kabarnya kepanasan.
1: Kepanasan.
4: Serati. Belum lalu kalau turunnya hujan deh.
0: Walah ya Allah ya mudahan be. Cepat kena turun nih.
4: Kasihan. Lagu jatuh.
0: Mau lah Bang Bujang santusan.
4: Tak dapat tidur dari Bang Haji.
0: Tak dapat tidur.
4: Kayak lagu buat kita BTG, kayak Wan Usu, kayak Pak Ude kok tuh ya dan ye.
0: Aku juga ada titip Pak Ude.
4: Kayak ya nambah berjanggut juga ye. Elah nambah berjanggut. Kayak ye buat.
0: Gak ada ini nih kayak nambah berjanggut.
4: Bang Jaja, Nanda Dua Miana.
5: Halo, assalamualaikum. Tentu adalah kita, cewek-cewek. Eja dengan adik-adik.
0: Halo juga, Kak Ma.
5: Apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik, sehat, semangat. Coba nih, Kak Mar, kabarnya baik dan sehat?
5: Ya. Lagi kepanasan tuh.
0: Oh panas, ambus kan ya?
5: Oh kepanasan.
0: Iya di, tapi yang penting insya Allah tetap dalam keadaan baik dan sehat.
5: Kongsi ya lah lagunya lagi.
0: Oh kongsi ya di.
5: Oh
0: cocok lah serasi.
5: Jalan salamnya lah buat tiga bidadari-bidadari ya.
1: Insyaallah.
5: Dari surga ya semuanya.
0: Masya Allah. Baru anak turun gitu dah kayangan. Insyaallah amin.
5: Banyaklah umur, urusannya dimudahkan, apa cita-citanya tercapai.
0: Amin ya Allah.
5: Rezekinya juga
0: amin.
5: Buat Bang Pak Wadi, buat Wan Usu, Wan Aci, Pak Ude, buat Cikula, buat Dek Jenab yang lagi sakit, yang mudah-mudahan diangkatnya penyakitnya.
0: Insyaallah.
5: Amin. Buat siapa lagi? Buat buat Long Amsia. Buat Mak dan Bapak Nanda, Ayah Nanda dengan Nandanya. Buat dia dengan Bang Yayannya, Kaila dengan Bang Senjanya. Yang lain dirangkul jak lagi dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
5: Makasih bidadari-bidadari yang cantik.
0: Semoga
5: semangat sehat.
0: Amin insyaallah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Mar dengan Bang Bujang S tadi ya dari Menserai udah gabung sama kita. Menserai. sepasang biasanya gabungnya. Oke, okay, kita ke WhatsApp dulu pendengar ya. Kita bacakan dulu chat yang masuk. Itu dari Aci Ipul tuh pendengar ya. Satu dusun dengan Kak Eca tuh ya.
1: Oh.
0: Bukan keluarga tapi. Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau salam dengan Bang Eli, Bang Budiman, Wanaci, Bang Tredi, Bang Andi, Pak Tamrusli, Cikulan, dan yang lainnya. Dibungkus abis, minta putarkan lagu Terhanyut Dalam Kemesraan. Penyanyinya kakak penyiar yang pilihkan. Di situ sih kita pilihkan yang nyanyi ya, Ikke Nurjannah aja ya, yang originalnya lah ya. Oke, okay, terima kasih diucapkan, terima kasih banyak. Ya, wassalam Aci Ipul dari Lumbang Penyengat. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, tadi kita dapat kabar tadi dari pendengar kita Kak Marie, Kak Jainab ya, sakit. Nah, Kak Jainab ya pendengar setia kita juga biasanya gabung, dan itu udah lama ya beliau enggak gabung. Tapi ya kita ya doakan bersama ya teman-teman ya, mudah-mudahan insyaallah diberikan kesembuhan, semangat bisa bergabung nih kembali bersama kita. Amin.
1: Amin.
0: Tapi kita ada kabar juga tuh ya, kabarnya ya dari penyanyi dangdut Melili kan ya, yang sebelumnya menjadi juara Sepertame Dangdut Akademi 6 ya. Iya,
1: 6
0: dan ditinggal untuk selamanya oleh sang ayahnya bernama Ade ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan insyaallah ya ayahnya Melili ini bisa ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan juga berikan ketabahan ya, yang kuat Meli ya, karena yang beli ini suaranya bagus banget juga ya, gak kalah sama penyanyi dangdut yang lain. Dan ya pastinya harapan yang terbaik untuk keluarga bersama Melili. Amin. Oke, okay, kita nanti lanjut ya di sesi terakhir. Mungkin kita dengarkan lagu-lagu dangdutnya ini ada beberapa terlebih dahulu. Jadi tetap aja bersama kita di
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ra, ada yang nak ku omongkan? Serius toh ya?
2: Ada apa, Din?
1: Aku cuma nak ingatkan kau baik-baik. Sikapmu dengan biar iye be belakangan itu tangrope mulai nak nyimpang dari jalan yang seharusnya.
2: Ah, oke. Aku be cuma merasa nyaman ja dengan dia.
1: Aku tahu, tapi kalau kau seorang yang rugi, orang tua maupun sadem melihat kau yang macam iya.
2: Jadi, aku harus gimana lah?
1: Ubah palan-palan be, cukup be kawan biasa aja, cari kegiatan yang positif. Aku tetap nolongnya kau tuh be.
3: Mengingatkan teman itu tugas kita, lakukanlah dengan kasih sayang.

0: Oke, pendengar ya, masih di acara kita Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, kompak. Oke, ya kita juga di penghujung acara ya guys. Ya, kayaknya kita bacain chat ataupun juga SMS aja nih dari pendengar kita. Ini ada beberapa lagu juga masih belum kita putar tuntas ya. Tapi kita akan selesaikan hingga jam 3 sore nanti. Kalau ada waktu nanti kita akan putar lagu requestan kawan-kawan yang lain ya.
1: Iya.
0: Oke, kali ini dari siapa nih? Oh, Wanaci benar. Oh. Yang udah suah gabungnya bersama kita waktu itu. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu Rasina dengar lagu Awet Muda katanya.
1: Oh, yes. Awet muda.
0: Rahim Mas. Sami jarang naik uan kan. Suaranya aja tetap selalu awet muda-mudahan ya. Salamnya sama Ella, Senja, Wanusu, Aki Busri, Pak Anjang Kite, Bunda Ari, Long Amsyah, Ayananda, Cik Kulan, Cik Ipul, Risa Alimin, Imanabela, Tia, Julia, Heli, Mama Nansa, Mama Eti, Pak Suhanan, Bujang S, dan buat semua yang dengar jala. Buat Eca dan kawan-kawannya yang baca, makasih. Semoga selalu sehat semuanya. Amin ya Allah. Amin. Wassalam boy Wan Aci di Galing yang agak panas bedangkang yang nyentuh.
1: Sama Eca cacanya.
0: Sami gitu ya. Kompak hari itu. Oke, lanjut ke Menanda tuh ya. Di Matang Danau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut ya, semoga Kak Eca dan penyiar magang ya, Kak Pipi dan Nur Hidayah sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Oke, lagunya Pacar Lima Langkah.
1: Oh.
0: Lanjut. Dari siapapun boleh katanya. Salamnya buat Pak De Yusuf, Cikulan, Wanusu, Wanaci, Kibusri, Bang Andi di Sayung, Kak Ella sepaket, Kak Tia sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa di Sibubus, Bang Senja, Bujang S sepaket, yang lain kita rangkum majalah dari A sampai Z yang tidak bisa disambutkan satu persatu ya. Tanpa terkecuali cuaca di situ panas bedangkang juga. Udah sampai siap ya buat pembawa acara Kak Eca, penyiar magang Kak Pipin dan Nur Hidayah serta kru Pro Dangdut ya. Semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aki itu Nanda ya. Lanjut kayaknya ini yang terakhir lagi nih. Ini dari, ini sih terpotong sebetulnya SMS-nya, tapi ini enggak apa-apa, masih ada bisa kita bacakan tuh. Oke. Okay. Aplikasinya lagi error ya. Kita bacain ini dari Kak Dea Ani di Kak Dea Ani di Pergi Pia ya. Katanya sih salam dengan Pak Suanan, Kak Dean, Bang Kasno ya. Kemudian Bang Pawadi, Bang Utih, Bang Tredi, Bang Budiman. Ya, SMS-nya tuh memang kepotong sebelumnya. Tertangenda, oh Kak Aida ya, beralamat di Tekungan Maut PRGPI. Buat kakak yang baca, makasih katanya. Oke, sami-sami. Oke dah ya, terima kasih bagi teman-teman yang udah menampingi saya pada hari ini sehingga rame banget jadinya. Dengan cuaca yang masih dalam keadaan panasnya saat ini ya guys. Jadi tetap jaga kesehatan aja buat kita bersama ya. Mungkin banyak-banyak minum air putih ya. Atau ada tips yang lain dari kawan-kawan? Apa? Enggak, tetap tersenyum dan bahagia aja mungkin. Oke, ada kata-kata untuk pendengar kita? Atau pengen salam juga sama teman-teman saudara kita yang lain? Boleh. Ada enggak? Dia lihatan nih kayaknya enggak ada deh. Untuk spesial sama siapapun yang mendengarkan kita aja ya. Oke deh. Kita akan dengarkan lagu-lagu terakhir di perjumpaan acara kita Pro Dangdut. Mohon maaf ya bagi yang nelpon karena waktu kita juga terbatas. Nanti kita juga akan ikuti program acara yang lain termasuk kumandang azan asar ya di jam 15 lewat 13 menit atau jam 3 lewat 13 menit ya. Jadi tetap aja bersama dan pastinya tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum, tetap bahagia. Amin. Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit kita doakan bersama pendengar ya. Teman-teman ya, mudahan aja diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, Ade Awet Muda Nur Halima Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Selamat mendengarkan. Tetap bersama di RRI.

0: Obrigado. Saatnya ada dengan RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Mari dengarkan RRI Sambas setiap hari. Ayo ke Anda. Ragam musik, informasi, dan hiburan di FM 97.4 MHz. Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97.4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat.
3: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5.

0: Sari Berita Penting.
1: Kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat.
2: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara
1: UMKM Pontianak soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa.
3: Kepada keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan kemakanan. Kalau untuk yang lain-lain masih aman lah.
4: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami tengahkan sore ini Jumat 7 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ekspor komoditas alumina dari Kalimantan Barat kembali berjalan setelah hambatan regulasi berhasil diselesaikan pemerintah. Momentum ini sekaligus menjadi langkah memperkuat hilirisasi industri dan mempersiapkan terminal Kijing sebagai pelabuhan ekspor internasional. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memimpin pelepasan ekspor komoditas alumina hidroksid dan alumina oksid PT Indonesia Chemical Alumina di Pelabuhan Pontianak. Momentum ini menjadi penanda pulihnya ekspor alumina dari Kalimantan Barat sekaligus memperkuat hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dudung menegaskan pemerintah telah menyelesaikan perbedaan interpretasi aturan logam tanah jarang yang sempat menghambat ekspor.
6: Hasil sudah konkret, PT Sukuvindo memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda, lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali saat ini beroperasi dan berisi hampir 400 ribu ton komoditas mineral dengan nilai di atas kapal senilai 124 juta dolar Amerika atau senilai 2,2 triliun rupiah.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantos Kurniawan berharap Terminal Kijing segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional untuk mengatasi kendala pendangkalan alur pelayaran di Muara Sungai Kapuas.
7: Hari ini kita ekspor, Sungai Kapuas, di Muara Kapuas itu dangkal. Sehingga ini perlu juga kita carikan solusi sesegera mungkin memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas sudah bisa segera dilaksanakan. Nah, selain daripada itu juga tadi saya minta kepada staf mohon bantuannya agar Pelabuhan Kijing juga segera operasional full.
5: Pemprov Kalbar juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penataan pertambangan emas tanpa izin agar memberikan manfaat bagi daerah dan negara. Di sisi lain, Direktur Komersial PT Pelindo Farid Padang memastikan persiapan terminal Kijing terus dilakukan. Bulan depan, pelabuhan tersebut ditargetkan mulai melayani pengapalan langsung atau direct call ke Tiongkok.
8: Rencana nanti ada, bulan depan tadi saya bilang Pak Wagub, ada kita melakukan SCCT kapal dari China yang langsung bawa nanti ke China. Tapi laksanakan di Kijing bulan depan.
5: Langkah ini akan meningkatkan efisiensi logistik, memangkas biaya distribusi, sekaligus memperkuat daya saing ekspor Kalimantan Barat di pasar internasional. Seluruh komoditas alumina yang diekspor berasal dari Kalimantan Barat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan produksi air masih berjalan normal meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut.
9: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat mengaku musim kemarau belum berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
10: Pengusaha UMKM ini yang betul-betul dia mengharapkan dari air PDAM, kalau memang keruh kan tidak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. apalagi ini kan ke makanan. Kalau untuk yang lain-lain masih aman lah, untuk ke makanan kasihan.
9: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
11: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan semaksimal mungkin, sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsulsi air laut mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garam ini sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga didistribusikan kepada pelanggan air itu ya masih dalam kondisi aman.
9: Agus Darius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penempat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Syarusani melaporkan.
4: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kegiatan dan kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan sebagian masih dalam proses pendataan luas lahan yang terbakar. Berikut laporan selengkapnya.
12: BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, lokasi karhutla tersebut terjadi di Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Baung, Sungai Mawang, dan Inggis. Dari 4 lokasi tersebut, luas lahan yang terbakar baru terdata di Desa Subah dengan perkiraan mencapai sekitar 3 hektar. Sementara itu, untuk 3 lokasi lainnya hingga kini masih belum terdapat laporan resmi mengenai luas area yang terdampak.
13: Data dalam minggu ini ada 4 kejadian karhutla, yang pertama di Tayan Hilir, yaitu daerah Desa Subah. Selanjutnya kemarin ada di daerah Embau, itu juga kebakaran hutan. Selanjutnya ada di Sungai Mawang. Dan terakhir kemarin tadi malam kawan-kawan menangani di daerah Inggis. Ada 4 lokasi dalam minggu ini yang tercatat dari kami. Untuk luas lahan, untuk yang 3 lokasi kami tidak mendeteksi. Sampai sekarang belum ada laporan. Untuk yang Kecamatan Tayan Hilir, khususnya di Desa Subah itu plus minus 3 hektar untuk lahan terbakarnya.
12: Sigit mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tri Putri melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih seputar pemadaman karhutla, pendengar, kali ini Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Mantar, Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.

0: Sekretaris Daop Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang Lapot Anwarudin mengatakan Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026 Manggala Agni sudah melakukan beberapa pemadaman wilayah kerja seperti Kabupaten Sintang, Sanggau dan Skadau. Untuk Kabupaten Sintang, pemadaman telah dilakukan di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung. Kemudian yang masih dilakukan pemadaman juga di Desa Manter.
1: Manggala Agni Kalimantan 11 atau Daop Sintang terhitung dari Juli hingga Agustus ini memang sudah melakukan beberapa pemadaman, di antaranya itu di wilayah Sintang, Sanggau dan Skadau. Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih melakukan mopping up. Ya, pemadaman itu bisa kita sampaikan di antaranya itu di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung. Kemudian yang sampai hari ini itu masih melakukan pemadaman di Desa Mantir.
0: Lapot menjelaskan proses pemadaman di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Selain kondisi lahan gambut yang membuat bara api mudah menyala kembali, cuaca panas dan angin juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api, sehingga petugas harus terus melakukan pendinginan di titik yang masih berpotensi terbakar. Ia menambahkan Manggala Agni terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD serta masyarakat setempat dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antar instansi dinilai sangat penting agar proses pemadaman dapat dilakukan secara efektif sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lain. Manggala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta agar segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan, pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kusnidar mengungkapkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus bertambah.
4: Kami menghimbau, yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim kemarau, jadi tolonglah bagi masyarakat kalau dapat jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan. Yang buka lahan, kalau peladang, mungkin lahannya terbatas. Tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Jelas itu dilarang itu, karena itu komersial dan itu luasannya kan besar.
5: Kira-kira lahan yang sudah terbakar sejauh ini sudah berapa hektar, Pak?
4: Ya, dari pertama yang kami tangani tidak kurang dari 50 sampai 60 hektar yang sekarang.
3: Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, Kusnidar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama. Pemerintah desa, kecamatan, unsur Forkopimcam hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Sintang menegaskan, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi resiko karhutlah. Partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dinilai menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang yang masuk pada kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang Sintang, Selvia, mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga menyebabkan radang tenggorokan.
7: Menurut saya nih kualitas udara di Sintang nih udah kayak enggak enak lagi dihirup lah karena udah banyak kabut asap. Dah tuh kadang suka buat itu bah sakit radang tenggorokan.
6: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebilan Sintang, Darmawan Wahyu Adi menyampaikan, kualitas udara di Kabupaten Sintang pada Rabu pagi hari masih berada pada kategori sedang. Kemudian berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan titik panas hingga Rabu, terdeteksi sebanyak 52 titik panas yang terdiri dari 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
8: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik, di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
6: Darmawan menambahkan, perubahan kualitas udara yang menjadi tidak sehat tersebut diakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Manter Sungai Tebelian pada sore hari dan masuk ke dalam titik api dengan kepercayaan tinggi. Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan pembakaran sampah di perkarangan rumah, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Upaya pencegahan dini dinilai penting untuk menekan resiko karhutla dan menjaga kualitas udara tetap nyaman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, BMKG memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah dalam periode satu minggu ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko meluasnya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca untuk dari BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat bersama dengan forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
10: Ya, selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi saat ini untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau cerah berawan. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Sabtu 8 Agustus 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat juga dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Telah terdeteksi ada 406 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media kami Instagram BMKG Kalbar. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Patih.
2: Terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat, serta UMKM Pontianak soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas dengan lagu-lagu pop Indonesia telah kami hadirkan untuk Anda. Dan cuaca juga berangsur-angsur teduh pendengar ya, cenderung lebih ke berawan. Kalau kita cek juga di BMKG, sebagian besar cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas ataupun Kecamatan Sambas saat ini lebih ke berawan. Dan pastinya juga para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM ini yang baik juga mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id ya, bisa terdengar dengan baik dan jernih ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas nih, waspadai juga ada beberapa tempat ya. Ini katanya sih ya, kita kutip ya di Facebooknya ataupun postingan dari Sambas Informasi pendengar ya. Dan katanya ada tiang listrik di kawasan Temajuk, Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas ini dengan kondisi yang miring pendengar. Ini kayak menghadap ke badan jalan. Dan ya dikhawatirkan memang bisa membahayakan pengguna jalan yang lain gitu ya. Dan warga yang melintas di daerah di sana itu ya, ataupun di kawasan Temajuk ya, untuk meningkatkan kewaspadaan melewati lokasi tersebut terutama di malam hari yang memang kondisi lampu jalan pun gelap gitu pendengar ya, ataupun pada saat cuaca buruk pendengar. Jadi mudah-mudahan ya segera mendapatkan penanganan ataupun perhatian dari instansi terkait untuk mencegah terjadinya hal-hal yang memang tadi disebut tidak diinginkan gitu ya, untuk menjaga keselamatan masyarakat khususnya. Jadi bagi yang nak melintas ini nanti hati aja pendengar ya, dan mudah-mudahan aja itu cepat diperbaiki ya dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita akan bagikan informasi yang lain untuk Anda. Kita dengarkan yang berikut ini, ada Aryo Wahab ya, Berikan Waktu. Selamat mendengarkan.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM ya, dan pastinya juga kita akan hadirkan ya lagu-lagu religi nanti ya setelah kisah inspiratif yang satu ini untuk Anda ya, apalagi di sore hari yang ada yang mau udah mau pulang ataupun di perjalanan saat ini ya, habis kerja gitu ya, ada juga yang bersiap diri mandi membersihkan diri untuk menuju kumandang azan maghrib ya, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan ibadah lainnya nantinya. Dan kita juga hadirkan mungkin informasi yang bisa menambah kesyahduan keteduhan lah gitu ya di sore hari menjelang malam hari ini ya, sebelum lagu religi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita di ajang Miss Batik Indonesia 2026 benar ya. Adanya prestasi, kepedulian dan juga kecantikan baik dalam dari luar ya. Ya, memang ada pada sosok para miss di Miss Batik gitu benar ya. Dan kepedulian mereka juga terhadap kebudayaan yang ada, salah satunya juga batik pendengar. Ada sosok Valerie Gracia Francisca Noya pendengar, merupakan perwakilan Provinsi Maluku di ajang Miss Batik Indonesia 2026 ini pendengar. Nah, Valerie ini adalah lulusan sarjana pertanian Universitas Patimura Ambon yang menyampaikan pandangannya di program Figur Inspiratif RRI pendengar, dan menjelang keikutsertaannya di ajang nasional yang berlangsung pada Oktober 2026, baginya ajang Miss Batik Indonesia itu bukan hanya tentang penampilan, tapi kesempatan berperan sebagai duta budaya. Karena Valerie ini ingin menunjukkan bahwa perempuan muda itu bisa meraih prestasi sekaligus punya kepedulian terhadap pelestarian budaya bangsa. Apalagi batik katanya itu punya makna yang cukup mendalam ya, tiap motifnya itu menyimpan beragam cerita, nilai sejarah sampai ke filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena baginya mengenakan batik itu sangat berarti ya, menghargai perjalanan panjang suatu budaya bangsa Indonesia, salah satunya ya untuk menjaga warisan budaya yang telah diakui dunia ini ya, pada batik contohnya. Nah, perwakilan Maluku si Valerie ini ingin memperkenalkan kekayaan budaya daerah melalui batik dan melihat keberagaman tradisi, kekayaan laut, keindahan alamnya sampai ke kehidupan masyarakat Maluku bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat identitas dan karakter batik daerah. Nah, latar belakangnya sebagai lulusan Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon juga menjadi bagian dari perjalanan Valerie untuk melihat hubungan antar budaya, kemudian lingkungan sampai ke masyarakatnya. Karena menurutnya kekayaan alam Maluku itu punya nilai yang bisa diangkat menjadi inspiratif dan berbagai karya budaya termasuklah itu batik. Jadi Valerie juga mengajak nih perempuan-perempuan muda Indonesia berani mengejar prestasi tanpa melupakan akar-akar budaya, karena generasi muda itu memang punya peranan penting lagi-lagi gitu pendengar, salah satunya juga untuk menjaga budaya Indonesia kita ini tetap hidup, berkembang atau bahkan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dan Valerie juga menyampaikan bahwa batik kalau untuk di Maluku ini jadi bagian dari kekayaan Indonesia yang punya nilai keindahan dan cerita. Dengan langkahnya di ajang nasional, harapannya bisa membawa nama daerahnya semakin dikenal hingga menginspirasi banyak orang untuk terus mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Pastinya kita bangga ya, apapun kebudayaan yang hadir gitu ya di wilayah-wilayah Indonesia yang kaya banget gitu pendengar ya, dengan maknanya satu sama lain. Dan ya pendengar ya, sebuah cerita dari sarjana pertanian Unpati ini, semoga juga ya siapapun yang nantinya berlaga di ajang tersebut ya bisa membawa nama daerahnya baik-baik ya, ataupun juga memperkenalkan tadi sesuai dengan tujuannya masing-masing ya pendengar ya, memperkenalkan budaya daerahnya ke budaya ataupun juga ke negeri sendiri Indonesia ya, yang memang perlu lebih mendalam gitu ya mengetahui kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia, atau bahkan nanti bisa dikenal
mancanegara. Oke deh para pendengar, kita dengarkan lagu religi berikut ini untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas, karena teman-teman kita nanti jam 6 akan menemani Anda dengan ragam informasi lainnya. Termasuk kita juga akan ikuti ya, setelah lagu religi di zikir petang, kemudian ada tahrim jelang azan maghrib. Kalau untuk maghrib nanti di jam 17:57 ya, atau jam 5:57 kala pendengar ya berkumandang, sampai ada lanturan ayat suci Al-Quran, ke lagu religi kembali, dan musik dan informasi untuk Anda di RRI Sambas bersama teman-teman yang bertugas di Sambas malam. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Ya.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Rah, ada yang nak kuomongkan. Serius tuh ya?
3: Ada apa, Din?
2: Aku cuma nak ingatkan kau baik-baik. Sikapmu dengan biar iya be belakangan itu tang rope mulai nak nyimpang dari jalan yang seharusnya.
3: Ah, oke. Aku be cuma merasa nyaman ja dengan dia.
2: Aku tahu, tapi kalau kau seorang yang rugi, orang tuamu pun sadih melihat kau yang macam iya.
3: Jadi, aku harus gimana lah?
2: Ubah palan-palan be. Cukup be kawan biasa aja. Cari kegiatan yang positif. Aku tetap nolongnya kau tuh, be.
0: Mengingatkan teman itu tugas kita. Lakukanlah dengan kasih sayang dan cara yang baik. Mari kita bantu sesama tetap di jalan yang benar dan menjauhi segala penyimpangan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
4: Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Sambas. FM 97,4 MHz.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Alhamdulillah, makasih Bu. Nak jope me, musim panas masih nak bakar-bakar.
2: Saya be Bu, ibu melihatik sampah tang temunggu ringan.
1: Hai di Bu, kemarau gitu api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
3: Hah, jadi api Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
4: Hah?
5: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan, dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama 2 hari, yaitu hari motong atau antar pakatan, atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Di senyoran ke, adik namanya Sape. Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
2: Yeh, abang Sape.
1: Kawan abang mutok be.
2: Dan kenal.
1: Dah apa abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Men gule-gule.
2: Nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
1: Iya, senyum-senyum. Ya bayak kita juga gasannya anak ya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelahnya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Jakarta Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028 yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur default, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan saya akan sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jale dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi, nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan?
1: Oh tentu tidak dong, masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: Dengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, pendengar. Dan untuk itu akan kami hadirkan beragam program menarik dan teraktual untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Dan pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Pantekosta Jumat 7 Agustus 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, bersama dengan Dr. Andu Sucipto Sinaga yang akan membawakan mimbar agama Kristen Pantekosta dengan tema melawan sakit hati dan kepahitan, sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Setelah ini nanti akan ada rekan kami Maiti Sudaina yang akan temani Anda hingga tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Al-Fatih, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat lebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda tetap menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami, keluarga besar Luke yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Barat, serta di daerah Jawa, atau untuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga terus semangat dalam melakukan yang terbaik untuk aktivitas sehari-hari. Juga untuk Pak Yon, doa kami semoga juga Tuhan selalu memberikan mujizat setiap pasien yang sedang ditangani. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di daerah Kayung, selamat malam. Teruntuk kepada Bapak Henry Mundung, Bapak Chris Parail, doa kami semoga pengurapan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju, kepada Bapak Pendeta Roy Manurung, selamat malam. Juga kepada keluarga kami yang ada di Lampung, yaitu John Riz Sinaga dan juga Opo Rafael, semoga Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat melimpah jasmani, amat terlebih rohani. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga Tuhan terus memberkati dan juga memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan semangat dalam menjalani seluruh aktivitas yang Tuhan percayakan. Kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, dan Ibu Vera, doa kami semoga juga Tuhan memberikan sukacita dalam berkarya untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanannya. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto, kami doakan yang terbaik. Semoga apa yang dilakukan mendatangkan berkat bagi orang lain, dan tentunya Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk seluruh keluarga kita. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Hibau, kepada keluargaku yaitu Abang Matius dan kakak, dan juga anak-anakku yaitu Samuel, Markus, beserta istri dan seluruh anak-anak dan cucu yang ada di Putus Hibau, dan juga kepada Mama Erwin. Doa kami semoga Tuhan terus memberkati dan Tuhan terus memberikan berkat yang melimpah, dan terlebih Tuhan akan memberikan kesehatan. Nah, sekali lagi untuk pendengar setia kami yang tidak akan disebutkan satu persatu, doa kami semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan semangat untuk kita menjalani hari-hari kita. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu melawan sakit hati dan kepahitan. Nah, saudara terkasih, sakit hati, kepahitan, dan iri hati dimulai dari kehidupan kita terperangkap oleh amarah. Penyakit yang bisa membusukkan tulang dalam Pengkhotbah 7:9 dan juga Amsal 14:30. Kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaruan. Sebagaimana kemalasan adalah ibu dari kemiskinan, maka amarah adalah ibu dari segala kekacauan. Jadi, apabila Anda memilih tetap memeliharanya, maka hal itu sama dengan Anda memilih diam di tempat dan tidak beranjak kemana-mana. Nah, saudaraku terkasih, sakit hati atau kepahitan harus dibuang jauh-jauh sampai tidak tampak lagi. Ada contoh yang harus kita perhatikan, dan contoh ini bagus dalam dunia komputer. Apabila sebuah berkas atau file tidak diperlukan lagi, maka berkas itu akan dihapus oleh pemiliknya. Akan tetapi, program yang tersedia di komputer akan membuang berkas itu ke dalam bak sampah.
Apabila sudah terkasih, pemilik komputer masih menginginkan berkas itu, dia masih dapat mengambil lagi dari bak sampah tersebut. Dalam kasus kepahitan, yang sebaiknya dilakukan adalah menghapus selamanya berkas itu dari bak sampah. Sama seperti kita membakar

Yakob bersama Ribka, ibu mereka telah memperdaya Ishak, ayah mereka, sehingga Ishak memberkati Yakob dengan berkat yang telah disiapkan untuk Esau. Esau kemudian mengucapkan kata-kata dendam. Dia berjanji akan membunuh Yakob setelah ayah mereka meninggal. Dia meraung-raung ketika mengetahui berkat untuknya telah diberikan kepada Yakob. Nah, bagaimanakah akhir dari dendam yang menjadi kepahitan itu? Bertahun-tahun kemudian, pada perjumpaan pertama yang menegangkan bagi Yakob, Esau datang dengan pasukannya menghampiri Yakob. Apa kata Esau? Maka dia berkata, apa yang Esau lakukan waktu itu? Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah. Kejadian 33 ayat yang keempat. Apakah waktu yang cukup lama yang telah menghapus dendam Esau? Kami lebih suka merujuk pada jaminan Tuhan kepada Yakub. Pulanglah, aku akan menyertai engkau. Dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga. Kemampuan menghapus sakit hati dengan jiwa yang besar. Yusuf, anak Yakub, oleh saudara-saudaranya disingkirkan dari tengah-tengah keluarganya dengan keji. Dia dipisahkan dari ayahnya, dia dibuang ke lubang bekas sumur, lalu dijual ke saudagar budak untuk dibawa ke tempat asing. Bagaimanakah Yusuf menyikapi perlakuan saudara-saudaranya itu? Yusuf tidak pernah mengingat-ingat persoalan itu dalam pikirannya. Selama di perjalanan pembuangan di rumah Potifar dan dalam penjara, Yusuf tidak pernah membahas atau memperbincangkan deritanya kepada siapapun. Padahal Yusuf orang yang mudah bergaul, tentu mempunyai banyak teman. Setelah 20 tahun dia berjumpa dengan saudaranya dalam posisi yang paling mungkin untuk membalaskan sakit hatinya. Dia tidak melakukannya. Apa rahasianya? Dia memiliki hati yang bersih, jujur, taat pada Tuhan, serta hidup kudus. Dengan pribadi yang senantiasa menceritakan Tuhannya, dia dapat berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Dalam pernyataan itu ada pengakuan bahwa semua yang telah terjadi adalah rencana Tuhan. Nah, saya terkasih dimanapun berada, bagaimana kita dapat menghilangkan sakit hati yang berkepanjangan? Nah, yang pertama dilakukan adalah memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan berjiwa besar. Apakah kita sedang memakai kacamata hitam sehingga semua menjadi gelap? Atau kita sedang lagi senang-senangnya melihat ke belakang? Apabila tidak, kita dapat memberitahukan satu atau dua dari beberapa kemungkinan di bawah ini terhadap si pembuat sakit hati. Yang pertama, mempelajari siapa pembuat sakit hati. Ada kemungkinan si pembuat sakit hati itu adalah seorang yang kurang cerdas, ikut-ikutan, kekanak-kanakan, atau sebaliknya, malahan sudah uzur, terikat aturan. Seorang yang polos, yang berpikiran sangat sederhana. Seorang yang sangat berambisi, pemarah, menjadi tawanan roh pemarah. Memiliki latar belakang yang pahit serta belum dilepaskan. Sama seperti Tuhan memahami umat Israel yang telah menjadi budak di Mesir selama 400 tahun dan kemudian tawanan di Babel selama 70 tahun. Apabila demikian, sesungguhnya pembuat sakit hati itu sebenarnya adalah pribadi yang patut dikasihani. Lebih dari itu, apabila Anda sering berdoa syafaat, dia perlu dibawa dalam doa. Mari kita memahami bahwa kepada orang-orang seperti itulah Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas pasal 23 ayat 34. Yang kedua, memeriksa hubungan Anda dengan pembuat sakit hati.

Anda perlu mengingat-ingat kebaikan apa yang pernah Anda terima dari pembuat sakit hati. Bila perlu, buatlah daftar kebaikan yang pernah dia perbuat, yang sangat bernilai dalam sejarah kehidupan Anda. Kalau Anda tidak dapat mengingatnya, mungkin kebaikan itu hanya berupa segelas air putih yang ia berikan. Kebaikan itu kemudian dapat dijabarkan ke dalam sub-sub nilai yang pernah Anda peroleh, sekecil apapun itu. Hanya orang yang berhenti dan terus memiliki hati yang sabar yang dapat melakukan hal tersebut. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuat sedemikian. Kolose 3 ayat yang ke-13. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Mengampuni kesalahan orang lain bukanlah satu kelemahan, melainkan satu kekuatan. Bandingkan ketika Yesus berkata, Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ia berkuasa untuk menghapus dosa. Manusia hanya cukup di tingkat memaafkan saja. Namun, keduanya merupakan satu tindakan yang merupakan dosa. Dalam Yesaya 43:25. Supaya terbiasa, sekarang Anda boleh menyanyikan lagu sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dalam Mikas 7 yang ke-19. Untuk membangun kemampuan di atas tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri, karena manusia memang lemah. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, berikutnya yang keempat adalah jangan memberi peluang kepada sakit hati. Hal itu seperti meniup bara api yang akan semakin membesar sampai sulit dipadamkan, lalu akan membakar hati dan seluruh pribadi Anda. Jangan biarkan api sakit hati sekecil apapun mulai menyala, karena dia akan terus membakar. Yakobus 3 ayat yang kelima. Walaupun sulit, mari terus melatih diri agar dapat memadamkan api kemarahan sebelum matahari terbenam. Segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dalam Efesus 4 ayat 26 dan 31. Senantiasa melihat ke depan, apabila melihat permusuhan dan memelihara permusuhan dan sakit hati, Anda pasti akan menuai kerugian demi kerugian. Kemudian yang kelima, melihat ke depan. Senantiasa melihat ke depan. Apabila memelihara permusuhan dan sakit hati, Anda pasti akan menuai kerugian demi kerugian. Apabila mengingat-ingat kesalahan, Anda pasti akan membatasi ruang gerak ke masa depan. Walaupun dalam konteks yang berbeda, tapi cara Paulus menatap ke depan dapat Anda teladani. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Filipi 3 ayat 13. Bahkan Paulus dengan ekstrim menganggap apa yang ada di belakangnya adalah sampah, baik itu kebesaran-kebesaran dunia, apabila dia bandingkan dengan Kristus. Kemudian yang keenam, jangan berkompromi. Sering orang berkata, saya dapat memaafkan, tapi tidak dapat melupakan. Manusia memang dibekali dengan memori atau daya ingat. Namun ketika kalimat itu diucapkan, ada sesuatu yang terjadi. Masih ada kompromi antara menghapus
dan menyebut-nyebut. Jika dalam doa Anda memohon pengampunan dan mengatakan Anda mengampuni kesalahan orang lain, tetapi Anda masih menyimpan akar kepahitan, maka hal itu sama dengan Anda tidak memperoleh pengampunan dari Allah karena Anda tidak mengampuni orang lain. Mari mengambil sikap tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Kita harus memilih salah satu antara mengampuni atau tidak, bukan kedua-duanya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Yakobus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kemudian yang berikut adalah segera keluar dari jerat kepahitan yang dibuat oleh iblis. Nah, sudah aku terkasih dimanapun berada, segera keluar dari jerat yang dibuat oleh iblis dengan kemasan yang menarik. Lakukanlah cara apa saja, awali dengan berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera. Bukan sembarang damai dan sejahtera, tapi damai yang berasal dari Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, bahaya akar kepahitan untuk tubuh dan kerohanian kita, kita bisa deteksi. Nah, akar kepahitan adalah hal yang sangat mengerikan dalam hidup setiap orang. Akar itu bisa bertumbuh sehingga menghambat pertumbuhan kita dalam Kristus, dan itu benar-benar buruk. Kepahitan bisa berkembang menuju kemarahan yang sangat ekstrim. Kita akan bicara buruk mengenai sebuah objek yang kita benci dengan harapan bisa membohongi orang lain untuk setuju dengan dia dan membenarkan perasaan kita. Jika itu tidak disingkirkan dan dihancurkan, maka kepahitan bisa menghancurkan orang itu sendiri. Sedangkan orang yang ia benci mungkin tidak begitu banyak berpengaruh. Dan selama kita menyimpan kepahitan, orang-orang di sekitar kita akan banyak yang terluka. Karena kita, relasi-relasi kita semua dihalau, sukacita kita dicuri, dan pertumbuhan iman kita terhambat. Nah, untuk itu saya terkasih, mari temukan akar kepahitan dalam hidup Anda dengan mendeteksi yang pertama, apakah kamu atau Anda memutar ulang hasil rekaman Anda di masa lalu? Nah, saya terkasih, apakah hari ini kita sedang memutar kembali memori percakapan kita dengan seseorang? Ketika kita berinteraksi dengannya dan menghabiskan hari-hari mengulang setiap perkataannya dan bahasa tubuh dan pikiran kita, kepahitan tumbuh subur di tanah pembenaran. Kami telah menemukan banyak hal yang kadangkala banyak yang terluka dalam hubungan interaksi antara anak dengan orang tua, atau dengan sesama, atau dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan kita. Seringkali kita akan mencari pembenaran untuk sebuah kemarahan. Dan kita harus belajar sehingga kita tidak akan pernah memutar apa yang mereka lakukan kepada kita. Dan kita harus belajar melihat bahwa banyak hal baik yang mereka lakukan kepada kita. Jadi kita tidak fokus kepada hal yang tidak baik, tapi fokus kepada hal baik yang pernah kita terima. Kemudian, apakah cara bicara kita di luar kendali? Roma 3 ayat 14 berkata, mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Masa terkasih, kadangkala apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut bisa saja membuat kita sakit hati. Tetapi biarlah kita harus mengendalikan setiap perkataan kita, setiap apa yang sedang kita bicarakan, sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa apa yang kita bicarakan tidak pernah menyakitkan orang lain. Kita juga demikian, bila mana ada orang lain yang mungkin telah berbicara dengan kita dengan cara yang tidak baik, maka tentunya
kita harus belajar mengampuni supaya kita tidak tumbuh di dalam akar kepahitan. Nah, kemudian saya terkasih, apakah kita sedang mengalami sakit hati untuk sesuatu? Ada seorang tokoh berkata, ketika dipendam untuk waktu yang lama, maka kepahitan bisa menunjukkan pola ketidaknormalan biologis atau gangguan fisiologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, respon imun, dan fungsi organ, serta penyakit fisik. Ini yang harus kita perhatikan sehingga kita terus-menerus dalam keadaan sehat. Para ilmuwan juga sudah menyimpulkan bahwa kepahitan jika dibiarkan akan mengganggu sistem hormonal dalam kekebalan tubuh. Orang yang pahit cenderung memiliki tekanan darah tinggi dan denyut jantung kencang sehingga rentan mengalami penyakit jantung dan penyakit lainnya. Tentu saja Rasul Paulus enggak punya akses ke data ilmiah ini ketika dia menulis di Perjanjian Baru. Tetapi hal itu tidak mencegahnya menghubungkan titik-titik antara kepahitan dan tubuh kita. Dalam Kisah Para Rasul 8:23, Paulus menggambarkan empedu kepahitan adalah zat pahit yang benar-benar membuat kita sakit. Tapi ingat, tentu saja tidak semua penyakit fisik adalah buah dari akar kepahitan. Tetapi ada yang demikian. Coba renungkan, apakah sel-sel tubuh Anda menurun saat ini karena di bawah tekanan berat dari kepahitan yang tak terkendali? Untuk itu mari kita belajar untuk kita terus-menerus mengingat bahwa kepahitan itu berdampak kepada kesehatan jasmani kita. Kita rindu hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, karena Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Kami percaya, walaupun dalam kehidupan hari-hari ini banyak hal yang harus kita hadapi, termasuk kepahitan, maka tentu bersama dengan kuasa Roh Kudus yang telah memenuhi kita, maka kuasa itu akan mendorong kita dan menggerakkan kita untuk kita mampu melepas kepahitan. Bahkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan bila kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan menutup banyak kesalahan. Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita, sehingga kita bisa lepas dari kepahitan. Puji Tuhan, saya terkasih, shalom. Amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Maiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program mini drama, lalu juga dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana pada malam hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Bang Ferdian Iswara ya. Nanti kita berbincang mengenai merdeka berkarya di dunia digital, berani belajar, berani berkembang seperti apa, dan beliau ini dari mana gitu ya. Nanti kita berbincang lebih panjang lagi, di mana nanti juga pastinya akan disiarkan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Setelah itu dilanjutkan juga dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di malam hari ini saya barusan lihat list lagu yang sudah disiapkan MD kita, ternyata malam hari ini requestnya lagu-lagu Indonesia tempo dulu. Enggak sih, enggak tempo dulu banget. Saya lihat tadi kayaknya lagu-lagu 2000-an awal deh ya. Ini lagu-lagu yang mengantarkan masa muda kita mendengar. Lalu juga jangan lewatkan sebelum istirahat Anda, akan dirangkaikan informasi pukul 23 hingga 24-nya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak untuk mini dramanya produksi RRI Cirebon dengan kado sambal spesial.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jen praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya aku aja yang handle.

0: juga. Ayo masuk masuk bu. Eh ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam Tan. Ayo Bu Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya Bang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan dari sekitar 10 menit yang lalu, bahwa pada ngobras pada malam hari ini saya tidak akan sendirian mendengar ya, karena sudah ditemani ya, selain ditemani oleh operator saya pastinya ada teman ngobrolnya nih pendengar di malam hari ini. Namun sebelum saya perkenalkan, diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda, mungkin ada yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, atau mau say hello aja, kenal dengan narasumber kita, boleh ya di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, atau bisa di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Dan langsung saja kita berkenalan dengan Bang Ferdian Iswara. Aduh, Bang ini hanya untuk memanggil saya aja, padahal jauh lebih muda dari saya. Selamat malam Bang Ferdian.
1: Selamat malam kakak.
0: Tuh kan, terdengar sangat masih muda sekali. Ini saya prediksi seumuran adik saya ini, ini masih muda banget ya. Bang Ferdian ini merupakan GSA atau GSA, ini sebutannya apa?
1: Itu untuk Google Student Ambassador.
0: Oke, okay. Iya. GSA alumni class of 2025. Tahun lalu berarti?
1: Iya, tahun lalu.
0: Oke, okay, ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, pastinya diinformasikan dulu tema kita adalah Merdeka Berkarya di Dunia Digital, Berani Belajar, Berani Berkembang. Ya, sebelum kita ngobrol lebih dalam lah, tadi bahkan udah sampai nyangkut Google apa segala macemnya itu ya. Mungkin live update dulu lah, ini mungkin kesibukan dari Bang Ferdian ini saat ini apa?
1: Nah, untuk live update aku lumayan dar-dar-dar ya, bisa dibilang
0: kayak.
1: Aku sekarang lagi mempersiapkan untuk KKN internasional aku, mm-hmm, untuk berangkat di tanggal 12 Agustus nanti kak ke Kuala Lumpur. Mm-hmm. Jadi untuk persiapannya aku ada nyiapin untuk ikut latihan paduan suara, mm-hmm, karena kami juga bakal nampil di sana untuk paduan suara di malam pembukaannya. Mm-hmm. Kemudian selain lagi KKN, saya juga lagi nyiapkan untuk perlombaan di bawahnya Kemendikti, mm-hmm, yaitu perlombaannya namanya Gemastik kak. Mm-hmm. Jadi aku juga lagi ngerancang produk nih buat masuk ke babak final. Doain lancar ya kak.
0: Oke, pasti kita doakan bersama ya, semoga bisa mendapatkan hasil terbaiknya.
1: Amin.
0: Seperti itu ya. Berarti padat aktivitasnya ya, tapi memang dari dulu ini ya, maksudnya aktif gitu, entah berorganisasi kah atau mungkin ikut-ikut kegiatan lomba gitu, emang aktif ya.
1: Iya, aku semenjak dari semester 3 ketika, mm-mm, kondisi badan aku udah mulai fit, mm-mm, aku mulai beranikan diri buat ikut segala macam hal yang asal aku kerjanya aku seneng kak. Mm-mm. Kayak aku ikut PKM, ikut perlombaan dan lain sebagainya. Dari semester 3 itu aku ikutin semuanya.
0: Mm-mm. Oh baik, seperti itu ya. Jadi memang memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Jangan kayak saya ya, kuliah pulang. Kapan dulu ya, kupu-kupu bahasanya dulu tuh ya. Tapi sekarang sudah persiapkan untuk KKN-nya, Pak. Ini mungkin karena keluar negeri ya, jadi agak berbeda waktunya dengan mahasiswa lain. Karena di kampung saya udah ada tuh yang KKN tuh. Agak beda ya waktunya ya, memang ya. Sekitar 4-5 hari lagi udah mau berangkat ya.
1: Minggu depan aku udah berangkat.
0: Semangat. Kita semangati ya. Oke, mungkin sebagai pembuka, karena tadi sudah disinggung juga mengenai program Google Student Ambassador, ini mungkin bisa diceritain nih, awal mula kok bisa ikut program ini, lalu pengalaman apa saja yang udah didapat di sana?
1: Nah, kalau untuk kawal dari awal mula aku ikut program Google Student Ambassadors ini yang di bawah manajemen Yahoo Google Indonesia, mm-hmm, itu aku lihat dari latar aku sendiri adalah aku adalah seorang anak sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mm-hmm. Kemudian aku punya ketertarikan banget nih, apalagi kami sebagai Google Student Ambassadors misinya adalah untuk membawa literasi terkait AI di lingkungan kampus kita kak. Mm-hmm. Jadi kami diharapkan bisa nih berdampak untuk teman-teman di dalam lingkungan kampus. Mm-hmm. Nah, karena ketertarikan itulah sama teknologi AI dan lain-lain sebagainya, itu aku memutuskan untuk join Google Student Ambassadors dengan niat untuk berdampak kepada sesama kak. Mm-hmm. Nah, kalau dari pengalaman yang sangat berharga yang aku dapetin dari program ini adalah ketika aku mengorganisir acara-acara di kampus aku. Nah, jadi salah satu misi kami kan ada juga dalam berbentuk acara. Kami buat acara workshop, kami buat acara discussion untuk apa? Buat berbagi dampak terkait bagaimana sih teknologi AI ini sebenarnya bisa berdampak buat sesama. Bagaimana sih sebenarnya produk-produknya dari Google kayak Google Gemini, Google Workspace dan lain sebagainya itu dapat berdampak buat mahasiswa. Dari ketika oh gini ya rasanya pertama kali ngomong di depan, aktif ngomong di depan itu gini ya rasanya pertama kali gitu ya kak. Kemudian dari pengalaman juga aku ngorganisir, pengalaman aku kerja sama bareng teman-teman aku buat mengadakan suatu acara. Dan yang the most memorable adalah ketika aku berhasil untuk diundang ke Jakarta pada bulan Februari kemarin. Itu alhamdulillah sebagai top 20 Gemini Achievers, dimana jaket yang lagi aku pakai sekarang itu adalah reward untuk top 20 Gemini Achievers dari 800 Google Student Ambassadors yang tentunya juga bertalenta dari seluruh Indonesia kak. Nah itu apalagi ketika aku kan diundang ke Jakarta itu sebagai Gemini Achievers, ada beberapa agenda. Yang pertama itu diundang ke Google Office Indonesia kak. Nah jadi di Google Office Indonesia itu kami ada workshop, kami ada office tour. Dan aku kayaknya sampai sekarang masih ingat deh rasanya gimana sih rasanya first step di kantor impian semua orang sepertinya. Di Google Indonesia itu luar biasa banget rasanya. Like it's still bagi aku tuh masih jadi kayak mimpi gitu loh kak. Nah kemudian aku juga menghadiri acara graduationnya Google Student Ambassadors. Itu luar biasa banget rasanya ketemu teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada di situ semua kak. Kemudian alhamdulillah ketika di acara graduation aku juga dinobatin sebagai top 2 dari 800 Google Student Ambassadors dengan peringkat Gemini Trailblazer, alhamdulillah banget. Itu kayak rasanya tuh masih luar biasa banget gitu loh kak.
0: Luar biasa. Ini berarti first time ikut agenda seperti ini, langsung mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ini ya, bahkan prestasi gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa banget. Dan ini batch pertama.
1: Iya, aku di batch pertamanya GSA.
0: Oke, baik. Jadi ini sebutannya apa, sebagai alumni kah sekarang atau seperti apa sih?
1: Untuk sekarang sebutannya kami yang di tahun 2025, 2025 itu sebagai alumni kak.
0: Oke, baik. Iya. Karena udah 2026 ya.
1: Iya, sekarang teman-teman 2026 lagi yang sedang beraksi.
0: Oke, baik. Seperti itu ya. Nah, kita memasuki tema kita nih. Kan di tema kita cukup panjang, tapi ada yang disebut dengan merdeka berkarya. Ini kalau menurut kamu sendiri nih, merdeka berkarya di era digital bagi generasi muda Indonesia ini seperti apa sih?
1: Bagi aku merdeka berkarya adalah dimana ketika pengen kita menciptakan suatu karya dengan ide seunik apapun itu, kita udah gak merasa takut lagi nih kak, kayak nanti karya aku nih bagus atau enggak ya, apakah karya aku bakal worth it untuk aku pamerkan ke orang-orang. Ketika kita udah gak merasa takut lagi nih kak buat memamerkan ide-ide kita yang brilian. Kemudian ketika kita sudah bisa mengapresiasi setiap karya yang kita hasilkan dari diri sendiri, kita bisa menghargai kerja keras yang udah kita bikin dari proses karya tersebut kak. Itu sih menurut aku kak.
0: Baik, seperti itu ya. Dan itu yang sedang terjadi di Indonesia juga, mungkin kayaknya kalau kita lihat generasi mudanya lagi aktif-aktifnya juga ya.
1: Iya.
0: Termasuklah yang sedang di hadapan saya ini, pemirsa dan pendengar ya, luar biasa. Bang Ferdian ini banyak sekali aktivitasnya, termasuklah yang sedang diceritakan sekarang. Lalu mungkin kalau bisa diceritakan lagi, ini gimana sih sebenarnya teknologi ini bisa mengubah cara kita belajar, lalu juga cara kita bekerja begitu ya, dan berkolaborasi sampai sekarang?
1: Kalau dari aku, semenjak aku jadi seorang mahasiswa yang aktif dalam menggaungkan literasi teknologi, untuk bagaimana sih teknologi itu mengubah cara kita belajar, yang dari dulunya kita serba textbook nih kak. Kita serba textbook, kita lihat dulu, cari dari segala sumber satu per satu. Dan sekarang teknologi, apalagi dengan kayak yang saya selalu gaungkan, seperti dengan menggunakan Gemini, habis itu dengan produk-produk yang lain, itu dapat meningkatkan produktivitas kita dalam belajar kak. Misal kita nggak perlu cari sumber belajar secara satu per satu, kita search manual dengan sudah ada teknologi yang namanya mode AI di Google Search. Jadi tuh kak, mode AI itu bisa ngecari dengan secara cepat kayak yang sudah kita perintahkan. Jadi dia bakal muncul langsung di situ semuanya, Kak. Mm-hmm. Misal saya pengen cari artikel, dia langsung muncul semua di situ dengan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Bagi maka dari itulah bagi saya, teknologi itu dapat mengubah cara orang dengan cara orang belajar. Kemudian bagaimana dengan cara berkolaborasi? Nah, dengan cara kayak contoh simpelnya adalah ketika kita lagi ngetik biasa nih kak, dulu misalnya kita pengen kerjain sesuatu tugas nih, kita harus kirim dulu satu per satu ke satu orang lagi dan seterusnya kak. Nah sekarang itu juga udah diubah dengan teknologi, di mana ada Google Workspace dari aku yang sudah aku alami juga. Google Workspace ini kayak dengan integrasi pekerjaan kita tuh integrasi semua dengan produk-produknya Google, kayak di Google Docs kita bisa bekerja bersama di situ, kita bisa berkolaborasi di situ mengerjakan tugas-tugas kita. Jadi waktu juga lebih cepat gak dalam kita mengerjakan hal tersebut. Itu sih bagi saya bagaimana tuh teknologi bisa mengubah cara kita belajar, apalagi dari cara kita dari setiap sendi-sendi kehidupan kita.
0: Baik, lebih efektif, efisien ya, menghemat waktu, menghemat tenaga gitu kayaknya kalau dibandingin dulu dan sekarang ya, memang sudah berbeda cara untuk belajar, bahkan untuk mencari tahu aja udah berbeda ya. Kalau zaman dulu mau cari tahu apa-apa ke perpustakaan dulu, cari dulu, oh nih bagian ini cari lagi bukunya, halamannya lagi. Sekarang lebih mudah ya. Parah banget nih kalau nggak tahu apa-apa nih sekarang nih, gampang kok nyarinya gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, terus kan pasti kalau kita berbicara mengenai hal ini ya, nggak jauh kaitannya dengan kemampuan untuk terus belajar gitu kan. Kita kan dari dulu selalu dibilang mau berapapun umur kita ya kita harus terus belajar gitu. Nah, kenapa sih kemampuan terus belajar ini jadi salah satu kunci untuk menghadapi perkembangan teknologi yang cepat banget nih? Ini kayaknya kita harus lari banget nih biar teknologi nih, menurut kenapa?
1: Nah, kalau menurut aku kayak kemampuan untuk kita terus belajar sampai kapanpun, yang aku paling suka tuh nyebutnya adalah long life learning. Kita harus belajar seumur hidup kita, apalagi dengan teknologi yang sekarang nih cepet banget larinya. Nah itu penting banget karena bahkan besok aja itu bisa muncul teknologi baru kak. Besoknya lagi bisa muncul teknologi baru. Kayak teknologi itu selalu berkembang setiap detik. Nah kalau misalnya kita memutuskan untuk berhenti belajar sekarang, bagaimana nanti misalnya khususnya bagi anak-anak muda, kalau misalnya dia memutuskan untuk berhenti belajar sekarang, kayak udah merasa aku udah gak bisa apa-apa lagi, itu menurut aku sangat-sangat bagaimana ya nyebutnya, kayak rugi sih sebenarnya kalau misalnya kita memutuskan untuk berhenti belajar sekarang. Karena untuk di masa depan aja, untuk dari job market, untuk dari kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah, itu bakal selalu berbarengan dengan teknologi menurut saya. And that's why menurut saya adalah kemampuan untuk lifelong learning, untuk terus belajar, untuk terus mengulik, untuk terus melihat bagaimana sih sebenarnya teknologi ini berkembang dan dapat membantu kita, kayak yang tadi kita bahas tuh kak. Kayak dari dulu kita harus cari satu-satu, sekarang teknologi aja udah bisa bikin kita cari sumber secara secepat kilat. Itu sih yang menurut aku, that's why lifelong learning itu penting banget sekarang.
0: Baik, seperti itu. Ini saya rasakan juga nih, zaman dulu kalau siaran buka koran. Buka koran, apa ya yang terjadi di Pontianak hari ini? Gitu. Sekarang sudah ada web sendiri kita ya, jadi update-nya cepat gitu.
1: Cepet
0: ya.
1: Cepat banget.
0: Dan kalau nggak lari ketinggalan jauh nih.
1: Iya.
0: Nggak bisa tetap lari ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Nah kalau dari Bang Ferdi sendiri nih sebagai anak muda, sebagai mahasiswa juga, keterampilan digital apa sih yang sebenarnya harus dan penting banget nih untuk dimiliki, terutama untuk mahasiswa, untuk pelajar gitu.
1: Keterampilan digital ya.
0: Apa? Nah,
1: kalau menurut aku, apalagi kan sekarang semua anak muda tuh, bahkan sampai orang tua aja main sosmed kan kayak ya. Nah, keterampilan digital yang wajib banget dimiliki adalah bagaimana kita mencari kita tuh personal branding di internet. Kayak bagaimana sih cara kita memperkenalkan ke orang-orang, kayak gimana sih, siapa sih saya sebenarnya di dunia internet itu, bagaimana kita mempromosikan kita, bagaimana kita bikin konten di internet, bagaimana agar cara konten itu menarik, bagaimana sih cara seorang Ferdian ini pengen dikenal sama orang-orang. That's why menurut aku adalah bagaimana sih kita memperkenalkan diri kita, personal branding kita di internet, karena itu nanti juga bakal kepake banget untuk apalagi para mahasiswa buat cari kerja. Karena nanti bakal pasti dilihat kan kak ya, bagaimana sih dia di internet, siapa sih dia sebenarnya di dunia maya, apa aja sih yang udah dia kerjain. That's why menurut aku adalah keterampilan digital yang paling penting adalah untuk bagaimana kita personal branding nih di segala sosmed yang kita punya gitu kak.
0: Baik, seperti itu ya. Itulah kenapa kita harus juga selain punya branding yang bagus ya, yang benar ya main sosmednya ya. Iya. Jangan sampai ada jejak digital yang tidak baik.
1: Bener banget.
0: Karena langsung ketahuan sama HR, waduh ini kayaknya kalau saya terima dia pernah kayak gini.
1: Waduh
0: gitu, ya.
1: Itu sih yang kita gak mau harapin kayaknya.
0: Jadi skill-skill di dunia digital nih ya harus mantap juga ya kita menjaga diri ini ya gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang sosmed juga pastinya gak jauh kaitannya dengan memanfaatkan internet pasti kan. Sekarang
1: banget.
0: Apa sih yang gak pakai internet, semua udah bisa pakai internet.
1: Iya.
0: Gitu ya. Nah kalau menurut Bang Ferdian ini sendiri, ini gimana sih cara kita bisa memanfaatkan internet sebagai sarana belajar yang produktif gitu ya, bukan sebagai tempat kita gabut aja di sosmed gitu atau nonton-nonton doang, itu gimana sih caranya?
1: Nah bagaimana sih cara kita memanfaatkan internet itu biar bisa sebagai sarang belajar yang produktif dan gak hanya sebagai kita buat nonton-nonton doang kak ya. Nah bagi aku adalah internet itu adalah gudangnya dari segala informasi. Kita pengen cari kayak informasi di mana sih tempat bakso yang terenak di Pontianak, itu langsung bakal muncul banyak ya kak ya. Nah that's why aku berharap adalah internet itu dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Misal aku pengen ningkatin skillsnya coding aku, maka aku cari nih kak kayak materi-materi nih di internet, banyak banget yang bisa aku pelajari buat kita belajar memanfaatkan internet sebagai sarana belajar. Nah dan sekarang juga tuh kak, apalagi dari Google-nya itu sendiri ya, itu banyak banget program-program yang gratis untuk kita belajar nih kak. Contoh, aku juga, aku izin sedikit selipin live update sedikit ya kak ya.
0: Boleh.
1: Nah, live update adalah aku lagi ngikut yang namanya Google Arcade. Jadi aku belajar juga nih kak, bagaimana sih aku memanfaatkan infrastruktur teknologi di situ. Jadi internet yang aku gunakan adalah bisa untuk masuk untuk belajar kak, untuk mengembangkan skill aku agar bisa terpakai nih di dunia kerja. Jadi internet itu harusnya dimanfaatkan sebagai media belajar juga. Boleh juga kita pakai untuk media refreshing, tapi juga harus kita manfaatkan agar balance, bagaimana sih antara belajar dan bermain itu balance gitu kak.
0: Baik, ya, harus balance lah ya. Nah kalau berbicara mengenai tantangan kali ya, tantangan terbesar deh yang dihadapi anak muda zaman sekarang gitu ya, ketika mau belajar gitu ya dan mungkin mau berkembang di dunia digital.
1: Ini bakal banyak relate banget sih kak, apalagi dari yang aku rasakan sendiri dari diri aku. Pertama banget ketika aku mulai ingin belajar, aku ingin mulai berkembang, tantangan yang terbesarnya adalah rasa takut dan rasa meragukan diri sendiri. Kayak aku kepikiran, aku bisa gak ya nanti ke depannya? Aku bisa gak sih sebenarnya dalam hal ini? Tapi ternyata tantangan yang telah aku sebutkan tadi itu lewat juga kak. Aku tetap berani melangkah. Aku mulai hilangkan segala pikiran. Aku meragukan diri aku. Dan ternyata setelah dicoba, aku bisa sampai sejauh ini dan bahkan bisa sampai ke depan kakak juga dengan brandingan yang sudah aku bangun. Dan itulah kak, menurut aku tantangan terbesar yang bakal dihadapi adalah dari diri sendiri dulu, yaitu adalah rasa takut sama rasa meragukan diri sendiri. Karena kalau udah takut dan meragukan diri sendiri, itu yang akan menahan orang tersebut untuk tidak bergerak maju ke depan gitu sih kak.
0: Baik, seperti itu ya. Oke, Bang Ferdian, ini kayaknya makin seru aja obrolan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi, kita panaskan lagi mic kita.
1: Oke.
0: Karena kayaknya masih banyak ya cerita-cerita yang mau di share di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama dengan Bang Ferdian Iswara dengan tema kita adalah Merdeka Berkarya di Dunia Digital, Berani Belajar, Berani Berkembang. Ya, untuk Anda kami undang bergabung di 734987, bisa juga di 0811570142, atau yang mau gabung di YouTube ya, karena kita saat ini sedang melaksanakan siaran langsung juga di sana. Jadi bisa langsung saja di kolom komentarnya ya. Boleh, atau yang gabung di aplikasi RRI Digital juga silahkan sekali ya, pemirsa dan pendengar. Kita lanjutkan lagi, Bang, obrolan kita. Tadi kita udah muter-muter lah ya, ngobrol tentang pengalamannya dunia di dunia digital ini dan itu gitu ya, bahkan sampai live update gitu. Nah, ini kita masih ada kaitannya pastinya obrolan kita tentang teknologi. Kalau menurut Bang Ferdian sendiri, ini gimana sih caranya kita anak muda nih, saya anak muda kah? Saya kalau lagi ngomong sama anak muda nih, kebawa anak muda gitu ya. Gimana sih kita sebagai anak muda bisa memanfaatkan teknologi ya, supaya bisa menghasilkan karya yang bermanfaat, terutama untuk masyarakat, terutama untuk orang kalangan luas gitu. Gimana, Bang, caranya?
1: Nah, kalau aku, dari cara aku sendiri adalah aku melihat dulu nih, Kak, dari masalah di sekitar aku. Apa sih sebenarnya yang terjadi sedang sama dunia kita ini, Kak? Nah, kemudian aku dari masalah tersebut, aku menggunakan teknologi yang ada nih. Nah, salah satunya adalah salah satu project yang aku kerjakan di event yang namanya Juara Vibe Coding, itu di bawah manajemennya Google Developer Group, Kak. Nah, jadi aku bisa memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang aku dapat nih. Masalahnya adalah ketika tingginya dari masalah orang-orang yang gak punya teman curhat. Itu kan masalah yang di sekitar kita banget tuh, Kak.
0: Iya, saya tuh termasuk targetnya juga nih.
1: Nah, jadi tuh kayak aplikasi ini didasari dari orang-orang yang butuh banget teman curhat, tapi dia takut banget nih dijudge terus sama orang-orang yang terus pengen mendam apa sih di dalam hatinya itu, pengen cari tempat untuk curahin isi hatinya. Nah, aku untuk proyek tersebut, aku membuat sebuah aplikasi namanya Friend. Itu ditenagai oleh model chatbot gaya dari Gemini 3.5. Itu adalah tenaga chatbotnya itu sendiri. Jadi aplikasi ini memiliki beberapa fitur nih, Kak, yang keren-keren. Salah satunya adalah fitur luapkan dan bakar. Jadi itu gitu istilahnya. Jadi tuh kayak misal nih, misalnya kakak nih, kakak lagi kesel banget hari ini. Jadi kakak tuh langsung tekan fitur itu, langsung di chat nih, kakak tulis, ketik semua apa sih yang bikin kakak kesel. Terus nanti ketika sudah merasa lega, nanti tuh ada tombol yang tulisannya tuh bakar, Kak. Jadi ketika kakak tekan tombol itu, animasi chatnya bakal terhempas langsung semuanya
0: gitu.
1: Itu salah satu fitur yang seru banget yang aku ciptakan di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu alhamdulillah, Kak, itu project menjadi salah satu dari 100 project terbaik yang di antara 17.000 developers di seluruh Indonesia. Itu mendapat penghargaan dari Google Developer Groups juga, Kak. Aku dapat swag yang keren-keren banget dan baru sampai kemarin. Itulah, that's why cara aku untuk menghasilkan karya

0: dan mendapatkan banyak ini ternyata tadi ya pujian.
1: Iya,
0: sekarang masih bisa dipakai itu.
1: Nah, itu karena hostingnya itu kan wajib di dari yang pas aku ikut itu wajib di hosting kak ya. Nah hostingnya ini ada di platform yang namanya Google Cloud.
0: Okay.
1: Itu menjadi kan dari panitianya itu ngasih kredit gratis gitu kak. Nah tapi sayangnya kredit gratisnya itu udah habis, jadi hostingnya udah mati.
0: Okay, baik, sayang sekali. Semoga nanti ini ada sponsor-sponsor yang ingin disponsori dan mengembangkan.
1: Iya,
0: karena oke banget sih ya itu berangkatnya dari keresahan kita gitu.
1: Iya,
0: ya proyek itu
1: banget.
0: Nah tapi kalau kita berbicara tentang proyek A, proyek B, dan masuklah salah satu proyek yang Bang Ferdian bikin ini ya, mungkin di luar sana banyak sih orang yang berusaha untuk membuat proyek ataupun karya digital gitu kan. Sekarang semuanya tutorial apa segala ada gitu ya, tapi masih takut gagal. Nah itu yang terkadang kita hadapi gitu. Ini gimana sih Bang caranya mengatasi rasa takut gagal ini? Ini kan yang bikin kita gak maju kan, rasa takut ya. Takut gagal, takut ini, takut itu gitu. Gimana cara ngatasinnya?
1: Nah aku dari cara aku sendiri untuk mengatasi rasa takut tersebut adalah, ini adalah salah satu perkataan yang aku paling ngejel banget di aku. Kalau misalnya aku takut untuk memulai hal ini, bahkan aku bisa aja menutup pintu-pintu opportunity yang bakal terbuka untuk aku. Abis itu kayak dimana ketika aku sudah takut di awal, artinya aku bakal takut selamanya. Gitu kak. Apalagi ini kak, kayak ada salah satu perkataan dari dosen aku ketika aku ikut lomba pemilihan mahasiswa berprestasi tahun lalu. Kayaknya tahun ini dia di tahun 2026. Jadi kata dosenku, kata dosenku adalah, kamu gak boleh takut selamanya. Kamu gak boleh dikontrol oleh rasa takut. Kita sendirilah yang harus mengontrol rasa takut itu. Meskipun susah banget, dimana ketika kita ingin memulai sebuah proyek, itu pasti yang namanya takut tuh wajar banget kak. Yang namanya kita takut, bagaimana kalau misalnya kita jadinya gini kayak gimana ya. Tapi yang aku tekankan adalah dimana ketika aku bisa menata pikiran aku untuk tidak merasakan hal tersebut, untuk tetap maju ke depan. Karena diri kita sendiri adalah kita, bagaimana kita berpikir sesuatu, itulah yang akan membentuk diri kita. Itu bagi aku gitu kak. Jadi anak-anak muda, kalau misal sudah merasa takut di awal, sampai merasa aku gak bakal bisa gini, aku gak bakal bisa gitu, ya pasti selanjutnya bakal gak bisa gitu kak. Tapi yang aku tanamkan adalah, aku harus bisa seperti ini, aku harus bisa seperti itu, aku harus bisa seperti ini dan itu. Yang maka itu membuka pintu-pintu peluang untuk aku ke depannya gitu kakak.
0: Baik, seperti itu ya. Itu pola pikir yang setidaknya harus ditanamkan.
1: Iya.
0: Baik, seperti itu. Nah dalam perjalanannya lah ya, Bang, ini ada gak sih proyek ataupun mungkin pengalaman gitu ya, yang bisa dibilang kasih pelajaran paling berharga lah untuk Bang Ferdian dalam kehidupan gitu. Agak deep gitu.
1: Deep talk kita kayak
0: Gimana ada gak sih?
1: Nah jadi ini boleh gak sih kak aku cerita, aku tarik pengalaman dari belakang?
0: Boleh. Dari bayi. Asal cukup waktu kita.
1: Ada cukup waktunya ya kayak. Nah jadi aku bakal memulai cerita pengalaman perjalanan aku ketika aku beranikan diri buat ikut perlombaan yang namanya hackathon kak. Jadi kami bertanding di situ untuk membuat inovasi teknologi. Nah, di mana dari aku itu lulus hackathon Makassar, aku pergi ke Makassar itu pertama kali setelah sekian lama akhirnya aku merasakan naik pesawat lagi kak, alhamdulillah. Nah itu dari hackathon Makassar, abis itu dari Makassar aku lanjut ke Filipina untuk ada magang, exchange dan perlombaan juga di situ. Dari Filipina aku lanjut ke Jakarta, abis itu sekarang yang minggu depan ini aku bakal lanjut ke Kuala Lumpur. Dari semua perjalanan itu yang memberikan pelajaran paling berharga adalah dimana momen yang aku rasakan itu bakal selalu abadi di dalam handphone aku juga, di dalam pikiran dan hati aku juga. Karena setiap orang yang aku ketemui itu juga memberikan pelajaran bagi aku. Misal bagaimana seharusnya aku bisa untuk berkembang lagi ke depannya, bagaimana orang-orang itu dapat memotivasi aku dalam untuk mengembangkan diri aku. Dan apalagi di dalam Google Student Ambassador sini, aku alhamdulillah banget ketemu di lingkungan orang yang sangat-sangat suportif, sangat-sangat mendukung aku. Dan fun fact-nya kak,

0: di dalam GSA ini tuh banyak banget anak-anak IT-nya. Anak-anak IT yang keren-keren, yang jago-jago, itu banyak banget. Ketika aku sudah berkumpul bersama mereka, aku juga ikut termotivasi nih, Kak. Bagaimana aku harus bisa mengembangkan skill aku agar bisa bersama-sama mereka juga, gitu, Kak. Kayak pengalaman yang paling berharga adalah jadi bertemu orang-orang hebat, merasakan memori-memori yang sangat indah itu, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Dan pengalaman aku untuk bagaimana aku bisa belajar dan terus berkembang ke depannya gitu, Kakak.
1: Mm-hmm, baik, seperti itu. Untuk bisa berkembang ke depannya ini kan pasti setiap orang punya apa ya, skill lah gitu ya, mm-hmm. ataupun kemampuan. Ada yang punya kemampuan berpikir kritis, mm-hmm. punya kemampuan berkomunikasi yang baik,
0: mm-hmm.
1: atau mungkin punya ini kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya. Ini kalau menurut Bang Ferdian ini seberapa penting sih sebenarnya orang yang punya kemampuan berpikir kritis, komunikasi, bahkan kolaborasi dibandingkan orang yang punya kemampuan ataupun ya kemampuan teknis lah gitu ya. Ini gimana menurut Abang?
0: For me ya Kak ya. Bagaimana kalau di skill-skill yang barusan Kakak sebutkan adalah skill-skill yang kunci banget, Kak. Bagi aku itu adalah 100% penting dibandingkan kita hanya bisa jago dalam satu hal, tapi kita tidak bisa bekerja sama dalam sebuah tim, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Itu adalah skill-skill tersebut adalah hal yang paling penting dibanding kita hanya jago dalam bidang teknis. Kenapa? Karena kalau aku ambil contoh dari program studi aku dari anak sistem informasi, aku anak IT. Aku juga diajarkan bagaimana produk yang telah kita bikin itu bisa dikomunikasikan ke masyarakat awam, yang notabedenya masyarakat awam, itu bagaimana dia bisa mengerti bagaimana sih solusi teknologi ini bisa diterapkan secara nyata di dalam masyarakat. Itu adalah salah satu tugasnya dari anak sistem informasi itu, Kak. Kayak bagaimana sih anak sistem informasi itu bisa menghubungkan antara teknologi sama kebutuhan di organisasi. Maka dari itulah kemampuan yang telah kita sebutkan itu sangat-sangat penting. Apalagi kita dalam bekerja dan berkolaborasi dalam tim, apalagi kita juga harus menyatukan pikiran dari banyak kepala orang, itu sangat-sangat susah. Kayak maka dari itulah kita di dalam tim itu harus bisa nih, namanya kita buka sesi discussion, kita dengar pendapat-pendapat setiap orang, diskusikan bersama, tidak ada pendapat yang merasa perlu ditinggikan, tidak ada pendapat yang perlu merasa direndahkan. Jadi setiap orang itu dapat memiliki kesempatan untuk berdiskusi yang sama. That's why yang aku sebutkan adalah itu betapa pentingnya dari skill-skill yang udah kita sebutkan bareng-bareng tuh, Kak.
1: Baik, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang skill lah ya, kayaknya zaman sekarang orang itu gak lari, tadi udah kita sebutin juga AI ya, gak lari dari situ ya. Kita mau buat apa aja, bahkan ya ampun, jangankan foto deh, video lah, apa segala macam, sekarang tuh udah bisa dibuat dengan AI.
0: Iya, benar banget. Kan? Setuju.
1: Nah, kalau menurut Abang sendiri gimana sih kecerdasan buatan ataupun AI ataupun AI ini ya?
0: Iya.
1: Bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas tapi enggak mengurangi kreativitas. Sekarang kan banyak dicekal juga nih orang yang mulai membuat karya dengan AI tapi dicekal karena enggak kreatif. Ah, gimana tuh? Silakan. Nah,
0: jadi gini Kak ya, kalau misalnya untuk pertanyaan hal tersebut, aku bisa kaitin nih Kak, dimana sebagai misi aku di program Google Student Ambassadors Class of 2025, dimana kami membawa misi untuk mengkampanyekan literasi digital, kami mengkampanyekan bagaimana sih cara menggunakan AI itu secara etis dan bertanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari program ini tuh Kak, aku belajar bagaimana sih kita memanfaatkan AI tapi tanpa mengurangi kreativitas. Nah, jadi salah satu caranya adalah yang paling penting untuk ditanamkan adalah bagaimana kita tetap menjadi nahkodanya daripada AI itu yang menjadi nahkodanya. Contohnya nih Kak, aku pengen minta dibuatin sebuah konsep untuk misalnya untuk poster. Nah, kita itu harus ditempatkan sebagai nahkoda AI-nya itu sendiri, karena AI kan hanya manut nih Kak sama perintah kita. Nah, jadi adalah di mana ketika aku bisa mengarahkan ide-ide aku bisa pakai buat brainstorming. Aku pengen buat poster yang seperti ini, bagaimana menurutmu? Nah, nanti dari pendapatnya AI itu sendiri bakal aku collab-kan lagi sama pendapat aku. Kira-kira ini bakal bisa gacor banget atau enggak ya, bakal bisa bagus atau enggak ya. Mm-hmm. Nah, dari situlah proses brainstorming sama AI itu dimulai, Kak. Itu salah satu cara untuk kita meningkatkan produktivitas kita tanpa kita kurangin kreativitas itu sendiri. Mm-hmm. Dengan adalah kita menjadi nakodanya. Jangan AI yang nyetir kita, tapi kita yang nyetir AI. Dan masih banyak lagi dari project-project aku, dari pengalaman aku menggunakan AI, tapi aku yang nyetir. Bukan AI yang nyetir aku. Aku paham bagaimana sebuah proyek itu dibangun, tapi AI itu adalah partner yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai dimana ketika semuanya kita serahin sama AI, semuanya apa-apa kita serahin sama AI, tapi esensi dari manusianya itu hilang. Mm-hmm. Itu jangan sampai seperti itu gitu sih, Kak.
1: Mm-hmm. Baik, baik, seperti itu. Pantesan ya, saya kalau lagi ngobrol sama AI, jangan gitu yang ngikutin dia. Jangan yang kayak gini, oh iya baik, kata dia. Oh gitu, berarti saya nakoda nih ya.
0: Iya, benar juga.
1: Nah, selain karya lah yang bisa kita hasilkan, mm-hmm, produk digital apa segala macam. Kayaknya kalau zaman sekarang, selain keahlian tersebut, kayaknya personal branding penting gak sih? Penting ya?
0: Penting banget.
1: Maksudnya kita bisa ini dan itu, tapi kalau personal branding kita gak ada, mm-hmm, atau kalah mungkin ya dengan yang lain, kayaknya kita ketinggalan juga ya. Dan menurut Abang, zaman sekarang untuk bisa membangun personal branding yang positif di dunia digital itu seperti apa?
0: Nah, jadi untuk cara membangun personal branding yang positif di dunia digital bagi, mm-hmm, aku adalah itu bisa dimulai dari hal yang kecil banget. Misal nih, Kak, kakak suka sama fotografi. Mm-hmm. Nah, kakak bisa aja langsung start untuk posting nih foto-foto kita yang paling keren, foto-foto kita yang menurut kita sudah bagus, itu kita post di sosial media kita. Nah, jadi kayak jangan sampai merasa takut untuk merasa karya aku ini bagus gak ya, karya aku ini jelek gak ya, karya aku bagus gak ya. Itu jangan sampai ada pikiran tersebut. Mm-hmm. Itu akan menghalau personal branding yang sedang kita bangun. Misal kita pengen mengembangun personal branding sebagai fotografer, mm-hmm, maka di sosial media itu kita pamerkanlah hasil-hasil karya foto kita. Kita pamerkanlah segala hal yang jepretan kita yang itu menurut kita bagus banget. Itu jangan sampai kita merasa takut untuk ngepost hal tersebut. Apalagi bisa juga tuh, Kak, di Instagram misalnya, mm-hmm, kita tulis photographer of Pontianak, mm-hmm, gitu, bisa gitu juga. Mm-hmm. Cara paling simple untuk ngebangun personal branding adalah jangan sampai merasa takut untuk ngepost segala hal yang positif yang ada di sosial media. Kalau aku pengen ngepost misalnya terkait pengalaman aku ikut juara Vibe Coding, aku post aja. Aku gak usah sampai merasa pikirin orang kayak, hah, aku mikirin ini tuh gak usah. Yang berarti adalah kita harus tetap post selama itu positif dan pengen kita nge-branding diri kita sebagai apa. Aku nge-branding diri aku di sosial media itu adalah kalau di LinkedIn, aku branding sebagai aku masukin pengalaman magang aku. Aku magang sebagai IT support di Filipina di tahun lalu. Aku masukin di IT support, intern IT support, aku masukin juga. Habis itu aku tulis juga GSA 2025. Aku pengen branding diri aku adalah sebagai mahasiswa IT yang sudah mampu berkembang di dalam era saat ini gitu, Kak. Jadi at the end of the day, bagi aku personal branding itu bisa dimulai dari ngepost segala hal yang positif, ngepost hobi kita, ngepost kesukaan kita di sosial media tanpa takut mikirin komentar negatif orang-orang gitu sih, Kak, mm-hmm, menurut aku.
1: Baik, seperti gak usah takut ya, mm-hmm, pokoknya posting aja, mau dibilang jangan overthinking, takutnya dikira pamer deh ya.
0: Iya, bener
1: posting,
0: banget.
1: Post aja. Kenapa sih?
0: Kota-kota kita kan kayak.
1: Posting aja lah gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau dari Bang Ferry ini karena keterbatasan waktu kita juga nih ya, Bang, mm-hmm, gak terasa sudah di 25.4.
0: Iya ya.
1: Gak berasa kan? Nah, mungkin ada gak sih pesan untuk generasi muda gitu ya, yang saat ini mungkin belum punya kemampuan khusus, mm-hmm, untuk berkarya, atau bahkan mungkin terlalu banyak yang dia suka sampai dia bingung mau startnya dari mana. Silahkan.
0: Itu, Kak, bagi aku pesan aku untuk para generasi muda, uh-huh, yang merasa belum memiliki kemampuan khusus adalah dimana ketika kita sebenarnya semuanya itu dilahirkan dengan kemampuan, Kak. Kita semuanya dilahirkan dengan bakat. Kita semua dilahirkan dengan apa sih yang spesial dari diri kita. Itu adalah tugas kita buat mencari hal tersebut, Kak. Misal, dia banyak banget di hal yang dia suka. Dia juga suka foto, dia juga suka ngedit, dia juga suka ngoding. Itu kan bakal bingung banget tuh. Nah, jadi yang paling banget bisa kita terapkan adalah, ini juga adalah salah satu perkataan dari mentor aku. Dia bilang bahwa yang ngejelop banget sampai aku sampai sekarang adalah, kalau misalnya kamu punya banyak hobi, kamu punya banyak kesukaan yang pengen kamu fokusin adalah kamu harus lakuin di mana hal tersebut membuat kamu senang. Kayak, oh aku suka nih ngelakuin ini, misal nih kak ya, aku suka nih belajar ini, maka lakukanlah belajar hal tersebut. Mm-hmm. Apa sih yang bikin kamu seneng gitu? Mm-hmm. Mulai dari hal tersebut dulu kak, yang bikin kita excited setiap hari buat kita kerjain, mm-hmm. yang bikin kita excited, oh aku harus belajar ini lagi nih, biar bikin kita semangat banget gitu kak. Jadi adalah start asking yourself sebenarnya, apa sih sebenarnya yang aku suka, apa sih yang bikin aku seneng nih ngerjain ini. Mm-hmm. Kalau aku adalah, kalau misalnya di dunia IT nih kak, aku seneng banget yang namanya di tata kelola IT-nya. Mm-hmm. Aku suka banget bagaimana menyusun antara teknologi ini bisa nyambung sama kebutuhan organisasi. Mm-hmm. Itu yang bikin aku seneng ngerjainnya. Itu sih kak, kayak asking yourself bagaimana sih aku sebenarnya pengen apa sih sebenarnya. Uh-huh. Ditanyain dulu di kediri-diri kita sendiri, apa sih yang bikin kita seneng gitu kak.
1: Uh-huh. Oke, okay, baik, seperti itu ya. Mm-hmm. Pokoknya kita tanya dulu dalam hati kita, yang bikin kita happy itu apa gitu. Yeah. Ya, jangan hanya FOMO ngikutin tren tapi kita gak happy. Yeah. Gitu ya.
0: Mungkin berat juga jalaninnya,
1: berat kan, mau semua-semua tuh skill kita lakukan ya. Aku mau belajar ini nanti bingung. Yeah. Sendiri gak
0: bener banget,
1: malah keteteran, gak ada yang kita kerjain seperti itu. Coba satu. Iya. Dulu yang kita suka.
0: Coba satu dulu.
1: Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Bang Ferdian ya, udah nyempetin waktunya malam hari ini ngobrol sama kita. Kayaknya harusnya 3 jam kita ngobrol.
0: Iya, kurang banyak nih kak.
1: Harusnya 3 jam kita ngobrol karena ya kayaknya belum selesai deh obrolan kita nih. Masih. Iya. Banyak ya yang bisa kita obrolin lagi. Dan untuk Anda juga pemirsa dan pendengar, mungkin ada pertanyaan yang sudah hadir di sini tapi belum sempat kita bacakan, mungkin bisa nanti langsung nanya ke Bang Ferdian. Apa sosmednya?
0: Sosmed aku Instagram itu ferd.ian12.
1: Okay.
0: Itu untuk di Instagram aku.
1: Oke, okay. Seperti itu ya. Karena. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan nih tadi Bang, cuma memang belum sempat kita bacain ya. Nanti boleh langsung aja DM kali.
0: Boleh
1: ya.
0: Banget.
1: Jadi langsung dijawab. Dan untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan ini, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Sekali lagi terima kasih ya Abang yang sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis. Apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, pendengar, saya ucapkan untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di malam hari ini. Silakan untuk yang ingin bergabung 7349 87, bisa juga di 0811570 1042. Ada beberapa lagu pendengar di malam hari ini yang bisa Anda pilih. Dan malam hari ini lagunya adalah lagu pop Indonesia tahun 2000-an ya. Waduh, ini pasti banyak sekali kita yang suka dengan lagu-lagu ini ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Gigi 11 Januari, Samson Kenangan Terindah, Dewa 19 Bukan Cinta Manusia Biasa. Ada Anggun Mimpi, Sherina Munaf Simponi Hitam, dan Melly Goeslaw Cinta ya. Mungkin ada yang mau dengar lagu di luar playlist kita juga boleh ya, selama kita ada lagunya pasti kita putarkan. Silahkan yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori luar lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, saya sehat juga di malam hari ini. Mau dengar lagu apa nih?
1: Samson ya lah,
0: Samson Kenangan Terindah. Cik, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Mei.
0: Amin.
1: Kabut sekarang ini mulai.
0: Nah itulah.
1: Buat Anis Manila, Aura Pak Mo, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, buat Lina, buat Cik Nur, Kak Juleha, buat Kak Ima Selpa sama Bang Junaidnya, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Imen, Yang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Mael, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Bang Kiki, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Imanabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas. Nah, buat semuanya Ceri salam. Buat semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu Mbak Mei. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Bang Hendra, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Mei gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah saya baik juga di malam hari.
2: Sehat, semoga sehat selalu ya, Mbak Mei ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Mau dengar lagu apa ini?
2: Kalau boleh saya minta lagu Nampak Rubah, boleh enggak?
0: Boleh, apa judul lagunya?
2: Hati Yang Kecewa.
0: Hati Yang Kecewa, boleh.
2: Ada ya, Mbak Mei ya?
0: Kita cek dulu, salamnya silahkan.
2: Nah, salam baliklah untuk Bang Jafar tadi ya, sama Kak Nila ya. Semoga sehat selalu beliau. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Bang Herman, Mak Ye. Buat Mak Kam. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Ayu Grepa. Buat Mama Nur, Mama Mukmin. Mama Ririn, Bang Amin Sanjaya, terus buat Jaka Suara, buat Anissa di Uka, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, buat sepegi ya, buat Panjang Siti di Olah Lakubu, buat Bang Basiar, buat Koko Ali, Mbah Kakung, untuk Kak Aura Pak Mo, untuk semua-semua lah ya Mbak Mei ya.
0: Oke, siap.
2: Gimana lagunya ada gak?
0: Ada,
2: Rafa Ura. Terima kasih Mbak Mei ya. Buat Mbak Mei, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu Mbak Mei.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, lanjut lagi pendengar yang ingin bergabung 7349 87, bisa juga di 0811570 1042. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Mak Anjang. Suaranya agak putus-putus, mungkin mau bergeser ke ruangan mana gitu, Manjang. Agak hilang-hilang suaranya nih.
3: Persoalannya?
0: Boleh, silahkan.
3: Di luar nih, ano, orang itu.
0: Malah banyak suara ya. Udahlah, nggak apa-apa. Iya, bolehlah. Sehat ya, Manjang ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Manjang boleh minta lagi tuh, dah Hati Yang Luka.
0: Dari siapa tuh?
3: Dari apa? Nyebut harus susah lah.
0: Aduh, siapa tuh?
3: Apa Putri Senata? Apa nyebut susah gitu?
0: Oh, Hati Yang?
3: Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka. Oke, Hati Yang Luka. Silakan salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Bome, selalu keluarga dengan ayah bundanya. Terus dengan Bang Japar tadi itu sama Kak Nilanya, terus Nengana dengan Aryopan, terus terus makam sebelah Jarbia, Koko Aldi, Koko Andi, terus tamu dengan Pak Serinya, Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai, Semaima Serpam, terus Jaka Suara, terus Ayah Indra di Mempawah, juga Wardi Awi, Bang Yahya Batia, terus Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, untuk Elni Cantik. Kebanget ke malam Sabtu nih Mama Erin dah kerja dia. Mak Ririn juga, untuk email juga, sekeluarga di rumah sehat selalu anakku. Terus apa aja ya? Mak Eti, Mama Mukmin, Mak Nurul, Pak Nurul. Terus Bang Hamzah, terus Bang Imran Ahmad ya. Terus Pak Lasiem, semua lah yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam ini, sehat selalu semua surga, diberi Allah kesehatan, panjang umur, tambah rezekinya, amin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen, I love you. Makasih Bu Me.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Akan kita awali Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu dari Samson, Dengan Kenangan Terindah, lalu dilanjutkan lagu dari Nafa Urbah dengan Hati Yang Kecewa, lalu Betaria Sonata Hati Yang Luka. Ini hati siapa ini yang sedang kecewa dan terluka ini ya? Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan 734987, bisa juga di 08115701042.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar. Masih ada beberapa lagu seperti Dewa 19, ada band Naf, Anggun, Syarina Munaf, dan Meliku Slow ya. Yang mau request di luar list kita juga boleh sekali. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura, gimana kabarnya? Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Meliku Slow dengan Lika Lila ya, Mbak.
0: Oh, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Ibu Mayali. Wow. Oh, hilang-hilang lah suara. Terus buat Juleha sama Pak Om dan anaknya, kawan sama Bang Ardiantonya, Mama Iti, buat Cece, buat makam tadi sama email, Panjang Siti juga. Terus buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Kapal, Bang Deden, Bang Sufian, Bang Hendra tadi ya. Terus buat Koko Ali, Koko Andi, Mbak Kakong, Emma, Bang Juna, Kak Tina, Bang Suko, Siamoy, Kak Nila, Bang Japa. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Lupa aja pula. Ayolah, Mbak Cuma-Cuma lah, Mbak Mei, Mbak Mei.
0: Oke deh, siap.
1: Aku pula jiji, ano, lupa begini.
0: Ini tumben agak senyap nih di belakang, tak ada yang ngacau-ngacau nih.
1: Ada gitu, nyapu-nyapu dah, tak ada yang ngacau.
0: Oh gitu, iyalah.
1: Tak hapu, disapu. Di kamar sebuti. Ayolah, buat Mbak Mei, salam sayang selalu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersuara deh.
0: Disebut ya baru muncul. Iya saya.
1: Mau dikenangan.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbok Mei di Sudaina. Rasa sakit Pak Perut. Saya ketawa nah, pula dengar si Romy dan Juli. Kalau belum ada Pak Mok belum lengkap rasa.
1: Iya, kan? Betul.
0: Ya, belum dengar suara Pak Mok masih terayang-ayang. Biar sikit Pak Mok harus dengar. Pendengar ni harus dengar Pak Mok.
1: Karena biasa kan ada gitu loh.
0: Belum lengkap kalau belum ada Pak Mok.
1: Betul lah.
0: Cik Noh ni nak minta pilihkan lagu Rosa lah pokok.
1: Rosa? Bebas kah?
0: Bebas.
1: Okey deh.
0: Yang cuplikan film tu pun boleh.
1: Cuplikan film.
0: Apa judul lupa ada. Lupa pula.
1: Saya pun tak tahu.
0: Apa sinetron dulu tu? Apa lagu tu?
1: Ini...
0: sinetron yang
1: atas ini atas nama cinta. Atas nama cinta ke?
0: Betul.
1: Okey deh, boleh deh. Salam
0: lama dah tak dengar, rindu rasa ya. Terutama Mbok Mei di Sudaina. Semoga yang terbaik buat Mei, sekeluarga, mak juga bapak rumah semoga sihat selalu. Lanjut nanti pulang dengan selamat gak sampai ke rumah. Hidup-hidup masa balik ni pasal nak lupa itu kan kalau buku sampai sore. Lanjut. Ada Pak Mok, ada tadi peserta Mak Mok Aura kita, Wadik sama Mama Yohana juga, bapak juga, buat Dino 49. Lanjut ada Mak Jang Siti Emel, buat Bang Jack juga, buat Bang Ramli ada juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, ada Awi, Bang Batia, Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut satu paket, ada Bang Sukoti nak masa depan, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Japar, peserta Kak Nila, semoga sihat selalu Bang Japar, buat makam, buat ajak Arpia juga. Lanjut, ada lagi Bang Boyka, ada juga Mbah Kakong, ada lanjut Kang Tabib Ade, ada juga Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Mbak Tini, Anista Diuka, Bang Herman, Mak Iyek, Rani Maharani juga, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Lanjut ada Kanda Yahya, Mak Elrod Singgit, Hendra di Mempawa, ada juga Darul. Lanjut ada Pak Pon di Singkawang, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona juga di Sambas Tahir. Lanjut ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Imana Bella, Bang Teh, Wan Usu, Wan Naci, Tia, Ella, Nia juga, yang lain-lain Lanius juga, yang lain-lain itu dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Usi Nur Jana, mua-mua tampak terkecuali sapaan yang dibungkus.
1: Terima
0: kasih banyak ni.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur ya sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi, saya mau baca beberapa pesan WhatsApp dulu ya di malam hari ini, pendengar. Assalamualaikum Mbak Mei, saya mau request lagu dari Dewa 19. Salam buat Bang Hendra, Bang Jafar, Bang Wardi, Bang Yahya, dan buat semua yang lagi dengerin Pro 1 di mana saja berada. Salam dari Pekanbaru buat Mbak Mei. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu ya. Dari Bang Deden, baik ya. Lagu dari Dewa 19 Bukan Cinta Manusia Biasa. Ini enak sekali lagunya. Lanjut ya. Lalu Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, ini mau menyapa teman-teman saja sama Bang Jafar, Mak Jang Siti, Cik Nur, Aura, Anista, Bang Herman, Bang Deddy, Bang Yahya, Bang Indra, Jaka Suara, Pak Subusri, Cik Kulan, Wanusu, Ela, Tia, Kak Mar, buat semua dengar Jak Buat Mei yang bajakan. Semoga saya sekeluarga. Wassalam dari Wan Aci di Sambas Galing. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, pendengar, Mei pilihkan lagu kesukaan Mei ya. Salamnya fotokopi Bang Jafar dan teman-teman Pro 1 Pontianak. Buat Mei, selamat bertugas dan sehat selalu di Pontianak. Terima kasih, sampai jumpa Mei dari Kaltara. Nonton bola Mei kan teman, tap ya. Diputarkan lagu dari Pop Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Ini lagu favorit saya. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya, jadi langsung diputarkan, diawali dengan lagu dari Melly Goeslaw dan Nika Ardila dengan Bertemu Kembali.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987. Bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya di ruang rindu pada malam hari ini. Seperti dari Ada Band, Tak Bisa Lagi, Menyayangmu. Lalu ada Nauf, Terendap Laraku, Leto, Senyumanmu, Anggun, Mimpi, Sherina Munaf, Simfoni Hitam, dan Melly Goeslaw dengan Cinta ya. Atau mau request lagu lain juga boleh sekali. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi playlist
0: buat nasi. Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Kam.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya?
1: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Makan dua kali nih. Makan dua kali dah. Lapar lebih nih.
0: Iyalah, gimana gak? Makam.
1: Iya, iya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Ada gak lagu ini? Siapa nih? Dita Ria Sunata.
0: Udah diputar tadi lagu Betaria Sonata tuh. Mau lagu lain?
1: Kedian Dengan
0: Apa judul lagunya?
1: Aku Tak Ingin Sendiri.
0: Aku Tak Ingin Sendiri.
1: Okay. Tak Ingin Sendiri judulnya.
0: Okay. Tak Ingin Sendiri. Kita carikan dulu ya lagunya ya. Salamnya silahkan.
1: Salam-salam.
0: Makam, suaranya putus-putus, Makam. Pindah tempat kali. Oh, iya ke? Sinyal itu kali ya.
1: Salam-salamlah buat Cik Noh ya, buat Aura dengan Pak Muknya, Mak Ayah Siti, di ulat-ulat pupuk. Buat Amba di Ciantan, buat Bang Baduk, buat Bang Yahya, buat siapa lagi? Aku dah masuk ni, tak rasa ni, tak rasa pandang-pandang ni. Yang buat Bang Sukur dengan Tina, Bang Junda dengan Emma, buat Mama Ririn, buat Koko Wali, Koko Wandi, buat siapa lagi? Buat ini, siapa ni? Kak Juleha di Panca Bakti dengan Bang Hamdan Hananya, buat Meli Wajana, buat Aura Cik Udaya. Dah Aura Pak Mok Udara, siapa ini? Mana lupa, buat Bang Deden, buat Bang Indri Ufan, Mak Long Hanan. Apa tu semua lah, Min? Lah, mengukus habis ya.
0: Mengukus habis.
1: No, ya lah.
0: Siap.
1: Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Kam ya sudah bergabung. Lanjut, halo. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapakah dan di manakah?
2: Dari Kanda.
0: Kanda, gimana kabarnya Kanda?
2: Suara sakit.
0: Aduh, kebanyakan nyanyi kali itu.
2: Batuk.
0: Oh, batuk. Semoga cepat sembuh ya.
2: Iya. Saya nak minta lagu Sakit Hati ya, Dina.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Jonathan.
0: Oh?
2: Jonathan.
0: Jonathan. Nah, saya carikan dulu ya. Salamnya silahkan.
2: Pertama buat Mbak Mei ke Adinda Mei ini?
0: Adinda boleh.
2: Adinda ya. Biar lebih mesra. Buat Adin dan Mei, semoga sehat selalu sekeluarga. Terus buat Makam tadi, Bang Hendra, Manjang Siti, Inel, Bu Ana, buat Mama Nurul, Mama Ririn, duh sakit lah suara tadi. Buat apa ya, Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, Wardi, Aura Pak Mo, warga Fantas tanpa terkecuali, Deona di Kupang, Rina, semua-semua lah tanpa terkecuali. Tapi lagunya
0: ada. Tidak ada nih.
2: Tidak ada.
0: Tidak dapat nih.
2: Lagu apa dia?
0: Lain-lain boleh.
2: Tunggu loh, ntar
0: Oh, boleh, boleh. Pikirkan dulu. Tenang-tenang.
2: Lagu apa itu? Pada tadi udah disiap. Kalau risau dari Atik CB ada lah.
0: Risau Atik CB kayaknya sih ada nih.
2: Kalau bisa itu lah. Tapi itu enggak terlalu lama dah. Saya masih ABG dulu.
0: Enggak apa.
2: Apa yang nonton tak ada ya?
0: Enggak tahu.
2: Adalah risau lah.
0: Boleh.
2: Ada sakit hati risau.
0: Oh, ada pula nih. Atik CB risau. Ada.
2: Buat Adinda Mei yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Batuk akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya? Kabar. Alhamdulillah saya baik kabarnya. Abang juga ya?
3: Ora, kabarnya baik.
0: Mau dengar lagu apa?
3: Kabar baik ya nih.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
3: Yang cowok.
0: Yang cowoknya masih ada Leto, Senyumanmu, Naf, Terendap Laraku, ada Ben Tak Bisa Lagi Menyayangmu.
3: Leto ya.
0: Leto.
3: Senyuman buat Mei.
0: Aduh, hai.
3: Salamnya. Tuh Bang Yaya di Wajo. Buat Wati, buat Bang Awi, buat Makam, buat Kak Imel sama Manjang Siti, buat Imam Pak Wadendra, Ade Darul, buat Mano di Bakau, buat Bang Japat Kanila, Moni Syantan, buat Ayu di Grepa, Ayu di Bengkulu, Riona di Kupang, Anissa Duka, buat Prabu Sada sama Mak Ye, buat Pak Amin Sanjaya, buat Aura sama Pamo, semualah.
0: Semua, oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar sudah ada beberapa lagu di sini ya. Jadi langsung saja kita perdengarkan di ruang dengar Anda. Diawali dengan Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri, Atik CB, Risau, dan Leto Senyumanmu. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349877, bisa juga di 0811 570 1042. Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan di sini, seperti dari ada band Tak Bisa Lagi Menyayangmu, Naf Terendap Laraku, Tiket Miliki Aku, Anggun Mimpi, Sherina Munaf Simfoni Hitam, dan Milikku Slow Cinta ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Selamat malam Pak Herman.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Herman dan keluarga?
1: Alhamdulillah, May. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sekian malam ini walaupun cuaca gagal, tapi angin berpusing dengan megahnya.
0: Betul. Pak Herman, sudah makan dan keluarga?
1: Sudah makan,
0: alhamdulillah.
1: Tadi baru kira-kira pukul jam 9 lewat.
0: Masya Allah. Tapi memang agak malam ya makannya ya.
1: Ya memang begitu, kami jam 9 malam. Nah, hari ini sayur kangkung sama itu sama ikan teri.
0: Sedap. Ah, udah ngopi belum? Biasa habis makan ngopi.
1: Nunggu dari awal, dari sambil makan sambil dengarkan main.
0: Oh gitu, cara... baik, terima kasih. Ah, silakan mau pilih lagu dulu.
1: Saya mau minta lagu di luar playlist.
0: Boleh.
1: Widuri. Widuri.
0: Widuri yang
1: dari Bob to the Wally.
0: Oke, kita carikan lagunya dulu. Salamnya silakan.
1: Salamnya ada Ismail, Chandra, ada Hendra, kemudian ada Makam, ada Mahanjang Siti, ada Cik Nur, ada Juhayah Hamdan Hana, ada Abang Awi di Kobar, ada Anissa di Uka, Cik Nur di Bakau saat itu, ada Bang Ramli di Pemangkat, saat itu ada Abang Ledi di Sungai Dure yang udah lama enggak muncul-muncul, mudah-mudahan sehat. Saya itu ada Diona di Kupang. Saya itu ada Ayu di Maluku, Ayu Grepa. Saya itu ada Bang Batia, Bang Kapal. Nah, saya itu kita ke Sambas, ada Alimin di Manabela, Wan Aci, Wan Usu, oh, Pak Usu Busri, Abang Pawadi. Nah, Bang Kuti juga yang sekarang mungkin masih di Pekanbaru. Kita masih di Sambas, ada Haji Rosadi, ada Rodia, ada Ina, ada Mai juga. Tapi sana bukan Mai Zaina, karena masalah. Tapi Mai juga itu. Mai juga saya itu. Ada Pintirati yang di Arung Parak. Saya itu kita ke Malaysia, ada Rohani Luana. Yang Rohani Luana itu di Kuala Lumpur dan di Kota Melaka. Kemudian kita kembali ke sini, ada kawan saya FND, dan juga untuk Diona di Kupang selamat sore ya, karena ini sudah menjadi musim yang lalu kan. Nah, saya itu, ini, ada Kanda Yahya, abang Adi juga Kanda Yahya. Dan saya itu, untuk semua lah, tanpa terkecuali, tanpa dikecualikan, nah, untuk Mai terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga semakin cantik, semakin soleha, dapat pun yang soleh juga gitu. Harapan saya.
0: Amin.
1: Udah, terima kasih Maya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Betul
2: Mbak Yancar.

0: Bang Hendra, Bang Jafar, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Wardi, Bang Awi juga, tuh Bang Amin Sanjaya juga, Bang Niko, Manjang Siti, Cik No, Demaka, Ibu Ana, Ibu Julaiha, Mbak Anista, Kak Ella, Mbak Aura dan Pak Mutnya, Mbak Tini, Mbak Diona, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Ririn.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya? Bang Deden, Bang Darul, Bang Badul, Bang Dedi. Untuk semuanya aja, salam sehat untuk semuanya.
1: Oke.
0: Untuk Mbak Mang yang cantik mulek, sehat selalu ya Mbak ya.
1: Oke,
0: siap. Pulangnya hati-hati. Terima kasih ya. Selamat malam.
1: Oke, siap. Selamat malam. Baik, pendengar, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Yang menolak lagu, Kak Me.
1: Iya, Bang Wardi. Macamnya Bang Wardi ini baca doa lah. Mudah mau tutup dan ini Bang Wardi. Penelpon ini, penelpon ke... Loh, halo? Hilang Bang Wardi. Oke, halo, Ruang Rindu.
3: Uang berbagi rindu.
1: Lah,
3: memori ini lagu.
1: Lah, ngapa terputus ke yang satu
3: malam,
1: tuh?
3: Ya
1: Allah, selamat malam. Ganti orang yang nak baca doa ni. Tiba-tiba hilang, kejut masih diajak ngobrol. Baru gak diajak ngobrol hilang dah. Oh, Mami. Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Adem.
1: Adem banget.
3: Agak dikit demam.
1: Oh, agak dikit demam. Semoga lekas membaik ya. Gitu.
3: Agak kembar seringat dah, alhamdulillah.
1: Iyalah. Pilih lagu halo. Mau lagu apa? Ini hilang enggak nih? Halo. Nah, ini saya tak ada mencet apa-apa dari tadi nih ya. Memang tak ada suaranya nih. Halo? Oh, dah lah. Oke, baik. Nah, ini bukan salah saya ya. Saya tak ada mencet tombol apapun. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Memori lagu.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Dengan Cik Kulan di Sambas.
1: Oh, Cik Kulan. Sehat?
4: Iya,
1: alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
4: Lagu Ii Sugianto.
1: Ii Sugianto, judul lagunya apa?
4: Melody Memory.
1: Melody Memory, boleh. Salamnya silahkan.
4: Salamnya terangkul sajalah. Ini pedoknya
1: nih. Betul. Oke. Melody Memory ada Ii Sugiart. Ii Sugiart tidak sih? Oh, Sugianto. Oh. Sugianto ke Sugiarti nih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya sih ada lagunya. Cuma Melody Memory nih Ii Sugiarti ke bingung saya nih ya. Oke, nanti saya cek lagi deh ya. Nah, soalnya kalau yang Ii Sugianto nih Memory Januari judul lagunya. Baiklah ya. Dan pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini dan kalau saya hitung-hitung di sini sudah pas pukul 23 akhir lagunya ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Saya enggak tahu kenapa tadi telepon-telepon terakhir tuh banyak yang terputus ya, Bang Wardi, Bang Awi itu ya, dan enggak tahu kenapa. Jadi mohon maaf yang tidak bisa bergabung di Ruang Rindunya, tapi jangan khawatir, besok di siang harinya ada Indonesia Banget bersama saya, request lagu pop juga, di malam harinya ada Ruang Rindu lagi. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kesetaraan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda mendengar pendengar kalau katanya kalau ingin tidurnya nyenyak disuruhnya kita olahraga gitu ya. Disuruhnya olahraga, disuruhnya merasa lelah supaya tidurnya lebih nyaman. Pernah tidak mendengar istilah yang seperti itu atau kalimat yang seperti itu, pendengar? Untuk beberapa orang itu memang bisa dibilang berlaku ya, pendengar ya, karena untuk beberapa orang kalau sudah keletihan itu langsung pengen tidur gitu ya. Tapi untuk beberapa orang lagi, pendengar, malah ada yang kalau setelah selesai olahraga gitu ya, ataupun melakukan aktivitas yang berat, malah susah buat tidur. Gimana tuh? Nah, ini tuh sebenarnya bisa dijelaskan ya, pendengar. Sebenarnya ini juga terjadi ke saya sih, saat terlalu lelah gitu ya. Saya termasuk orang yang seperti itu, pendengar ya. Kalau terlalu lelah, bukannya malah gampang tidur, malah jadinya susah tidur karena merasa terlalu lelah, otot-ototnya capek gitu ya, pendengar ya. Dimana kesulitan tidur setelah berolahraga atau melakukan aktivitas berat adalah masalah yang sangat umum sebenarnya, di mana kondisi ini biasanya disebabkan oleh otot yang tegang, adanya peradangan ringan, serta suhu tubuh dan juga detak jantung yang masih tinggi akibat aktivitas fisik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya kita setidaknya bisa tidur lebih nyaman di malam hari ini, pendengar ya. Seperti saya tuh habis melakukan olahraga yang cukup berat beberapa hari ini, pendengar, jadi tangannya agak sengal, jadi malah susah tidur gitu ya. Inilah nih ya, karena orang jarang olahraga jadi seperti ini ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah peregangan statis ya. Setelah olahraga setidaknya luangkan waktu 5-10 menit untuk melakukan peregangan ya, ataupun menahan posisi regangan tanpa memantul. Ini membantu mengendurkan otot yang kaku dan melancarkan sirkulasi darah. Setelah itu bisa melakukan yang disebut dengan mandi air hangat. Mandi air hangat 1-2 jam sebelum tidur ini bisa membantu melepaskan ketegangan otot ya, dan menurunkan suhu inti tubuh secara alami ya. Lalu juga untuk posisi tidurnya, ini juga sebisa mungkin harus diatur ya, hindari tekanan pada otot yang nyeri. Kalau otot kaki ataupun otot paha yang pegal, letakkan bantal di bawah lutut atau di antara kedua lutut untuk mengurangi tekanan pada sendi dan otot ya. Dan kalau misalnya lengan yang sakit, saya sih biasanya tidurnya gak miring ya, telentang aja gitu. Lalu juga jangan lupa untuk menambahkan bantal. Kalau bahu ataupun punggung yang sakit, pastikan posisi bantal menopang lekukan leher dan tulang belakang dengan baik agar otot tidak semakin tegang selama tidur ya. Atau kalau memang dah sakit benar nih, pendengar, bisa dikompres dengan ice pack ya, ataupun air dingin. Jadi kalau ada bagian otot yang kerasa agak bengkak, nyeri-nyeri yang sampai kayak ada yang tajam-tajam gitu, bisa dikompres dengan es yang dibalut handuk selama 15-20 menit untuk mengurangi rasa sakitnya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan dalam

untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian, energi, dan kesehatan. Berikut laporannya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur MBG. Jumlah tersebut merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Laporannya disampaikan Alfred Tuter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Nggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan di kesempatan dini hari ini kita masuki segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3, kita akan membahas terkait dengan nir empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan. Dan yang terbaru di mana Kementerian Kesehatan akhirnya buka suara terkait dengan viralnya komentar yang dinilai tidak berempati dari jumlah akun milik dokter dan tenaga kesehatan terhadap seorang pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Kemenkes menyayangkan sikap tersebut dan mengingatkan bagi dokter dan tenaga kesehatan pentingnya menjaga empati serta profesionalisme termasuk saat beraktivitas di ruang digital. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan pihaknya prihatin atas beredarnya komentar yang dilontarkan tenaga medis maupun dokter kepada pasien yang tengah menjalani pelayanan kesehatan. Menurut Aji, setiap tenaga kesehatan harus mengedepankan empati dalam berkomunikasi, baik saat memberikan pelayanan secara langsung maupun ketika menyampaikan pendapat di media sosial. Ia menegaskan sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme seorang tenaga medis. Jumlah tindakan sudah diambil oleh pihak rumah sakit di mana dokter ataupun tenaga kesehatan tersebut ya bekerja. Ada RS Pusri Palembang yang telah melakukan pemecatan terhadap dokter yang menuliskan komentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal. Sementara dokter Puskesmas Pakisaji juga dinonaktifkan ya. Ini berada di Kabupaten Malang, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menonaktifkan sementara dokter Herdiana Ayu Saputri.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Saya Lukman Tara, kali ini tidak sendiri, ada rekan saya Hadani Sabil yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Coklat Satu Nusa Satu Bangsa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM-lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa tiga bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki, serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman, serta anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih menghadirkan topik terkait viral nirempati nakes ke pasien BPJS. Saat ini kami telah tersambung bersama pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia KKI Muhammad Syahril.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syahril, ini kabarnya KKI telah melakukan investigasi ya Pak Syahril ya. Sudah seperti apa update terkininya?
2: Terima kasih. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan seluruh organisasi profesi, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PPNI, dan Porbiti ya. Karena keempat OP itu ada anggota mereka yang disinyalir ikut di dalam melakukan, kalau kita menyebutnya adalah semacam kekerasan virtual ya, atau nirempati kepada pasien BPJS ya. Gitu, Pak.
1: Baik.
2: Halo.
1: Nah, ya, halo Pak Syahril, baik.
2: Ya.
1: Nah, dari perspektif etika profesi, bagaimana seharusnya tenaga kesehatan ini memperlakukan pasien terlepas dari status pembiayaannya, termasuk peserta BPJS?
2: Oke. Tadi belum selesai, jadi masih kita sepakat, jadi karena ini dugaannya pelanggaran etika, maka organisasi profesi mempunyai peranan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk investigasinya. Jadi, semua OP tadi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan investigasi kepada nakes ya, dan juga namet yang memang ada di dalam daftar nirempati itu. Nah, secara umum, sebetulnya sudah ada ya sumpah dokter ya, sumpah dokter gigi dan sebagainya. Kemudian ada etika masing-masing profesi, di mana semua tenaga kesehatan, tenaga medis harus ya memperlakukan seadil-adilnya tanpa melihat status dari pasien. Yang hanya dilihat adalah status kedaruratan atau kegawat daruratannya. Di luar itu, maka tidak ada membedakan apakah pasien BPJS atau pasien tidak mampu yang lain dan seterusnya. Semuanya dipandang sama.
1: Itu, Pak. Ya, baik. Berarti total ini ada berapa nakes dan namet ini, Pak Syahril?
2: Ya, kita kemarin sudah terdaftar sekitar 10, bahkan saat ini sudah sekitar 12-an. Karena angkut itu masih ada yang tentu saja akan bertambah. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi imbauan dari kita semua, bahwa sebetulnya seluruh dokter, perawat, dan seterusnya ini jangankan kepada pasien, kepada masyarakat umum pun kita harus berlaku sopan, santun, dan juga beretika ya. Gitu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti ada 10 sampai 12 orang nakes dan namet ya tersebut begitu ya, masih dalam tahapan investigasi tadi begitu ya, Pak Syahril ya?
2: Betul, Bu. Ya, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk Konsil Kesehatan Indonesia sendiri, bagaimana memastikan nilai empati tetap menjadi bagian dari profesionalisme tenaga kesehatan?
2: Ya, kita kan punya sistem ya. Punya sistem. Begitu namet nakes diberikan SPR, surat tanda registrasi, dan mengurus STP, surat izin praktek, maka mereka harus mempunyai suatu etika profesi namanya, Pak ya. Satu. Yang kedua, mereka harus punya kompetensi yang disebut dengan disiplin profesi. Nah, yang ketiga, mereka juga harus memegang hukum secara normatif.
1: Ya.
2: Artinya, seorang nakes namet pun dia pada saat dia praktek atau melayani pasien harus memikirkan ketiga itu, etika, disiplin profesi, dan hukum. Karena di antara ketiga ini atau tiga-tiganya bisa terjadi pada saat yang sama ya oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk jika memang terbukti ada nakes begitu yang melanggar etika karena bersikap diskriminatif terhadap pasien BPJS, mekanisme penanganannya seperti apa ini? Setelah juga tadi KKI telah melakukan investigasi begitu ya, Pak Syahril?
2: Ya, jadi pertama secara umum dulu ya, secara umum bukan ke kasus yang kemarin ya, secara umum apabila terdapat ya terindikasi namet nakes melakukan pelanggaran etika, salah satunya diskriminatif, dan itu memang menjadi perhatian bagi masyarakat dan merugikan masyarakat, maka bisa melaporkan dan dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila memang terbukti, maka akan dilakukan pemeriksaan atau investigasi untuk melihat, mengklarifikasi ya, apakah dia memang betul ada pelanggaran, kemudian apakah masuk ringan, sedang maupun berat. Nah, dari pemeriksaan itulah nanti sanksi yang diberikan sesuai dengan hasil investigasi. Ya. Nah, itu apabila dilakukan kepada pasien yang ketemu langsung atau yang dilayani langsung. Ya, Mbak ya. Nah, tetapi kalau kemarin itu yang dilakukan oleh dokter dan perawat atau dokter gigi itu, mereka memberikan komen-komen dari empati ya kepada pasien yang bukan pasien dia, tapi di luar rumah sakit yang lain gitu loh Pak. Ini agak berbeda. Kalau kita menyebutnya adalah semacam pelanggaran atau kekerasan virtual ya, yang dilakukan oleh seseorang, khususnya dokter ataupun para medis yang lain, atau nakes kepada pasien yang lain, tapi tidak yang dia layani secara langsung. Jadi virtual dia Pak, jadi hanya berkomen di media sosial kan kemarin ya.
1: Iya. Baik. Nah, kalau berkomen di media sosial, maka itu nantinya akan sanksinya seperti apa yang dilakukan oleh dari KKI sendiri, Pak Syahril?
2: Ya, sama dengan tadi, Pak, ya. Kita pertama kan mereka semua harus punya etika, ya.
1: Iya.
2: Ya, etika gimana dia harus mulai dari berucap, kemudian berkomunikasi mulai langsung maupun virtual, itu semua menjadi pertimbangan. Dan memang ada suatu larangan sebetulnya. Larangan secara umum, orang umum aja kan melarang tuh kita mencaci-caci orang, menghina orang, kan gitu Pak ya. Apalagi ini ya sebetulnya ada hubungan ya antara dokter dan pasien, walaupun pasien itu kan bukan yang dilayani langsung kan.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Syahril, apakah memang ada anggapan ini kalau beban kerjanya tinggi, lalu juga keterbatasan SDM hingga tekanan administratif dari BPJS mempengaruhi kualitas interaksi nakes dengan pasien? Apakah hal ini juga turut menjadi perhatian konsil, Pak Syahril?
2: Jadi begini, Pak. Jadi memang kita ini kan dengan sistem BPJS ini kan banyak sekali pasien, Pak ya. Seluruh Indonesia, ya, mulai dari puskesmas, rumah sakit itu pastinya kami istilahnya membeludak, ya. Nah, sering kali terjadi di salah satu rumah sakit atau puskesmas antara kesiapan SDM, kesiapan sarana prasarana, alat kesehatan dan sistemnya tidak imbang dengan jumlah pasien, ya. Sebagai contoh aja, pasien harus masuk ICU gitu, ya. Nah, penuh ICU-nya. Nah, itu gimana dia harus nunggu di IGD bisa berjam-jam, bahkan ada sampai 1-2 hari. Itu salah satu kendala. Atau mau operasi aja. Mereka juga harus antri kan, Pak ya. Kadang-kadang nunggu 1 minggu, ada yang 1 bulan dan sebagainya. Memang load ya atau banyaknya pasien ini menjadi kendala tersendiri bagi rumah sakit atau fasilitas dalam memberikan layanan. Nah, untuk itu, maka sebetulnya pasien kes ini atau rumah sakit atau puskesmas itu harus mempersiapkan betul ya berapa standar kebutuhan SDM yang harus dimiliki dia. Contoh ya, di rumah sakit ini harus ya dokter umum ada 5 gitu ya. Ya, jangan hanya 1. Itu kan load-nya tinggi sekali ya. Perawat harusnya 50 ya. Disediakan kan hanya 20 dan seterusnya. Ya, termasuk ruang ICU. Kalau dia di kabupaten, apalagi di provinsi, maka ada rasio jumlah ICU itu ya dengan jumlah tempat tidur, Mbak. Jadi nggak boleh ICU itu hanya pemanya 5% dari tempat tidur. Kan dikit sekali, nggak boleh. Ada aturan-aturan yang harus menjadi pemikiran manajemen rumah sakit untuk memenuhi standar. Kemudian satu lagi, kita punya sistem rujukan, ya. Jadi kalau di satu tempat fasilitas pelayanan itu terbatas, ya maka mereka wajib untuk melakukan rujukan pasien ke rumah sakit lain, baik itu di kabupaten lain atau ke provinsi lain. Nah, sistem-sistem inilah yang harus disiapkan. Nah, tadi kalau beban kerja, ya tadi Pak, kalau umpamanya tidak seimbang antara jumlah SDM-nya, jumlah perawat, dokter dengan pasien, itu saja akan menjadi suatu, bisa saja menyebabkan suatu kemungkinan kelelahan atau tingginya beban kerja yang menyebabkan seorang dokter atau perawat itu memang terbatas gitu Pak.
1: Oke, baik. Pak Syahril, semoga memang langkah seperti ini tadi yang telah diterapkan Konsil Kesehatan Indonesia membuat kasus serupa ini tidak terulang kembali ya Pak Syahril ya. Semoga juga dalam investigasinya ini segera dilakukan, segera diputuskan juga. Terima kasih Pak Syahril telah memberikan update terkininya.
2: Boleh kasih statement satu Pak?
1: Iya, boleh. Silakan Pak Syahril.
2: Oke, jadi begini. Pertama kami tunjukkan kepada seluruh nakes dan nakes seluruh Indonesia ya, dan kepada pimpinan pasien kes ya, bahwa seluruh pelayanan tadi harus berorientasi kepada mutu layanan, jadi tidak boleh mutunya berkurang, tidak boleh mutunya jelek. Yang kedua, harus kompetensinya bagus ya, jadi jangan sampai ada rumah sakit yang tidak melayani dengan kompetensi yang baik. Dan terakhir, harus menjamin dan kepastian hukum bagi masyarakat itu loh Mbak. Nah untuk itu, lakukanlah pengawasan dan pembinaan. Dan kepada masyarakat, kami juga mengharapkan adanya pengawasan ya kepada nakes-nakes tadi apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau katakanlah merugikan, bisa memberikan laporan atau melaporkannya kepada KKI melalui Majelis Disiplin Profesi. Begitu Pak.
1: Baik, Pak Syahril terima kasih telah menyampaikan update terkininya Pak Syahril ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia KKI Muhammad Syahril berbicara terkait viral NIR 4 nakes ke pasien BPJS.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Nirepati Oknum Tenaga Kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ini angka cantik ya, 88. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya Lukman Tarakan akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan ada rekan saya juga, Hadani Sabil. Saya menuju ke Banda Aceh, ada Pak Ismail. Selamat malam, Pak Ismail.
1: Selamat malam, Pak Riaman, Bang Lukman.
0: Oh, Pak Riaman, mohon maaf, iya, silakan.
1: Iya. Biasa, ada kelemahan kita.
0: Iya, ini juga Musabila lupa.
1: Iya, udah lama. Ini, Bang Lukman.
0: Iya.
1: Saya kalau melihat satu masalah, itu kan selalu saya lihat itu dari akarnya,
0: Bu. Iya, iya.
1: Akar persoalannya itu kan. Ya, kejadian seperti itu kan rasa empati yang benar-benar udah mati. Gitu. Udah gak ada di hati nurani lagi kan. Dari petugas yang membuli itu, orang dalam keadaan menderita. Di ujung tanduk kayak itu malahan dibuli, akhirnya sampai akhirnya meninggal. Itu kan rasa empati memang benar-benar sudah tidak ada.
0: Yeah.
1: Jadi kalau akar masalahnya ini, saya pikir setiap petugas kesehatan ini apa perlu dilihat ini ke psikologisnya bagaimana ini. Sebab mereka ini adalah pengentas daripada kekerasan pada umumnya, dokter spesialis itu penderita, orang-orang bekas menerima kekerasan. Nah, bidan ini di kampung saya, di tempat saya sendiri ini sekitar 15 tahun yang lewat, ada orang melahirkan. Ini seorang bidan, ucapannya itu kepada yang melahirkan itu, kepada ibu yang mengerang kesakitan, seenaknya aja, seenak udelnya ngomong. Waktu bikinnya kamu enggak teriak-teriak kayak gini, kata si bidan kepada itu orang yang melahirkan.
0: Kirain
1: murupan.
0: Iya, artinya mungkin kita juga batasan candaan dan juga bully secara verbal ini sangat tipis mungkin ya menurut mereka gitu ya, Pak Ismail, atau seperti apa?
1: Itu ya? Karena hati nuraninya mati. Gimana melihat penderita itu kan terasa dengan kita, Burungman. Kita bisa merasakan apa yang diderita orang itu seandainya terjadi sama diri kita kan. Dan ini udah mati, makanya tidak ada batasan candaan dengan omongan serius kepada orang yang sedang dalam keadaan darurat gitu.
0: Baik.
1: Ini ya. Ya, jadi saya ngeliat ini mungkin ada efek psikologis dari pendidikan mereka juga ini.
0: Ya, waktu awal-awal itu ya dapat.
1: Iya,
0: baik. Terima kasih ya, Pak Ismail ya.
1: Iya, makasih banyak.
0: Ya, sehat selalu. Pak Ismail di Pariaman, saya ke Purwokerto, Pak Dasrun, malam.
2: Selamat malam, Lukman yang gagah, suaranya tegang sekali walaupun sudah setengah malam begini. Begini Mas Lukman, sebelum saya nanya kepada Taufik ini, tadi malam ada yang mengeluh sama saya babagan itu, Pansus, kalau seandainya diomongkan sedikit boleh.
0: Apa tuh? Masalah apa?
2: Jadi begini, seorang ibu disuruh ke balai desa kumpulan. Ternyata harus membawa KTP, harus membawa itu nosta listrik lah gitu. Nah, setelah sudah ke sana, sudah dipoto, dilihat itunya nosta listriknya, katanya ini tidak menerima karena apa? Itu listriknya itu kekuatannya lebih gede, mungkin katanya kalau nggak salah pendengaran saya 1300, jadi tidak selayaknya menteri menerima katanya. Ya. Padahal itu betul-betul orang nggak punya, Mas Lukman.
0: Ya, ya.
2: Seorang janda si yang biasa mengasih makan itu anak-anaknya. Ya. Anaknya ada yang ada di Purbalingga, di Kebumen, di Aji Barang.
0: Baik, ya. Kita tampung dulu ya untuk ini ya. Mungkin kita ya, ke okay. Fokus. Ya, boleh, silakan.
2: Iya. Ini itu topik saya ikut ya masalah kedokteran memang. Ya di rumah sakit saja memang ada yang pelayannya itu dokternya ada yang lemah lembut, ada yang sedang-sedang saja. Katanya yang pokoknya yang bicaranya seolah-olah tidak enak didengar. Jadi pas sana tuh harus nur dokter seseorang dari rumah sampai ke sini tuh harus nurut sama dokter, jangan seenaknya sendiri.
0: Ya.
2: Katanya. Ya terima kasih Mas.
0: Baik, ya. Terima kasih. Ya. Sehat selalu Pak Dasrun di Purwokerto. Bu Ria di Tebet, dini hari.
3: Selamat dini hari, selamat datang Bang Lukman Tara yang suaranya kata siapa tadi? Wah, yang makin cetar bahana ya Pak ya. Malam ini

0: kan dengan sumpah jabatan begitu kan. Nah itu dengan apalagi evaluasi sistematik SPSS tanggung jawab individu ya, masalah antri panjang atau kamar penuh lah, merupakan persoalan infrastruktur apa namanya struktur dan kapasitas layanan. Namun hal tersebut tidak membenarkan sikap menghakimi pasien yang apa tengah berjuang mendapatkan perawat. Saya juga begitu, bangun punya adik ya, parah sakitnya ini. Apa yang dulu uang muka, ih rumah sakitnya begitu ya gitu kan. Ini kan nyawa ya kan, pasien nggak sih ditunggu dulu gitulah. Itulah kadang kita ingat banget tuh, mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Nah jadi penegakan sanksi tegasnya, langkah cepatnya dari apa namanya instansi terkait yang seperti pemanggilan oleh konsil kesehatan Indonesia atau KKI ya, dan apa namanya penonaktifan sementara oknum oleh dinas kesehatan setempat, penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. So, itu saja Bang Hukman Tara di malam ini, komentarnya opini Kopi Pro 3. Terima kasih Bang Hukman Tara.
1: Terima kasih.
0: Salam
1: sehat, salam tangguh. Bu Ria ini selalu semangat ya, walaupun dini hari ini tipe-tipe pejuang ya. Pak Udin di Boyolali, selamat dini hari.
2: Iya, selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin, ada pengalaman atau seperti apa ini?
2: BPJS dengan mandiri itu penanganannya bagus, mandiri ya.
1: Langsung kan dia bayar umum kan.
2: Karena ya tetap cara peremannya bagus, mandiri gitu. Dan pasien BPJS tuh tipenya mau bayar tapi nggak mau sakit gitu. Biasanya ya, mau bayar tapi nggak mau sakit.
1: nggak boleh sakit gitu.
2: Nggak mau.
1: Nggak boleh.
2: Iya, saya bayar tapi saya sakit nggak mau gitu. Tapi kalau saya sakit ya dipakai juga BPJS-nya ya. Gitu. Ya, jadi ya tata terima dokter dan masyarakat itu lebih bagus mandiri penanganannya daripada BPJS. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Boyolali ke Bengkulu, Pak John. Selamat dini hari, Pak John.
3: Ini hari Bang Lukman.
1: Iya, udah lama gak ngobrol sama Pak John nih.
3: Bagus sekali Bang Lukman itu. Semuanya ini kebetulan saya ada pengalaman pribadi ini.
1: Oh iya.
3: Orang tua saya kebetulan kena ginjal iya, TBC iya. Waktu dia berobat, dia itu memerlukan diharuskan berdiri. Entah kenapa. Nah kan dia betul-betul tidak mampu berdiri, dia ini hampir oleng, hampir roboh begitu. Nah jadi langsung dipegang, langsung disambar sama adik saya, karena dia sama adik saya kan. Nah kata dokternya, dianjingkan sama dokter itu adik saya ini. Hoi anjing, babi kau. Kami tanggung jawab. Kami tanggung jawab katanya. Tidak usah dipegang-pegang, tidak usah diapa-apa, tidak akan mati orang tuamu itu katanya kan. Kok dibilang begitu, padahal sudah hampir tersungkur begitu istilahnya. Katanya memang enggak ada. Nah, kata dia diharuskan berdiri. Kami mau lihat katanya ada progres apa tidak yang kami obati ini. Katanya kan karena soalnya udah setahun lebih ini kami mengalami ini. Katanya kan mau lihat udah bisa berdiri apa belum. Katanya kan. Nah, disuruhnya dipaksanya berdiri. Betul-betul nggak bisa. Udah hampir tersungkur begitu. Jadi langsung dipeluk sama adik saya ini kan supaya nggak jatuh kan.
1: Sudah lama kan berlangsung itu, Pak John?
3: Sekitar 6 bulan yang lalu.
1: Terus apa yang dilakukan Pak John atau keluarga?
3: Pulang, pindah rumah sakit lain. Ya, nggak mau lagi kami berurusan dengan yang seperti itu. Langsung berurusan dengan rumah sakit lain. Kami anggap juga dia anjing babi juga.
1: Kata-kata kasar lah ya.
3: Nggak berpendidikan berarti kan. Nah, bagus sekali kalau ada penegakan seperti itu kan. Agak istilahnya harus jangan seperti itulah, minimal kan apa kata-kata yang lain yang digunakan kan masih banyak juga. Jangan deh kita lihat dulu deh kami. Soalnya kan kami mau lihat apakah sudah ada pulih, apakah sudah ada progres, apa gimana, apa dia sudah bisa berdiri. Kan bagus kan.

0: langsung begitu ya, waduh kok bukan seorang kawan masyarakat kata-katanya saya yang dengarnya.
1: Baik.
0: Jadi
1: terima kasih Pak John di Bengkulu. Tapi kalau bicara masalah BPJS ya, tidak semua pelayanan rumah sakit yang menggunakan BPJS itu buruk ya. Ada beberapa rumah sakit memang yang cukup ramah gitu ya, yang tidak membedakan mana pasien BPJS, mana asuransi atau umum atau mandiri ya, atau bayar langsung gitu ya. Saya ke Banda Aceh dulu ya, ada Pak Ramli. Selamat dini hari Pak Ramli.
2: Dini hari Bung Lukman.
1: Ya, silakan.
2: Ini pengalaman saya Bung Lukman. Saya udah 20 tahun berobat di rumah sakit Banda Aceh ini.
1: Oke.
2: Pokoknya ada 10 rumah sakit semua saya masuk kan. Tapi lain rumah sakit lain dokternya, lain apa?
1: Diagnosanya.
2: Penanganannya lain, cara-caranya kan. Ada juga dokter yang pernah saya maki-maki. Karena dia pas saya kita pulang, belum baik, belum ada kurang kan. Sudah suruh pulang. Itulah, saya gak mau gitu. Gak mau saya mengalah kan.
1: Yeah.
2: Karena orang itu kan makan gaji. Kan yang gaji kan saya kan rakyat. Pejabat-pejabat itu kan kita rakyat yang gaji dia. Masa kita mau dibikin apa, bawahan dia. Jadi itu aja apa. Untuk maka-maka yang orang mati itu gitu juga ada kan. Kan dia perlu perawatan. Kalau enggak pergi ke rumah sakit. Lebih bagus di rumah aja dia mati.
1: Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam Pak Ramli di Banda Aceh. Memang kalau dikatakan ada juga yang meralaskan burnout ya. Burnout itu kondisi di mana seorang dokter atau tenaga kesehatan ini kelelahan fisik maupun mental gitu. Mungkin dalam satu hari itu sudah menangani beberapa pasien dan tentunya dengan banyak keluhan dan lain-lain gitu ya. Tapi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia menegaskan kondisi burnout ini bukan alasan bagi tenaga kesehatan maupun tenaga medis untuk boleh berkomentar nir empati kepada pasien. Saya ke Brebes, Pak Caswa, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Pak Haji Lukman.
1: Amin. Gimana selamat Pak Caswa? Sehat ya? Amin.
3: Balik ke tema masalah BPJS. Saya pernah mengalami begini Bung Bung Lukman. Ceritanya kan saya jatuh. Pinggang saya tuh sering sakit-sakitan. Nah, saya minta rujukan ke puskesmas terdekat. Diberikan rujukan ke rumah sakit Bung Nyayu ya, beda kecamatan cuman satu kabupaten. Nah, saya ke situ dari mulai nyampe jam 9. Ternyata kok perawat tersebut menanyakan, kan saya fisiknya di segi mata kan ada kekurangan tunanetra ya Oh, yang ditanya mata gitu loh. Padahal kan saya mau berobatnya bukan mata. Nah, saya melawan loh sama sama perawat tersebut gitu. Pak, kan saya datang ke sini bukan mau berobat masalah mata, tapi kan saya mau berobat masalah pinggang saya. Kenapa mata yang jadi sasaran kata?
1: Maksudnya mata yang ditanyakan itu apa?
3: Ya matanya kayak gini, maksudnya perawatnya berbicara seperti ini. Pak, ini matanya nggak bisa ditangani karena udah parah, berbicara seperti itu.
1: Kan? Padahal rekomendasinya jelas ya, bukan itu yang dikeluhkan ya Pak.
3: Iya, padahal kan saya jelas. Akhirnya saya diberikan obat itu menunggu sampai jam 9 malam itu saya baru pulang. Dari mulai jam 9 pagi. Nah, saya obat tersebut nggak sembuh, Bung. Suruh kontrol lagi ke tempat itu tersebut, Bung, tersebut. Akhirnya saya frustasi, enggak lah, saya enggak akan kontrol lagi seperti itu. Saya bikin rujukan lagi. kotanya, kabupatennya, tapi ke Brebes. Nah, tapi penanganannya cepat, Bung. Alhamdulillah, meskipun jauh dari saya menempuh setengah hari ke kabupaten, tapi ternyata ramah, ternyata dicek. Tapi yang anehnya lagi kayak gini, Bung. Yang aneh lagi ketika rongsen, itu penyakitnya nggak ketemu, Bung. Itu yang aneh. Jadi seperti itu. Memang yang tadi dibicarakan.
1: Pelayanannya berbeda-beda ya. Artinya tidak semua rumah sakit seperti itu ya. Baik.
3: Ya, memang tadi yang Bung Lukman dibicarakan, layanannya beda-beda. Memang seperti itu. Cuman kalaupun karena sering terjadi terulang seperti ini, apalagi BPJS yang masalah BPJS gratis kan seperti itu. Banyak orang-orang yang mengabaikan seperti itu. Harusnya pemerintah memberikan yang tegas kepada sanksi yang tegas kepada penaga kesehatan yang mengabaikan segala penyakit masyarakat yang mempunyai BPJS. Jadi seperti itu saran saya, Bung Lukman. Salam sehat,
1: salam tangguh. Ya, bukan berarti dengan adanya kasus ini kita generalisir ya, atau pukul rata semua rumah sakit ataupun tenaga kesehatan, karena memang masih banyak yang memang ramah gitu, yang melayani dengan sepenuh hati. Artinya ini memang ada permasalahan individual, dan kalau bicara masalah banyak keluhan yang disampaikan oleh pendengar, artinya memang harus ada perubahan sistem, perbaikan di tingkat untuk BPJS ya, bagaimana perlakuan terhadap pasien ini. Sudah seringkali banyak keluhan. Nanti kita akan lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang satu ini.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 setelah lelang selesai pada Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
2: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MIOI Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau. Terus kemudian ada Kabupaten Muna dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
3: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
2: Untuk peserta didik sekolah rakyat, diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan sekolah rakyat, di mana operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
5: Pendengar, program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
4: Dan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. ada sekolah 10 permanen ini ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
6: Dua minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270, paling kuat 31 Juli tambah yang lama di 86.
5: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
1: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
0: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
1: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
2: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
5: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 untuk sesi kedua, Nir Empati Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini, tema yang kami angkat terkait dengan kasus ya, komentar Nir Empati, di mana bermula saat seorang pasien peserta JKN BPJS bernama Yurizal mengeluh di media sosial Thread karena harus menunggu 8 jam tanpa mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit. Unggahan tersebut justru mendapat respon kasar, hujatan, dan komentar tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik dari tenaga kesehatan. Sejumlah akun media sosial yang belakangan diidentifikasi warganet sebagai tenaga medis dan nakes, termasuk oknum dokter, PPDS, dan perawat ini melontarkan komentar sinis. Komentar tersebut antara lain menyuruh pasien pindah ke ruang jenazah hingga menyarankan memotong nadi. Dan tidak lama setelah kejadian tersebut dikabarkan bahwa Yurizal meninggal dunia yang kemudian memicu kemarahan publik luas di media sosial. Warganet melacak identitas akun-akun nakes yang menulis komentar pedas tersebut, di mana Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI menyebut ada sekitar 10 tenaga kesehatan yang diduga terlibat memberikan komentar Nir Empati. Permintaan maaf dan klarifikasi juga disampaikan beberapa oknum yang diduga terlibat menyampaikan ini komentar tersebut dan sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kita akan bahas ya, di mana Nir Empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan, dan nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Komentar, opini, dan juga tanggapan Anda ini sangat berarti ya, karena nanti akan kami bawa untuk di kesempatan berikutnya. Saya akan sampaikan dengan narasumber yang terkait ya, terkait dengan hal ini, bagaimana masukan dari masyarakat yang mungkin pernah mengalami hal serupa, ataupun mungkin ada solusi dari Anda untuk perbaikan dari sistem ini. Untuk menemani malam akhir pekan Anda, sebelum kita lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Angin Malam dari Brewery Marantika.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
8: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
9: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul, gaul. Kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
6: 3 Jaringan Berita Nasional.
10: Kami masih membahas terkait topik viral Nir Empati Nakes ke pasien BPJS. Saat ini kami untuk memperbincangkan hal tersebut sudah bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
6: Wawancara Pro 3.
10: Prof. Chandra, belakangan ramai di media sosial dugaan nakes ini bersikap kurang empati kepada pasien BPJS. Dari perspektif akademik, bagaimana Prof. melihat fenomena ini?
11: Yang terjadi sebenarnya ada dua hal ya. Dua hal yang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Dan dua-duanya harus dibereskan. Ya. Yang pertama memang yang seperti disampaikan tadi, ada postingan dari beberapa nakes yang tidak empati kepada pasiennya. Itu tentu satu hal yang tidak bisa dibenarkan karena nakes harusnya, nakes saja bahkan kita semua harusnya berempati pada orang lain, apalagi nakes yang menangani pasien. Itu poin pertama. Nah, tapi di poin kedua, ada juga kejadian di mana ada pasien yang memang sampai 8 jam tidak mendapatkan ruang rawat untuk sakitnya, begitu ya. Dan nakes yang kemudian berkomentar itu bukan nakes yang menangani pasien ini, jadi pasien ini ditangani di Jakarta, sementara nakes yang komentar itu bukan ada di Jakarta. Jadi saya kira dua-duanya mesti ditangani dengan baik. Nah, karena kalau kita bahas satu persatu,
10: yeah.
11: Pertama yang postingan tidak baik daripada beberapa nakes itu yang saya sebutkan tadi bahwa harusnya nakes itu berempati. Bahkan dalam karena pertanyaan tadi dari kacamata akademik, dari kacamata akademik kita mengenal yang disebut sebagai bahasa Jerman itu Einfühlung. Einfühlung itu kira-kira melihat dengan ya. Karena di bahasa Indonesia kan sebagai meraba rasakan. Ya, jadi harusnya dokter dan tenaga kesehatan itu melihat pasien itu bukan sekedar hanya berempati, tapi juga ikut merasakan apa yang dirasakan pasien itu. Kalau pasien di rumah sakit itu, yang seperti kajian sekarang ini kan masalahnya bukan hanya dia sakit. Masalahnya dia juga mungkin stres menghadapi situasinya, selain sakit fisiknya, belum lagi harus nunggu sekian jam. Itu buat orang, itu merupakan hal yang berat sekali begitu untuk dia, untuk pasien itu. Dan itu tentu saja kita tidak bisa menyepelekan hal itu, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Jadi menurut saya, usulan saya adalah, bukan usulan saya, artinya saya seruan kepada semua tenaga kesehatan, kita bukan hanya harus empati kepada pasien, tapi juga Einfühlung, ikut meraba-rasakan apa yang dirasakan oleh pasien itu ketika dia datang ke rumah sakit. Sekali lagi, bukan hanya sakit fisiknya, tapi ada hal-hal lain yang mesti kita ikut meraba-rasakan. Satu hal yang penting yang harus jangan sampai terjadi lagi. Tapi di sisi lain seperti saya sampaikan tadi,
10: yeah.
11: Tentu tidak boleh juga ada pasien harus menunggu sampai 8 jam. Dan ini 8 jam kan dia nulis di thread itu, sesudah itu kita tidak tahu apakah masih menunggu lebih lama lagi. Ya.
10: Yeah.
11: Dan belakangan saya kira di beberapa media sudah disebutkan bahwa itu terjadi di Jakarta. Dan sampai pasien ada menunggu sampai sekian jam untuk mendapatkan tempat tidur. Bahkan di rumah sakit di Jakarta tentu suatu hal yang tidak boleh terjadi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana ini supaya tidak terjadi? Ada 3 hal. Nomor 1 tentu sarana-prasarana rumah sakit harus disiapkan. Kita tahu bahwa ada program untuk berbagai alat-alat canggih. Alat canggih sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai alat canggih disediakan, tapi tempat tidur pun tidak ada. Alat kamar pun tidak tersedia. Itu kan hal yang sangat mendasar. Itu poin pertama. Poin kedua, bukan soal sarana fisik saja, bukan tidak mungkin, sistem juga mesti diperbaiki. Gimana orang harus menunggu sampai sekian jam di IGD, di mana letak masalahnya, ini kan belum dibahas secara jelas gitu ya, masalahnya apa, dia menunggu sampai sekian jam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bukan tidak mungkin sistem rujukan antar rumah sakit juga mesti diperbaiki. Misalnya saja di satu tempat penuh, walaupun ini katanya rumah sakit ya tinggi begitu, bukan tidak mungkin bisa digeser ke tempat lain dan sebagainya. Jadi ada sistem pelayanan kesehatan yang juga mesti diperbaiki. Kalau mau dihubungkan antara keduanya, bukan tidak mungkin juga kita tahu beberapa waktu yang lalu laporan juga beberapa dokter yang mengalami kelelahan dan sebagainya. Tentu saja kelelahan atau dipakai istilah burnout tidak bisa membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh dokter-dokter yang menuliskan di kolom chat itu yang ini empati kepada pasien itu tidak boleh dilakukan. Tapi di sisi lain tentu jangan juga memang ada petugas kesehatan atau dokter yang sampai terlalu lelah atau burnout sehingga bukan hanya lelah buat dirinya sendiri tapi juga bisa berakibat buruk pada pelayanan yang dia lakukan. Jadi ini juga harus dibenahi. Tapi sekali lagi, kejadian masalah yang pertama yang banyak dibicarakan, memang tidak boleh ada dokter atau petugas kesehatan yang memposting kata-kata yang sangat tidak tepat dilakukan pada kejadian seperti ini. Itu kira-kira yang saya sampaikan
10: Oke, baik.
11: Aturan BPJS itu juga perlu diperbaiki. Artinya begini, saya tahu bahwa BPJS itu ada sistem yang mesti dikerjakan, ada sistem yang mesti diatur, tapi kalau sistem itu sampai membuat pelayanan kepada pasien menjadi tidak nyaman atau sangat tidak nyaman, itu tentu juga harus ada perubahan-perubahan. Jadi saya kira emang harus berubah, jadi cukup banyak dari pengalaman yang sekarang terjadi ini, bukan hanya petugas kesehatannya, rumah sakitnya, sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit dan juga sistem BPJS. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Altis. Kemudian pertanyaannya Mbak Ana, apakah ada perbedaan apa tidak? Jadi sekarang makin lama ini, sebenarnya pasien BPJS itu bukan tidak mungkin dominan di rumah sakit. Jadi sudah banyak rumah sakit yang lebih dari 90% pasien yang datang itu pasien BPJS. Jadi tidak terlalu tepat juga kalau dikatakan ada diskriminasi, karena sebagian besar pasien di banyak rumah sakit, bukan 1-2 rumah sakit, memang ada rumah sakit yang hanya menangani pasien swasta atau sebagian besar swasta, tapi banyak sekali rumah sakit yang lebih dari 90% pasiennya adalah BPJS. Jadi tentu saja penanganan dilakukan sama saja, karena ya, memang sebagian besar pasien adalah pasien BPJS. Di sisi lain, maka saya tahu ada keluhan-keluhan seperti yang Mbak Ana sampaikan, tapi kan dokter, atau bukan hanya dokter, semua petugas tenaga kesehatan itu memperlakukan pasiennya sama dengan cara yang sama siapapun pasiennya, dan itu harus jadi prinsip dasar. Siapapun pasien yang ada di depan kita harus perlakukan dengan sama bentuk perlakuannya, apapun dia, apapun latar belakangnya. Kalau dia jadi pasien kita, maka kita harus memperlakukan sesuai dengan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan yang ada.
10: Baik. Nah, Prof. Chandra, apa langkah yang mendesak ini untuk memperbaiki hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien supaya kepercayaan publik kembali meningkat ini, Prof?
11: Ya, saya kira ada beberapa. Nomor satu, memang kalau karena yang banyak sekarang disorot adalah soal dokter tenaga kesehatan yang ditempati, jadi kita mesti mengingatkan lagi teman-teman untuk selalu menjaga ya katakanlah empati atau yang tadi saya sampaikan mindfulness gitu kepada pasien yang ditangani. Untuk itu ada tiga institusi yang berperan ya. Nomor satu, memang harus diakui organisasi profesi, karena organisasi profesi inilah adalah yang memegang kesejawatan di lapangan, mau di Pekanbaru seperti Alvin tadi, mau di Jakarta, mau di Papua, mau di Kalimantan, semua ada kelompok dokter atau kelompok perawat atau kelompok bidan yang berkelompok satu dengan lainnya, dan ini yang disebut sebagai organisasi profesi, dan mereka punya peran besar gitu. Jadi saya sangat berharap peran organisasi profesi ini terus diperkuat gitu, jangan sampai malah dibatasi perannya. Mereka terus diperkuat sehingga dia bisa menjaga bukan hanya mutu tapi juga etika. Itu satu. Yang kedua, memang ada peran fakultas ya, fakultas kedokteran, dokter atau akademi keperawatan atau sekolah tinggi kesehatan profesi yang lain. Tetapi kan peran perguruan tinggi ini hanya pada waktu mereka sekolah. Sudah selesai kan perguruan tinggi tidak punya grip lagi sebenarnya, walaupun dia bisa berhubungan dengan alumni. Tapi yang ketiga juga ada peran dari otoritas kesehatan, baik rumah sakit, dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Jadi tiga unsur ini tentu harus melakukan berbagai upaya agar etika, empati dan mindfulness dari dokter dan tenaga kesehatan ini harus terus dijaga. Dan saya kembali menyuruhkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga itu. Dan satu hal sebenarnya bukan hanya etika dan mindfulness, tapi juga komunikasi. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi orang itu sampai 8 jam, bukan tidak mungkin kalau itu dikomunikasikan pasien itu yang kemudian kita berduka cita beliau meninggal, tapi bukan tidak mungkin kalau dikomunikasikan dia tidak harus mengeluh berkepanjangan. Jadi komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien itu harus terus ditingkatkan. Itu poin pertama. Tapi untuk yang poin kedua tadi, yang soal tidak ada ruang rawat, saya kira ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyiapkan sarana kesehatan, sarana prasarana kesehatan dengan baik. Seperti saya sampaikan tadi, tentu saja penyediaan alat canggih itu sangat diperlukan pada keadaan-keadaan tertentu, tapi jangan sampai itu dilakukan, tapi ada rakyat kita yang bahkan di Jakarta sekalipun harus menunggu sampai berjam-jam dan tidak mendapatkan ruang rawat. Ini prioritas penting. Ada beberapa informasi saat ini mengatakan bahwa rasio jumlah tempat tidur dengan jumlah penduduk itu kita jauh lebih rendah dari Malaysia, dari berbagai negara lain. Gitu. Nah, itu harus jadi perhatian saya kira kepada penentu kebijakan publik agar jangan sampai ini terjadi lagi, ketersediaan perawatan untuk orang yang sakit itu pertama. Tapi yang kedua, selain ketersediaan sarana prasarananya, maka sistem juga harus dijaga ya. Sistem harus dibuat dengan baik. Jadi ya, bagaimana caranya supaya orang itu jangan sampai berjam-jam menunggu kan? Apa yang alur mana yang mesti diperbaiki, baik dalam rumah sakit maupun juga sistem antar rumah sakit. Tapi di atas segalanya saya sangat berharap begitu agar agar pelayanan kesehatan di Indonesia ini bisa menjadi makin sejuk dan makin harmonis begitu, karena ini kan sangat penting untuk kesehatan bangsa.
10: Baik, Prof. Chandra, terima kasih. Ini telah memberikan tadi update terkininya juga, lalu juga terkait analisisnya dan perspektifnya. Prof. Chandra, semoga hal ini tidak terulang kembali ya, Prof. ya?
11: Iya, betul sekali. Mudah-mudahan jangan terulang kembali. Terima kasih.
10: Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, berbicara terkait viral NIR 4 Tinakes ke pasien BPJS.
6: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 untuk sesi kedua masih dengan tema Nir Empati Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan opininya, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Eri dari Malang. Bu Eri, selamat malam, selamat dini hari.
1: Udah di Bali lagi.
0: Oh, udah di Bali lagi.
1: Udah 5 tahun. Aduh ya ampun, udah berapa tahun ya tidak mendengar suara.
0: Iya, sudah 5 purnama kayaknya ini.
1: Aduh, apalagi sekarang tanggalnya mendengarkan suaranya lagi pas tanggal 88. Aduh, blessing banget. Apa kabar Mas Lukman?
0: Alhamdulillah, sehat. Bu Eri sehat ya.
1: Alhamdulillah, Sang Yesu. Iya, topiknya itu apalagi yang lagi viral itu kan di Sumatera Selatan ya. Jadi saya sempat ke rumah sakit itu gitu. Jadi ketika melahirkan anak saya yang kedua sekitar hampir 30 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin karena kita harus tidak BPJS waktu itu, kita pakai asuransi kesehatan dari kantor mantan dari papanya Nana gitu.
0: Beda ya. Jadi, pelayanannya.
1: Cuman saya melihat karena ya kok tidak tak tek ya, namanya orang mau melahirkan dan itu agak ada hal yang khusus gitu ya. Saya membutuhkan sesar juga gitu. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit lainnya, rumah sakit swasta gitu. Jadi kalau waktu di Bali nih saya mengalami kecelakaan pulang kantor gitu ya, dari proyek itu, dan itu di cover oleh kantor juga asuransi sih gitu. Tapi sebenarnya saya setuju dengan salah satu pendapat pendengar tadi ya, memang tidak semuanya kita gebyah-uyah orang tua bilang ya gitu. Ada juga masih kok yang punya hati seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah bukan karena sakitnya ya, tapi saya ketika di Bali itu ada rumah sakit yang memang melayani kita dengan hati gitu ya. Tapi saya juga dibuat agak emosi sedikit ketika cucu saya kapan hari opname gitu ya. Jadi karena apa, ada gangguan di paru-parunya, dia udah remaja mungkin ya, tuh mungkin dari yang masih di Bogor atau gimana gitu. Jadi di salah satu rumah sakit besar lah di Bali ini gitu ya. Cuman layanannya kok gimana ya, terus saya bilang apa, sampai menantu saya bilang, apa karena ini ya Oma, kita pakai BPJS ya, kalau enggak apa asuransi aja yang kita ini kan ya, asuransi kesehatan kita gitu. Jadi saya sampai gini, apakah rumah sakit itu layanannya harus melihat dari itunya gitu. Tapi ya namanya sekarang ini apa ya istilahnya, kurangnya empati juga makin agak digosok dengan kertas gosok yang akhirnya menimbulkan rasa empati orang gitu ya. Dan juga mungkin Mas Lukman, kalau menurut pendapat saya, karena apa ya istilahnya, cover untuk tenaga kerja juga kurang, tenaga kerja kesehatan terutama, terus capeknya bisa kita maklumi itu, tapi pemakluman itu tidak boleh menjadi dasar untuk istilahnya ya gampang aja ini mulut keluar dengan kata-kata kasar yang tidak pada tempatnya, apalagi yang namanya orang sakit sih, semua nggak pingin sakit kok gitu ya. Dan kita juga tidak bermaksud untuk menjadi raja di rumah sakit gitu. Tapi kan ya layanan juga ya serba salah sih, kita menilainya di sisi
0: karena kita
1: ya,
0: posisinya ada di tengah ya, kita
1: betul. Jadi ada, tidak semuanya kita menilai itu semuanya sama seperti itu, masih ada. Dan kebetulan yang mungkin yang terjuak sekarang ini hal yang sebenarnya udah pernah beberapa saat yang lalu, sampai tenaga kerja yang anak-anak dokter muda yang sampai ya kejadian yang itulah gitu ya. Jadi hal semacam inilah yang memang yang harusnya jangan sampai terjadi berulang-ulang.
0: Baik. Bu Eri, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sehat selalu di Bali maupun di Malang, dimanapun ya.
1: Iya. Dan akan duduk manis terus di Jimbaran nih.
0: Udah iya. Pulang. Oh gitu.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Eri di Malang. Ya, karena kan posisinya tengah ya. Karena tadi kita juga memahami ya, tadi kalau Bu Eri juga menyoroti bagaimana mungkin beban kerja dari dokter dan juga mungkin ya untuk tunjangan atau segala macam yang memang belum sesuai. Karena kalau kita lihat ini banyak juga untuk kasus-kasus ini memang didominasi oleh yang masih muda gitu ya mungkin juga. Tapi itu bukan jadi satu alasan untuk memberikan komentar nir empati kepada pasien. Pak Matauli di Sibolga, selamat dini hari.
2: Ya, assalamualaikum. Bu Tiga, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam, silakan.
2: Iya.
0: Tunggu, Mak. Iya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk Mas Rizal ya.
0: Iya.
2: Mas Rizal yang sudah akhirnya berpulang ke rahmatullah ya.
0: Iya.
2: Karena layanan dunia ini tak bisa didapatkan, mungkin layanan kesehatan di akhirat dia mungkin. Ya, ini sangat menyesakkan hati jika kita memposisikan di posisi itu 8 jam itu sudah sakratul maut itu ya.
0: Iya.
2: Akhirnya dijemput dengan paksa. Tapi memang ini akan dituntut di akhirat oleh kita yang membicarakan ini dan yang membuling itulah ya.
0: Iya, iya.
2: Karena kalau kita ingat pesan 5 perkara sebelum 5 perkara, kata hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh

0: kata-kata berumah sakit, berpendidikan, berkesehatan itu negara yang bikin. Ini sekolah Garuda Unggul di bawah Pak Presiden melalui Kementerian Sosial. Guru-gurunya hebat, sejahtera semua. Fasilitas dan standar mutu internasional. Masuk kerja dan berasrama. Jadi pendidikan di Ring 2, Pemda Tingkat 2, Provinsi Kabupaten Kota, udah itu setengah langit di bawah langit. Ya sekalian aja Pak Prabowo bikin rumah sakit Garuda Unggul. Kita tantangin. Karena kan negara, rakyat bayar pajak loh, Bung Lukman. Untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Tetapi karena negara sendiri yang mengkastakan melalui undang-undangnya dan peraturannya, ya ini kejadiannya. Si nakes tadi kan dapat kasta. Ya mungkin kasta rendah lah di bawah dia honorer paruh waktu. Seharusnya DPR kita yang paruh waktu. Karena memang dia nggak kerja dengan penuh waktu. Tapi mereka yang dapat sejahtera. Mereka yang dibayar pajak.
1: Tapi kan tidak mungkin semua, artinya kan individu. Tadi masih banyak juga yang mengatakan ya tidak semua tenaga kesehatan ataupun dokter berperilaku demikian.
0: Ya kalau di rumah sakit Pertamina, rumah sakit militer, sejahtera lah, itulah di atas langit itu. Ya, kalau yang ini tadi, dia sudah mahal-mahal kuliahnya. Eh tak taunya dibayar di bawah gaji UMR, malah di bawah gaji buruh. Ini kan sangat riskan, Bung Lukman, kalau kita memposisikan di tenaga medis. Kita berjuang menjadi pahlawan kemanusiaan.
1: Iya.
0: Dengan sumpah dokter loh. Sumpah nakes. Nakes itu kan ada dokter umum, spesialis, perawat,
1: iya,
0: dan apoteker. Ini lima ini nggak boleh putus dan nggak boleh nggak sama UMR-nya. Melayani nyawa yang sakratul tadi. Kan pahlawan, apalagi COVID kemarin kan tenaga medis kan apa kan? Banyak meninggal.
1: Iya.
0: Mereka berjasa loh. Ah ini,
1: baik.
0: Putri Jal ini loh, bayangin.
1: Ya.
0: Yang nggak dapat layanan dia untuk itu kan bisa saja. Karena begini juga, Bung Lukman, alma mater di setiap rumah sakit itu pasti beda. Jadi ketika dia magang untuk mendapatkan seperti dokter Aulia itu yang meninggal itu, dia kan di ospek sama seniornya yang beda alma mater dengan dia, kastanya. Dipersulit, diploncol lah malah.
1: Baik.
0: Sampai akhirnya bunuh diri dan asam lambung.
1: Ya.
0: Ya gimana nanti dia menjadi dokter yang buka praktik bahwasanya, oh, aduh aku udah dibegitukan.
1: Baik.
0: Akan berkelanjutan dendam yang seperti itu loh.
1: Ya.
0: Ini kata-kata ini yang akan yang dibuat, ini harus ada solusi lah.
1: Ya. Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Sibolgak saya menuju ke Karawang, Pak Hasan. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman. Apa kabar di dini hari ini, Bung Lukman?
1: Kabar sehat dong. Pak Hasan sehat ya?
2: Alhamdulillah. Ini topik pembahasan dini hari ini sangat menarik, Bung Lukman.
1: Iya.
2: Kebetulan kan saya pernah jadi narasumber beberapa kali di Repro 4. Saya ingin izin berkomentar, Bung
1: Lukman. Iya, silakan.
2: Yang pertama, pengalaman saya 3 tahun di Rumah Sakit Darmais, 2 tahun di USADA, dan terakhir 5 tahun di RSPAD, walaupun hanya sebagai pembantu dokter forensik ya.
1: Oke.
2: Nah, kami sangat menyayangkan dan prihatin ya atas kejadian ini. Nah, ini mesti yang paling dicermati itu adalah yang paling sulit ya untuk kita ubah, itu mental, Bung Lukman.
1: Oke.
2: Nah, mental secara individu itu memang sulit sangat dibenahi, tapi ini menjadi dan harus menjadi PR besar, benang merahnya harus ada di pemerintah. Karena kenapa? Hal-hal seperti ini memang harus jangan sampai terulang kembali. Karena kenapa? Intinya seorang pasien itu memang harus dibuat nyaman. Apalagi seorang dokter atau tenaga medis yang sudah keilmuannya mumpuni ya. Ini saya sangat menyayangkan nih. Saya sebagai pembantu dokter forensik di beberapa rumah sakit sangat menyayangkan. Intinya kedepannya ini pemerintah harus membuat regulasi yang baik. Entah itu BPJS. Saya sepakat tadi dengan Prof. Chandra Yoga yang dari UI itu ya. Jadi kesimpulannya dari kami, dari Karawang, mohon maaf bahwa ini mental dari tingkat atas maupun bawah mesti dibenahi. Karena kenapa? Saya orang psikologi, Bung Lukman.
1: Jadi
2: yang pertama, manusia itu ada 4 tingkat kesadaran. Yang pertama, delta, theta, meta, alpha, dan terbagi 2 menjadi memori jangka pendek yang timbulnya di siang hari, dan memori jangka panjang yang hadirnya di malam hari. Nah, ini yang mesti dibenahi oleh tim medis. Karena kenapa? Dokter pun juga manusia, bahkan pasien pun juga manusia. Tapi benang merahnya tetap harus ada proaktif dari pemerintah, hingga tercipta negeri ini, bangsa ini menjadi suatu

0: Damai, nyaman, aman, sejahtera untuk rakyat Indonesia dan Nusantara. Jadi intinya saya harus kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI Pro 3 yang pasti RRI Pro 3 memberikan edukasi kepada masyarakat hingga menambah kecerdasannya untuk para pendengarnya hingga nyaman untuk pendengar. Jadi apresiasi saya buat RRI is the best, dan untuk para medis mohon ditingkatkan lagi secara mental agar pelayanan tingkat kesehatan di negeri ini menjadi lebih baik dan mudah-mudahan tidak terulang lagi.
1: Pak Hasan, boleh ini tidak solusi untuk meningkatkan mental itu seperti apa, Pak Hasan? Karena kan tadi kan Pak Hasan juga psikologi, mungkin jauh lebih tahu dari kami gitu ya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengabdi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, artinya kan sudah tahu konsekuensi yang akan dihadapinya, entah itu menghadapi pasien, menghadapi tingkat kesejahteraan seperti apa. Artinya kan itu bukan lagi alasan dibalik nir empati ini. Bagaimana, Pak Hasan?
0: Saya sepakat dengan pertanyaan Bung Lukman. Karena kenapa? Di tingkat kesadaran mau dokter mau siapapun ada 4, ada delta, theta, meta, alpha. Nah, disitulah mungkin dokter itu kelelahan hingga tingkat kesadarannya secara otak gitu kan, dia di tingkat di bawah sadar dia hingga menekan atau membuat postingan yang tidak pantas untuk pasiennya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya gini, saya analogikan aja. Contoh Bung Lukman itu seorang dokter sedang memegang laptop, mengoperasikan laptop, tiba-tiba di belakang ada pasien mengejutkan. Bahkan saking terkejutnya hingga si dokter itu, Bung Lukman itu shock secara mental, secara kejiwaan terkejut, jiwanya terguncang. Nah, lalu secara spontan laptop itu lepas dari tangannya, lempar kena pasien, lalu meninggal pasien itu. Itu tidak bisa dituntut atau tidak bisa dipidana secara hukum. Nah, tapi kalau memang ini pasien sampai meninggal, berarti ada tekanan mental dan jiwa yang sangat dalam hingga menyebabkan kematian. Ini secara aturan hukum mesti dilanjutkan dengan aturan hukum yang baku Indonesia, hingga intinya yang penting ada efek jera. Karena semua instansi, semua lembaga ada undang-undangnya, ada kode etiknya. Itu menurut saya untuk closing statementnya Bung Lukman.
1: Terima kasih
0: atas waktunya Bung Lukman, semoga sehat selalu dan tetap jaya selalu RRI Pro 3 di udara.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Hasan di Karawang. Iya, jangan sampai kasus yang hanya beberapa tenaga kesehatan atau tenaga medis mencoreng kemuliaan dokter ataupun tenaga medis, tenaga kesehatan yang lainnya yang masih berjuang secara mulia ya. Bu Marwati di Jakarta Timur, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Marwati.
2: Amin, terima kasih. Kami itu mengikuti terus acara ini. Ya, dan kami juga salah satu pasien BPJS yang mungkin selama ini kami gunakan. Namun dengan pengalaman yang kami dapatkan ini sungguh bertolak belakang dengan hal yang dialami almarhum. Karena kami di rumah sakit besar juga dan pelayanannya itu sangat bagus.
1: Ramah.
2: Walaupun kami sendiri, cucu, saat cucu kecelakaan kena pintu di besi di sekolah itu langsung tulang di samping pundaknya yang patah. Itu pun juga ditangani dengan baik, sampai operasi, sampai demikian juga kami, Bung Lukman. Kami itu dirujuk dari sini ke sini, dokter ini semuanya pelayanannya bagus, obatnya, dan kami dilayani dengan tidak dibeda-bedakan dengan pasien yang secara asuransi atau pribadi begitu.
1: Itu kan yang maksudnya, jangan sampai kasus ini menutup kebaikan-kebaikan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya gitu.
2: Betul, betul Bung Lukman. Jadi kami itu kok Pak almarhum Pak Suyan itu kok tidak lama meninggal itu loh, kok jadi akhirnya terungkap ini masalah ini, begitu ya. Kami untuk itu kami juga salut dengan rumah sakit-rumah sakit yang tadinya kamar-kamar itu biasa, setelah pandemi itu pun direhab, direnovasi menjadi bagus, ruang-ruangnya nyaman, segala sesuatu begitu. Nah, namun pelayanan yang kami sangat prihatin sekali melihat para dokter itu masih muda, sedangkan mereka masih muda saja pelayanannya seperti itu, dan itu harus melayani apa ya, pasien-pasien yang nantinya dia akan jadi seperti apa, masih muda saja sudah berjiwa seperti itu. Apalagi nanti makin lama mereka itu pelayanan dalam tugas itu kan belum bisa dijamin nanti pelayanannya menanggapi para pasien itu seperti apa, begitu ya Bung Lukman. Jadi kami berharap ini di apa ya,
1: benahi lah ya, harusnya
2: dibenahi dan diurus sampai bagus ya, atau sampai mengena begitu, sehingga ada efek jera itu tadi.
1: Baik. Baik, Bu Marwati, terima kasih ya. Sehat selalu, Bu Marwati.
2: Amin, terima kasih. Selamat bertugas. Tuhan berkati.
1: Amin. Pendengar Bu Marwati di Jakarta Timur, saya ke Malang. Pak Suranto, selamat dini hari. Halo, Pak Suranto. Terputus ya, Pak Suranto ya. Halo, Pak Suranto. Halo Pak Suryanto, terputus. Baik, ya terima kasih pendengar untuk yang sudah memberikan komentar dan opininya. Lagi-lagi ini bukan menghakimi gitu ya layanan BPJS Kesehatan, namun juga perlu ada perbaikan. Dan masukan, komentar, dan opini Anda tentunya kami tampung dan kami akan sampaikan untuk di perbincangan berikutnya ya, untuk di kesempatan dengan narasumber yang terkait. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada Kus Plus dengan Telaga Sunyi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Berikut laporannya disampaikan Deni Kartikasari dari RRI Samarinda.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membagikan sekitar 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat pada 9 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih secara nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Nur, mengatakan, secara nasional, pemerintah menargetkan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat. Sementara di Kalimantan Timur, hingga saat ini telah disiapkan sekitar 3.000 bendera untuk dibagikan kepada warga.
2: Kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga dalam program untuk menyerahkan program nasional di seluruh Indonesia. Gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Secara simbolis itu kita lakukan di tanggal 9 Agustus bertempat di halaman Stadion Sempaja.
1: Sementara itu, Aidil, warga Kalimantan Timur, menyambut baik program tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pembagian bendera merah putih dapat membantu masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, kalau menurut saya, besar harapannya bukan cuma hanya dari seremoni tahunan ya Mbak, harus saling terus berterus, bukan cuma hanya pembagian bendera, tapi harapannya ini bisa menjadi meningkatkan rasa nasionalisme lah kita sebagai masyarakat, bukan hanya cuma bagi bendera, wah ini hari merdeka Indonesia, tandanya merdeka, bukan, tapi harapannya dengan pembagian bendera ini kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat terhadap negara, seperti itu.
4: Senang gak?
3: Senang sih Mbak, kalau kayak gitu ya gak beli juga, kian tinggal dibagiin aja gitu.
1: Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang Jakarta Pusat untuk memerangi peredaran tramadol ilegal. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
6: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
6: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
7: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
6: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh, korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
0: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
0: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
0: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan Peristiwa.
5: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa tiga bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki, serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman, serta anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, publik mengecam komentar nir empati dari tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap keluhan seorang pasien yang harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Pasien tersebut bernama Yurizal Tri Khairawan. Dia mengunggah keluhannya di platform Threads pada 22 Juli 2026. Di mana unggahannya itu berisi 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Tulis Yurizal dalam unggahannya di Threads. Namun alih-alih memperoleh dukungan untuk kesembuhannya, Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis dari tenaga medis, dokter, dan tenaga kesehatan perawat. Satu pekan unggahan setelah tersebut viral, Yurizal menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 2026. Kabar duka yang disampaikan pihak keluarga Yurizal membuat publik menyoroti etika serta empati tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien. Kami sudah tersambung bersama dengan tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Dr. Yusuf, selamat malam.
2: Selamat malam, salam sehat selalu, Mas.
1: Salam sehat. Dok, ini sedang jadi sorotan ya dan viral terkait dengan komentar nir empati dokter dan juga nakes ya, atau perawat ini juga. Bagaimana Dr. Yusuf melihat kasus ini?
2: Di grup dokter sih tadi pagi kami sudah dapat infonya dan sudah di-share ya di beberapa grup dokter. Sampai ada foto dokternya nih yang menulis.
1: Iya.
2: Jadi yang satu menyuruh almarhum potong nadi.
1: Iya.
2: Yang nyuruh almarhum masuk kamar jenazah.
1: Iya.
2: Yang satu yang ngatain almarhum nggak punya, orang nggak punya sih. Berikut fotonya nih.
1: Iya.
2: Dan kita sebarkan di beberapa grup dokter ya. Kemudian beberapa dokter sudah membuat tapi yang terpenting adalah beberapa dokter malah menuliskan bahwa jangan pernah nih, terutama yang senior nih.
1: Iya.
2: Kan kita harus belajar dari yang senior ya. Jadi mereka sampai bilang nggak boleh menyepelekan, misalkan cuma begitu aja kok. Itu sih nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah lebay lah gitu. Nah itu ditulis nih, tidak boleh ngomong seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Nggak boleh menyalahkan pasien, misalkan salah bapak sendiri, makanya jangan telat gitu loh. Nah atau menyalahkan keluarga, habis Anda kan datangnya terlambat gitu atau tidak peduli. Itu bukan urusan saya ya gitu. Jadi ini sampai kita dikirim di grup, ini loh yang Anda tidak boleh ngomong gitu loh.
1: Ya.
2: Jadi jangan sampai Anda salah ngomong. Nah ini kita, saya sih bersyukur ya, mereka merespon cepat ya. Jadi misalkan nggak boleh bilang, ini bukan salah saya gitu loh. Jadi lebih baik mari kita evaluasi bersama yuk. Gitu. Nah, di balik semua itu saran saya sih, dokter itu kan sebenarnya ada etika profesi ya.
1: Iya.
2: Nah, etika profesi itu kan kita dibilang kita harus menolong pasien dalam keadaan apapun juga. Nah, yang menarik dari cerita ini sebenarnya gini loh.
1: Ya.
2: Dokter yang kasih komentar sebenarnya pengangguran juga. Karena kan ngapain dia baca-baca yang punya orang terus komentar.
1: Bener? Iya.
2: Nah, itu kan kayak nggak ada kerjaan gitu loh maksud saya. Nah, kalau seorang dokter, karena keluarga saya dokter semua, untuk ngebales WA aja tuh kadang-kadang kita harus telepon gitu loh.
1: Iya.
2: Baca tuh WA gitu loh. Karena berarti mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Apakah mereka merawat pasien, mengevaluasi pasien, atau kayak seperti saya membuat riset gitu loh. Jadi yang menarik adalah kenapa sampai mereka ngomong seperti itu. Dan juga yang menarik lagi, mereka seorang dokter ya. Terus nggak kerja gitu ya, jadi kerjanya nggak gosipin orang-orang gitu loh.
1: Ya.
2: Nah itu yang kita harus perhatikan juga.
1: Nah kalau bicara empati ini, dok, merupakan kompetensi inti seorang tenaga kesehatan atau hanya nilai tambah?
2: Wajib. Jadi saya kebetulan kan ngajar mutu layanan ya, layanan kita mengajarkan servis. Nah ada beda simpati dengan empati.
1: Ya.
2: Ya. Kalau simpati, misalkan saya lagi dinas di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek keserempet bajai.
1: Iya.
2: Saya akan bilang, aduh, kesian tuh nenek-nenek keserempet bajai. Itu simpati.
1: Iya.
2: Tapi kalau empati adalah, saya harus ngejar, nolongin nenek tersebut, segera bawa ke IGD. Nah itu empati, bukan hanya simpati doang gitu loh. Nah, kalau saya ngajarkan ke mahasiswa saya di perawat dan bidan dan perawat gigi, saya ngajarin kalau nenek Anda yang sakit, pasti Anda gendong kan, bener ya?
1: Iya.
2: Tapi kalau bukan nenek Anda, Anda nggak peduli. Nah, itu nggak boleh. Karena siapapun yang Anda layani, harus Anda berempati, bukan hanya simpati gitu loh. Nah, itu yang perbedaan yang sangat. Cuma yang jadi masalah, saya nggak ngerti nih ya umur-umur dokternya yang berbicara itu umur berapa.
1: Masih muda-muda, kalau yang beredar kan sudah banyak yang beredar ya, udah banyak minta maaf ini ya.
2: Ya, karena menurut saya kalau kita yang senior-senior, kita diajarin banget.
1: Ya.
2: Dan kita sangat menghargai guru-guru kita kan. Sampai ada sumpah Hipokrates kan, kita harus menghargai guru-guru kita gitu loh.
1: Ya.
2: Ya. Nah, itu yang paling penting sih menurut saya.
1: Ya. Ini masuk pelanggaran etik ya dok ya? Komentar yang merendahkan pasien ini ya? Atau seperti apa? Ya,
2: masuk.
1: Masuk ya? Ya?
2: Masuk. Masuk. Dan juga ini kan dalam Undang-Undang 17 kan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh pelayanan sesuai standar, dan menginformasikan kondisi dan pelayanan kesehatan yang terbaik. Gitu. Yeah. Nah, kata kuncinya kan berarti dia harus mengabdikan diri sebagai kompetensinya, bersikap berperilaku dengan sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien, dan meningkatkan kompetensi dia. Artinya, kalau dia ngomong nyeletuk kayak gini kan berarti dia nggak bisa belajar soal komunikasi. Gitu.
1: Yeah.
2: Padahal di kita nih, di keperawatan, di bidan, kami mengajarkan mereka namanya komunikasi terapeutik gitu loh. Jadi sebenarnya komunikasi itulah bagian dari pengobatan pasien. Jadi kalau kita nyeletuk yang kasar, pasien juga akan tambah sakit gitu loh. Ya. Nah, saya pernah kerja di suatu rumah sakit kanker, saya nggak usah sebut namanya.
1: Ya.
2: Saya sampai berbicara di depan komite mediknya bahwa saya nggak suka ya kalau ada seorang perawat yang berbicara, "Bu, ayo bu, makan bu. Ibu kan cuma stadium 2, yang di sana stadium 4 aja makan. Kan nggak boleh ngebandingin pasien gitu." Dia kanker stadium 2, tapi stadium 4. Itu saya ngomong di komite medik dan di komite keperawatan, bahwa itu nggak etik gitu loh. Kalau itu ibu saya akan sedih banget gitu loh. Kalau itu kakak saya sedih banget gitu loh. Orang udah kanker, udah selamat mati, berjuang survive dari kankernya dibandingin gitu loh. Masa gini aja nggak mau makan sih? Nah, itu yang sebenarnya ya seperti kayak gitu. Kita nggak boleh ngomong. Memang yang jadi masalah mungkin sekarang anak-anak yang muda ya baru lulus ya, mungkin mereka, gue dokter nih gitu.
1: Oh, masih membusungkan dada ya?
2: Iya, itu yang kadang-kadang gitu.
1: Iya, tapi akhirnya di komentar-komentar di media sosial akhirnya liar gitu dok ya. Dimana ya, kasus ya. Ini merupakan perilaku individu atau memang mencerminkan budaya yang selama ini ada tetapi jarang terlihat oleh publik, khususnya terkait dengan pasien BPJS ini?
2: Ya, kalau saya kebetulan karena saya memang spesialisasinya di bidang mutu layanan, dalam teorinya kami pasien itu tidak boleh dibedakan. Jadi misalkan pasien BPJS maupun pasien biasa, yang saya bilang bayar dari kantong sendiri, itu harus dapat perlakuan yang sama mengenai waktu tunggu, kemudian pemberian obat, kemudian lamanya di IGD, kita harus sama. Nah, yang jadi masalah adalah memang kadang-kadang kuota dari rumah sakit terkait dengan ruangan itu memang untuk BPJS
1: masih sedikit
2: ada kuotanya. Iya, misalkan 40-60 gitu. Jadi yang bayar sendiri 60%, 40%-nya BPJS. Nah, di situ letak kekurangannya. Tapi dibalik semua itu, pengalaman saya, artinya nih yang benar-benar terjadi adalah semua dokter dan perawat tetap akan melayani pasien tersebut. Tidak akan disuruh pulang. Nah, yang jadi perkara dan ini oknum-oknum pengangguran kalau menurut saya. Karena kalau dia tidak nganggur, dia nggak akan komentar gitu ya. Dan komentarnya ini terus terang di grup dokter kita bacain ya, kita bagikan dan kita tulis nih, jangan sampai terulang lagi dan hati-hati dalam bermedia sosial. Karena yang ngomong ya udah potong aja nadinya gitu.
1: Itu kan udah sangat kejam sekali itu.
2: Terus kalau misalkan nggak mau nunggu masuk aja, ntar nggak lama lagi juga masuk kamar mayat gitu kan. Kemudian dasar orang nggak punya gitu, nggak pantas lah saya gitu. Karena saya juga punya uang, tapi saya memang sebagai pegawai negeri saya punya hak BPJS saya gitu. Jadi nggak semua orang BPJS orang miskin.
1: Tapi mudah-mudahan seperti Dr. Yusuf ya, pelayanan pasien baik itu BPJS, asuransi maupun umum gitu. Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial langsung bermunculan tuh, memang ada bedanya gitu ya, perlakuan BPJS, asuransi maupun bayar mandiri gitu.
2: Kalau mereka kerja, mereka dinas, mereka pasti nggak akan nganggur tuh, buka-buka.
1: Nggak sempat untuk itu ya?
2: Iya, kayak saya itu, saya paling sering ya bikin podcast, saya bikin Instagram. Tapi saya memberi info gitu, jadi hari ini saya trenkan mengenai pasien yang berbahaya kalau kena gigitan pita ular gitu. Tapi saya nggak pernah tuh komentar, nih si orang nih ngapain sih, nih orang ngapain sih, nih orang ngapain gitu. Kayaknya lucu gitu. Malah kalau saya di grup beberapa orang, kalau sering WA saya, termasuk hari ini nih ya, ada wartawan minta bapaknya itu minta naik kelas gitu. Itu saya cariin, saya kontakin kepada kepala direkturnya, kemudian bagian admin rumah sakit supaya dipercepat gitu. Dan ini bayar sendiri. Jadi artinya kalau saya tuh lebih suka menolong orang dari sisi, yuk kita bantuin, kita bantuin. Jadi ini adalah oknum kalau menurut saya.
1: Iya.
2: Karena teman-teman kami yang di Dirjen Nakes pun sempat ngomong, ayo cari nomor STR-nya, cari izin prakteknya, bekuin dulu aja gitu loh. Karena memang itu kan terkait dengan soal etika profesi ya.
1: Iya.
2: Bagaimana seorang dokter ngakunya dokter, disumpah sejarah kedokteran, dan sudah menjalankan tanda tangan, kan dia harus tanda tangan kan, bahwa saya bersumpah sebagai dokter, harus melayani seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain ya. Dan kemudian bersedia memberikan layanan yang terbaik gitu. Nah, ini kan sudah dilanggar, jadi menurut saya memang nggak etik lah mereka. Dan memang perlu pendalaman lanjut ya. Nah kalau saya pikir sih, kita semua sepakat bahwa ini adalah oknum. Gak semua dokter seperti itu gitu ya.
1: Tapi akhirnya juga kan mencoreng sifat mulia dokter, seperti yang dilakukan oleh Dr. Yusuf gitu ya.
2: Sebenarnya kalau kami di Kementerian Kesehatan maupun Badan Akreditasi, kebetulan saya salah satu yang menciptakan survei kepuasan pelanggan. Kami mengevaluasi suatu rumah sakit dengan survei kepuasan pelanggan antara harapan dengan kenyataan. Nanti ada bintangnya juga, jadi minimal dia angkanya harus sekitar 80, 75 paling rendah. Jadi memang ada evaluasinya. Nah yang cuma yang jadi masalah bukan rahasia umum lagi, ketika mau akreditasi maka survei kepuasan pelanggan ini akan tinggi karena akan dilayani dengan sempurna sekali. Tapi begitu selesai dapat bintang akreditasi, misalkan ya angkanya sangat bagus di atas 80, maka berikutnya lagi udah nggak ada survei. Makanya saya adalah orang yang rajin untuk mengevaluasi dalam manajemen ya, untuk mengingatkan direktur manajemen untuk melakukan evaluasi secara rutin dan juga dilakukan oleh surveyor luar, bukan hanya surveyor dalam. Karena kalau surveyor dalam bisa kong kali kong kan, oh bagus kok pasiennya nggak ada keluhan gitu loh. Nah itu tetap kita jalanin ya. Tapi memang kalau saya lebih cenderung pada person ya, orangnya dan lulusannya juga. Jadi kalau misalkan, saya nggak bilang negeri lebih bagus, saya nggak pernah ngomong seperti itu sih ya. Cuma kebetulan kalau saya dari, saya alumni UI, maka kita ada rambu-rambunya. Bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai luhur suatu alma mater kita ya. Kan kita sebut alma mater kan. Jadi itu sebagai ibu kita. Jadi saran saya sih memang dokter muda ini memang perlu pelatihan untuk etiknya, menyadarkan mereka gitu loh. Untuk berempati itu tadi ya, bukan hanya sekedar simpati.
1: Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Salam sehat selalu ya.
1: Mendengar tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Kami berbincang mengenai NIR Empati Oknum Nakes ya, kepada pasien BPJS Kesehatan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kasus mahasiswi Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang diduga mengalami depresi setelah sidang skripsinya dibatalkan hingga 12 kali menjadi perhatian publik. Kampus menyatakan tengah menginvestigasi kasus tersebut dan membuka kemungkinan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Sementara peristiwa ini memicu sorotan terhadap perlindungan kesehatan mental mahasiswa serta tata kelola layanan akademik di perguruan tinggi. Tinggal sidang skripsi, mahasiswi Undana gagal ujian 12 kali hingga alami depresi. Menjadi tema perbincangan kami di pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, di antaranya adalah dosen psikologi Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Dr. Dewi Rosiana, MPSI, atau psikolog. Dan kami sudah tersambung bersama dengan dosen psikologi Unisba, Dr. Dewi Rosiana.
0: Wawancara Pro 3.
3: Bu Dewi Rosiana, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Undana di Kupang belum lama ini. Seorang mahasiswi gagal sampai 12 kali ujian skripsi sehingga memicu depresi. Anda melihat kasus mahasiswi di Undana ini bagaimana?
4: Iya. Mungkin pertama saya mau kasih gambaran dulu bahwa skripsi itu adalah dia masih salah satu jenis masuk mata kuliah, tapi mata kuliah yang unik. Skripsi itu berbeda, nature berbeda dengan mata kuliah lainnya, bahkan dengan praktikum pun berbeda, karena di mana si mahasiswa itu walaupun mulainya bareng-bareng, tapi nasibnya bisa beda-beda. Artinya gini, dia akan menghadapi dosen yang berbeda-beda, satu orang dengan orang lainnya, dia akan punya variabel penelitian, judul penelitian yang beda-beda satu dengan lainnya, dan partisipan penelitiannya juga beda-beda. Nah, ini yang menjadikan skripsi itu unik gitu ya. Jadi skripsi itu perlu dipahami, anak yang mahasiswa yang pinter sekalipun, yang IPK-nya tinggi dan lancar dalam mata kuliah lainnya, bisa jadi dalam skripsi itu mengalami hambatan karena sifat skripsi ini memang unik. Maka kalau saya melihatnya di sini bisa jadi memang ada apa namanya keterampilan dan juga support yang perlu dipenuhi dari skripsi ini. Okay. Saya sih melihatnya bisa jadi mahasiswanya yang punya kendala dalam pemenuhan. Jadi ada syarat-syarat personal yang harusnya dia penuhi gitu ya. Misalnya kemampuan belajar mandirinya gitu ya. Misalnya time management-nya, kemampuan komunikasinya, kemampuan presentasinya misalnya gitu ya. Dan juga misal pengelolaan dia terhadap sumber daya yang dia miliki, misalnya sumber daya dukungan sosialnya, karena dalam skripsi itu butuh dukungan sosial dan barangkali dia punya kendala dalam hal itu. Ya.
3: Tapi kan seseorang yang menjalani skripsi kan ada dosen pembimbing, atau paling tidak di Unisba ada yang pernah sampai 12 kali gitu juga dengan alasan yang sama tadi, Bu Dewi.
4: Ya, kebetulan kalau di Unisba di Fakultas Keli nggak ada yang kayak gitu ya, yang sampai 12 kali ya.
3: Okay.
4: Tapi bahwa ada yang kendala misalnya satu kali nggak langsung lulus itu ada dengan perbaikan.
3: Oke, okay. Gitu ya. Kalau memang itu kendalanya mungkin saja atau dugaannya itu ada di mahasiswa atau mahasiswi, sejauh mana kampus bisa mendeteksi itu?
4: Ya, betul. Nah, memang harusnya di sini peran pembimbing menjadi penting dan juga dosen wali. Ya, kan dosen wali itu belum tentu pembimbingnya ya. Nah, emang ada anak-anak yang, wah nih kelihatannya kok dia punya sumber daya internalnya kurang. Misalnya gini, anaknya pinter, tapi kok anaknya dia kurang persuasif dalam hal komunikasi. Padahal pada saat skripsi itu, mahasiswa tuh tantangannya dia harus belajar ngadepin, meyakinkan dosen misalnya. Yeah. Terus komunikasinya juga harus persuasif. Dia harus punya daya juang, tapi jangan kelihatan kayak yang maksa kan gitu ya. Dia harus bisa gimana strateginya. Nah, anak-anak tertentu biasanya kita deteksi dengan oh ini kayaknya anak ini memang kurang mampu. Dia ada peluang gagalnya lebih besar lah daripada berhasilnya. Biasanya dosen wali tuh bisa tuh mendeteksi itu. Ataupun dosen pembimbingnya sendiri biasanya dari sekian misalnya 10 anak bimbingannya dia akan melihat oh ini kok anaknya rada beda ya. Nah, memang disinilah tantangan dari kampus, dari pihak kampus pada saat ada yang seperti ini memang udah harus ditandain dalam artian oh anak ini butuh support lebih, dukungan lebih gitu ya. Bisa dengan misalnya apakah masalahnya jadi konten atau selain konten gitu.
3: Okay.
4: Kalau masalah di konten barangkali kan dia butuh dosen lain gitu kan untuk bantu dia.
3: Dan sejauh mana juga kampus harusnya mungkin melihat dari dua sisi, mungkin dari sisi mahasiswa atau mahasiswinya tadi, atau bahkan mungkin dari sisi tata kelola dari akademiknya bagaimana? Dalam hal ini mungkin lembaganya, dosennya, sejauh mana hal itu Anda melihatnya, Ibu Dewi?
4: Iya, betul. Ya, di sini seharusnya kampus ini memberikan dukungan yang sifatnya berarti dukungan support, menyediakan layanan bukan cuma bimbingan, tapi selain bimbingan juga ada tuh sumber daya yang dibutuhkan mahasiswa skripsi. Misalnya fasilitas konsultasi statistiknya, fasilitas konsultasi metode penelitiannya, dan itu bisa sangat bisa difasilitasi oleh lab. Labnya kampus, yang mana layanannya mungkin lebih komunikasinya lebih enak itu oleh asisten lab. Kan kalau asisten lab itu kan jarak usianya lebih deket ya ke mahasiswa, dan biasanya ngobrolnya lebih enak tuh mereka, gitu ya. Nah itu biasanya bisa misalnya apakah di kampus itu ada pojok statistiknya, ada lab pembelajarannya, yang sehingga itu bisa, sangat bisa menjadi support atau bantuan buat mahasiswa yang skripsi.
3: Baik. Ya, itu sebenarnya kapan seseorang itu bisa memiliki alarm atau mengetahui secara dini kapan tekanan akademik ini akan berpotensi menjadi gangguan yang serius nantinya?
4: Pertama adalah pada saat dia tidak punya self-regulated learning atau kemampuan belajar mandiri yang ditandai dengan misalnya manajemen waktunya buruk. Dalam kasus skripsi ini spesifiknya adalah gini. Bedanya skripsi dengan mata kuliah lain, kalau mata kuliah lain itu ada jadwalnya. Hari Senin jam 9 sampai jam 10 masuk kelas, misalnya gitu ya. Kalau skripsi itu kan nggak ada. Sehingga pada saat ini alarmnya itu harusnya nyala. Pada saat itu, loh kok saya nggak bisa ya ngelola waktu seminggu sekali ketemuan sama dosen pembimbing itu nggak bisa ya. Itu jadi alarm, berarti kemampuan manajemen waktu. Terus yang berikutnya adalah kemampuan dia meregulasi, memonitor dirinya. Dia bikin target pengen selesai satu semester. Tapi si mahasiswa ini suka bingung pada saat gini loh, satu semester itu bukan 6 bulan, satu semester itu adalah 16 minggu, tapi khusus skripsi 16 minggu tuh gak bisa ketemu 16 kali sama pembimbingnya. Mahasiswa tuh harus punya alarm pada saat gini, dosen aku sibuk, dosen aku suka keluar kota aja, berarti targetnya nggak 16 kali pertemuan, ketemunya itu targetnya 7 kali ketemu, itu kayaknya udah bagus. Maka dalam setiap kali pertemuan aku harus bisa menyelesaikan target bab 1 udah bisa diselesaikan dalam 3 kali pertemuan misalnya sekarang itu. Jadi mahasiswa yang alarmnya harus nyala dan ada tanda bahaya itu pada saat dia sendiri belum mampu atau bingung pertama membuat target, lalu setelah itu memonitor diri. Apa sih aspek psikologinya orang bisa memonitor diri? Dia punya suara dalam pikirannya, ayo ini udah minggu kesekian, udah bulan ini, yuk maju yuk, kamu inget dong kamu punya target. Ada nggak dia punya suara-suara itu dalam pikirannya? Nah itu self monitoring tuh gitu.
3: Nah, setelah self monitoring tadi, apa tanda seseorang itu segera harus ditangani lebih serius lagi? Mungkin dirujuk ke seorang psikolog.
4: Sampai ke situ ya. Kalau di situ kalau gini, kalau areanya ini adalah kendalanya akademik, tapi untuk kasus yang 12 kali ini ya, mungkin rasanya dia bukan lagi masalah akademik ya, tapi memang dari sisi personalnya ya. Berarti artinya dia bukan orang yang cukup mandiri, baik secara akademis, jangan-jangan secara emosi maupun ranah sosialnya pun jangan-jangan nggak mandiri, kan gitu ya. Nah, ini memang butuh bantuan. Nah, maka di kampus tuh ada pilihan lain selain skripsi. Gak harus skripsi, tapi ada bentuk tugas akhir lain yang setara dengan skripsi. Karena gak semua mahasiswa harus dipaksain dia bisa skripsi.
3: Artinya atau, kampus sudah sangat mengenal dengan kondisi mahasiswa atau mahasiswinya ya, sehingga ada pilihan itu. Dan mungkin dari tahap-tahap konseling yang ada itu akan diarahkan, oh sebaiknya ini yang akan diambil nanti, begitu.
4: Betul, dari dosen wali dan dosen pembimbing itu komunikasi, okay. Biasanya dan mengajukan, oh anak ini kayaknya bukan anak yang tipe akan sukses di skripsi deh,
3: yeah.
4: Kita kasih tugas yang lain deh yang setara dengan skripsi gitu.
3: Yeah. Artinya
4: atau
3: begini,
4: skripsinya dibuat lebih mudah misalnya di dalam payung penelitian, yeah.
3: Karena gitu, ada keterbatasan gitu. Seseorang yang mungkin belum bisa menerima atau bahkan akan menjadi sebuah tekanan yang akan berdampak nanti lebih buruk lagi. Artinya seberapa penting kesehatan mental itu perlu menjadi perhatian dari satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi?
4: Sangat penting. Sekarang itu memang itu adalah jadi bagian layanan utama tuh namanya kesehatan mental. Jadi kita sekarang di kampus tuh nggak bisa kita cuma mengutamakan aspek akademis karena di aspek kesehatan mental termasuk kemampuan dia mengekspresikan emosi dengan baik dan sebagainya itu adalah bagian dari pembinaan dari semester 1 masuk. Jadi masa ospeknya gitu ya, itu sekarang itu adalah harusnya masanya masa pengembangan diri, penguatan diri mahasiswa, masa transisi gitu. Jadi maka itu bagian dari layanan kesehatan mental dan juga perlu ada layanan konseling ataupun layanan intervensi psikologi yang dia sifatnya itu memang jadi bagian layanan gratisnya di kampus. Bagian dari layanannya kampus.
3: Oke. Baik, kalau begitu. Ibu Dewi Rosiana, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami dan juga pandangannya terkait dengan hal yang menimpa seorang mahasiswi di Undana. Tentu kami ikut prihatin dan semoga bermanfaat juga bagi yang lainnya dengan perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Dewi. Salam sehat, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Demikian tadi dosen.

Krik. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan bersama dengan Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan atau KP2SK dan juga Founder Indonesia Feminist Academy Humanitarian, Iva Hasana. Bu Iva Hasana, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, kalau Anda melihatnya bagaimana dengan peristiwa yang terjadi atau yang dialami seorang mahasiswi di Undana, Kupang, NTT belum lama ini? Sampai harus 12 kali ujian skripsi nih. Gimana ini? Sidang skripsi.
2: Iya. Iya. Aduh, ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya, karena saya berpikir dan melihat bagaimana budaya di kampus ini ternyata juga berkontribusi ya terhadap terjadinya bentuk-bentuk kekerasan gitu. Salah satunya melalui kita sebut sebenarnya relasi kuasa berbasis struktur ya, kalau misalkan kita menganalisisnya gitu. Jadi bagaimana relasi kuasa itu antara mahasiswa kemudian dengan pihak kampus yang di situ juga pasti ya banyak sekali kan kelembagaan yang ada di kampus gitu yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa khususnya ketika dia di masa akhir studi ya pembuatan atau penyusunan skripsi gitu. Baik itu mahasiswa itu dihadapkan pada satu jalur administrasi dan juga satunya jalur akademiknya ya, bagaimana pengembangan pengetahuannya begitu. Jadi saya ingin menganalisis dulu berbasis informasi yang saya baca ya, karena saya tidak mendampingi langsung. Ya.
1: Tetapi dari kajian Anda selama ini, apakah memang relasi kuasa di sektor akademik itu masih memang terjadi?
2: Buktinya ya, saya berbasis fakta dari beberapa laporan dan yang saya baca referensi di media massa itu juga masih sering terjadi ya. Ini beberapa laporan karena di kampus sekarang sudah ada satgas juga pencegahan kekerasan dan ini sangat terjadi. Dan
1: apakah kasus seperti ini masuk dalam kategori kekerasan juga?
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi menurut saya ini masuk dalam tindak kekerasan gitu ya. Karena yang tadi saya sebut gitu, tindak kekerasan itu tidak hanya dilakukan atas relasi pribadi gitu, perseorangan, tapi dia juga bisa relasi itu berlapis gitu. Artinya ketika dia ada di dalam institusi gitu, justru tindak kekerasan ini

0: jadi berlapis dan bagi si korban ini lebih lebih sulit ya gitu. Ya ibaratnya misalkan kenapa tindak kekerasan dalam rumah tangga itu bisa sulit gitu ya, okay. Karena ada kelembagaan perkawinan sama dengan di kampus gitu. Jadi yang saya pengen mengatakan bahwa si mahasiswa ini kebetulan mahasiswi ya, perempuan gitu. Dia ini mengapa sampai depresi gitu. Nah ini mesti harus dilihat sejauh mana beban berlapis yang dia alami ya. Misalkan apakah beban itu memang dipikul oleh dia sebagai mahasiswa perempuan gitu ya. Terus kemudian dia juga harus mungkin menanggung ekspektasi keluarga gitu ya. Karena banyak sekali ya, saya melihat itu misalkan ada perbedaan. Kalau mahasiswa perempuan kenapa harus cepat-cepat lulus gitu. Ya, nanti ya, kalau umurnya ini jadi perawan tua dan lain-lain gitu. Itu beda banget ya dengan yang mahasiswa laki-laki. Ya.
1: Tetapi terus apakah mungkin, apakah mahasiswa ini menyadari bahwa apa yang mereka alami dalam tekanan akademik itu bisa jadi masuk kategori kekerasan dan relasi kuasa tadi? Kan tidak semuanya ya, tekanan akademik itu adalah kekerasan. Bagaimana itu? Dan mekanisme pelaporannya, apakah mereka sudah dipahami walaupun ada satgas di tiap kampus ini, Bu?
0: Nah, ini yang saya sebut di dalam bagaimana budaya akademik ini saat ini yang sering terjadi, dia justru dia lebih mengutamakan ketahanan daripada kerentanan gitu.
1: Ketahanan jadi, daripada itu, kerentanan, oke.
0: Okay. Yes, begitu. Jadi budaya itu secara tidak langsung seperti menjadi norma ya di kampus itu, bagaimana mahasiswa itu harus tahan tekanan, kemudian harus siap ditekan gitu ya. Ya semakin ditekan itu harusnya semakin kuat gitu ya. Sidang itu juga harus dengan memperkuat mental. Itu kayak sudah menjadi budaya di kampus itu. Nah, persoalannya untuk pada masa saat ini ya, kalau kita mau bicara tentang perlindungan gitu terhadap apa namanya kelompok rentan. Jadi menurut saya mahasiswa itu kelompok rentan ya, karena berbasis relasi kuasa yang tadi, institusi, kemudian ada relasi kuasa gitu yang berbasis struktural. Nah harusnya memang kampus sudah sudah berubah ya, mentransformasi diri gitu loh. Untuk bisa melakukan proses pencegahan, misalkan bagaimana layanan di kampus itu tidak hanya dia melayani yang sudah terjadi gitu ya. Kalau satgas itu banyak bekerja ketika sudah terjadi.
1: Harusnya pencegahan deteksi dini juga ya di situ ya.
0: Harusnya ada sistem deteksi dini ya yang bisa melihat bagaimana mahasiswa itu punya resiko seperti itu. Jadi, nah satu lagi bagaimana saya ingin menyampaikan bagaimana pendidikan kita itu saat ini harus bertransformasi menjadi sebuah pengembangan budaya pendidikan yang inklusif ya. Jangan dianggap semuanya itu tahan yang tadi gitu, dengan sebuah proses yang dalam tanda kutip tekanan gitu ya. Ya tekanan itu sebenarnya kan tidak harus dalam bentuk mungkin bentakan atau mungkin tindakan lain yang dia harus mungkin datang di waktu yang bukan perkuliahan seperti itu. Terus kemudian tekanan bentuknya ekonomi, dia harus bawa sesuatu. Kalau nggak bawa nanti dia kemudian tidak diterima skripsinya, harus bawa hantaran dan lain-lain. Saya pernah mendengarkan seperti itu.
1: Baik, jadi apa yang harus menjadi perhatian semuanya, terutama dalam tata kelola akademik dan juga perlindungan dan pendampingan bagi korban ini, Bu?
0: Ya itu tadi yang saya harus katakan ya, bagaimana merubah budaya pendidikan di kampus ya, di mana di kampus ini tidak hanya mengejar prestasi akademik gitu loh, tidak hanya itu saja, kemudian dia mengabaikan atau mungkin lebih tragisnya itu mengorbankan kesehatan mental bagi mahasiswa. Nah ini yang memang menjadi perhatian semua pihak ya, artinya isu kesehatan mental di kampus ini di dalam proses orang menghasilkan pengetahuan ini juga menjadi penting ya, tidak kalah pentingnya dengan pengetahuan yang dihasilkan gitu loh. Seperti itu. Jadi kita belajar misalkan mahasiswa psikologi belajar tentang kesehatan mental, sedangkan dia sendiri mengalami tekanan mental itu kan menjadi sesuatu
1: paradoks ya Bu.
0: Iya gitu ya. Itu yang menurut saya harusnya menjadi isu bersama ya, untuk membangun yang namanya relasi kuasa itu yang dialogis gitu loh, yang pendidikannya juga proses pendidikan yang inklusif. Saya pikir itu.
1: Iya. Ibu Iva Hasanah, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat beraktivitas, selamat pagi Bu Iva.
0: Salam sehat juga, terima kasih.
1: Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan atau KP2SK dan Founder Indonesia Feminist Academy Humanitarian, Iva Hasanah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampistus Febri Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
2: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
3: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak, Febri.
4: Banget.
3: Pak, Febri.
1: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Adriansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh.
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo ke puskesmas.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Dan itulah yang akan kami bahas di pagi hari ini terkait dengan angka pengangguran di usia produktif masih tinggi yang akan menjadi sorotan kami. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mira Sumira, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Ini BPS merilis data angka pengangguran masih malah menurun, tetapi justru usia produktif 15-24 tahun mengalami masih cukup tinggi. Kalau dari pandangan Aspirasi sendiri, apa penyebab pengangguran angkatan muda ini kok masih tinggi nih, Bu?
2: Ya. Yang pertama, tentu kami mengapresiasi ya, jika data BPS itu bahwa tingkat pengangguran terbuka tadinya itu awalnya, kalau tidak salah, dia mengalami penurunan dari menjadi 4,65%. Namun memang kalau dari sisi kita jangan ngomong ngeliatin angka lah gitu ya. Karena memang tadi sampaikan bahwa ada persoalan yang lebih serius, yaitu meningkatnya pengangguran pada kelompok usia produktif yang tadi sampaikan 15 sampai 24 tahun. Yeah. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang pertumbuhan lapangan kerja yang ada kan belum menjawab kebutuhan generasi muda gitu, yang baru masuk ke dunia kerja. Jadi antara lulusan, banyak lulusan SMA atau SMK gitu, atau diploma, meskipun perguruan tinggi, yang mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Okay. Karena memang antara ijazah yang mereka dapatkan, kurikulum yang mereka dapatkan itu tidak matching, tidak sesuai dengan
1: apa yang dibutuhkan pasar kerja, begitu.
2: Betul, pasar kerja gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian antara kecepatan pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan itu lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan lulusan sekolah gitu. Okay. Jadi itu nggak sebanding atau nggak seimbang gitu. Jadi lebih cepat bertambahnya yang lulusan anak-anak sekolah gitu dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
1: Yeah. Jadi serapannya lebih kecil daripada mereka yang sudah lulus nanti ini ya.
2: Iya. Sangat-sangat kecil karena tadi tidak sesuai, tidak menjawab kebutuhan mereka dari sisi lulusan yang mereka dapatkan, kurikulumnya nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu kemudian jumlahnya itu lebih kecil daripada pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan. Memang kalau saya lihat gini, kenapa lebih kecil pembukaan lapangan pekerjaan? Kondisi saat ini para pelaku usaha itu menahan gitu loh, Mas Rudi, menahan untuk ekspansi gitu, karena kan kita sama-sama tahu ya kondisi ekonomi di domestik maupun di global gitu yang belum tentu, belum menentu gitu, dan kesulitan-kesulitan lainnya mereka hadapi, sehingga mereka menahan ekspansinya untuk melakukan investasi atau melakukan lapangan pekerjaan. Demikian, Mas.
1: Ya, artinya ada tiga hal ya kalau saya halus tadi dari yang Ibu katakan tadi. Yang pertama, sektor kerjanya yang tidak sesuai dengan tingkat lulusannya, kemudian jumlahnya dan antara serapan dan jumlah lulusan juga tidak seimbang, belum lagi ekspansi perusahaan yang melihat kondisi saat ini yang masih belum memungkinkan untuk dilakukan. Nah,
2: tambahan lagi. Bahwa mereka yang lulusan, mohon maaf ya, fresh graduate ini tidak memiliki keterampilan yang cukup. Terkait kan karena sekarang ini kan sistemnya adalah digitalisasi, otomatisasi, teknologi gitu ya. Yeah. Nah, mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk hal itu, sehingga kemudian mereka agak kesulitan juga gitu.
1: Kita pasar kerja dulu deh, Bu. Pasar kerja apa yang tidak memungkinkan lulusan-lulusan baru atau fresh graduate ini sulit mendapatkan tempat di sana?
2: Ya, pasar kerja yang terkait dengan karena sekarang ini otomatisasi, digitalisasi ya gitu. Jadi mereka ya tidak sesuai dengan yang mereka selama ini dapatkan di bangku sekolah gitu. Jadi mereka ketika mereka memasuki dunia kerja, kemudian sektor industrinya membutuhkan persyaratan adalah ini itu, Akhirnya mereka kesulitan yang kedua yang masih terus berlangsung sejak dulu adalah mensyaratkan pengalaman. Nah, masalahnya ini kan mereka lulusan baru,
1: belum punya pengalaman kerja.
2: Sudah, iya. Ya pertama tadi terkait dengan syarat daripada kelulusan harus menguasai ini itu terkait dengan teknologi otomatis digitalisasi. Satu sisi mereka juga bilang harus pengalaman, padahal mereka adalah anak-anak yang fresh graduate yang baru lulus gitu. Jadi itu yang mereka kemudian kesulitan gitu. Dan yang ketiga pada akhirnya mereka memilih ya ada sih pekerjaan, tapi pekerjaan yang tidak layak dalam tanda kutip kita. Tidak layak itu dari sisi upahnya, dari sisi jaminan sosialnya, dari sisi kompetensi yang tidak sesuai. Jadi kalau menurut saya sih malah menciptakan pengangguran terselubung gitu. Pendidikan yang mereka lakukan selama ini.
1: Langkah apa kalau begitu yang paling mendesak saat ini, Bu Mira?
2: Yang pertama sih kalau menurut saya sih, menurut kami gitu, bahwa pemerintah sih harus memperbaiki salah satu menciptakan tentunya pasti investasi gitu ya, mengundang investasi. Tapi berkali-kali saya sampaikan bahwa investasi juga harus diperkuat dengan tidak boleh ada dihilangkan lah terkait dengan pungli birokrasi yang atau perizinan yang lambat dan sebagainya. Lalu yang kedua ya, pemerintah juga harus membenahi kurikulum pendidikan, Mas Rudi. Jadi pendidikan yang sekarang ini yang sudah kita jelas-jelas itu tidak matching dengan kebutuhan industri, ya harus disesuaikan. Okay. Apalagi saat ini sekarang adalah zamannya era otomatisasi, digitalisasi, teknologi. Nah itu yang mungkin yang harus diperbaiki. Dan juga dunia usaha janganlah mempersulit ya. Kalau menurut saya sih lebih memudahkanlah gitu, lebih memudahkan untuk tidak lagi mensyaratkan pengalaman kerja itu gitu. Dan itu juga memang harus dihilangkan sih gitu.
1: Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan industri kerja saat ini sebenarnya harus relate dengan apa yang disiapkan dalam dunia pendidikannya, begitu Bu Mira ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, untuk kan bukannya ada pelatihan calon pekerja, ini apakah itu bukan suatu langkah untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh dunia kerja, Bu?
2: Nah, persoalannya pelatihan calon pekerja yang dimaksud adalah satu, keterbatasan jumlah yang dilakukan dalam hal ini orangnya yang mendapatkan pelatihan tersebut tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang mau masuk kerja ini. Lalu yang kedua, sedikit sekali tempat-tempat untuk diberikan pelatihan itu, kota-kota tertentu saja. Sedangkan sekarang ini hampir seluruh Indonesia kita sedang membutuhkan itu. Yang ketiga, isi daripada kurikulum pelatihan itu juga kurang matching juga gitu.
1: Oke. Isi kurikulum dan jumlah ini menjadi suatu permasalahan yang tetap terjadikah setiap tahun atau bagaimana nih, Bu?
2: Tetap terjadi sejak dulu kalau menurut saya sih, bukan lagi gitu. Jadi memang ini yang persoalan dari dulu dan belum selesai, saya nggak ngerti. Karena memang harus ada Mas Rudi, kerjasama atau duduk bersama dengan lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Industri, ya Perindustrian gitu, dan juga Kementerian Tenaga Kerja pastinya. Nah itu yang harus dilakukan duduk bersama tadi supaya tadi tidak menimbulkan ego sektoral juga gitu.
1: Oke. Dan apa risiko jika kondisi seperti ini akan terus berlanjut ini, Bu?
2: Kalau resikonya pastinya ya tadi kita terus menghadapi jumlah pengangguran yang makin semakin lama semakin besar gitu ya. Dan satu sisi kualitas sumber daya manusia di kita di Indonesia juga semakin ketinggalan dengan negara-negara lain gitu. Ketika sekarang ini eranya adalah era teknologi, era digitalisasi, apalagi dalam waktu dekat saya dapat informasi juga ini kan perkembangan AI atau artificial intelligence itu, maksudnya itu akan mengerus semua jenis pekerjaan. Nah ini juga harus dipersiapkan kalau menurut saya dari sekarang, bukan besok-besok gitu. Jadi memang AI ini juga akan menghabisi semua sektor-sektor pekerjaan. Nah, apa antisipasi dari pemerintah itu juga harus dilakukan. Makanya sekali lagi yang paling mendasar adalah mohon maaf kalau kita bandingkan dengan negara-negara di mana anak-anak SD, anak-anak sampai level TK gitu sudah dibekali laptop gitu ya, sudah diperkenalkan dengan teknologi, kita belum gitu. Dan ada di kita, tapi kan hanya sekolah-sekolah tertentu yang mungkin yang ya biayanya juga cukup tinggi gitu ya. Okay. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu, Mas Rudi. Dan kalau itu didiamkan, ya kita akan menghadapi jumlah pengangguran yang cukup besar dan ini berbahaya karena nanti kan kita akan ke apa ya, mendapatkan kelebihan yang luar biasa terkait dengan generasi muda ini di tahun 2045.
1: Oke. Bu, kalau dikatakan AI tadi, seberapa besar saat ini perusahaan-perusahaan yang terpantau oleh aspirasi itu sudah menggunakan AI secara masif sehingga mengurangi tenaga kerja manusia ini, Bu?
2: Kalau saat ini sudah hampir mencapai 85%. 85% mereka, saya melihatnya dari anggota saya di Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu kan ada sektor telekomunikasi, Mas Rudi, ada sektor finance atau perbankan, ada sektor retail, perdagangan, ada sektor logistik. Jadi mereka ya udah mengikuti banget tuh, mempercepat gitu dalam tanda kutip gitu ya, penggunaan AI untuk produksi mereka gitu. Dan ada kawan-kawan juga, dan ada anggota kami juga yang di manufaktur atau pabrik gitu. Dan ada kawan-kawan juga yang ada di perkebunan juga kami punya, dan itu sudah mulai menggunakan AI juga untuk perkebunan gitu. Dan bagaimana mereka dari bonot sawit gitu ya, kami punya anggota di perkebunan sawit itu, bagaimana mereka mengelola sawit itu sudah mulai menggunakan proses daripada AI gitu.
1: Itu bisa berapa banyak tenaga manusia yang tergerus oleh kehadiran AI di anggota-anggota aspirasi yang ada ini, Bu?
2: Kalau dari jumlah yang sekarang ini kami contoh dari sektor perbankan lah ya. Meskipun sektor perbankan ini kemarin 2017 itu sudah selesai tergerus, dan sekarang udah hampir cuma 1-2. Sekarang mungkin kalau manufaktur aja deh saya. Ada di manufaktur itu sekarang ini ada 10 orang. Nah, itu kehadiran AI bisa menghilangkan 8 orang. Jadi tinggal 2 orang. Ini yang terjadi, dan juga di sektor telekomunikasi gitu ya, sama lah prosentasenya seperti itu. Artinya tadi saya sampaikan 80 sampai 85% sudah tergerus.
1: Ya, artinya AI juga menjadi bagian tadi ya, Bu ya, dari kenapa usia produktif ini masih cukup tinggi angkanya yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalau begitu, kebijakan apa yang paling dibutuhkan, paling mendesak saat ini menurut Anda ini, Bu Mira?
2: Yang pertama sih, sekali lagi saya menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mempercepat investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja, kayak manufaktur dan padat karya, itu yang pertama. Dan sambil dibenahi regulasinya gitu ya, untuk memberikan perlindungan para si investor tadi. Berkali-kali saya sampaikan, hilangkan pungli, hilangkan juga minimkan di birokrasi atau perizinan. Lalu yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa sektor kementerian pendidikan ini juga harus disampaikan dan diperkuat dong gitu ya, bahwa sekarang ini sudah berubah, bergeser dengan eranya teknologi, apalagi juga tadi AI, jadi harus disesuaikan. Kemudian memperkuat juga tadi Mas Rudi sampaikan, pelatihan kerja juga harus diperbanyak dari sisi dari seluruh Indonesia. Balai-balai tenaga kerjanya juga harus diisi dengan sesuai yang tadi saya sampaikan, kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu yang selanjutnya adalah ya harus fair juga gitu, kasihlah pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan, pelaku usaha yang mau ya, yang sudah atau melakukan rekrut bagi lulusan-lulusan muda ini gitu ya. Artinya ngasih apresiasi atau insentif gitu, jadi mereka juga semangat gitu. Dan juga dihilangkanlah terkait dengan persyaratan dan pengalaman kerja tadi. Lalu yang kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah, kita juga minta nih lagi-lagi pada pemerintah gitu ya, untuk memberikan perlindungan kan para pekerja muda yang nggak, dalam tanda kutip, yang awamnya, maksudnya yang belum tahu gitu ya, apa haknya mereka di dunia kerja gitu ya, kewajiban mereka seperti apa sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Nah, itu diberikan dong perlindungannya, kemudian juga advokasinya gitu kepada mereka, supaya mereka tidak terjebak nih dalam pekerjaan yang tidak memberikan kepastian atau kesejahteraan gitu. Pemerataan, Mas Rudi, pemerataan. Investasi. Jadi bukan hanya dari Pulau Jawa, tapi juga dari ke seluruh Indonesia.
1: Kalau untuk lulus angkatan mudanya atau fresh graduate sendiri, apa yang harus mereka bekali untuk menjawab tantangan atau dinamika kerja saat ini yang mereka alami, yang mereka hadapi nih, Bu?
2: Jangan menyerah, jangan berhenti belajar, karena gini, jangan puas ya ketika mereka sudah mendapatkan kurikulum atau pendidikan yang mereka dapatkan selama ini. Mereka harus tambah terus belajar gitu ya. Jadi harus menambah skill mereka, karena memang kurikulum yang mereka kawan-kawan dapatkan di sekolah itu tidak menjawab kebutuhan industri gitu. Jadi kawan-kawan harus tambah lagi pelajaran kawan-kawan, tambah lagi pelajaran dari berbagai lini gitu ya. Itu untuk kawan-kawan anak-anak muda ini. Jadi jangan cukup puas di situ. Jadi terus meningkatkan kompetensi, kuasai teknologi digital. Nah ini bahasa asing kan jadi gini, Mas Rui, bahasa asing ini kan, mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan, kan gampang. Sekarang ini belajar dari YouTube, YouTube juga bisa. Yeah. Kawan-kawan daripada scroll-scroll sosial media yang gak karun, mendingan dengerin gitu di YouTube, bahasa asing gitu ya. Lalu kemudian kemampuan komunikasi kan banyak sekarang udah beredar tuh sosial media. Nah kawan-kawan anak-anak muda ini kan senang sosial media. Nah itu melihat sosial media yang bermanfaat seperti penambahan, bisa menambah skillnya, kemampuan bahasa asing tanpa ini biaya gitu saya. Kemudian juga terkait dengan penambahan dengan skill komunikasi, banyak sekali saya lihat berseliweran di sosial media gitu ya. Dan juga kawan-kawan harus menguasai teknologi. Nah kemudian tetaplah jangan berhenti terus belajar. Dan belajar untuk disiplin, karena memang mohon maaf sekali lagi Mas Rudy, saat ini kan agak lemah nih terkait dengan integritas, disiplin gitu ya, dan juga etos kerja. Saya kira ini juga mereka harus butuh perkuatan dari seluruh pihak. Dari pemerintah, dari ya kalau mereka, kalau bukan Carlo, ya berharap, kami berharap nih mereka, pemerintah juga memberikan biaya pelatihan untuk mereka. Karena ini kan besar juga ya biaya-biaya yang harus mereka keluarkan yang tadi ya saya sampaikan gitu. Jadi perlu ada campur tangan dari pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga, Mas Rudy. Karena APBD juga beberapa daerah kan juga cukup besar gitu, dan lebih dikonsentrasikan ke anak-anak muda yang tentunya bahwa perlu disadari ya. Dan mau tidak mau bahwa anak-anak muda yang sekarang ini adalah calon-calon pemimpin bangsa dan yang akan melanjutkan tongkat estafet daripada Indonesia ke depan. Baik. Dan menentukan Indonesia seperti apa gitu. Baik. Maksudnya.
1: Ibu Mira Sumira, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat beraktivitas, Bu. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Presiden Asosiasi Pekerja, maksud kami, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada 2026 kembali menurun. Tetapi, di balik tren positif tersebut, jumlah pengangguran pada kelompok usia produktif, yaitu terutama di usia 15 hingga 24 tahun, justru mengalami peningkatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penyebab belum optimalnya penyerapan tenaga kerja muda di tengah membaiknya kondisi pasar kerja secara umum. Apa langkah yang harus dilakukan oleh dunia usaha, kalangan pekerja untuk mengatasi persoalan ini? Kami akan berbincang atau melanjutkan topik perbincangan kami pagi hari ini bersama dengan peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna. Pak Hempri Suyatna, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi Mas.
4: Iya. Pak, kenapa ya pengangguran usia muda ini masih cukup tinggi atau bahkan melonjak ini Pak?
5: Iya, saya kira ada beberapa hal ya Mas ya. Jadi yang pertama, generasi muda mungkin juga ini senang memilih-milih pekerjaan. Nah, okay. Artinya ini juga menjadi tren bagi mereka ya. Oh, mungkin pekerjaan ini nggak cocok, pekerjaan ini kurang cocok dan sebagainya. Dan artinya ya ketika mereka banyak memilih pekerjaan yang ya karena biasanya kalau misalnya lulus sarjana, lulus master itu kan mungkin pilihan kerjanya kan banyak pengen yang lebih kantoran dan sebagainya lah ya. Sehingga kadang-kadang faktor memilih ini. Saya kira juga menjadi faktor yang menyebabkan kemudian angka pengangguran di generasi muda juga cukup tinggi. Yang kedua memang dari sisi tadi kapasitas atau lowongan pekerjaan yang memang mungkin juga sedikit ya. Sehingga ini juga menyebabkan kemudian generasi-generasi muda itu mungkin juga tidak tercakup ya di sektor-sektor pekerjaan tersebut. Ini yang saya kira mungkin menjadi problem di situ. Yeah. Nah saya kira juga yang ketiga tadi karena faktor memilih-memilih kan biasanya anak-anak muda kan juga enggan ya terjun di sektor-sektor informal misalnya. Nah ini yang padahal sebenarnya kan ya salah satu katup penyelamat perekonomian kita kan sektor-sektor informal. Ketika anak-anak muda enggak mau di sektor informal ya tadi akhirnya menyebabkan mungkin angka pengangguran di anak muda menjadi tinggi. Okay. Nah itu yang saya kira tiga hal itu yang menyebabkan mungkin kenapa pengangguran itu tinggi Mas.
4: Ya jadi kalau tadi kami berbincang dengan dari Serikat Pekerja juga ditambahkan bahwa selain serapan tenaga kerja yang sedikit dibandingkan atau tidak sebanding dengan lulusannya, kemudian juga kurikulumnya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan pasar kerja saat ini, belum lagi teknologi AI yang juga sudah mulai masuk ke industri-industri sehingga mengurangi tenaga manusia di sana. Nah, kelompok lulusan mana menurut Anda ini Pak yang paling rentan kalau begitu menghadapi situasi seperti ini?
5: Ya memang saya kira juga tadi kita tidak bisa kemudian mengelompokkan kelompok apa ya sarjana yang mana ya, tapi saya kira memang karena semuanya juga akan tergantung pada tadi kemampuan dia untuk memilih, kemampuan dia untuk lebih fleksibilitas di dalam memilih pekerjaan itu juga saya kira juga akan menentukan ya. Artinya saya nggak bisa mengatakan oh ini lulusan dari misalnya fakultas eksakta itu lebih cepat dan sebagainya. Karena saya kira tadi faktor-faktor fleksibilitas dari seseorang juga saya kira akan menentukan bagaimana dia memilih pekerjaan tersebut itu.
4: Oke, artinya tidak diklasifikasi sektor mana atau klaster mana yang akan lebih rentan, ini akan bisa berdampak kepada semuanya. Nah, kalau dari temuan Anda yang paling mengkhawatirkan dengan kondisi sekarang apa ini, Pak Hempri?
5: Maksudnya apa, Mas?
4: Artinya begitu konteks. Banyak yang usia muda, mereka milih-milih kerja, tidak mau ke informal. Nah, apa ini yang akan mengkhawatirkan nanti ya dengan kondisi seperti itu?
5: Oke, ya jelas itu akan punya dampak-dampak sosial yang kurang baik ya, misalnya dari sisi ya karena khawatir saya ini akan yang melonjaknya angka pengangguran akan menyebabkan berbagai bentuk dampak-dampak negatif ya di dalam konteks masalah sosial, misalnya soal bagaimana kriminalitas misalnya ya, dan kemudian juga dari sisi lain akhirnya mereka juga tadi ketika kemudian mereka nggak punya etos kerja yang baik hanya terjebak ke dalam berbagai bentuk-bentuk perilaku negatif ya, cara untuk instan mendapat uang melalui judol dan sebagainya, itu kan saya kira menjadi fenomena-fenomena yang marak ya karena anak-anak muda itu kan dekat dengan teknologi, sehingga kedekatan ini yang saya kira juga satu sisi itu punya potensi-potensi untuk mereka mudah digiring ke dalam berbagai hal-hal yang kemudian itu apa kurang baik ya, misalnya soal judi online, pinjaman online ilegal misalnya, itu yang saya kira mungkin akan menjadi kekhawatiran saya ketika kemudian keterserapan kerja itu masih sangat-sangat kurang.
4: Oke. Dan seberapa besar juga hal ini akan memberikan pengaruh terhadap perlambatan ekonomi, terhadap perekrutan yang ada, kalau begitu Pak?
5: Iya, saya kira memang ini jelas akan punya dampak ya, artinya ketika kemudian banyak angka pengangguran, sementara kemudian fungsi-fungsi link match antara perusahaan dengan dunia industri, perguruan tinggi dengan dunia industri tidak berjalan dengan baik, saya kira ini memang mungkin juga akan menjadi sebuah ancaman bagi munculnya pengangguran dan kemudian juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang mungkin cenderung stagnan ya, ini yang mungkin kita khawatirkan.
4: Tapi Anda melihat banyak gak sih Pak anak-anak muda kita ini terutama fresh graduate yang lebih memilih ke sektor informal daripada sektor formal, cukup banyak gak?
5: Ya, sebenarnya ada tapi mungkin tidak banyak, termasuk juga soal yang selalu digencarkan oleh pemerintah sebenarnya itu adalah sektor kewirausahaan. Nah ini yang saya kira kalau dilihat dari angka kewirausahaan kita kan juga masih cenderung minim ya, masih artinya masih belum mencapai 4% dari standar minimal rasio kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Nah sebenarnya kan mereka tidak harus diterjun sektor informal, tapi sektor-sektor wirausaha ini yang saya kira harus diperkuat. Bagaimana mendorong ekosistem kewirausahaan.

0: ya dunia ketenagakerjaan akan tumbuh kondusif, sehingga satu sisi yang formal itu bisa tumbuh dengan bagus, mampu menyerap tenaga kerja, yang informal termasuk sektor-sektor kewirausahaan, saya kira juga bisa tumbuh berkembang untuk menyerap anak-anak muda ini.
1: Ya, masalahnya apakah dukungan untuk kewirausahaan ini sudah cukup baik untuk mereka, Pak? Paling tidak di tingkat menengah atas, sampai nanti mereka memiliki modal atau memiliki pemahaman untuk sebelum masuk dalam kewirausahaan itu, Pak Ebri.
0: Iya, sebenarnya dukungan pemerintah sudah cukup baik. Artinya dari sisi misalnya level di, misalnya saya mengamati di mahasiswa, kan banyak kegiatan-kegiatan kompetisi-kompetisi kewirausahaan untuk mahasiswa. Banyak kegiatan-kegiatan inkubasi untuk mahasiswa. Namun yang jadi problem itu adalah soal sustainability-nya, ya, keberlanjutan. Kadang-kadang setelah lomba selesai, ya, tidak ada tindak lanjut, ya. Ini yang saya temukan dalam banyak riset-riset saya terkait dengan kewirausahaan. Jadi mereka anak-anak muda itu kan anak mahasiswa itu kadang-kadang lebih kemudian itu menjadi semacam apa namanya, semacam grand seeker, ya, pencari hadiah. Setelah dia dapat hadiah, dapat juara, dapat dana hibah, selesai. Nah ini yang saya kira fungsi-fungsi yang menurut saya menjadi penting bagi pemerintah untuk mendorong tadi hilirisasi inovasi, mendorong pusat-pusat inkubasi yang lebih baik. Ini saya bayangkan kalau di setiap kecamatan misalnya itu punya satu pusat inkubasi yang terintegrasi dengan pusat-pusat inkubasi nasional, saya kira akan menjadi sangat bagus. Nah ini yang saya kira harus diwujudkan ketika memang pemerintah berniat untuk membangun sektor wirausaha, termasuk saya kira sektor permodalan. Karena kan mahasiswa itu nggak bisa pinjam langsung ke bank, ya, karena nggak punya akunan macam-macam. Nah ini yang saya kira juga harus dimudahkan, ada nggak bank khusus untuk mahasiswa, ya, atau bank khusus untuk wirausaha misalnya. Yang artinya ini ada kemudahan-kemudahan untuk mahasiswa, untuk anak-anak muda, ya, ya, yang mereka nggak punya akunan, nggak punya apa namanya kolateral untuk kemudian bisa pinjam di perbankan itu dengan baik. Nah ini yang hemat saya itu harus juga diciptakan oleh pemerintah dari sisi tadi ekosistem kewirausahaan yang baik. Belum lagi pasar, banyak inovasi-inovasi produksi, tapi kemudian juga tidak bisa dipasarkan dengan baik. Nah ini yang saya kira hilirisasi inovasi tidak hanya pada konteks bagaimana mendorong wirausaha itu punya value yang lebih tinggi, tapi juga bagaimana kemudian aspek-aspek hilirisasi itu menjadi penting untuk kemudian juga dikembangkan oleh pemerintah.
1: Ya, kalau memang sektor kewirausahaan itu akan bisa menjawab kondisi yang ada saat ini, mungkin minimnya serapan kerja di sektor formal, kemudian enggaknya mereka masuk ke sektor informal, lantas sejauh mana infrastruktur untuk mendukung sektor kewirausahaan itu betul-betul mumpuni saat ini dan menarik bagi mereka untuk masuk ke dalamnya nih? Bagaimana nih, Pak?
0: Iya, yang tadi saya katakan bahwa memang perlu ada upaya untuk mendorong ekosistem kewirausahaan itu bisa berjalan dengan baik, ya, bisa tentang infrastruktur permodalan. Ada nggak misalnya bank-bank khusus untuk wirausaha yang memberikan kemudahan anak-anak muda tidak harus pakai akunan tapi pakai apa ya, semacam komitmen letter atau yang
1: karena kan akses permodalan itu salah satu kendala ini, Pak, bagi kewirausahaan itu. Silakan.
0: Ada fleksibilitas di situ, ya, Mas, ya. Ya, sehingga anak-anak muda bisa punya modal, ya, yang tidak harus banyak-banyak, tapi ini bisa menjadi modal untuk usaha mereka.
1: Ya.
0: Dari sisi yang kedua.
1: Ya, silakan.
0: Ya. Dari sisi yang kedua, saya kira soal aspek teknologi misalnya. Nah ini yang saya katakan tadi, perlu ada pusat-pusat inkubasi-inkubasi yang ada di daerah dan sebagainya yang itu bisa mendorong tren anak-anak muda untuk kemudian bisa berusaha. Yang ketiga, saya kira dari sisi dimensi-dimensi soal pemasaran misalnya. Ya, bisa nggak pemerintah bisa mendorong gerakan bila beli produk wirausaha Indonesia? Ya, ini dalam hal saya konsumsi, dalam hal misalnya berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pemerintah di dalam negeri. Ini yang saya kira juga membantu proses-proses pemasaran bagi anak muda untuk bisa terjun ke situ. Belum lagi saya kira juga soal bagaimana kemudian kalau wirausaha juga akan ada banyak kaitannya dengan pengembangan jejaring-jejaring yang ada, ya, jaring kemitraan, modal, dan sebagainya. Ini saya kira harus dikembangkan oleh pemerintah dengan baik, sehingga ekosistem ini yang memang didorong oleh pemerintah.
1: Artinya dari hulu ke hilir ini, Pak, ya, mungkin dari pelatihan, bahan baku, pola mereka berwirausaha, sampai pasar yang siap untuk menyerap produk-produk mereka nanti. Kalau pelatihan atau program-program pelatihan kerja saat ini, seperti apa Anda mengevaluasi?

0: Ini tuh Pak.
1: Program-program ya tadi, kadangkala program-program kewirausahaan yang ada itu masih cenderung parsial, Mas. Ya belum terintegrasi dengan baik. Nah, ini yang saya kira harus jadi catatan juga. Artinya kadangkala misalnya ya sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah atau mungkin asosiasi-asosiasi bisnis masih kurang. Karena saya yakin di perguruan tinggi itu banyak juga bentuk-bentuk inovasi-inovasi yang muncul, tapi ini nggak mampu dihilirisasikan. Ya, nah ini fungsi-fungsi pusat-pusat inkubasi pemerintah untuk kemudian membantu hilirisasi, membantu pemasaran dan sebagainya. Ya, kemudian juga banyak, jadi banyak mungkin di luar, misalnya di luar perguruan tinggi banyak mungkin produk-produk wirausaha, tapi produk-produk wirausaha ini cenderung kemudian itu masih ya biasa-biasa. Padahal ya mereka harus selalu sebenarnya harus mengkaitkan dengan bagaimana kemudian mendorong bentuk-bentuk inovasi-inovasi yang saya kira ada di perguruan tinggi yang jadi sinergikan untuk meningkatkan kualitas produk-produk mereka. Sehingga kalau kita tahu banyak, kenapa kemudian banyak UMKM kita tidak naik kelas, itu karena UMKM kita kan tidak by design, ya lebih banyak karena by accident. Ya gara-gara dia kena PHK, kemudian dia masuk
0: mau nggak mau lari ke sana ya,
1: mau nggak mau ya. Tapi arah ke depan harus mendorong bagaimana kemudian sektor-sektor wirausaha itu memang by design, ya sehingga kemudian bisa punya sustainability, punya kemudian daya saing di pasar yang baik dan sebagainya, yang saya kira harus dikembangkan.
0: Ya, artinya menurut Anda dukungan penuh Pak ya bagi calon wirausaha muda ataupun yang memang selagi atau sedang dalam berada dalam kondisi sektor wirausaha muda tadi, dukungan penuh seperti itu. Oke. Nah, untuk itu semua langkah apa menurut Anda yang paling mendesak dilakukan saat ini?
1: Ya, saya kira memang harus ada upaya untuk tadi menurut saya sudah banyak sebenarnya bibit-bibit potensi-potensi wirausaha anak-anak muda. Tapi mungkin penguatan-penguatan pusat inkubasi itu harus diperkuat. Ya, saya kira inkubasi harus tidak harus semuanya harus diarahkan ke AI, ke digital dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira perlu didukung juga dengan tadi yang disampaikan oleh tadi terkait dengan kurikulum.
0: Kurikulum
1: kewirausahaan lokal itu sebenarnya harus dikembangkan variasi-variasi masing-masing daerah karena karakteristiknya berbeda. Mungkin di Jakarta itu yang AI itu mungkin dominan ya, infrastruktur macam-macam. Tapi kalau misalnya saya di Jogja, itu kan kurikulum-kurikulum wirausaha harus diarahkan ke sektor agrikultur, pertanian, sektor wisata misalnya. Sehingga arah kewirausahaan di Jogja mungkin berbeda dengan di Jakarta, berbeda dengan Bandung, berbeda dengan Surabaya, sesuai dengan kompetensi masing-masing daerah ini yang saya kira harus dikembangkan berbasis. Karena tidak semuanya arahnya itu harus digital, kan nggak mungkin. Karena potensi sumber daya lokal berbeda-beda. Ya, selama ini kan yang cenderung terjadi bahwa wirausaha itu identik dengan digital. Wirausaha itu identik dengan startup-startup digital dan sebagainya. Padahal, ya tadi, tidak semuanya bisa didorong menjadi digital. Tapi saya kira di level lokal, ya pertanian, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya itu saya kira justru menjadi ruang-ruang yang bisa dimasuki oleh sektor wirausaha muda untuk bisa bergerak di situ.
0: Oke, kalau tidak atau tren ini masih akan berlanjut, apa resiko yang harus siap kita hadapi?
1: Resiko yang terjadi adalah tadi akan banyak muncul banyak pengangguran-pengangguran, Mas. Ya, jadi misalnya tadi saya katakan di itu kan tadi soal misalnya saya ke contoh Jogja ya, misalnya kan pertanian wisata bagus ya. Kenapa nggak mendorong wirausaha-wirausaha di bidang wisata atau sektor-sektor industri pendukung wisata di pertanian? Ini kan saya kira juga akan punya banyak hal. Ya, pendekatan-pendekatan sosiopreneur tidak hanya dia yang berdaya, tapi juga masyarakat juga bisa berdaya. Sehingga saya kira dengan mengedepankan kurikulum berbasis lokal, kurikulum berbasis pada budaya dan potensi ekonomi lokal, saya kira ini akan justru bisa menjadi pemicu untuk ya dia sendiri berdaya dan juga bisa memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungannya. Sehingga implikasinya adalah ya tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan naik. Ya tingkat pendapatan masyarakat akan naik. Ini yang saya kira harus kita kedepankan, pendekatan-pendekatan kewirausahaan sosial, sosiopreneur itu juga menjadi sebuah bagian berkaitan di dalam pola-pola pengembangan kewirausahaan yang ada di Indonesia.
0: Baik. Pak Hempri, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
1: Matur nuwun, makasih Mas Ngisun.
0: Demikian tadi peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan pada puncak musim kemarau untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Indra Ahmad dari RRI Bandar Lampung.
1: Stasiun Klimatologi BMKG Lampung meminta masyarakat sejak dini melakukan antisipasi potensi bencana musim kemarau. Forecaster atau perkirawan Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Suparji, kepada RRI mengatakan, dengan prediksi musim kemarau yang masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, maka pemerintah bersama masyarakat harus melakukan langkah antisipasi terjadinya bencana pada musim kemarau saat ini, seperti kebakaran hutan dan lahan. Sehingga BMKG juga meminta agar masyarakat dapat meminimalisir berbagai tindakan yang dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan, seperti dengan tidak melakukan pembakaran lahan, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan hutan kawasan.
2: Perlu diwaspadai juga, di musim-musim kemarau ini seperti biasa, musim kemarau itu pasti dampaknya adalah air bersih, kemudian kebakaran, dan ini selalu terulang, dan karena ini adalah proses sudah berulang-ulang, jadi kita harus mewaspadai bagaimana kita mengantisipasinya. Dengan masa udara semakin berkering, itu akan memudahkan dahan maupun rumput hutan mudah terbakar. Kalau membuka lahan, mohon jangan untuk membakarnya.
1: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan, puncak musim kemarau memiliki dampak yang sangat besar. Bencana hidrometeorologi kering pada musim kemarau menurutnya memiliki berbagai dampak yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
3: Memang kalau bencana kemarau yang kering itu mengakibatkan impact yang sangat besar. Yang pertama jelas kekurangan air. Kekurangan air itu mengakibatkan sumber-sumber air itu memang hilang ya. Masyarakat sudah mulai membatasi penggunaan air. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, dia mengganggu siklus pertanian memang. Banyak yang terancam gagal panen. Dan ini kan mengganggu stok pangan nasional kalau kita bicara itu. Karena Lampung sebagai salah satu sumber pangan berbasis air ya. Tentu kebakaran hutan dan lahan. Karhutla itu besar sekali. Cuma salah satu fenomena ujung yang muncul. Setelahnya kan setelah kebakaran itu juga menjadi problem yang kebakarannya usai tapi kan problemnya nggak beres sebetulnya. Kalau hutan dan lahan itu butuh effort untuk mengembalikan ekosistem yang baik itu.
1: Menghadapi potensi bencana pada musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya, Wahyu Hidayat mengatakan BPBD Provinsi Lampung telah melakukan koordinasi intens. BPBD bersama leading sektor terkait menurutnya akan melakukan operasi modifikasi cuaca guna meminimalisir dampak dari puncak musim kemarau tahun ini. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPBD Bangka menginventarisir kesiapan sarana-prasarana dan stok air bersih dampak musim kemarau. Laporannya disampaikan Bustomi Ahmad.
4: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka, Heriedi, mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
4: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMK, dari situasi.
5: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren, dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lain, mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air kita tetap ada di kolong tuh. Orang, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan, tapi pengen lagi masih bisa, air itu masih masuk besok.
5: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya enggak?
0: Jadi bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: peristiwa.
1: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa tiga bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki, serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman, serta anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asia Nations atau ASEAN, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih hanya memilih kepala daerahnya saja seperti gubernur, bupati, wali kota dalam pilkada tanpa perlu memilih wakilnya. Adapun wakil kepala daerah diusulkan langsung oleh kepala daerah terpilih nantinya setelah pemilihan usai. Gagasan ini disebut sebagai salah satu solusi atas informasi kabar soal adanya disharmoni atau enggak harmonisnya ya pasangan pemimpin daerah. Nah, apakah wacana ini benar menjadi salah satu solusi atau justru menghadirkan persoalan baru dalam sistem pemerintahan daerah dan juga pilkada itu sendiri ya? Kami pada To The Point malam hari ini akan berbincang bersama dengan Pakar Otonomi Daerah, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof. Jo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Prof.
2: Baik, Alhamdulillah ya.
1: Iya, kemarin. Gimana, Alhamdulillah ya. Sehat. Prof, iya, kemarin tuh kan kita bahas soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kali ini, kali ini ada lagi nih wacana baru. Pilkada nggak milih wakilnya, nantinya wakil dari kepala daerah itu akan dipilih oleh kepala daerah yang menang dalam pilkada nanti. Tanggapannya gimana, Prof?
2: Nah, gini, jadi kita kalau mau ngerespon ini sebetulnya lihat secara konstitusional lah dulu ya. Kalau konstitusi sebetulnya di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, tidak ada embel-embel kata-kata gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi sebetulnya secara konstitusional, amanah konstitusi memang tunggal namanya, atau dalam teori disebut dengan mono eksekutif, bukan plural eksekutif. Berbeda dengan pemilihan presiden. Kalau presiden itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bunyi, presiden dan wakil presiden dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat. Eksplisit kan?
1: Yeah.
2: Berarti untuk presiden berpasangan. Sementara untuk kepala daerah tidak. Itu gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi gubernurnya sendiri tunggal namanya. Lalu turunannya konstitusi kan undang-undang.
1: Yeah.
2: Nah, ini undang-undang pilkada kita. Mengatur sejak awal reformasi sebetulnya ini. Jadi kalau zaman Orde Baru dulu enggak, cuma tunggal aja. Jadi Pak Harto itu gubernur, bupati, wali kota tunggal, dipilih walaupun lewat DPRD. Tetapi ketika awal reformasi ada undang-undang pemerintahan daerah yang diteken oleh Pak Presiden B.J. Habibie nomor 22 tahun 1999. Nah, itu menyebutkan bahwa kepala daerah garis miring wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, waktu itu masih pemilihan DPRD, tapi udah ada tambahan garis miring. Jadi artinya dimulailah dari Undang-Undang 2299 pemilihan berpasangan itu diperkenalkan. Ya,
1: yeah.
2: Kenapa? Karena di awal 1999 itu partai politik kita banyak. Ya kan kontestasinya 48 partai yang bersaing ya kan. Maka harus diberi ruang dalam jabatan pemerintahan daerah.
1: Harus diberikan jabatan di pemerintahan daerah.
2: Harus diberi peluang. Peluangnya yaitu tidak mono eksekutif lagi, tetapi plural eksekutif, atau ada kepala daerah dan juga sekaligus wakilnya dipilih. Nah, di Undang-Undang 32 2004 tentang Pemda, dan sekarang yang terakhir nomor 23 2014, lalu di Undang-Undang Pilkada kita yang terakhir nomor 10 2016, itu diperkuat dengan dinyatakan berpasangan. Nah, tetapi dampaknya ini, sekarang kita lihat mudarat dan manfaatnya. Sejak kita pemilihan berpasangan ini, itu terjadi ketidakharmonisan hubungan kepala daerah dan wakil.
1: Oke.
2: Okay. Nah, rata-rata mereka pecah kongsi kalau dalam bahasa populernya. Iya kan, sekitar yeah. data Kemendagri waktu itu
1: yeah.
2: menyebut kan sekitar 95% kepala daerah dan wakilnya pecah. Nah, yang akur-akur aja, aman-aman aja 5%.
1: Oh.
2: Nah, terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih terjadi pecah kongsi itu. Malah KPK ya, walaupun nggak dirilis tadi, tapi saya dapat informasi KPK juga menemukan angka yang mirip dengan risetnya Dagri dulu itu.
1: Mm-hmm.
2: KPK yang terakhir ini ya,
1: yeah.
2: kira-kira tahun lalu. Jadi artinya ini memang problematik ya, karena kalau orang nomor satu dan nomor dua di Pemda itu tidak akur, tidak harmonis, bahkan berkonflik, nah maka itu akan ada yang dalam bahasa apa ya populernya disebut matahari kembar. Ya, nah matahari kan kalau kembar kan wah repot lah ya kan. Sama juga kalau di bahasa orang Bugis namanya tidak boleh ada dua nakhoda di satu kapal.
1: Yeah.
2: Jadi nanti berkelahi nakhoda, yang satu mau bawa apanya ke ujung pandang, satu mau bawa ke Pulau Jawa kan. Nah,
1: jadi jalannya tempat malahan nanti.
2: Manfaatnya jadi banyak, mudaratnya lah sejauh ini.
1: Oh.
2: Nah, belum lagi doa wakil itu cuma dua, Mas Wajar. Doa wakil itu biasanya gini. Satu, kepala daerah cepat-cepat kena OTT KPK. Yang kedua, cepat-cepat wafat. Nah, supaya dia yang gantiin. Itu aja doa wakil itu. Sederhana ya kan. Nah, kan celaka 12. Jadi, kalau saya melihat keadaan itu, saya kan pernah jadi Dirjen Otonomi Daerah ya. Nah, jadi saya menghadapi dan merasakan itu betapa wakil lapor kepada kita begini begitu, kepala daerah nggak kasih tugas, kemudian kepala daerah datang kepada kita lagi, itu wakilnya itu tidak apa namanya jalan sendiri, ya kan, tidak pakai izin kita, dia langsung melakukan tindakan-tindakan langkah-langkah, ya kan, nah diperintah tidak mau patuh begitu, dan belum lagi lapor melapor kepada aparat penegak hukum. Jadi nanti wakil lapor ke polisi, kepala daerahnya lapor ke KPK, ya kan? Nah, kalau itu nanti kasihan rakyatnya, ini pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Kalau orang yang nomor satu, nomor dua sudah tidak akur, rakyat melihatnya kan jadi negatif, bahkan berkonflik di depan umum, di depan publik itu. Karena ada kasus itu seperti itu di Kalimantan Utara. Ada gubernur dan wakil gubernurnya di depan umum itu berkonflik, ya kan? Nah, langsung marah, ya kan? Di depan dalam satu upacara di lapangan yang hadiri oleh ASN dan diketahui oleh masyarakat. Ya, pokoknya mana yang aneh-anehnya lah. Nggak usah kita ceritain lah.
1: Jadi,
2: sekarang ada pikiran di Senayan, ini kan kawan DPR nih kan, yang lagi merumuskan usulan untuk memperbaiki daripada terus dipertahankan udah 20-an tahun, mungkin lebih baik kita meniru pola di mancanegara. Di mana-mana di dunia ini, kalau kita mempelajari pemerintahan lokal, di Amerika, di Jepang, di Eropa, di Australia, itu rata-rata pemilihan kepala daerah pada tingkat si kota, ya region, pada tingkat city atau county atau kabupaten itu tunggal, ya mono eksekutif, bukan plural eksekutif. Nah, jadi itu secara praktek empirik, secara teori juga kalau kita baca teori itu tidak tunggal, ada model pemilihan yang bisa berpasangan, ada juga yang tidak bisa berpasangan, jadi ada mono dan plural eksekutif, jadi nggak harus seragam semuanya, bisa juga begitu. Itu dalam praktek, dalam kajian teoritik banyak pakar, banyak ahli di buku-buku literatur local government kita.
1: Oke, jadi ini usulan atau wacana yang menarik untuk dipertimbangkan kalau begitu, Prof.
2: Betul, saya kira ini hal yang baik ya, yang perlu di dikaji lebih dalam, dibuat naskah akademiknya. Nah, pertanyaannya adalah cuman kalau nggak ada wakil, nah apakah nanti kalau daerahnya besar, penduduknya banyak, ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, apakah kepala daerah nggak kewalahan. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal kalau memang mau dicoba tetap dibutuhkan wakil, tapi nggak usah seragam. Jadi wakil tetap ada daerah kecil. Daerah kecil misalnya kota, kabupaten yang penduduknya cuma 20 ribu, 30 ribu, itu mungkin nggak perlu wakil. Tapi kalau kota atau provinsi kayak Jawa Barat 50 juta penduduknya, ya kan? Mungkin perlu tetap wakil gubernur, tetapi nggak usah dipilih berpasangan. Jadi tetap pemilihan gubernurnya tunggal. Nah, kalau wakilnya nanti kalau gubernurnya sudah terpilih, nanti si wakilnya diusulkan ke pusat dari profesional atau dari ASN oleh gubernur terpilih. Nanti pemerintah pusat menetapkan. Itu di praktek zaman Orde Baru begitu dulu. Jadi makanya Jakarta ada tiga wakil gubernur. Wagub bidang pemerintahan, wagub bidang kentra, wagub bidang ekonomi dan pembangunan. Jawa Timur juga dulu begitu. Ada beberapa wakil gubernur. Tapi kalau di Sumatera, Sulawesi, itu nggak pakai wakil gubernurnya satu aja. Jadi
1: Prof, kalau ukurannya kalau
2: ada dan begini, sebentar Mas Wajar ya. Jadi kalau dia yang melantik, kalau dia yang mengusulkan, dia yang melantik nih. Sehingga dengan begitu wakilnya itu akan taat dan tunduk. Kalau dia macam-macam dipecat oleh si kepala daerah ini. Kalau sekarang nggak bisa dipecat karena dia berpasangan, harus lewat proses buat pilkada yang akan datang. Jadi itu menyandra kepala daerah kalau dia sudah tidak akur. Belum lagi kalau mau kontestasi pilkada, dia langsung udah jegal menjegal, ya kan? Nah, jadi ini memang nggak sehat di sistem kita itu.
1: Oh, jegal menjegal maksudnya nanti pilkada berikutnya wakilnya maju gitu maksudnya, Bro?
2: Iya, jadi baru mau konsentrasi tinggal tahun politik kan, kemudian tahun pilkada. Dua tahun sebelum pilkada, itu sudah terjadi gontok-gontokan.
1: Nah,
2: sebelumnya udah panas dingin hubungan, ya kan? Sama dengan sleeping with the enemy namanya. Bayangin tuh, kita tidur sama musuh kita, ya kan? Karena itu kita terpaksa memilih, kayaknya pilih kita itu dipaksa karena satu paket kan. Jadi beliau memang preferensinya kayaknya sih orang-orang yang ahli aja lah ya, dipilih gitu, satu gitu ya kira-kira ya kan. Orang yang memahami pemerintahan. Nah, lalu Pak Frans Inias
1: setuju
2: dia eksplisit bagus tanpa wakil. Karena kalau dipakai wakil itu ibaratnya itu adalah kawin paksa, gitu ya kan? Tidak ada dijodohkan di KPU, nah lalu nggak akur, belum kenal, ya kan? Langsung pilkada. Jadi lebih baik tunggal, nanti orang itulah yang terserah dia siapa mau memilih wakilnya, nah gitu kan? Pak Fran, bagus tuh Pak Fran ya kan? Ketimbang kawin paksa kan, ini udah zaman dahulu kala Pak kawin paksa itu, masa dalam politik kawin paksa juga lagi. Nah, untuk Pak Roni ini menarik nih gagasannya. Kalau bisa ada PHW gitu ya. Nah, jadi karena yang menang cuma satu, lalu katakanlah ada pasang atau dua calon atau tiga calon. Nah, lalu kalau misalnya dia kena kasus hukum, atau dia wafat lah di tengah jalan, misalnya juga bisa begitu kan,
1: Jadi
2: berhalangan tetap. Maka yang tadi kalah bisa dilantik jadi kepala daerah. Sehingga dengan begitu hemat, nggak perlu pilkada lagi. Gagasannya Pak Roni, menarik juga cuma jadi ada PAW.
1: Prof Jo gini, sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat dan pendengar Pro3 pada malam hari ini, fungsi utama dari wakil kepala daerah itu apa? Seberapa signifikan ketika salah satu daerah itu tidak ada wakilnya?
2: Wakil itu sebetulnya dalam konsep pemerintahan itu adalah pembantu daripada pemimpin pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, sama saja. Dia pembantu. Ibaratnya kata, sebetulnya wakil itu sama dengan ban serep ya. Jadi kalau dia suruh kemana-mana pergi, kalau dia nggak suruh ya diam aja di kantor, jangan macam cerita ya kan. Nah, kalau dia berhalangan nanti, misalnya dia mau pergi haji, nah, lalu kemudian wakilnya jadi PLT,
1: gitu ya kan? Jadi sistem pemerintahan masih tetap berjalan gitu ya.
2: Iya, Iya, kalau dia wafat, wakilnya nanti menggantikan dia.
1: Kalau dia
2: kena OTT KPK, wakilnya yang menggantikan dia. Nah, itu sebetulnya dia tidak ada sebetulnya tugas yang khusus ya, wakil itu di mana-mana di dalam sistem pemerintahan, wakil itu cadangan atau kita sebut dengan istilah ban serep. Nah, ban serep itu kalau bannya jalan lagi bagus semuanya ya, ban serep kan diem.
1: Diem aja. Iya,
2: di tempatnya. Iya, ban jalan. Nanti kalau ini bocor, baru ban serep dipakai turunin. Nah, itulah ibarat kata secara sederhana gamblang fungsi wakil. Kalau disuruh wakili saya, hadiri acara kesana, pergi ke Jakarta untuk rapat. Atau pergi ke desa untuk meresmikan ini itu ya. Jadi itulah fungsinya si wakil. Jadi lebih kepada membantu kepala daerah. Tetapi keputusan harus di tangan kepala daerah, di tangan yang orang nomor satu. Ya, kemudian setelah ditugaskan lapor telah melaksanakan tugas. Dan lagi di tempatnya. Itu. Makanya wakil-wakil di mana-mana kerjaannya kayak gitu. Boleh dikatakan wakil manapun ya kan, coba aja lah di negara pun wakil kan banyak nyantai dong ya kan.
1: Jadi kalau misalkan penduduknya banyak, geografisnya luas, membutuhkan pembantu, ban serap ya, silahkan dipilih. Yeah. Bisa satu, bisa dua, mungkin ini mungkin dinamis ya ke pembahasannya. Tapi bisa nggak diatur dalam, harus direvisi dulu nih berarti undang-undang.
2: Oh iya, harus undang-undang pilkadanya, karena di undang-undang pilkada itu dan juga undang-undang pemerintahan daerahnya itu kan hanya di dipatok pemilihan berpasangan, berarti ada kepala daerah dan satu wakil itu berpasangan sama semuanya. Nah, itu kalau di undang-undang Pemda juga kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil. Jadi dua-duanya harus kita perbaiki. Nah, kalau saya sarankan kalau daerah kecil nggak usah pakai wakil. Ya, kalau penduduknya cuma 30.000 ngapain pakai wakil Pak Sekda aja cukup gitu ya.
1: Kalau 50 juta gitu ya, kalau kayak Jawa Barat.
2: 50 juta pakai 3 wakil. Kalau penduduk 5 juta kasih 1 wakil lah.
1: Ya kan? Oh, iya,
2: nah,
1: jadi
2: wakilnya dari mana? Nah, ini yang penting nih.
1: Nah,
2: wakilnya
1: ini dari mana? Nah, ini gimana tuh jawabannya, Prof?
2: Wakil itu sebaiknya dari aparatur sipil negara yang kompeten dan berpengalaman dan memahami kebijakan, memahami regulasi. Jadi mereka yang senior dengan sara-sara lah, tentunya pangkatnya harus tinggi untuk tingkat provinsi.
1: Ini diusulkan oleh kepala daerah terpilih nanti atau diusulkan oleh Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri nih, atau Dirjen?
2: Yang mengusulkan kepala daerah terpilih.
1: Oh.
2: Jadi di daerahnya itu misalnya dilihat siapa yang memenuhi persyaratan, Pak Sekdanya, ya misalnya gitu ya. Kemudian diusulkan kepada pusat ya, nanti diterbitkan SK bahwa dia sebagai wakil sesuai usulan Pak Bupati atau Pak Gubernur, lalu kemudian dilantik langsung oleh kepala daerah terpilih. Jadi dia akan tunduk dan taat kepada kepala daerah terpilih itu. Nah, kalau dia berhalangan tetap, bagaimana? Misalnya kepala daerahnya wafat atau itu. Nah, wakil itu tidak boleh menggantikan karena dia bukan wakil yang dipilih. Jadi nanti akan ditunjuk PJ. Jadi PJ akan ditunjuk penjabat kepala daerah. Nah, wakil itu kan dari ASN misalnya kan, jadi dia nggak automatically untuk menjadi pengganti kepala daerah, suksesornya. Nah, nanti si PJ lah yang menggelar atau menyelaksanakan pilkada berikutnya, pilkada untuk memilih kepala daerah yang akan datang. Atau tadi Pak Roni itu menarik juga. Jadi bisa aja kalau berpasang, misalnya ada 3 calon, maka calon yang nomor 1 dilantik, kemudian kalau dia wafat, calon nomor 2 dilantik.
1: Ya, biar nggak pilkada ulang gitu.
2: Nah, kalau mau hemat biaya, cuman takut-takut nanti yang nomor 1 itu dikerjain pulang oleh nomor 2 nanti, supaya dia cepat-cepat apalah gitu ya. Nah, kan bahaya juga itu.
1: Jadi mekanismenya itu sama seperti ketika tahun-tahun kontestasi pilkada, jadi banyak yang cuti, akhirnya harus diisi oleh pejabat sementara ya, yang diusulkan ya, atau kalau, di Kementerian Dalam Negeri.
2: PJ. Jadi itu kan ya nggak mungkin lah ada yang banyak-banyak yang mati.
1: Nah, ya. dan karena tidak dipilih oleh masyarakat, maka wakilnya tidak bisa menggantikan.
2: Tidak bisa. Ah. Ya, jadi karena dia bukan elected official, dia appointed official.
1: Yang ditunjuk, oke. Okay.
2: Jadi itu. Dan itu terjadi di mana-mana.
1: Tapi Profesor, kalau ini yang di luar konteks ya sebenarnya, ini kan dari sistem otonomi daerah ya, untuk daerah-daerah menjalankan tugasnya untuk bisa mensejahterakan masyarakat di daerah dari kepala daerah. Tapi kalau dari sisi politiknya nih, Prof, kan banyak partai. Jadi biasanya itu mencalonkan satu, tapi nggak mencakup semuanya. Satu figur ini mungkin modalnya gede, tapi nggak terkenal. Jadi ngerangkul partai lain yang mengusung gitu supaya ada tambahan modal, dan biasanya itu yang banyak artis-artis akhirnya kan dirangkul juga tuh maju jadi kontestan pilkada, Bro.
2: Nah, jadi nanti begini, aduh,
1: vote getter lah istilahnya begitu.
2: Harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya gini, yang pertama, untuk syarat maju pilkada harus dibuat seringan mungkin. Kalau sekarang kan harus 20% ya. Mm-hmm. Nah, baru bisa maju calon.
1: Oh iya.
2: Jadi
1: nggak perlu koalisi gitu maksudnya?
2: Iya, jadi kalau contoh pokoknya dia partai yang ada di DPRD, misalnya dia dapat 2 kursi, 3 kursi, ya, artinya hitungannya 5%, 10% udah boleh dia mencalonkan.
1: Oke.
2: Okay. Dan ya calonnya kan bisa dari kalangan partainya ataupun dari figur yang terkenal di publik, ya kan?
1: Iya. Oke. Okay.
2: Jadi nggak ada soal sih sebetulnya.
1: Oke. Okay. Jadi ini
2: kecuali diperbaiki, syaratnya diperbaiki. Jadi jangan parliamentary threshold-nya katakan gitu, electoral threshold-nya. Jadi syarat untuk maju jangan tinggi pula seperti sekarang itu. Hmm. Nah, itu harus dibuat lebih rendah. Kalau bisa nol elektoralnya seperti tingkat nasional kan nanti juga kan rencana putusan MK kan tidak boleh lagi pakai elektoral threshold presiden itu.
1: Iya.
2: Ya kan sudah dinolkan. Ya kan. Okay. Jadi siapa yang punya boleh nyalon kan, punya partai yang boleh nyalonkan.
1: Baik. Nah, baik. Jadi ini wacana yang menarik untuk dipertimbangkan. Nanti kita tunggu saja kajian ilmiah seperti apa. Nanti akan tentu saja berproses ya, seperti revisi undang-undang dan lain sebagainya. Kita tunggu saja. Tapi terima kasih banyak atas analisisnya, Prof. Jo. Selamat malam, Prof.
2: Ya, sama-sama. Selamat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Otonomi Daerah Profesor Jaharmansa Johan sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkap. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, di Laut Arafuru, di Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, dan udara kabur di Pontianak dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke, potensi asap atau kabut di Mataram dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Saing Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas 97,4 FM di Lintas Sambas pagi ini. Program acara kita pada pagi hari ini ditemani lebih lanjut ya bersama saya Melsa Triwulandari, pendengar mengudara untuk Anda. Dan pastinya juga ada berbagai acara untuk Anda ikuti di Sambas pagi ini, termasuk sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi pendengar, kemudian dilanjutkan jam 6 nanti di Warta Berita Pagi ya RRI Pro 1 Pontianak, kemudian juga di jam 6.30 Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat kami hadirkan juga di edisi kali ini ya Sabtu 8 Agustus 2026. Dan para pendengar juga bisa bergabung nantinya ya untuk mengikuti program acara lainnya di jam 7 ada Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan di jam 7.30 ada opini untuk Anda ya, termasuk kita juga akan ikuti ya dialog di Sambas pagi ini pendengar bersama dengan teman-teman kita yang akan bertugas di pagi hari ini dengan narasumber-narasumber kita yang udah kita bagikan ya sebelumnya di kanal YouTube ataupun juga di Facebooknya RRI Sambas ya, ataupun media sosial kita. Hingga jam 9 ya kita juga akan ikuti Cek Fakta dan Voice of Indonesia siaran luar negeri. Hingga jam 10 kita juga hadirkan lagu kemerdekaan Indonesia Raya dan Pancasila dan informasi juga untuk Anda. Sampai jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Jam 11.30 kami hadirkan juga lagu religi ataupun juga kisah inspiratif dan informasi untuk para pendengar. Hingga kita mendengarkan kumandang azan zuhur ya di jam 11.52 waktu Indonesia Barat. Dan para pendengar juga nanti akan kami ikutkan dengan program acara di Sambas Siang yang bertugas teman-teman kita di jam 12 siang dengan lagu-lagu daerah Sambas dan juga informasi di seni budaya tradisional untuk Anda. Pastinya tetap bersama di RRI 97,4 FM, kita ikuti Mutiara Pagi. Temanya kali ini adalah membahas tentang keberkahan dan keuntungan sholat ya, bersama dengan Ustazah Dr. Haji Hendon Usman, mendengar Dr. Handes Haji Hajah Hendon Usman ya, akan bersama dengan teman-teman kita yang bertugas di RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI Sambas.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat kembali bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Hendon. Kita akan membahas tema manfaat fadilah salat fardu. Seperti menyambung dari tema kita pekan lalu pendengar, dan untuk Anda yang bergabung bersama kami bertanya, sharing nanti kita ya, silakan nanti mumpung bersama dengan Ustazah Hendon, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Serta Anda juga dapat bergabung bersama kami sambil menyimak tayangan kami di live streaming YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum Ustazah Hendon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat Ustazah.
1: Mas Fati.
0: Iya. Sehat Ustazah.
1: Iya, alhamdulillah. Sehat selalu Mas Fati.
0: Amin, alhamdulillah. Walaupun di luar sepertinya sedang berkabut asap ya Ustazah ya. Semoga situasi ini segera mereda juga untuk kita semua ya.
1: Iya, baik. Betul.
0: Baik. Tema kita Ustazah pagi ini mengenai manfaat dan fadilah salat fardu tentunya, dan kami silakan kepada Ustazah Hendon untuk menyampaikan pembuka. Silakan Ustazah.
1: Baik, Mas Fati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita hendaknya menjadi hamba yang selalu bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di subuh kali ini kita masih melanjutkan daripada keberkahan, keuntungan, kebaikan dan fadilah yang kita dapati ketika kita mengerjakan sholat. Nah, ini masih ada kaitannya dengan minggu yang lalu bahwa temanya kurang lebih seperti ini. Karena melanjutkan materi yang masih ada yang belum tersampaikan oleh saya. Saya mengutip dari buku Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi yang di dalam buku Fadilah Amal, yaitu tentang masalah di sini, yaitu tentang fadilah-fadilah amal sholat. Di sini dikatakan selain hadis-hadis yang sudah pernah saya kemukakan di minggu yang lalu yang hubungannya dengan sholat, banyak sekali lagi hadis yang memang perlu kita ketahui daripada keutamaan, keberkahan, keuntungan, kebaikan, fadilah dan manfaat daripada sholat. Nah, di sini ada 40. Ada 40 yang dibahas tentang kebaikan tersebut. Nah, akan saya kemukakan di sini, di antara 40 tersebut hanya 20 saja yang akan saya memberikan kepada pendengar sekalian tentang kebaikan, keberkahan dan keuntungan daripada sholat. Nah, untuk yang 20-nya lagi nanti kita sambung di pekan yang akan datang. Nah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama tentang keberkahan tersebut dan kebaikan tersebut, yaitu perintah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku ialah salat. Dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah salat. Tidak ada yang lain ketika di hari akhirat nanti yang akan dipertanyakan, yang akan dihisab, ya kan, amal daripada manusia yang beriman, yaitu tentang bagaimana solatnya, apakah telah terlaksana atau tidak sewaktu dia masih hidup di dunia. Nah, selanjutnya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah solat. Takutlah kepada Allah dalam masalah solat. Takutlah kepada Allah dalam masalah solat. Nah, ini adalah tiga kali yang diserukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai solat ini. Maka kata Rasulullah, takutlah kepada Allah dalam masalah solat. Artinya bahwa kita tidak boleh menyepelekan tentang solat ini. Hendaklah kita lakukan dengan sepenuh hati ketika kita bisa melaksanakannya. Selanjutnya bahwa solat adalah pemisah antara seseorang dengan orang yang syirik adalah dalam solatnya. Jadi yang membedakan antara orang muslim dengan orang yang syirik, yang suka menduakan Allah, maka terletak daripada solatnya. Karena solat adalah salah satu ibadah yang wajib yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salat adalah tanda Islam. Nah, yang membedakan tadi orang muslim dengan orang yang syirik yaitu tandanya di dalam salat. Barang siapa salat dengan khusyuk tepat pada waktunya dan memperhatikan rukun serta sunah-sunahnya, pastilah ia seorang yang muslim yang sejati. Selanjutnya, di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, iman dan salat adalah kewajiban yang paling utama. Jika ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya yang sebagian di antara mereka ada yang pada siang hari dan ada yang pada malam hari, yang senantiasa rukuk, dan sebagian yang lainnya ada yang terus bersujud. Nah, pendengar RRI yang berbahagia, solat adalah nur bagi orang-orang yang beriman. Jadi cahaya nanti yang akan kita dapati bisa Allah berikan di dunia ini, dan pastinya akan diberikan di akhirat nanti. Berupa apa itu? Berupa yaitu nur, cahaya yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap orang-orang yang tidak pernah mengerjakan perintah Allah, yaitu mengenai solat. Solat adalah jihad yang paling utama. Kenapa yang dikatakan jihad yang paling? Karena sholat ini bagi yang memang tidak kuasa, bagi yang tidak mampu gitu kan, bagi yang malas untuk mengerjakan, pastilah berat untuk mengerjakannya. Karena dalam satu hari ada 5 kali perintah wajib untuk mengerjakan. Nah ini bagi yang memang merasa keberatan, ya kan, merasa sangat susah untuk mengerjakan. Nah inilah yang menjadikan dikatakan jihad yang paling utama bagi orang-orang muslim. Selanjutnya, selama seseorang memperhatikan sholatnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabaikannya. Dan jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalihkan perhatiannya. Mungkin ini juga bisa kita pahami, ya kan? Ketika sholat itu ibaratkan kita bercermin, ya kan? Makin dekat kita bercermin, maka itu makin besar pengaruhnya bagi kita, makin besar gambar yang ada dalam cermin itu, ya kan? Seperti itu. Nah, makin jauh kita bercermin, nah makin jauh juga artinya pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah akan menjauhkan diri kita ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu jika seseorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya yang besar, maka api neraka tidak dapat membakar anggota tubuhnya yang telah bersujud ketika dalam sholat. Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan api neraka ke atas anggota-anggota sujud. Maksudnya bukan mengharapkan, artinya mengharapkan. Mengharapkan api neraka ketika ada orang-orang yang bersujud di dalam sholatnya. Jadi api neraka akan mengharamkan kepada orang-orang yang bersujud. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat pada waktunya. Itu amalan yang paling, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala paling dekat dengan hambanya ketika dia bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika bersujud itulah, banyaklah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud itu adalah bukti bahwa hambanya itu dekat sekali kepada Allah, dan Allah mendengar apa yang menjadi rintihan, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi doa. Nah, di sujud itulah Allah mendengar subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya bahwa sholat adalah kuncinya surga. Nah, ketika kita sholat, memang itu menjadi pembuka bagi kita untuk bisa melangkah kepada syurganya Allah. Selanjutnya, jika seseorang berdiri untuk sholat, pintu-pintu surga akan terbuka dan Allah akan menyingkapkan hijab antara ia dengan Allah selama orang itu tidak melakukan hal-hal yang dibenci dalam sholat. Yang ke-19, selanjutnya, orang yang sedang sholat ibarat sedang mengetuk pintu rumah Allah. Dan sebagaimana umumnya, pintu yang diketuk akan dibuka. Yang ke-20, yang terakhir, kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badannya. Nah, ini adalah yang terakhir, yang 20, uraian tentang fadilah, kebaikan, dan kelebihan daripada sholat. Untuk yang 20 lagi akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Demikian Mas Fati.
0: Baik, terima kasih Ustazah Hendon atas pemaparan pembuka dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Kita masih membahas mengenai manfaat dan fadilah salat fardu, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau melalui telepon di 734-987. Kami juga sedang melakukan live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan kami secara langsung. Kita ke penelpon pertama sepertinya Ustazah Hendon ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Pak dan Ibu Ustazah Hendon Usman.
0: Iya. Dengan Pak Pawadi ya, betul?
2: Ya, betul sekali.
0: Iya. Pak Pawadi, silakan pertanyaannya. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hendon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pawadi.
2: Ya, sehat walafiat Ibu Ustazah ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu Pak Pawadi. Semoga ya, Bapak juga sehat.
2: Ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ibu Ustazah.
1: Insyaallah
2: sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terutama memberikan kesehatan, memberikan kekuatan iman sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama salat itu Bu Ustazah.
1: Amin.
2: Ya, yang ingin saya tanyakan ini kan kalau masalah salat ini kan sewaktu-waktu kita kan ada juga tersilap, dan ada juga sewaktu kita terlambat ataupun tidak kita disengaja, ataupun mungkin juga yang kita sengajalah dalam keadaan kita darurat seumpamanya itu kan kita tertinggal gitu Bu Ustazah. Jadi apakah bagaimanakah kalau kesalahan kita itu, dosa itu, terkatakankah itu kita sebagai meninggalkan sholat ataupun kita tidak mengerjakan sholat? Misalnya begini besar, kita kan darurat biasanya kita tidak dapat melaksanakan sehingga kita meninggalkan dengan kita laksanakan dengan masbuk lah gitu Bu saja. Jadi kalau masbuk itu apakah sama juga dengan kita melaksanakan sholat waktu gitu Bu saja, tepat waktu? Nah, itu aja yang saya tanyakan Bu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Ustazah Hendon.
1: Ya, baik Pak Wadi, atas pertanyaannya bahwa kalau kita meninggalkan sholat karena bukan kesengajaan, kan? Bukan karena kelalaian, mungkin ada pun kelalaian itu hanya sedikit gitu kan, hanya mengolor-olor waktu gitu kan, mungkin begitu azan kita baru selesai makan siang misalkan perut rasanya penuh, maka kita istirahat sebentar saja gitu kan. Nah, itu tidak mengapa seperti itu kelalaiannya ya kan. Jangan sampai kita sengaja memang tidak mengerjakan sholat. Ketika suara azan datang, tidak kita indahkan, tidak kita bersegera untuk mengambil air wudhu, seperti itu. Nah, maka orang seperti inilah yang dikatakan adalah orang yang lalai, yang Allah tidak suka orang-orang seperti ini, karena tidak ada kebaikan yang orang tersebut dapatkan, karena sudah banyak sekali yang sudah saya kemukakan 20 item daripada kebaikan daripada sholat. Nah, di antara itu yang bisa kita pahami itu adalah pembuka daripada surga. Ketika kita memang mengerjakan sholat dan mengindahkan ketika suara azan berkumandang, kita langsung beruduk, bersegera melakukan sholat seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mungkin karena sesuatu sebab, ya kan, yang tak bisa kita tinggalkan, ya kan, karena memang memang pekerjaan itu memang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau pekerjaan itu kita tinggalkan, maka akan menjadi kemudaratan bagi orang lain. Misalkan sepertinya seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien, padahal pada saat itu kedengaran suara azan, maka si dokter itu sedikit mengabaikan daripada sholatnya karena mengutamakan daripada jam operasinya, ya kan? Nah, sholatnya bisa akan tertunda dan bisa diganti waktu yang lain. Nah, ini kalau misalkan sudah kejadian seperti ini, itu adalah darurat, kan? Nah, sebaiknya bisa dikerjakan kemudian. Dan kalau seandainya bisa bermasbuk, silakan untuk masbuk, ya kan, makmum yang ketinggalan dalam sholatnya untuk berimam kepada seorang imam yang di dalam masjid. Nah, itu tidak masalah seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan ketika sengaja meninggalkan sholat, ya kan, sengaja tidak mengindahkan. Kalau sudah masuk waktu sholat, ya kan, dan pura-pura lupa, ya kan, seperti itu, sehingga lalailah sholatnya. Nah, orang seperti inilah yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk kesengajaan ini. Nah, demikian Mas Fatih.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawaban ya dari pertanyaan Pak Pawadi di Sambas barusan. Kita ke penelpon selanjutnya di WhatsApp ya, sudah ada Manjang Siti di Ula-Ula Kubu. Selamat pagi Manjang, assalamualaikum.
3: Pagi juga Al-Fatih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Manjang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hindun.
1: Waalaikumsalam.
3: Sehat.
1: Sehat, Manjang Siti. Alhamdulillah.
3: Menjadu dulu ya Sunpalo. Mudah-mudahan kita semua ini pendengar maupun penyiar mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Qanaahnya merendahkan diri dan istiqomah kekal dan tetap pendirian, inayah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Amin, amin. Amin.
3: Yang tanya kan ini agak sedikit bagaimana orang itu udah banyak sekali ilmunya. Sholatnya tidak tinggal, puasanya tidak tinggal, semuanya tidak tinggal lah. Cuman sedekahnya kurang, atau ilmunya tidak mau dibagi-bagikan dengan orang. Bagaimana itu, Bu Ustazah Indon? Apakah mendapatkan fadilah seperti itu? Untuk yang Manjang nanyakan. Kasih bila kurang Manjang, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustazah.
1: Ya baik, Manjang Siti, pertanyaannya ketika sholat, ya kan, tidak pernah bersedekah, ya kan, dan tidak mau membagi-bagi ilmunya. Nah, itu memang ada kaitannya juga sih, ya kan, antara bersedekah, ya itu juga kebaikan, ya kan, berbagi ilmu juga kebaikan. Tapi kalau sholat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pribadi, ya kan. Sedekah juga sama, tapi sedekah adalah sesuatu yang tidak menjadi kewajiban, ya kan. Itu juga untuk berbagi ilmu, ya kan. Walaupun dia tidak mau berbagi ilmu, yaitu dia mendapat tidak kebaikan, ya kan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia tidak mengerjakan sedekah, tidak mengamalkan ilmunya, memberikan ilmunya kepada orang lain, nah itu tidak membedakan dia antara orang Muslim dan orang syirik. Nah, kalau dia tidak mengerjakan sholat, maka dia bisa membedakan bahwa dia orang Muslim atau orang orang-orang syirik, seperti itu, kan? Jadi kalau dia tidak melakukan sholat, maka dosa dia melalaikannya. Dan kalau dua perkara tadi tidak dikerjakan pun, dia tidak mendapatkan suatu kesalahan atau tidak menjadikan suatu berdosa baginya, karena dua hal tersebut adalah bukan suatu kewajiban. Kalaupun mau dikerjakan, alhamdulillah, itu menjadi amal solehnya untuk manusia yang lain, ya kan. Dia akan menabung daripada amal jariah yang dia kerjakan. Nah, ketika dia berinfak, bersedekah, kan, itu menjadi amal kebaikan yang akan membelanya dia nanti di alam barzah nanti, ya kan, ketika dia tidak ada lagi di dunia ini. Nah, itu kebaikannya, ya kan. Begitu juga dengan selain dia berzakat, dia memberikan ilmu kepada orang lain, ya kan. Nah, itu pun tidak menjadi suatu kewajiban. Kalaupun dia ingin memberi ilmu, alhamdulillah, gitu kan. Artinya dia berdakwah, memberikan ilmu kepada orang tanpa pamrih. Artinya tanpa ada sesuatu imbalan, dia akan memberikan ilmu. Untuk apa? Supaya ilmunya itu menjadikan amal jariah baginya, seperti itu. Tapi kalau sholat, kalau ditinggalkan, maka dia akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh bisa digantikan sama orang lain, ya kan. Nah, sholat ini adalah ibadah person, ibadah pribadi yang memang tidak bisa terwakilkan kepada orang lain. Nah, kalau misalkan infak sedekah sewaktu hidupnya dia tidak bisa mengerjakan, ketika dia meninggal bisa diamanahkan, bisa digantikan oleh kepada anaknya yang memberikan, mengatasnamakan infak dan sedekah itu atas nama orang tuanya. Itu pun kalaupun dia mempunyai anak yang soleh dan soleha. Kalau tidak mempunyai anak yang soleh dan soleha, maka perbuatan atas nama infak dan sedekah terhadap orang tuanya itu, maka bukanlah merupakan suatu perbuatan yang bisa tersampaikan. Nah, demikian pertanyaan dari Mak Jang Siti tadi. Demikian, Mas Pati.
0: Baik, terima kasih Ustazah Hendon. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada Hamsi di sana yang bertanya. Assalamualaikum Ustazah, mohon pencerahan apa yang dibenci Allah dalam mendirikan sholat. Terima kasih katanya. Baik, apa yang dibenci Allah dalam mendirikan sholat? Bagaimana maksud pertanyaannya ini Ustazah? Silakan.
1: Ya. Demikian maksudnya pertanyaan dari Pak Hamsi ini sesuatu yang sangat dibenci, ya kan? Kalau sudah mengerjakan sholat, artinya Allah itu tidak benci mestinya, kan? Seperti itu. Kan apalagi dia mengerjakan sholat dengan baik, ya kan? Sholat dengan khusyuk. Nah, mungkin yang dibenci di sini, mungkin kelalaian itu tadi. Mungkin pemahamannya seperti itu, dari apa yang dimaksudkan Pak Hamsi di sini. Sholat, tapi sangat dibenci Allah. Itu tadi mungkin dalam kelalaiannya, ya kan? Lalai, ya kan? Bisa dalam arti melalaikan waktunya, ya kan? Atau, tapi dia mengerjakan sholat, tapi masih juga membenci kepada orang-orang miskin, membenci kepada anak-anak yatim, gitu. Tidak hirau kepada anak yatim, ya kan? Tapi dia juga tetap sholat. Nah, itulah mungkin maksudnya yang dibenci, yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah mengerjakan sholat, apalagi mengerjakan sholat tepat pada waktunya, maka itu tidak akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu sangat disenangi oleh Allah ketika kita sholat tepat pada waktunya, apalagi ditambah dengan kekhusyuan yang kita baca di dalam bacaan sholat. Dan tidak ada menerawang pikiran kita ketika kita sholat. Kalau pada saat kita menerawang, begitu juga kita sholat, Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, ketika itu juga apa yang kita baca dan lain apa yang kita pikirkan. Nah, itulah termasuk orang-orang yang kurang khusyuknya, yang mungkin salah satu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kali pemahaman dari saya untuk Pak Hamsi mengenai sholat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Fati.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya dari pertanyaan dari ada Pak Hamsi tadi. Kemudian Ustazah ada penelpon selanjutnya ya, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
4: Pak Susanto di Kuburaya.
0: Bapak Susanto di Kuburaya, silakan Pak Susanto pertanyaannya.
4: Langsung gini aja pertanyaan saya itu. Ini tentang sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita ini, kan dari muda ya kemungkinan ada yang bolong-bolong kan gitu. Jadi diperbaiki itu di atas 50 tahun umurnya. Bagaimana dengan yang bolong-bolong di belakangan sana itu, mulai dari umur 20-25 itu, apakah bisa mendapat apa namanya itu seperti ampunannya sedikit dari Allah kira-kira Ustazah. Jadi sekarang umpamanya di atas 50 dia sudah khusyuk setiap mengerjakan 5 waktu itu. Nah, jadi ini yang pertama. Terus yang keduanya mengenai

0: lanjutkan begitu. Nah, itu minta pendapat Pak Ustaz, sama Ustazah Hindon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Susanto barusan ya di Kuburaya. Silakan Ustazah.
2: Ya baik, Pak Susanto dari Kuburaya. Baik sekali pertanyaannya. Ada dua, yang pertama, yang lagi mudanya lalai terhadap sholatnya, bagaimana dengan keadaan sekarang gitu kan. Yang kedua, takbiratul ihram, ya kan, takbir ketika sholat. Dua pertanyaan itu, ya kan. Yang pertama, sewaktu masih mudanya, maklumlah karena masih muda gitu kan, kadang sholat, kadang tidak gitu kan. Nah, tidak memenuhi kewajiban yang rutin seperti itu. Nah, udah sampai di hari tua ini, sudah umur 50 tahun, maka orang tersebut adalah insaf, sadar dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, ini kalau memang disadari, ya kan, segera, maka insya Allah, ya kan, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang terhadap hambanya. Dan mengampunkan kesalahan-kesalahan yang terdahulu dari hambanya. Jika hambanya itu adalah benar, memang benar-benar minta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi di hari tuanya itu sholatnya bolong-bolong, ya kan? Nah, kalau di hari tuanya ini dia benar takut kepada Allah dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu, tidak pernah absen, dan ditambah lagi dengan surat-surat sunnah, kena merasa ketakutan tadi, ya kan? Itu insya Allah, ya kan, benar-benar taubat itu Allah akan terima, ya kan? Tapi taubat yang sebenarnya, yang tidak akan mengulangi lagi bolong-bolong daripada sholat yang dikerjakan pada saat di hari tuanya ini. Nah, kalaulah dulu memang di mudanya, di hari mudanya, waktu mudanya itu dia kadang sholat, kadang enggak, ya kan? Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, itu ada juga para ulama ada yang berpendapat ketika memang tidak terhitung berapa kelalaian yang pernah dia lakukan di masa mudanya gitu kan. Nah, hendaklah sekarang ketika dia ingat bahwa dia pernah melakukan, tidak pernah melakukan sholat wajib, maka itu bisa dikada sholatnya. Artinya setelah dia mengerjakan sholat wajib, maka dikerjakan lagi sholat wajibnya seperti itu. Jadi 2 kali dia mengerjakan. Kenapa? Karena menutup daripada kelalaian yang pernah dilakukannya seperti itu. Itu adalah salah satu pendapat daripada ulama. Yang ketika mau diikuti silakan, ya kan? Nah, seperti itulah, menutupi daripada kesalahan yang terdahulu. Karena sekarang sudah umur, sudah tua, maka baru sadar bahwa sangat pentingnya dalam sholat, dalam kehidupan. Dan takut azab Allah, insya Allah kalau sudah beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni kesalahan orang tersebut. Kalau memang hal ini tidak akan terulang kembali dan memang benar-benar minta ampun kepada Allah dengan sesungguhnya, ya, bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya. Nah, semoga orang yang ini yang ditanyakan oleh Pak Susanto ini Allah ampunkan kesalahannya. Allah akan memberikan ketenangan dalam kehidupannya di hari tuanya ini. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu takbiratul ihram, ya kan? Takbiratul ihram. Nah, ketika kita bertakbir, memang kita membaca Allahu Akbar.

0: seperti itu. Baru kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajah tu wajahia dan selanjutnya gitu kan sampai selesai. Nah itu seperti itu. Jadi tidak tidak disertakan dengan langsung mengangkat tangan takbiratul ihramnya langsung membaca takbiratul ihram bersamaan dengan takbirnya ya kan. Tetap kita pisahkan antara kita mengangkat tangan gitu kan. Allahu Akbar kita membaca seperti itu. Baru kita lanjutkan dengan takbiratul ihram. Nah, itulah adab-adab daripada kita mengerjakan sholat seperti itu. Tidak langsung kita langsung Allahu Akbar kabiran, ya tidak. Tapi kita harus bertakbir dulu. Kan artinya kita memuji kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di balik takbir itu adalah ada fadilahnya yang harus kita pahami. Di situ adalah menunjukkan bahwa begitu tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat dan kita menyerah segala urusan kita di dunia, kehidupan kita di dunia ini, umur kita di dunia ini, rezeki segala macam, keadaan hidup anak dan suami atau istri kita, keluarga kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dibalik daripada takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam sholat mengerjakan takbir, membaca takbir, dan setelah itu baru takbiratul ihram. Demikian Pak, dari Pak Susanto dari Kuburaya, jawaban dari saya.
1: Baik, sebagai penutup Ustazah silakan untuk menyampaikan kesimpulan.
0: Ya, baik Mas Pati, bahwa hendaklah kita mengetahui fadilah, keuntungan, kebaikan, keberkahan yang kita dapati di dalam sholat, ya kan? Maka ketika kita sudah mengetahui itu semuanya, kita akan menjadi orang yang benar-benar bersemangat untuk mengerjakan sholat dan tidak mau meninggalkan sedikit pun waktu sampai di akhir hayat kita nanti untuk mengerjakan sholat. Tetap sholat sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita beristiqamah untuk mengerjakan sholat. Demikian Mas Fati yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti di lain kesempatan kita lanjutkan lagi tentang fadilah, keuntungan dan kebaikan daripada sholat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hendon atas pencerahan yang telah disampaikan di Mutiara Pagi di siang hari ini mengenai fadilah dan manfaat sholat fardu. Untuk ada pendengar yang ingin menyimak kembali dapat melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, channel informasi dan inspirasi. Terima kasih Ustaz Hendon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Al-Fatih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari berita penting.
1: Polresta Pontianak ungkap 5 kasus curanmor.
2: Kemudian melihat sepeda motor yang masih menempel kunci.
1: Pelaku UMKM soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa.
3: Sarannya sih kita minta carikan solusi, apalagi sekarang airnya udah mulai keruh.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, ekspor komoditas alumina dari Kalimantan Barat kembali berjalan setelah hambatan regular berhasil diselesaikan pemerintah. Momentum ini sekaligus menjadi langkah memperkuat hilirisasi industri dan mempersiapkan Terminal Kijing sebagai pelabuhan ekspor internasional. Berikut laporannya.
1: Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memimpin pelepasan ekspor komoditas alumina hydroxide dan alumina oxide PT Indonesia Chemical Alumina di Pelabuhan Dwi Korra Pontianak. Momentum ini menjadi penanda pulihnya ekspor alumina dari Kalimantan Barat sekaligus memperkuat hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dudung menegaskan pemerintah telah menyelesaikan perbedaan interpretasi aturan logam tanah jarang yang sempat menghambat ekspor. Penyelesaian tersebut membuat ratusan kapal kembali beroperasi mengangkut ratusan ribu ton komoditas mineral senilai sekitar 2,2 triliun rupiah.
2: Hasil sudah konkret, PT Sukufindo memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda, lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali saat ini beroperasi dan berisi hampir 400 ribu ton.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap Terminal Kijing segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional untuk mengatasi kendala pendangkalan alur pelayaran di muara Sungai Kapuas.
3: Saya menyambut baik hal ini, bahkan tadi juga saya sampaikan, hari ini kita ekspor dengan Sungai Kapuas, di muara Kapuas itu dangkal. Sehingga ini perlu kita carikan solusi sesegera mungkin memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas juga bisa segera dilaksanakan.
1: Pemprov Kalbar juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penataan pertambangan emas tanpa izin agar memberikan manfaat bagi daerah dan negara. Di sisi lain, Direktur Komersial PT Pelindo Farid Padang memastikan persiapan Terminal Kijing terus dilakukan. Bulan depan, pelabuhan tersebut ditargetkan mulai melayani pengapalan langsung atau direct call ke Tiongkok.
4: Nah, nanti ada bulan depan, tadi saya bilang Pak Wagub, ada kita melakukan SCCT, kapal dari China yang langsung bawa nanti ke China.
1: Seluruh komoditas alumina yang diekspor berasal dari Kalimantan Barat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Pontianak berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah wilayah kota Pontianak. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 tersangka dan mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Berikut laporan selengkapnya.
1: 5 kasus curanmor yang diungkap Polresta Pontianak berasal dari 5 laporan polisi yang ditangani 4 polsek jajaran, yaitu Polsek Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Kota, dan Pontianak Selatan. Kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial YS, KP, dan MS. Salah satu tersangka YS diketahui terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di 11 lokasi berbeda setelah dilakukan pengembangan penyidikan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 11 unit sepeda motor berbagai merek sebagai barang bukti, diantaranya Honda Scoopy, Honda Vario, Honda ADV, Honda Beat, dan Yamaha X-Ride yang diduga merupakan hasil pencurian. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto menjelaskan, para pelaku memiliki modus dengan menyasar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di kendaraan.
5: Awalnya berpatroli menggunakan sepeda motor. Kemudian melihat sepeda motor yang masih menempel kunci motornya itu di motor. Jadi yang bersangkutan langsung memarkirkan kendaraan tidak jauh dari TKP dan langsung mengambil sepeda motor tersebut.
1: Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan kunci yang masih menempel pada sepeda motor guna mencegah terjadinya aksi pencurian. Indri Rizkita dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak menata Paritokaya bertujuan agar fungsi drainase kawasan tersebut kembali optimal. Penataan dilakukan mulai dari pembersihan, normalisasi, evaluasi jembatan penghambat hingga penertiban sempadan parit. Berikut laporannya.
1: Penataan Paritokaya ini merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga parit di Kota Pontianak agar berfungsi dengan baik. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Paritokaya menjadi salah satu perhatian karena merupakan parit primer dengan cakupan aliran atau catchment area yang luas. Dalam penataan ini, selain membongkar sebagian jembatan, pemerintah Kota Pontianak juga akan menata ulang beberapa jembatan lain yang berada di atas parit.
6: Saya pastikan kita tetap berkomitmen untuk menjaga parit-parit yang ada. Pada pagi hari ini kita di Paritokaya. Ini ada parit primer di mana catchment areanya cukup luas. Dan ada beberapa jembatan yang akan kita bongkar. Jadi nanti kalau hujan tidak ada hambatan, air dan alat ya, amfibi kita bisa melakukan perawatan secara rutin. Selanjutnya beberapa jembatan akan kita tata ulang. Supaya tidak ada hambatan lagi air yang mengalir.
1: Edi Kamtono mengajak masyarakat ikut menjaga Paritokaya dari sampah. Menurut Edi Kamtono, sampah menjadi salah satu penyebab utama parit tidak berfungsi maksimal. Karena itu, pemerintah Kota Pontianak akan memperbanyak tempat sampah dan memperkuat penataan kawasan sepanjang parit. Pemkot Pontianak juga akan meninjau ulang garis sempadan parit dan menertibkan bangunan yang berada di sepanjang kawasan tersebut hingga ke Sungai Kapuas. Penataan sempadan dinilai penting agar parit memiliki ruang yang cukup untuk aliran air dan perawatan. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan produksi air masih berjalan normal, meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut.
7: Usaha, namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu, pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
8: Sarannya sih kita minta carikan solusi, apalagi sekarang kan airnya udah mulai keruh. Kadang-kadang kasihan dengan para pelaku pengusaha UMKM ini yang betul-betul mengharapkan dari air PDAM. Kalau memang keruh kan tidak bisa dipakai juga jadinya, walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan ke makanan, kalau untuk yang lain-lain masih aman lah, untuk makanan kasihan.
7: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
9: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan dan semaksimal mungkin sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsulsi air laut mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garamnya sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga kalaupun didistribusikan kepada pelanggan, air itu ya masih dalam kondisi aman seperti itu.
7: Agus Darius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penempat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Syarif Sani melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kita beralih ke informasi lainnya. Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO resmi membentuk Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Barat. Kehadiran organisasi ini diharapkan memperkuat ekosistem biro perjalanan yang legal dan profesional, sekaligus membuka peluang lebih besar mendatangkan wisatawan ke Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
11: Deklarasi pembentukan dan musyawarah daerah DPD ASTINDO Kalimantan Barat digelar di Hotel Four Points by Sheraton Pontianak. Pembentukan kepengurusan ini menjadi langkah awal memperkuat organisasi Biro Perjalanan Wisata di Kalimantan Barat seiring meningkatnya aktivitas industri pariwisata di daerah. Ketua Dewan Pengurus Pusat ASTINDO Pauline Soeharto mengatakan, selama ini pelaku usaha Biro Perjalanan di Kalimantan Barat cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan ASTINDO meski belum seluruhnya menjadi anggota.
12: Makanya kenapa kami ingin supaya yuk teman-teman bikin bentuk DPD ASTINDO di Kalimantan Barat supaya kita bisa tahu nih teman-teman yang mana sih yang legal. Karena kita itu kan sedang berusaha mengurangi travel agent ilegal, mengurangi travel agent bodoh, mengurangi online travel agent yang scammer-scammer. Nah, kalau misalkan mereka bergabung di ASTINDO dengan berbagai macam persyaratan yang kami syaratkan, itu sudah pasti usahanya legal. Kemudian mereka adalah manajemen travel itu baik, manajemen travelnya benar, mereka bukan scammer. Dan harapan kami, jadi masyarakat ketika mencari travel agent di Kalimantan Barat, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, mereka tuh tahu bahwa kita harus cari ini travel agent yang anggota ASTINDO.
11: Pauline menambahkan ASTINDO tidak berfokus pada penambahan anggota dalam jumlah besar. Organisasi lebih mengutamakan kualitas anggota agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar industri pariwisata. Sementara itu, penerima mandat pembentukan DPD ASTINDO Kalimantan Barat Wendianto Surya mengatakan, kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperluas promosi pariwisata di Kalimantan Barat ke pasar internasional. Selain memperkenalkan destinasi wisata, keberadaan wisatawan asing juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM serta meningkatkan pendapatan daerah.
13: Kita akan menghadirkan para seller-seller NPO-NPO dari luar akan datang. Ya, yang berharap, kita berharap mereka datang akan melihat pindahnya. Tentu setelah itu mereka akan pulang untuk mempromosikan, menarik konsumen dan turis-turis datang ke Kalimantan Barat. Itu harapan besar kita dalam waktu dekat ini. Dan juga, kita juga ada pendidikan untuk membuat pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan tour guide juga, terus juga digitalisasi, ya, untuk memberdayakan juga tenaga kerja dan UMKM yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, Singkawang, dan sekitarnya.
11: Wendy optimistis kehadiran organisasi ini akan memperkuat promosi destinasi wisata daerah di pasar internasional. Dengan dukungan jaringan nasional dan kerjasama lintas negara, Kalimantan Barat diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah. Wilhelmus melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendampingan, inovasi, hingga pengembangan jejaring pemasaran berbasis semangat gotong royong. Berikut kita simak laporannya.
11: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Provinsi Kalimantan Barat menjadikan pengembangan UMKM sebagai salah satu program prioritas untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, melalui UMKM Keluarga Katulistiwa, sebanyak 4.000 pelaku usaha telah mendapat pembinaan, termasuk hampir 1.000 UMKM di Kota Pontianak. Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pembina UMKM Keluarga Katulistiwa, Elisius ID, mengatakan pembinaan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan, inovasi produk, hingga penguatan akses permodalan dan pemasaran. Menurutnya, pelaku UMKM perlu didorong agar mampu tumbuh secara mandiri melalui kolaborasi dan semangat kekeluargaan.
14: Bayangkan seorang UMKM itu seperti Pak Agus itu kan ketua, ya, kita percayaan ketua UMKM Keluarga Katulistiwa, termasuk saya pembinanya, pas kebetulan saya di Lembaga Pemberdayaan. Jadi berusaha bagaimana antara kita. Makanya kami sistemnya sistem begini, ada namanya misalnya kawan jatuh, kita tarik. Jangan terbalik, kawan naik, kita tumbangkan. Nah, itu moto kami itu. Jadi kawan susah kita tarik, kawan senang kita ikut senang. Bayangkan kalau kawan itu berhasil, kan kita bahagia. Nah, itu yang harus, yang nilai-nilai itu yang harus pada UMKM.
11: Selain mendorong pembiayaan swadaya antar pelaku usaha, LPM Kalbar juga mengembangkan strategi pemasaran melalui penjualan langsung, pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran cash on delivery atau COD, hingga layanan mobile banking. Elisius menilai UMKM telah terbukti menjadi sektor yang paling tangguh saat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah diharapkan memberikan kesempatan dan pembinaan yang adil bagi seluruh pelaku UMKM agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, para pendukung Persib Bandung yang tergabung dalam komunitas Viking Katulistiwa menggelar nonton bareng pertandingan final turnamen Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Meski Persib harus puas menjadi runner-up setelah kalah melalui adu penalti, semangat para Viking tetap memenuhi Selezi Cafe Pontianak. Berikut laporannya.
11: Sejak pukul 6 sore, pengurus Viking Katulistiwa bersama para anggota telah mempersiapkan lokasi nonton bareng. Layar besar dipasang di area luar Salezi Cafe, markas dari Viking Katulistiwa. Sementara meja dan kursi ditata agar seluruh anggota dapat menikmati pertandingan dengan nyaman. Ratusan Viking tampak memadati lokasi dan memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Meski Persib gagal meraih gelar setelah kalah lewat adu penalti, suasana tetap berlangsung tertib dan penuh semangat. Ketua Viking Katulistiwa Tongki mengatakan antusias dari para Viking begitu luar biasa dalam mendukung tim idola Persib Bandung. Anggota Viking Katulistiwa yang hadir tidak hanya berasal dari kota Pontianak, tapi juga datang dari Sungai Ambawang, Tanjung Raya, hingga Desa Kapur.
15: Ya, cukup mepet ya ini untuk final ini nih. Kalau dari kemarin-kemarin sih, kayak semifinal itu biasa. Ini yang untuk final nih, benar-benar tadi dari jam 6 kita langsung beres-beres di sini karena pengen nobarnya adanya di luar gitu, jadi pasang layar di luar, meja, kursi dikeluarkan dari jam 6 habis maghrib lah tadi itu, jadi persiapannya lumayan cukup mepet ini.
11: Tongki menambahkan kegiatan nonton bareng telah menjadi agenda rutin komunitas setiap kali Persib Bandung maupun tim nasional Indonesia bertanding. Bahkan dalam waktu dekat, Viking Katulistiwa juga akan kembali menggelar nobar laga timnas serta turnamen pramusim yang diikuti Persib. Semangat yang sama juga dirasakan para anggota komunitas Dayu. Bagi Dayu, hasil pertandingan bukan menjadi alasan untuk berhenti memberikan dukungan kepada klub kebanggaannya.
15: Ya, kalau dibilang gak puas karena kita gak juara. Tapi kan ini kan sampai adu penalti, tapi kan ini kalau adu penalti itu kan siapa yang hokinya lebih besar, nah itu yang dapat gitu.
11: Dayu juga mengatakan kekalahan di turnamen pramusim bukan akhir dari perjuangan Persib Bandung. Dirinya dan Viking Katulistiwa tetap optimistis Maung Bandung mampu mempertahankan dominasinya di Liga BRI musim 2026-2027 sekaligus bersaing di level Asia dengan target meraih gelar juara untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Wilhelmus melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
17: Ya, selamat pagi rekan Pati di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Dari siang hingga sore kami perkirakan berawan. Dari malam hingga dini hari kami perkirakan juga cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Dan untuk peringatan dini waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 2.086 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fani.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar, pemirsa, kembali kami sapa Anda di kabar dari Kalbar edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Berjaringan bersama Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi teraktual dan terkini dari setiap daerah di Kalimantan Barat tentunya. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi Fatih.
3: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ada rekan kami Rico, kemudian ada Faisal, Jackie dan juga Echa pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda dapat melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987, serta juga dapat menyaksikan live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita, kami akan update terlebih dahulu bagaimana kondisi dan juga cuaca terkini dari masing-masing satker. Kita ke Bung Rico di Sintang. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Rico?
6: Baik, terima kasih Patih dan juga pendengar serta penonton kita. Kalau kondisi Sintang saat ini masih kemarau ya. Panasnya mulai dari pukul berapa tadi ya? Pukul 5 lewat itu sudah tampak ya, matahari mulai muncul. Kemudian meskipun kemarau tapi ini cerah berawan gitu teman-teman ya. Cerah berawan dan saat ini juga masih terjadi bau asap ya, bau kebakaran terjadi lahan dan hutan. Dan ini kita berharap semoga titik-titik kebakaran berlanjut deh, karena Sintang memang sudah mulai darurat nih Fatih dan juga pendengar ya. Untuk pantauan lalu lintas saat ini cukup ramai lancar di akhir pekan, Fatih.
3: Terima kasih Bung Rico ya dari Sintang. Kita ke Entikong bersama rekan Faisal. Bagaimana kondisi terkini di perbatasan, Faisal?
7: Oke, rekan Fatih, kurang lebih sama seperti di Sintang ya, di perbatasan Tikong pada pagi hari ini cerah berawan juga. Dan tadi juga ketika pukul mungkin setengah enam gitu ya Fatih ya, itu di ufuk timur itu tampak kemerah-merahan begitu ya. Saya kira itu sunset atau senja begitu ya. Ternyata mungkin karena pantulan dari ataupun awan-awan pembakaran gitu ya. Jadi sehingga matahari yang timbul pun efeknya merah jingga gitu ya, kayak mau sunset gitu. Dan tentunya untuk arus lalu lintas di wilayah perbatasan Tikong pada pagi hari ini masih tampak lengang, Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Faisal ya. Sunsetnya kawalan sepertinya di Hentikong ya. Jangan dulu ya, jangan dulu please. Kita ke belum siap, ya? Ya, belum siap sepertinya ya. Kita ke Sanggau bersama rekan Jeki, silakan.
8: Ya, terima kasih Pati dan pendengar, rekan-rekan juga pada kesempatan pagi ini dari Sabang Merah. Di Sanggau saat ini kalau terkait dengan cuaca sama ya, memasuki kemarau begitu. Kemudian kalau pantauan cuaca pagi hari ini masih berkabut di bercampur dengan asap seperti itu. Kalau untuk pantauan di Sabang Merah saat ini terpantau aman begitu, Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Jeki di Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan Echa di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Echa?
5: Baik Fatih, pendengar dan teman-teman ya, memang ya kayaknya sama deh dengan Entikong ya. Mataharinya juga terlihat kayak kemerah-merahan gitu, ejingga. Itu kayaknya memang agak kuat panasnya juga di Sambas. Karena beberapa hari ini juga cuaca memang terpantau cukup panas. Bahkan pendengar kita juga bilang katanya memang cuacanya di sana juga panas ya. Memang rata-rata kayaknya udah memasuki kemarau, cuaca juga cukup panas. Tapi harapannya mudah-mudahan ya gak begitu terlalu berbahaya. Walaupun ya rasa udaranya mungkin udah terasa kayak ada hint-hint asap gitu sih Fatih.
3: Baik, terima kasih Rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas, begitu pun di Kota Pontianak. Pendengar, tadi subuh ya pukul 5, kita sebelum pukul 5 kita berangkat ke studio itu juga memang sudah tercium aroma asap ya, dan juga tampak kabut. Dan saat ini juga suhu di Kota Pontianak 24 derajat Celcius, berawan tapi juga masih tampak berkabut asap. Pendengar, untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan di laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak, di mana saat ini terpantau situasi kondisi Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis, terpantau ramai lancar. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Kemudian informasi kami hadirkan dari RRI Pontianak mengenai Polresta Pontianak yang berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sejumlah wilayah Kota Pontianak. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 tersangka dan mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial YS, KP, dan MS. Salah satu tersangka YS diketahui terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di 11 lokasi berbeda setelah dilakukan pengembangan penyidikan. Kapolresta Pontianak Kombespol Endang Tri Purwanto menjelaskan, para pelaku memiliki modus dengan menyasar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di kendaraan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 11 unit sepeda motor sebagai berbagai merek sebagai barang bukti, dan diantaranya ada Honda Scoopy, Honda Vario, Honda ADV, Honda Beat, dan Yamaha X-Ride yang diduga merupakan hasil pencurian. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Polisi juga masih mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan kunci yang masih menempel pada sepeda motor guna mencegah terjadinya aksi pencurian. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke RRI Sintang. Damkar Sintang berjibaku padamkan kebakaran di Rawa Mambuk dan Jerora. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko.
6: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul yang Pati katakan dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, dan ini mendapat respon cepat dari pihak pemadam kebakaran setelah mendapatkan informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang melanda di dua titik yang berbeda pada Kamis 6 Agustus 2026, di mana fokus pemadam dilakukan itu di kawasan Jerora 2 dan meluas hingga ke area Tugu Jam yang masuk dalam wilayah Kelurahan Rawamambu. Dalam hal ini Budi, perwakilan dari Satgas Pemadam Kebakaran Sintang, menyampaikan bahwa timnya ini harus membagi kekuatan personil karena ada dua titik dan semuanya harus segera dipadamkan karena kebakaran ini terjadi secara beruntun ya, di hampir waktu yang sama di dua titik. Dan informasi kebakaran titik kedua ini diterima oleh pusat, yaitu panggilan pada waktu sore ketika petugas ini masih berjibaku memadam api di titik pertama, yaitu di Jerora 2. Dan pihaknya juga menyatakan untuk mengendalikan kobaran api yang terus merambat, memang pemadam kebakaran Kabupaten Sintang ini mengerahkan puluhan petugas untuk segera menjinakkan si jago merah. Dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada, jangan membakar sampah, kemudian jangan membuka lahan dengan cara dibakar, antisipasi sekecil apapun potensi yang bisa memicu kebakaran, seperti halnya juga dianggap sepele tapi ini bisa fatal bagi yang perokok ya, untuk tidak membuang puntung rokok apinya dalam keadaan belum padam. Ya, buang puntung rokok apinya sudah padam dan pada tempatnya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi baik di Sintang maupun di luar Sintang. Kita juga berharap jangan sampai musim kemarau justru menjadi persoalan tentang kebakaran, sebaliknya ketika musim hujan harus berkutat dengan banjir. Kita berharap setiap pergantian musim itu tetap adem ayem dan bisa terkendali. Fatih, kembali ke Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita masih menyoroti soal kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, respon cepat hotspot TNI Polri tangani Karhutla di Tayan Hulu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami dari Antikong bersama rekan Faisal.
7: Iya, benar sekali rekan Fatih, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Personel Polsek Tayan Hulu bersama Koramil Tayan Hulu dan masyarakat setempat bergerak untuk cepat mendatangi lokasi titik panas hotspot yang terdeteksi satelit di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Respon cepat tersebut dilakukan untuk memastikan api akibat pembakaran lahan warga tidak meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi, mengungkapkan pengecekan dilaksanakan setelah sistem pemantauan satelit mendeteksi satu titik panas atau hotspot berkategori medium. Tim gabungan langsung diterjunkan guna memverifikasi kondisi di lapangan sekaligus melakukan langkah pengendalian dini. Kapolsek mengatakan pengecekan lapangan menjadi prosedur wajib setiap kali muncul hotspot. Langkah tersebut tentu bertujuan memastikan sumber panas dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Latihan juga rekan-rekan, dikatakan setelah tim gabungan mendatangi lokasi, petugas memeriksa lahan yang terbakar dengan luas sekitar 1 hektar tersebut. Ini merupakan tanah mineral milik warga yang dipersiapkan untuk penanaman padi. Petugas juga memastikan pemilik lahan telah membuat sekat pembatas, menyiapkan peralatan pemadaman sederhana, dan tetap berada di lokasi selama proses pembakaran berlangsung. Fatih.
3: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Dan kemudian masih pendengar ya, sementara di BPBD Sanggau juga catat 4 kejadian karhutla dalam sepekan. Selengkapnya disampaikan rekan kami Jeki.
8: Baik, informasi pertama dari Sabang Merah, di mana terkait dengan BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau Sigit Purnomo, peristiwa karhutla tersebut terjadi di beberapa wilayah yang menjadi perhatian petugas dalam upaya penanganan dan pemadaman. Selain pada itu juga, ia menyebut keempat kejadian tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Dari seluruh lokasi yang terdampak, BPBD masih melakukan pendataan dan pemantauan untuk mengetahui kondisi serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. Dan selain melakukan pendataan luas lahan yang terbakar, BPBD Sanggau bersama tim gabungan juga terus melakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain. Namun petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan yang memengaruhi efektivitas penanganan karhutla. Selain itu juga Sigit mengungkapkan meskipun wilayah tersebut sempat diguyur hujan selama 2 hari terakhir, kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan debit air. Akibatnya ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi kendala utama bagi petugas di lapangan. Demikian informasi pertama dari Sabang Merah atau Sanggau, Pati.
3: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas pendengar. Tingkatkan kualitas layanan Pemkab Sambas, optimalkan SP4N lapor. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
5: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang berkomitmen yang meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengoptimalan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat SP4N lapor ya. Dan langkah ini diambil jadi upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, cepat hingga lebih responsif ya terhadap berbagai keperluan warga setempat. Dan komitmen ini diwujudkan dengan partisipasi aktif ya baik juga jajaran Pemkab Sambas ya dalam berbagai kegiatan penguatan pengelolaan SP4 lapor ini baik di daerah, kemudian juga monitoring dan evaluasi si aduan sampai ke sosialisasi indikator penilaian reformasi birokrasi di tahun ini ya, yang sebelumnya juga diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pan-RB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat kemarin ya. Dari Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno, yang menyampaikan bahwa forum virtual ini memberikan pembaruan arah kebijakan nasional. Jadi pemerintah daerah ini didorong lah untuk memantapkan kelembagaan dan juga mempercepat alur penanganan agar setiap pengaduan yang masuk itu dari masyarakat bisa ditindaklanjuti secara efektif dan juga tepat sasaran. Nah, selain tindak lanjut aduan, pemanfaatan data yang dihimpun melalui kanal dari SP4N Lapor ini juga dirancang sebagai basis evaluasi berkala, rekapitulasi laporan masyarakat tidak hanya dijadikan bahan penyelesaian kasus, tapi difungsikan juga sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan perbaikan layanan publik di daerah di masa yang akan datang. Dan kegiatan yang dipusatkan di ruang rapat sekretaris daerah Sambas ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Sambas Reza Sunanda, dan diantaranya keikutsertaan Pemkab Sambas ini jadi tindak lanjut resmi atas surat arahan Kementerian Pan-RB pada 3 Agustus ya 2026. Dan melalui integrasi sistem pengaduan terpadu, Pemkab Sambas juga bisa lebih optimis ya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama terhadap kinerja pelayanan publik yang semakin terus ditingkatkan. Fatih.
3: Terima kasih Eci atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami masih akan update lagi informasi lainnya pendengar dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bising banget. Nah, dalam beberapa hari terakhir itu memang sampai dengan hari ini tidak ada lagi kebisingan-kebisingan, dan pihak kepolisian sendiri mengatakan ini akan terus lakukan secara intens sampai benar-benar Sintang ini aman dari kebisingan penggunaan knalpot racing. Dan setelah terjaring ini, pihak kepolisian juga mengatakan kendaraan bisa diambil tapi dengan aturan main, yaitu harus membawa perwakilan, dalam hal ini orang tua, kemudian juga melibatkan RT setempat dan juga kepala desa setempat untuk membuktikan bahwa tidak boleh lagi menggunakan ini. Ketika memang melanggar, maka nanti akan ada sanksi tambahan. Dan ini memang keren, didukung oleh masyarakat luas kota Sintang dan sekitarnya. Berharap di daerah lain juga sama, tidak ada kebisingan dan mengganggu ketenangan orang lain. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Setuju sekali ya, knalpot brong ini polusi pendengar ya. Selain kita lagi sedang polusi udara, ini sekarang polusi suara, jadi semakin pusing gitu ya. Kita ke Sanggau kali ini bersama rekan kami Jeki di sana, akan melaporkan warga serbu operasi pasar murah jelang HUT RI. Selengkapnya silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau, pemerintah Kabupaten Sanggau menyalurkan 1.000 paket sembako bersubsidi melalui operasi pasar murah di Pasar Seroja menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Program tersebut digelar sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Operasi pasar murah menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kehadiran sembako bersubsidi diharapkan mampu mengurangi dampak kenaikan biaya hidup yang berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga. Dan menurut Susana, operasi pasar murah tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pangan. Wabub Sanggau juga menegaskan pemerintah daerah akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Sanggau maju, berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus menjaga daya beli warga setempat. Demikian informasi kedua, Pati.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, di mana jelang soft launching PLB Temaju menuju ke Teluk Melano, kesiapan pos perbatasan mulai dimatangkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik, menjelang soft launching pos lintas batas PLB Temajuk Indonesia Teluk Melano Malaysia yang terus melakukan berbagai persiapan di berbagai lini juga ya. Nah, penyelarasan sarana fisik sampai ke andalan alur operasional lintas negara sekarang jadi fokus utama agar pintu perbatasan resmi ini siap difungsikan secara optimal ya. Percepatan yang juga difokuskan pada penguatan sinergi hingga komunikasi ya antar instansi vertikal yang memegang wewenang penuh di perbatasan. Nah, jajaran terkait seperti otoritas bea cukai, imigrasi hingga instansi vertikal lain juga merapatkan barisan untuk memastikan kesiapan regulasi ataupun teknis di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar mengkonfirmasi bahwa koordinasi intensif bersama jajaran bea cukai ini terus dilakukan untuk mematangkan alur pelayanan operasional ya, dan juga dirinya menekankan bahwa penyelarasan teknis ya dengan pihak bea cukai ataupun instansi tersebut bisa menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran fungsi kontrol ataupun sampai ke pelayanan. Untuk pengoperasian pos perbatasan resmi ini diproyeksikan tidak hanya sebatas melayani pergerakan administrasi manusia dan barang antar negara, tapi juga hadir sebagai akses terpadu yang diyakini bakal mendongkrak pengembangan wilayah terluar ya, khususnya menggerakkan potensi wisata pantai di Desa Termajuk, Kecamatan Paluh ya, hingga membuka peluang ekonomi baru. Dan melalui berbagai persiapan ini ya, aspek pelayanan dan juga pengawasan lintas sektor, pelaksanaan soft launching nantinya diharapkan bisa berjalan tanpa adanya hambatan ya. Dan beroperasinya pintu perbatasan nanti juga diharapkan menjadi titik

0: strategis untuk memperkuat tata kelola wilayah perbatasan sekaligus juga mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat. Fatih.
1: Terima kasih Rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas. Ya, kita harapkan nanti PLB Temaju menuju Teluk Melano ini juga menambah pariwisata juga gitu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Kita tahu Temaju itu indah sekali ya Eca ya.
0: Udah senang, udah pernah ke sana ya?
1: Belum,
0: oh, belum.
1: Ya, segera akan datang sama-sama kita nanti Jeki, Faisal, Rico, kita angkat semua ya.
0: Berangkat.
2: Siap, tuan rumah harus siap dong.
0: Oh, nah, pasti.
2: Jamu-jamuannya jangan lupa.
0: Oh, banyak.
2: Pedas.
1: Dari informasi tersebut, pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan kami ya di Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Dan pendengar dapat Anda saksikan kembali nanti di YouTube channel kami di Satu RRI Pontianak. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan jelang jam 7 pagi ini kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi RRI Pro 3 Jakarta pendengar ya. Dan ya, jangan lupa untuk menyaksikan dialog kami nanti ya bersama dengan teman-teman ataupun juga tentang temanya itu tentang hari kucing, baik itu vaksinasi ataupun sterilisasi pada kucing. Jadi ya kayaknya kucing lovers, cat lovers ya, nanti boleh gabung bersama kita, baik juga menanggapi informasi yang kami hadirkan ataupun juga mungkin sesuatu yang penting untuk dihadirkan ya mengenai tema kita kali ini. Ada dokter hewan ya DRH Maria Gratia, juga ada medik veteriner dokter hewan ya dokter hewan praktisi DRH Murti Hidayah. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
4: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.